0: Barisan Tengah bagaimana?
1: Ya, Kone tampaknya bermain dari menit pertama ya.
0: Iya. Dari menit pertama. Iya.
1: Oke, starting line up. Jadi double pivot sama dengan Adrian Rabiot.
0: Betul.
1: Ya, Kone ini cukup

0: Kone ini memiliki umpan akurat itu 92% dari 73 umpan, ada 67 yang sampai yang berhasil, dan dia juga apa punya 84 sentuhan selama 90 menit. Dia hanya kalah dari rekannya ya itu Dayo Upamecano yang berada di menempati posisi sebagai pemain bertahan atau bek tengah.
1: Oke. Kemenangan Perancis atas Irak ini apakah semakin memperkokoh Perancis sebagai pemuncak klasemen grup B, atau jika Norwegia menang melawan Senegal, ini benar-benar pertandingan yang akan

gol dan satu kali kebobolan. Hmm. Sementara Norwegia sampai saat ini baru unggul 1-0 sedang turun minum. Jika Norwegia bisa mencetak lebih dari 2 gol, maka Norwegia akan kembali ke puncak kelas. Dalam balapan akan saing-saingan di sini, dan tentunya nanti pertandingan Prancis melawan Norwegia pada laga ketiga grup ini akan menjadi sangat seru karena

0: Gading C, D, F, G atau H ketimbang melawan Pantai Gading.
1: Artinya tetap tiket untuk pemuncak klasemen betul-betul menjadi fokus ya dari ya. Dari Prancis sendiri ya.
0: Ya seperti itu.
1: Ya nggak mau resiko di peringkat kedua atau runner up di grup E ya.
0: Iya.
1: Oke. Tetapi dengan kemenangan pertandingan kali ini, apakah semakin mengkokohkan Prancis difavoritkan menjadi juara Piala Dunia ya. 2026?
0: Sepertinya gimana? Makin
1: dengan kedalaman skuad yang tadi kita saksikan bersama begitu baiknya, kemudian lini serang, lini pertahanan, pemain-pemain tengah mereka, Anda analisisnya bagaimana ini?
0: Ya saya rasa ini kembali menegaskan posisi Prancis sebagai salah satu tim favorit, tapi juga dalam pertandingan tadi Prancis sebenarnya masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan ya. Penampilannya tidak benar-benar 100, mendapat poin 100 gitu. Mungkin kalau dinilai ya 90 lah, oke lah. Tapi ini justru akan menjadi

0: Oke, okay, Bung Nova, terima kasih banyak, Bung. Sudah ngobrol Piala Dunia, pertandingan grup antara Prancis dan Irak, dan kita tentu nanti akan berjumpa kembali dengan pertandingan lainnya. Terima kasih, Bung.
1: Oke.
0: Okay. Untuk hadirannya, salam olahraga, selamat pagi, Bung.
1: Ya, selamat pagi.
0: Dan demikian tadi pertandingan antara Prancis dan Irak, di mana Prancis berhasil mengalahkan Irak dengan skor 3-0, dan untuk sementara Prancis berada di posisi pertama grup E. Saya Rudi Senudin dari pertandingan tadi pagi hari ini.

0: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Irak.
1: Pro 1.

0: dengan skor 3-0 untuk Prancis. Dan pendengar, kami kembali dari Pro 1 Risa Marinda, dan sebelum kami hadir untuk program selanjutnya dalam Dialog Interaktif Halo Kalimantan Timur, kami hadirkan terlebih dahulu informasi kebencanaan.
1: Informasi kebencanaan.
0: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, untuk informasi kebencanaan pada pagi hari ini pendengar, kami sudah bersama rekan kami yang ada di Pusdalop BPBD Kalimantan Timur. Ada Bang Hoir, selamat pagi. Assalamualaikum Bang Hoir.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam Bang Fadel.
0: Iya baik, apa kabarnya pagi hari ini Bang Hoir?
2: Alhamdulillah sehat. Bang Fadel apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, luar biasa. Baik Bang Hoir, untuk informasi kebencanaan kita yang sudah dihimpun bersama teman-teman di Pusdalop BPBD Kalimantan Timur, silakan Bang.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sehat para pendengar RRI Pro 1 Samarinda dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat tentunya. Baik para pendengar, edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026 langsung dari Studio Radio Siaga Bencana, Pusat Pengendalian Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani para pendengar untuk menyampaikan informasi penting terkait dengan sebaran titik panas hotspot dan informasi kebencanaan di wilayah Kalimantan Timur. Mari kita awali dengan peringatan dini cuaca ekstrim di wilayah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan
1: potensi informasi kebencanaan.
0: Ya, silakan Bang Hoir.
2: Ayo, baik Bang Fadel. Kita awali dengan peringatan dini cuaca ekstrim di wilayah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan potensi hujan harian Provinsi Kalimantan Timur. Dalam 6 hari ke depan, cuaca di wilayah Kalimantan Timur diprediksi masih berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat pada tanggal 22, 24, dan 27 Juni 2026 di wilayah Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, dan Kabupaten Kutai Barat. Kemudian dilanjutkan dengan informasi titik panas hotspot. Berdasarkan hasil pemantauan kami melalui satelit Terra dan Aqua, terpantau dua titik, yaitu di Kabupaten Paser. Kemudian satelit NOAA 19 dan 20, terpantau 15 titik, yaitu di Kabupaten Kutai Kartanegara 3 titik, Kabupaten Kutai Timur 4 titik, dan Kabupaten Paser 8 titik. Kemudian satelit SNPP terpantau 6 titik, yaitu di Kabupaten Kutai Timur 1 titik, Kabupaten Paser 5 titik. Kemudian satelit Landsat 8 terpantau 0 titik. Dengan total keseluruhan titik panas di wilayah Kalimantan Timur terdeteksi 23 titik. Dilanjutkan dengan informasi kebencanaan, Senin 22 Juni 2026 pukul 14.20 WITA terjadi kebakaran di PT BFI Kabupaten PPU. Dampak dari kejadian ini, satu bangunan gudang serbu kayu rusak berat dengan perkiraan luas area terbakar kurang lebih 50 x 60 meter. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Penyebab kejadian masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Baik, untuk himbauan, meskipun peluang hujan masih terjadi di sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Timur, masyarakat juga tetap perlu mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan pada daerah yang dalam beberapa hari terakhir tidak mengalami hujan. Kepada seluruh masyarakat agar terus memantau informasi cuaca resmi BMKG dan segera melaporkan apabila terjadi kejadian bencana kepada BPBD atau aparat setempat. Mari bersama membangun budaya sadar bencana demi keselamatan bersama. Demikian informasi dari Studio Radio Siaga Bencana, Pusat Pengendalian Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Jika ada kebencanaan, silakan hubungi kami di 0811-5844-722. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Salam tangguh dan salam kemanusiaan. Saya Operator Hoir, Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur, melaporkan.
0: Baik, terima kasih banyak Bang Hoir untuk informasinya dan selamat bertugas kembali.
1: Informasi kebencanaan.
0: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, 5 menit tinggalkan pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami akan segera hadirkan program Dialog Interaktif Halo Kalimantan Timur. Nanti akan mengangkat topik mengukur inovasi mendengar nurani petani di PENAS KTNA. Nanti akan menghadirkan narasumber Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Timur dan juga Ketua KTNA Kalimantan Timur, dipandu bersama rekan Rizky Multianata.

0: Scouting.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi para pendengar semua di mana pun Anda berada yang mendengarkan siaran kami di frekuensi 97.6 FM MHz dan juga yang menyaksikan via tayangan YouTube kami tentunya di kesempatan pagi hari ini. Ya, berjumpa lagi pada program Halo Kalimantan Timur edisi hari ini, hari Selasa 23 Juni 2026 bersama saya yang bertugas Rizky Mutianata, Bung Gesta dan juga Bung Novem Budi di kesempatan pagi hari ini. Ya, topik kita adalah mengukur inovasi, mendengar nurani ya, petani di Penaska TNA yang kita bersama tengah berlangsung, Penaska TNA yang ada di Provinsi Gorontalo. Namun kita mengetengahkan bagaimana hampir kurang 1 jam lebih ke depan hingga merapat pukul 10 nanti terkait pembangunan pertanian dalam arti luas di Kalimantan Timur. Yang hari ini tidak sekadar berbicara tentang mungkin dari hasil panen yang kita juga bersama dengan inovasi teknologinya, bahkan regenerasi petaninya dan kesejahteraan pelaku usaha tani, hingga bagaimana suara dan keperluan petani benar-benar didengar oleh para pengambil kebijakan. Momentum Pekan Nasional Kelompok Tani Nelayan Andalan atau Penaska TNA menjadi ruang penting ya untuk mengukur sejauh mana inovasi pertanian berjalan sekaligus mendengarkan nurani petani dari berbagai daerah termasuk Kalimantan Timur yang tengah menjadi penyangga pangan sekaligus wilayah strategis pembangunan Ibu Kota Nusantara. Lalu sejauh mana inovasi yang telah dilakukan pemerintah yang mampu menjawab kebutuhan petani, apa saja aspirasi yang mengemukakan juga di lapangan, dan bagaimana masa depan pertanian Kalimantan Timur di tengah berbagai tantangan perubahan zaman. Untuk membahasnya telah hadir via Zoom Meeting Bapak Kepala Dinas Pangan dan Tahan Pangan Hortikultura Kalimantan Timur, Pak Pahmi Himawan. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Pahmi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Rizky. Baik, dan juga Pak Haji Anwar.
1: Haji Anwar ya di studio. Dan di samping beliau di Zoom juga ada Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Kalimantan Timur, ada Bapak Haji Anwar. Assalamualaikum Pak Anwar.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Pak Anwar sudah dan juga Pak Gadis sudah bisa silaturahmi via udara nih di sana pagi hari ini. Pak, kita terlebih dahulu ke Pak Pahmi Himawan. Pak Pahmi, mungkin karena momentumnya kita juga dalam hal Penaska TNA, Bapak juga sempat berstatement di media hampir 30 delegasi yang dikirimkan di Penaska TNA. Mungkin isu apa yang paling banyak yang ingin disampaikan para petani kita dari forum besar ya di Penaska TNA, mungkin sejauh mana inovasi pertanian kita saat ini berdampak pada produktivitas pertanian kita dalam arti luas di Kalimantan Timur. Silakan nih Pak Kadis.
2: Ya, terima kasih Mas Rizky. Jadi memang Penas ini merupakan ajang nasional, ajang 3 tahunan yang menjadi momentum yang pas bagi kita semua ya, karena di sana tidak hanya berkumpul para petani dan nelayan seluruh Indonesia, tetapi juga dihadiri oleh para pejabat tinggi negara, pengambil kebijakan di level pemerintah pusat, dan juga tentu di beberapa daerah juga mengirimkan para pejabatnya untuk bisa langsung berinteraksi dengan para petani dan nelayan, dan juga bersama-sama mengikuti kegiatan yang diadakan secara penuh selama kurang lebih 1 minggu. Nah, untuk kita di Kaltim sendiri tentu ini kesempatan bagi para petani dan nelayan kita menyampaikan aspirasi ya, menyampaikan permasalahan, kendala, harapan-harapan di lapangan terkait dengan tentunya budidaya dan pembangunan pertanian dalam arti luas di Kaltim ya, baik itu di sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, kemudian juga perkebunan, kehutanan maupun juga perikanan. Tentu kalau kita melihat kendala-kendala atau masalah-masalah kita di lapangan banyak terkait dengan produktivitas kita yang memang belum optimal. Ya, karena memang selama ini kita belum bisa memposisikan diri kita sebagai lumbung pangan di beberapa sektor ya, khususnya pangan, kemudian juga hortikultura ya. Tetapi untuk sektor seperti perikanan kita sudah bagus ya. Kemudian yang juga masih berusaha untuk berjuang sektor peternakan. Nah, Tentu untuk bisa meningkatkan produksi ini, untuk kita bisa mensejajarkan, menyeimbangkan antara posisi kita sebagai lumbung energi selama ini dengan lumbung pangan, maka banyak upaya-upaya harus kita lakukan, yang itu juga perlu kita sampaikan kepada para pengambil kebijakan di pusat. Karena sebagaimana kita ketahui, di dalam Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah, kewenangan untuk pengadaan-pengadaan saprodi, sarana-prasarana, itu ada di kewenangan pemerintah pusat. Sehingga kami tentu menjadikan ini kesempatan juga untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhan kita di daerah, dan juga tentunya mengharapkan motivasi-motivasi juga yang bisa disampaikan oleh para pengambil kebijakan di pusat terkait dengan masa depan swasembada pangan di Kalimantan Timur yang memang belum bisa sejajar dengan beberapa provinsi lain yang memang sudah terlebih dahulu bisa mencapai swasembada pangan. Jadi itu hal-hal yang memang kita sampaikan, termasuk tentu juga regenerasi para petani kita, yang itu kita harapkan dengan kegiatan TENAS yang mengambil tema transformasi teknologi untuk mendukung swasembada pangan nasional, bahkan menjadi lumbung pangan dunia pada tahun 2045. Ini kesempatan bagi kita untuk menarik minat para petani muda, mengenalkan kepada mereka teknologi-teknologi yang inovasi, yang inovatif, yang itu merubah mindset mereka bahwa kegiatan budidaya pertanian itu juga tidak harus dengan kegiatan-kegiatan yang manual, yang kotor, yang becek dan sebagainya, tetapi juga bisa menggunakan peralatan-peralatan teknologi yang itu sudah dekat dengan mereka selama ini. Demikian Mas Rizky.
1: Ya, tadi dikatakan Pak Kadis bahwasannya inovasi pertanian ya. Mungkin yang apa yang sejauh ini yang paling apa istilahnya Pak Kadis, yang menonjol dan menjadi unggulan di Kalimantan Timur dalam hal inovasi pertanian ini Pak Kadis?
2: Untuk PNS ini kan bisa dua arah ya, bahwa kita berusaha untuk mencari informasi, mencari ilmu seluas-luasnya dengan teman-teman sesama petani nelayan yang ada di daerah lain. Tetapi memang di sisi yang lain kita juga bisa menampilkan inovasi-inovasi apa yang sudah kita lakukan, yang mungkin bisa kita berbagi, sharing dengan petani dan nelayan di daerah lain. Nah, kalau untuk kita sendiri memang inovasi kita, kita juga ada mengikuti beberapa perlombaan yang juga menampilkan karya-karya kita. Salah satunya adalah di peragaan, di mana di peragaan itu kita menampilkan sebuah karya bioplastik lutan, deteksi kebusukan produk pangan, itu dari teman-teman Mahulu. Jadi kita menampilkan bagaimana biolut, itu singkatan dari bioplastik lutan, itu sebagai plastik ramah lingkungan untuk bisa mendeteksi kebusukan pangan kita, daging ayam, buah dan sayur. Itu salah satu bentuk inovasi yang kemarin juga kita ikutkan di dalam perlombaan teknologi dan kualitas produksi agribisnis. Tetapi di sisi yang lain kita juga sebenarnya punya beberapa potensi yang bisa kita sampaikan, dan tentu juga teman-teman para petani kita menyampaikan melalui baik itu formal maupun non formal tentang beberapa kelebihan yang sudah kita lakukan terkait dengan hortikultura kita, terutama ya. Jadi kita punya seperti pisang kepok grecek yang itu sudah sampai kepada ekspor, bahkan bukan hanya buahnya saja tapi juga sudah kita olah, itu dari teman-teman Kutai Timur. Kemudian ini juga kita sedang kembangkan persilangan seperti durian dan lai oleh teman-teman Unmul ya, LPM Unmul dengan kami ya. Itu beberapa hal yang inovasi yang kita lakukan, yang itu memang menjadi ciri khas atau kekayaan dari hortikultura yang ada di Kalimantan Timur. Itu contoh-contoh kecil saja.
1: Ya, kita ke Pak Haji Anwar, selaku Ketua KTNA Kalimantan Timur. Pak Haji, tadi kan kita dengarkan aspirasi utama dari delegasi kita yang inovasi yang di apa bahasanya yang dibawa di PENAS KTNA. Mungkin dari kacamata KTNA sendiri, keluhan apa yang sering disampaikan ke petani, ke KTNA, mungkin apakah petani sudah merasakan manfaat dari program-program inovasi yang dilakukan pemerintah? Dan menurut Pak Haji Anwar, mungkin persoalan yang paling mendasar nih Pak, yang dihadapi petani kita saat ini seperti apa nih Pak? Silakan nih Pak Haji. Masih di unmute tampaknya Pak. Mohon izin Pak, masih di unmute tampaknya Pak. Ya, ya. Sudah terdengar di studio kami. Silakan nih Pak.
0: Terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kemudian dipercayakan sebagai narasumber pada pagi hari ini. Kemudian terkhusus kepada Pak Fahmi dalam hal ini kepada Dinas Pertanian Provinsi Kaltim dan PTRI yang hadir pada kesempatan yang berbagai ini. Adapun ucapan pertama kami terkhusus kepada masyarakat kemudian pemerintah Provinsi Kaltim, yaitu terima kasih banyak atas kepercayaan diberikan oleh terkhusus pemerintah Provinsi Kaltim dalam hal ini Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kaltim bahwa memberangkatkan kami untuk mengikuti PENAS ke-17 di Gorontalo. Kemudian sebagai laporan supaya pendengar seluruh Provinsi Kaltim atau di luar daripada Kaltim, yaitu kita peserta lumayan masuk di urutan ketiga terbanyak seluruh Indonesia. Ini salah satu kebanggaan kami, kepedulian terhadap daripada pemerintah Provinsi Kaltim atas di pertanian dalam arti luas. Buktinya mengirim peserta terbanyak di luar daripada tuan rumah, di mana kita di urutan ketiga, yaitu yang pertama Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, kemudian Sulawesi Selatan. Terbanyak pertama di luar daripada Pulau Sulawesi, ini salah satu. Kemudian semuanya utuh Pak, dari 10 kabupaten kota hadir semua. Tidak ada yang kosong, beda dengan provinsi yang ada di Indonesia, kabupaten yang ada di Indonesia. Ini Pak. Kemudian berkaitan dengan ini, ilmu yang kami dapat selama ini, di mana kulihat daripada acara daripada mengukur inovasi dengan nurani petani di PENAS Katena, perlu kami sampaikan bahwa nurani petani dalam program kepedulian sosial gerakan advokasi dan kelompok usaha itu pertanyaan yang berfokus pada kesejahteraan, di mana di dalamnya kita harus perlu kolaborasi antara teknologi modern dan kearifan lokal menjadi kunci utama untuk meningkatkan sejarah petani. Kemudian apa judul daripada tema PENAS di 17 Gorontalo, yaitu transformasi teknologi, di mana sebagai Kepala Dinas tadi Pak Fahmi dalam hal ini sudah menjelaskan. Kemudian tema dari Provinsi Kaltim, sinergitas petani nilai yang andalan untuk mewujudkan ketahanan pangan Kalimantan Timur. Kemudian di mana di dalamnya kami dari petani yang jumlahnya yaitu di Kalimantan Timur ini 569, di mana di dalamnya 559 ini 69 ini yaitu ada pendamping, ada apa namanya peserta utama dan peninjau. Alhamdulillah yang disampaikan tadi juga perlu kami sampaikan untuk para pemirsa RRI yang ada di Kalimantan Timur saat ini, bahwa Kalimantan Timur berapa agenda yang telah diikuti termasuk rembuk-rembuk madya, rembuk utama, kemudian ada temu-temu yang telah diikuti oleh teman-teman Katena Provinsi Kaltim, di mana juga kita telah menampilkan juga satu teknologi di mana daur limbah sampah yang diperagakan oleh apa disampaikan oleh Pak Fahmi tadi, yaitu dari penampilan dari Mahulu, yaitu dari limbah singkong dijadikan satu inovasi yang bernilai ekonomis, yaitu untuk apa namanya, yaitu dibikin satu plastik tas plastik. Ini salah satu inovasi yang belum dipunyai oleh seluruh di Indonesia. Ini adalah inovasi daripada Kalimantan Timur. Ini berkat dari bimbingan daripada Dinas Pertanian Provinsi Kaltim bekerjasama dengan pemerintah Mahulu dalam hal ini. Kemudian tampilan-tampilan yang berkaitan dengan budayaan kita, alhamdulillah Untuk Kaltim sangat dihormati dan sangat disegani, dan salah satu profesi atau kontingen khususnya di petani nelayan yang merupakan ikon terbaik di Indonesia untuk saat ini, selama dipimpin oleh Pak Fahmi dalam hal ini Kepala Dinas Pertanian, betul-betul kekompakan tim untuk menjaga nama baik kami dan membawa satu apa namanya amanah yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Pak Gubernur Provinsi Kaltim, betul-betul kami laksanakan dengan baik. Adapun ilmu-ilmu yang kita dapat berkaitan dengan inovasinya, sampai sekarang kita masih berlanjung kegiatan-kegiatan temu-temu. Hari ini juga ada temu petani sukses dilaksanakan di Stadion Gorontalo. Kemudian ada lagi lomba, ada asa terampil, kemudian unjuk tangkas pada kesempatan yang berbahagia. Pada pagi hari ini akan dilaksanakan oleh Katena Provinsi Kaltim. Mungkin ini untuk sementara.
1: Iya. Pak Haji, mungkin dari potensi terbesar pertanian kita di Kalimantan Timur yang belum banyak diketahui masyarakat, seperti apa nih Pak sejauh ini potensi terbesar kita di sektor pertanian kita nih Pak Haji?

0: semua kalau kelapa dalam, hampir sama dengan kelapa sawit yang ada di Kalimantan Timur. Ini salah satu. Tapi kita harus mengingat bahwa ketersediaan pangan juga ini, padi, gabah dalam hal ini, mungkin dalam hal ini tantangan ini kami bincang-bincang dengan kepala dinas bahwa selama ini kan apa yang kita belum bisa tercapai dalam hal ini. Misalnya dari pertanian padi sawah, di mana sekarang kan Kaltim kita tahu semua yeah. bahwa banyak beralih fungsi, termasuk sawit, dari sawah dijadikan lahan sawit, kemudian tambang sebagian. Justru tantangan kita, khususnya di Kalimantan Timur, bagaimana mengembalikan lahan pertanian kita ini kembali seperti pendatang awal, Pak. Misalnya di 45 ribu hektar di Kalimantan Timur, tolong dikoreksi Pak kan nanti apabila kami salah, sampai sekarang kan hilang sekitar 15 ribu hektar ini. Mungkin penyebabnya dialihfungsikan jadi sawit, kemudian ke tambang. Kemudian hal dan kemudian di perumahan. Mungkin salah satu itu. Tapi potensi yang cocok di Kalimantan Timur yaitu jagung dengan kelapa dalam, kemudian singkong, Pak. Mungkin itu.
1: Ya ini bisa langsung dijawab nih Pak Kadis, kaitannya dengan tadi dikatakan Pak Haji ya, bahwasanya bagaimana produksi lahan, optimisasi dari pemanfaatan lahan kita yang lahan-lahan produk ini, yang ingin saya tanyakan bahwasanya ada atau tidak target real dari pemerintah dalam hal ini, dalam lanjutan untuk menyulap lahan-lahan bekas, mungkin ada bekas tambang, jadi lahan yang lebih hijau dan produktif Pak di Kalimantan Timur nih Pak Fahmi.
2: Ya, jadi memang tadi benar yang disampaikan oleh Pak Anwar, kita terdata di Kementerian ATR BPN luas lahan baku sawah kita itu di 46.640 hektar. Yaitu di data terakhir di tahun 2024 ya. Tapi faktualnya berdasarkan data yang kami miliki dan memang kami dapatkan dari 10 kabupaten kota berapa jumlah sawah-sawah produktif, sawah-sawah fungsional, sawah-sawah existing yang ada di wilayah mereka masing-masing, itu kurang lebih di 31 ribuan hektar saja. Artinya ada 15 ribu hektar sawah yang terdata di atas peta, di atas kertas sebagai lahan baku sawah, itu sudah beralih fungsi. Ya, dan berdasarkan data yang kita dapatkan dari teman-teman kabupaten kota juga, data terkini dari 15 ribuan hektar tersebut, 9 ribuan hektar itu memang masih dalam kondisi berat, ya, artinya masih memang ada kemungkinan juga dari yang ringan sampai yang berat, ringan atau berat, yang masih bisa dilakukan rehab. Ya, untuk kembali menjadi sawah produktif. Tetapi di angka 6 ribuan hektar itu betul-betul memang sudah tidak bisa lagi dialihfungsikan kembali menjadi sawah karena sudah beralih fungsi tadi, baik lahannya yang beralih fungsi ataupun komoditas di atasnya yang sudah berubah, ya, yang sudah berganti. Nah, terkait dengan hal ini memang upaya yang kita lakukan oleh pemerintah Provinsi Kaltim beserta teman-teman kabupaten kota dan lintas sektor, jadi bukan hanya dinas pertanian, tapi kami berkolaborasi dengan teman-teman dari dinas PUPR Provinsi dan juga harus melibatkan teman-teman dari BPN, kantor pertanahan yang ada di kabupaten kota maupun BPN Provinsi, adalah bagaimana memastikan lahan baku sawah kita tadi yang 31 ribu hektar itu bisa kita pertahankan dan kemudian kita jadikan sebagai lahan sawah yang dilindungi sehingga nanti bisa kita tetapkan di dalam LP2B kabupaten kota melalui rencana tata ruang kabupaten kota itu dijadikan sebagai LP2B itu yang 31 ribu hektar. Sementara selisih gap yang ada itu tadi yang 9 ribu yang masih mungkin untuk dilakukan rehabilitasi itu akan kita usulkan. Seperti tahun ini kita ada sudah diterima usulan kita ada 600 hektar di Berau dan di Mahulu, di Berau dan di Kutai Kartanegara. Di Berau kurang lebih 400 hektar, di Kukar 200 hektar yang itu akan dilakukan rehabilitasi. Selain itu tentu juga kita berharap kalaupun ternyata lahan-lahan yang tidak bisa lagi diperbaiki kondisinya kembali menjadi sawah, harus beralih fungsi, maka memang harus kita cari pengganti substitusinya. Dan itu juga memungkinkan dengan kegiatan-kegiatan cetak sawah yang sekarang sedang kita lakukan. Ya, kalau dia masuk lahan baku sawah, maka pendekatan kita adalah melalui optimalisasi.

0: administrasi lahan. Tetapi kalau itu lahan yang memang bukan sawah, maka pendekatan kita melalui cetak sawah. Tahun 2025 kemarin yang kita selesaikan di 31 Maret 2026 itu ada kurang lebih 1000 hektar sawah baru yang kita cetak, yang berlokasi di 4 kabupaten kota. Jadi ada di Berau, ada di Kutim, Paser, dan juga Mahulu. Tahun 2026 sedang berlangsung konstruksi cetak sawah kurang lebih 2000 hektar ya, yang tersebar di 4 kabupaten yang sama. Dan sekarang kita sedang mengusulkan 13.000 hektar yang masih proses penyusunan dokumen survei, investigasi, dan desain SID yang tersebar di Paser kurang lebih 4.000 hektar, Berau 4.000 hektar, Kukar, Kubar, dan Kutim itu totalnya ada kurang lebih 5.000 hektar. Nah, ini upaya-upaya kita untuk mendapatkan lahan-lahan yang bisa kita nanti lindungi di dalam LSD, kemudian menjadi LP2B di kabupaten kota dan KP2B di tata ruang provinsi. Jadi selain LP2B ada lahan-lahan cadangan dan juga ada infrastruktur yang kami siapkan. Nah, selain itu upaya perlindungan yang kita lakukan adalah dengan sekarang sedang mencoba kita menyusun pergub untuk memberikan insentif bagi para petani poktan yang mereka melindungi sawah-sawah mereka sehingga bertahan sebagai sawah-sawah produktif untuk mendukung swasembada beras di Kalimantan Timur. Di luar itu, tentu kita akan upayakan juga pemanfaatan lahan-lahan pasca tambang. Tapi sebagaimana kita ketahui, tentu lahan-lahan pasca tambang ketika topsoilnya sudah rusak, ya, maka memang upayanya ya harus keras, karena tentu selain pemupukan harus kita lakukan pembenahan tanah, pembenahan lahan agar lahan tersebut tidak asam ya, karena lahan kita sendiri memang rata-rata asam, apalagi kalau sudah dilakukan kegiatan tambang ya, makanya harus dinetralkan lebih dahulu. Nah, itu upaya yang kita lakukan. Selain tentu tadi juga disampaikan kita punya potensi padi. Nah, potensi padi kita sebetulnya justru malah di padi-padi ladang. Kita punya padi ladang yang luar biasa, terutama di Mahulu, di Kubar, di dataran-dataran tinggi kita. Nah, ini yang juga sekarang kita akan coba betul-betul gali potensi padi-padi ladang kita, kalau perlu menjadi varietas yang termasuk varietas yang bisa dilepaskan oleh kementerian sehingga bisa kita kembangkan lebih luas. Jadi seperti itu.
1: Terima kasih Pak Kadis dan juga Pak Haji Anwar. Di kesempatan pagi hari ini kita juga undang para pendengar kita yang ada di line telepon kami 0541736506 atau di 0541743495. Saudara yang bergabung ya dari Paser dan juga Kutai Barat. Kita ke Paser terlebih dahulu, ada Bung Ridwan. Selamat pagi.
2: Pagi, salam sehat Bang Rizky. Omanya duluan ya, mohon maaf nih Pak Ajis dan Pak Andi, siapa ini tadi tuh?
1: Pak Fahmi dan juga Pak Anwar. Pak Kadis dan juga Pak Ketua KTNA Pak Anwar ya.
2: Ya. Apresiasi buat Ketua KTNA Kalimantan Timur, tadi sudah cukup lebar dijelaskan. Saya mendukung ya, sebagai membutuhkan perekonomian dan pertanian dan perikanan kita. Tapi saya ingin sampaikan di sini seperti apa yang disampaikan, dijabarkan tadi, lahan-lahan itu yang termasuk di Paser,
1: di Paser
2: 4.000 hektar tadi itu luar biasa itu kan. Nah, pertanyaan saya seperti ini Bang Rizky, apakah itu lahan masyarakat atau yang milik memang dapat pertanian ya, yang punya itu gitu kan, karena nanti kalau sudah mawat acara KTNA baru dicatat gitu kan. Tadi saya ingin kembali ke tema tadi itu, inovasi dan dengarkan para petani dan nelayan gitu kan. Nah, dengan adanya inovasi itu, kita tahu ekonomi itu adalah yang mempelajari perilaku manusia yang terbatas, tapi manusia memerlukan ekonomi yang terbatas. Nah, ini yang masih belum relevan yang dilakukan. Misalnya saja, mohon maaf ya, ketika kita butuh perikanan, harusnya titiknya itu ada di pantai-pantai dan di laut, sungai. Tapi ini kan tidak, mereka kita temukan itu TPI-TPI-nya itu langsung ada di pasar gitu loh. Nah, bagaimana mereka mau sejahtera? Kemudian pertanian dan perkebunan juga langsung ke distributor atau induk operasinya itu gitu. Coba itu dipikirkan yang terbatas tadi dan tidak terbatas tadi ekonomi itu gitu. Kalau dijelaskan di sini saya percaya jabaran-jabaran pemaparan itu gitu. Saya tidak mengkritisi bapak-bapak berdua ya, karena saya ingin meneruskan pertanyaan Bang Rizky tadi. Kalau kembali seperti dulu itu disulap, akan jadi temuan lagi gitu loh. Iya kan, bahasa sulap itu kan disulap gitu loh. Nah, hal-hal ini yang saya
1: kiasan sebenarnya.
2: Masyarakat itu kan membutuhkan kebutuhan bahan pokok yang primer itu yang selalu kita gunakan, perikatan pertanian dan perkebunan itu gitu loh. Nah, itu yang saya kritisi itu gitu loh. Jangan nanti ketika kita, tapi saya apresiasi tadi ya, jangan nanti ketika kita mau melaksanakan KTNA ini kita jabarkan yang baik-baik gitu kan. Ya kan? Nah, nanti ternyata di lapangan sama dengan apa yang kita sampaikan gitu loh. Nah, ini yang saya tidak inginkan. Baik. Gitu kan. Mungkin itu.
1: Terima kasih Bung Ridwan dari Tanah Grogot Kabupaten Paser. Kita ke Kutai Barat. Selamat pagi, Bung.
3: Selamat pagi, Pak Fahmi, Pak Anwar. Pak Anwar ini sepertinya baru ya ngurus apa namanya KTNA, Kaltim. Kaltim ini dulu pernah mengirimkan kontingen terbanyak ke Sumatera Selatan waktu PENAS di sana. Itu dari HKTI, Pak Sokani masih menjadi ketua HKTI, beliau berani menjadi sponsor. Luar biasa itu pemimpin saat itu. Pak Fahmi, bah tadi kalau dengar pemaparan Pak Ketua KTNA kalah Pak Fahmi itu, cuman saya sedih, fakta dan kenyataannya sangat jauh berbeda. Contoh kami di Kabupaten Kutai Barat, waktu PEDA kemarin ada stand untuk pameran itu, ada Pak Fahmi sedih kita lihat. Nah, sedih kita lihat rencana awalnya nah tempat apa namanya gelar teknologi itu nanti kita akan lanjutkan bla bla bla bla bla. Itu kan menelan anggaran yang luar biasa, tetapi fakta dan kenyataannya sekarang ini terbengkalai. Padahal itu kan bagus tempat berlatih para petani itu. Pak Fahmi, kami di Kabupaten Kutai Barat ini banyak saudara-saudara kita dari luar daerah hanya meminjam tanah warga lokal. Kami ini baik Pak Fahmi, kami warga lokal Kutai Barat ini sangat baik dipinjamkan. Nah, ternyata dengan tanah yang dipinjamkan itu bisa menghasilkan sayur-sayur yang luar biasa. Nah, mereka kalau pulang ke kampung halamannya bisa naik pesawat mereka, Pak Fahmi. Nah, saya kepengen itu karena daerah kami ini daerah yang paling subur. Contoh di daerah Nyuatan. Nah, itu menanam ubi saja, menanam apa namanya buncis saja, apa tidak perlu pakai pupuk yang banyak itu. Itu luar biasa, Pak Fahmi. Saya kepengen itu petani-petani kita dari beberapa daerah-daerah itu justru itu yang dibawa Pak Fahmi, bukan hanya pegawai-pegawai saja ya kekekekekekekekekekeke nanti pamer di apa namanya di media sosial apa macam, tetapi saya kepengen justru para petani-petani yang masih apa gagap teknologi itu yang dibawa Pak Fahmi. Nah, tadi Pak Anwar bicara masalah sawit. Pak Anwar belum pernah datang ke ini. Para petani-petani kita ini mengeluh, Pak Anwar. Mengeluh kenapa? Terkadang bibit palsu. Ini di daerah saya ini tentang harga lagi tentang pupuk, Pak Anwar. Saya punya paman itu ratusan hektar apa namanya kebun sawit.
1: Di daerah mana, Pak?
2: Di daerah Tanjung Misui.
4: Tolong daerah mana, Pak?
2: Tanjung Misui, Kecamatan Jempang.
4: Tanjung Misui ya.
2: Ya, itu kesulitan apa cari apa pupuk. Nah, sawit ini kalau tidak dipupuk apa nama susah, tidak akan bisa tumbuh berkembang. Nah, ditambah lagi harganya yang melorot seperti sekarang ini, kan sedih juga. Itu makanya emang ketua KTNA ini harus memang dari petani, mau mendengar, melihat apa yang dirasakan oleh petani.
4: Pak Kadis
2: ini ada rapak oros. Nah, rapak oros itu apa namanya tempat sawah banyak dibantu oleh pemerintah provinsi. Tapi kami sedih Pak Kadis, itu rapak oros berubah fungsi. Itu ada oknum PPL yang menyalahgunakan dengan menanam sawit. PPL menanam sawit. Kenapa kok bisa begitu, memberikan contoh tidak bagus? Seharusnya masyarakat petani yang punya lahan di sana itu yang dibina. Yeah. Alat ada, tapi kalau alat dikunci, digembok, bagaimana masyarakatnya mau bertani, Pak? Nah, seidik punya seidik, ternyata PTL-nya itu dari luar daerah. Oh,
3: kalau dia sudah selesai nanti dia jual lahan sawit, dia pulang ke kampung halamannya. Wah, sedih saya Pak Fahmi. Nah, sementara kami Kutai Barat ini bukan hanya sektor perikanan juga sebenarnya bisa dikembangkan banyak daerah-daerah seperti Muara Beloan atau macam, tapi jalan infrastrukturnya ke sana bagaimana? Terus itu juga Pak Fahmi, sungai-sungai sekarang ini banyak tercemar, ikan pada bermatian, nelayan mengeluh. Ada tidak KTNA datang ke masyarakat itu mendengar keluh kesah petani-petani kita?
1: Nanti dipoto ya Pak Hanye ya, terkait yang rapat pors. Terima kasih Pak Hanye.
3: Saya mau curhat ini ke Pak Kadis kan. Nah, kalau Pak Kadis ini sangat bagus, luar biasa. Tapi sayang Pak Kadis ini hanya terima laporan ABS itu aja. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Ada Bung Hanye ya dari Kutai Barat, mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Kadis lebih dahulu terkait 1 hektar yang diapresiasi dari Pak Ridwan tadi di Kabupaten Paser dan korelasi dengan inovasi tadi Pak, dan juga pasca peda KTNA ada yang diinginkan ini pelatihan, dan juga banyak dari petani di sana meminjam tanah. Bahkan di daerah Yuatan itu seperti di sana bisa berpotensi dalam hal pertanian. Silakan nih Pak Kadis.
0: Ya, makasih untuk Pak Ridwan dari Paser. Kami melihat kendala petani kita, salah satunya adalah tidak semua petani kita memiliki lahan yang siap untuk digarap atau yang mereka miliki untuk mereka garap. Jadi ada juga para petani kita yang mereka menggarap di lahan yang itu bukan milik mereka. Ya, walaupun memang kalau dari data NTP yang memang dihitung oleh teman-teman BPS, para petani kita di Kaltim itu semuanya baik itu petani pangan, petani hortik, kemudian pekebun, apalagi pekebun ya, peternak dan juga nelayan, itu semua nilai tukar petaninya di atas 100. Artinya mereka sudah sejahtera, pengeluaran mereka tidak lebih besar daripada pemasukan yang mereka dapatkan. Tetapi tentu memang kewajiban kita memastikan secara ekonomi kesejahteraan ini bisa meningkat ya, tentunya sesuai dengan dinamika yang terjadi juga di secara lokal maupun global. Untuk lahan-lahan yang kemarin kita cetak, makanya memang tidak mudah ya, termasuk yang sudah dilakukan konstruksi kurang lebih 201 hektar di Paser, itu memang disusun secara ketat melalui dokumen SID, dilakukan survei, dilakukan investigasi oleh tim konsultan, dan baru kemudian dibuat desainnya untuk memastikan bahwa lahan-lahan tersebut clear and clean. Jadi clear and clean di sini dia harus memenuhi kriteria kelayakan secara teknis. Jadi misalnya bahwa lahan tersebut tidak berada di dalam kawasan hutan. Jadi ada juknis yang ditetapkan oleh teman-teman pemerintah pusat bahwa lahan tersebut tidak boleh berada di dalam kawasan hutan, tidak boleh tumpang tindih dengan kegiatan yang punya izin seperti tambang, tidak boleh tumpang tindih dengan kegiatan sawit yang sudah mendapatkan HGU, kemudian tidak boleh berada di dalam lahan baku sawah yang sudah terdata di dalam Kementerian ATR, kemudian kelerengannya juga diatur, kemudian juga diharuskan untuk dekat dengan sumber air. Nah ini, dan kalaupun dia lahannya misalnya rawa, maka rawanya tidak boleh lebih daripada 1 meter. Nah ini kriteria-kriteria teknis yang harus terpenuhi dari lahan-lahan sawah yang kita cetak ya. Karena memang itu tadi ya, selain kita mempertahankan yang sudah ada, meningkatkan produksi yang sudah ada melalui oplah atau melalui mekanisasi dan sebagainya, kita juga cetak sawah-sawah baru untuk menggantikan sawah-sawah kita yang sudah beralih fungsi, karena pemiliknya memang mengalih fungsikan untuk komoditas yang lain, misalnya sawit itu tadi, sehingga kita akhirnya tidak bisa lagi untuk mengembalikan menjadi sawah produktif. Nah kemudian selain itu juga ada kriteria yang lain selain kriteria teknis, yaitu kaitannya dengan kriteria kepemilikan lahan tadi. Makanya sawah-sawah yang kita cetak sekarang itu tidak bisa kita luas, tidak bisa kita banyak, karena harus ada komitmen dari si pemilik lahan bahwa si pemilik lahannya tidak akan mengalihfungsikan lahan tersebut. Karena boleh jadi memang itu bukan lahan dari si petani, tapi lahan dari mereka yang bukan sebagai petani. Sehingga memang kita tidak bisa cetak sawah seluas-luasnya, meskipun Kaltim luas, tetapi rata-rata lahan-lahan kita itu 60% masuk di dalam kawasan hutan. Untuk sawah-sawah basah yang kita cetak ini memang tidak boleh masuk ke dalam kawasan hutan. Nah, sementara di luar itu rata-rata juga sudah punya perizinan, entah itu perizinan sawit di area di APL kita ya, ada perizinan tambang, batu galiat C dan sebagainya. Nah, itu menjadi kendala-kendala bagi kita, karena itu memang kita selektif terkait dengan lahan tadi. Tapi walaupun tidak banyak yang bisa kita cetak sawah, tapi ya mudah-mudahan sawah-sawah yang kita cetak ke depan ini, sekarang dan ke depan, itu memang clear and clean ya. Kemudian tadi juga Pak Haye ya dari Kutai Barat, makasih juga Pak Haye. Untuk yang kita penas ini kita kan ada efisiensi, jadi memang ada hikmahnya juga efisiensi ini. Jadi kita betul-betul mengukur, betul-betul berhitung untuk memberangkatkan siapa saja yang bisa kita berangkatkan, tentu di provinsi, karena kami kan kendali kontrolnya di provinsi. Sebetulnya panitia kita banyak, tetapi karena efisiensi, kemarin kita hanya memberangkatkan kurang lebih 30 orang. Itu pun dari pegawai pemerintah provinsi hanya kurang lebih 8 orang saja untuk mengawal administrasi, mengawal proses-proses yang ada di sana. Sementara 22-nya nanti Pak Anwar juga bisa sampaikan, itu kita dari teman-teman KTNA ya, teman-teman KTNA. Itu yang pembiayanya dari pemerintah provinsi. Selebihnya memang itu dari teman-teman kabupaten ataupun swadaya, yang jumlahnya tadi sampai 569 orang. Jadi pegawai Pemprov itu yang kemarin cuma ada 8 orang dari pembiayaan yang sudah kita alokasikan. Nah, kemudian bahkan sebetulnya data dari teman-teman Gorontalo itu sampai di angka 657 orang. Jadi ada juga para petani kita yang berangkat yang tidak terdata di kita, di pemerintah provinsi. Tapi itu silakan saja, karena memang kegiatan PENAS ini kesempatan bagi kita untuk bertemu, bersilaturahim, membangun jejaring kinerja dengan para petani, nelayan, stakeholder, para pelaku usaha di Nusantara. Ya. Kemudian tadi juga disampaikan ada oknum ya. Ya, ini juga
1: APL yang ya, punya ya, lahan gitu Pak.
0: Terima kasih. Kita jadi begini juga. Ini karena itu juga tidak salah nih ya. Sekarang ini kan para penyuluh ini sudah diambil oleh pemerintah pusat. Jadi dengan aturan yang baru yang mulai diterapkan kemarin di tahun 2026, aturannya 2025, semua penyuluh yang ada di Nusantara ini, di Indonesia ini ditarik ke pusat. Jadi tidak ada lagi penyuluh dari provinsi, penyuluh kabupaten kota, itu semuanya ditarik oleh pemerintah pusat. Sebelumnya kita punya penyuluh kurang lebih 600 orang. Ya, itu semuanya ditarik ke pemerintah pusat, termasuk bagaimana mengatur tupoksi mereka. Tetapi kami memang di pemerintah daerah juga tetap melakukan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan melakukan komunikasi koordinasi dengan para penyuluh-penyuluh ini, karena mereka tetap ditugaskan di wilayah mereka masing-masing, karena mereka sudah paham dengan wilayah mereka masing-masing. Termasuk kami juga memberikan evaluasi terhadap mereka, walaupun porsi evaluasi kami hanya 20%, dan itu hanya untuk para penyuluh yang memang mereka bertugas di provinsi ya, di provinsi Kalimantan Timur. Jadi tidak banyak memang. Tapi sekarang memang harus kita bangun komunikasi yang bagus dengan pemerintah pusat, karena kewenangan ada di mereka, keuangan ada di mereka. Karena itu kita betul-betul harus punya jejaring kinerja yang baik dengan pemerintah pusat. Termasuk yang di rapat ORS tadi, itu jadi pembelajaran juga bagi kita, bahwa sekarang sebetulnya kita tidak perlu mencetak sawah sebanyak-banyaknya kalau kita tidak bisa pastikan keberlanjutannya. Jadi kita perlu pastikan bahwa sawah-sawah yang kita cetak itu memenuhi unsur berkelanjutan. Artinya secara ekonomis dia menguntungkan para petani kita, secara lingkungan dia tidak merusak lingkungan kita, tidak menimbulkan pencemaran terhadap sungai, merusak lahan dan sebagainya. Kemudian secara sosial dia tidak menimbulkan konflik antara penggarap, pemilik lahan dan tetangga sekitarnya. Jadi itu konsep berkelanjutannya. Sementara konsep keberlanjutannya, kita ingin pastikan bahwa sawah-sawah yang kita cetak ini memang sawah-sawah yang keberlanjutannya terjaga. Jadi tidak untuk kita cetak sawah 2-3 tahun kemudian beralih fungsi, tetapi kita akan lindungi nantinya dalam regulasi. Regulasinya itu tadi, tata ruang kabupaten kota sebagai LP2B, lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan di dalam tata ruang provinsi KP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Dan akan ada sanksinya nanti bagi para oknum-oknum yang melakukan alih fungsi terhadap lahan-lahan yang sudah dilindungi di dalam tata ruang masing-masing kabupaten kota.
1: Apa sanksinya
0: ini, Pak? Ini upaya kita. Kami butuh dukungan dari tentu semua yang peduli dengan pembangunan pertanian dan pangan di Kalimantan Timur. Demikian Pak Mas Rizky.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Kadis. Kita ke Pak Ketua KTNA Pak Haji. Pak Haji, mungkin tadi dikatakan para petani di Kutbar ini banyak juga ditemukan bibit palsu dan pupuk-pupuknya, khususnya di Tanjung Iso di Jempang nih. Dan kaitannya dengan bagaimana dari perspektif KTNA sendiri dalam mengawal isu-isu dari pertanian di Kutai Barat nih. Silakan Pak Ketua.
5: Ya, terima kasih banyak. Sebelum saya jawab tadi, perlu kami klarifikasi bahwa terima kasih banyak dari Kutai Barat tadi bahannya, bahwa kami termasuk kalau di Katena paling senior sudah banyak. Mungkin kita tidak pernah ketemu atau gimana. Yang ketua pelaksana, wakil ketua pelaksana waktu di Peda saya, Pak. Kemudian di Padam, Pak, saya juga ketua rombongan Kaltim. Kemudian kita memang saat itu di Kaltim, kita ada 2.000 peserta kurang lebih kita bawa ke sana dulu. Tapi di tahun 2026 ini, di PENAS ke-17 Gorontalo, memang apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, adanya PCC, Pak. Semuanya daerah kena dampak ini. Rencana kita awalnya untuk Kaltim, yaitu ada 2.000, melebihi daripada waktu di Padang, PENAS Padang. Tapi adanya ini, adanya PCC, ya. Tapi dalam hal ini, kita masih berbangga, masih disegani apa yang saya tadi sampaikan, bahwa peserta terbanyak ketiga kita seluruh Indonesia. Bayangkan, Sulawesi Utara 1.500, Sulawesi Tengah yaitu 770 kalau tidak salah, Kaltim data terakhir 625. Ini salah satu kepedulian kita terhadap pemerintah Provinsi Kaltim mengirim petani-petani terbaik, petani-petani dan nelayan terbaik Kalimantan Timur untuk mengikuti kegiatan event nasional. Dan juga kedua, yang Giltek tadi, memang sih Giltek kami dari Katena memang mengharapkan jangan cuma saat dipakai pembukaan dan penutupan, karena itu memerlukan dana besar. Bagaimana bisa berkelanjutan tempat orang belajar nanti? Kemudian di Giltek Kutai Barat kemarin itu, kita akan titipkan dengan sama-sama orang Kutai Barat, pemerintah Kabupaten Kutai Barat, untuk dijadikan lahan apa ya, praktik untuk karena ada SMK di situ. Jadi kenapa ditempatkan di situ? Karena ada sekolah di situ. Bagaimana caranya tempat untuk belajar siswa yang berkaitan dengan pertanian dalam arti luas belajar di situ, Pak. Ya, kemudian berkaitan dengan pupuk, kemudian ada hal-hal yang bibit palsu, coba nanti Pak kami telusuri. Kemudian kalau pupuk, insya Allah kita ketemu Pak. Yang penting kita mau kerja sama Pak. Nanti kita kapan Pak Anjir nanti ketemu di Samarinda, berapa ton dibutuhkan di sana kami supply. Ya, ini Pak janji kami sudah ada kerjasama dengan pupuk Gresik Pak, yang agak murah. Tapi harganya nanti kita via telepon nanti bisa diambil Pak ke nomor HP saya berkaitan dengan pupuk. Kalau perlu berikan kami di sana di mana kami tempatkan, siapa dipercayakan, apakah Kopdes atau gabungan kelompok tani untuk kami sebagai apa menampung pupuk di sana Pak. Ya, okay. Ini jawaban kami Pak. Yang misalnya kami sudah kerjasama dengan perusahaan pupuk di Gresik Pak berkaitan pengadaan pupuk khususnya sawit.
1: Baik.
5: Kemudian perlu kami sampaikan Pak bahwa ini keputusan masing-masing yang untuk berangkat. Bapak tadi menyampaikan bahwa ini pegawai banyak selfie di media sosial Pak. Ini adalah mungkin masing-masing kabupaten kota mengadakan seleksi. Yang seleksinya kemarin itu hasil daripada Pada pekan daerah kontak tani nelayan andalan di Kubar. Ini itulah yang terbaik, itulah peserta yang terbaik dikirim oleh Provinsi Kaltim. Kemudian masing-masing di kabupaten kota dia memilih pesertanya yang mempunyai satu wawasan yang luas berkaitan dengan pertanian dalam arti luas. Itulah yang terpilih, orang pilihan-pilihan dari masing-masing kabupaten kota. kami dari Provinsi Kaltim dalam hal ini sebagai ketua kontingen adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kaltim saat ini adalah Pak Pami. Beliau betul-betul memberikan satu pengawalan yang ketat dan pengawalan yang betul-betul dinamis terhadap kami. Makanya ini kami sangat bangga, Pak. Kemudian kalau Pak Pami saya akui, dia itu orangnya dia tidak akan terima ABS, Pak. Kami rasakan di Katena. Kalau terima ABS, dia langsung mengecek di mana seletak-letak anunya ini. Iji, Pak Anyet, kalau saya sih, kalau Pak Pami ini, gua pikir orangnya betul-betul bekerja profesional turun ke lapangan. Mungkin ini sebagai jawaban kami tadi. Sekian.
1: Ya, sekian. Terima kasih, Pak Ketua Katena dari Kalimantan Timur. Ini kita ingin bacakan pertanyaan dari WA nih di 08135025 sekian dari Pak Ipit dari warga peduli petani nelayan. Mohon izin Pak Kadis bahwasanya kepada semua pihak sejauh ini bagaimana perhatian Gubernur Kalimantan Timur terhadap kontingen Kalimantan Timur yang menjenguk kontingen Kalimantan Timur di ajang PENAS KTNA di Gorontalo nih tadi Pak Ipit nih. Bisa ditanggapi langsung dari apa ketua kontingen saat ini dari Pak Anwar yang langsung di Gorontalo nih, Pak. Halo, Pak Anwar. Masih bersama kami?
6: Ya, Pak. Ya.
1: Ya, terkait kaitan dari pertanyaan masyarakat kita yang di 0813 nih Pak, 05025 Pak Ipit nih di Samarinda, warga peduli petani nelayan. Apakah sejauh ini perhatian gubernur terhadap kontingen juga hadir dalam kontingen Kalimantan Timur di ajang PENAS nih Pak sejauh ini? Apakah ada kesediaan beliau hadir di sana? Maksudnya dikatakan Pak Ipit nih ya di Samarinda nih.
5: Oke Pak, jadi saya jawab langsung Pak ya.
1: Ya, silakan Pak.
5: Untuk berkaitan izin Pak Ketua Kontingen dalam hal ini adalah komandan kita adalah Pak Pami, dalam hal ini Kepala Dinas penanggung jawab. Saya cuma ketua, wakil ketua penanggung jawab untuk kontingen Provinsi Kaltim. Berkaitan dengan kedatangan Pak Gubernur dalam hal ini, sampai sekarang kami masih menunggu dari protokoler Provinsi Kaltim, Pak. Mungkin saat dia pembukaan kita sudah usahakan mendapatkan ID card PIP, karena saat itu RI1 akan datang, tapi kenyataannya akan diubah, yaitu RI2 datang. Mungkin di situ dia penundaan, Pak, sehingga pada kesempatan saat itu dia tunda keberangkatannya untuk mengikuti kegiatan yang namanya pembukaan PENAS Katena ke-17 di Gorontalo. Jadi kami dapat informasi selanjutnya lagi, Mas Ipit, bahwa kedatangan akan di acara puncak, Pak, yaitu bukan di penutupan. Acara puncaknya yaitu akan dihadiri oleh RI1. RI1 yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juni lusa. Besok, Pak. Makanya ini untuk pendengar TPRRI, harapan kami dari seluruh kontingen Kalimantan Timur yang berkekuatan 627 orang, yang mati tinggal sampai sekarang adalah 320 orang, karena ada sebagian sudah pulang, kayak Kutai Barat sebagian pulang, Mahulu sebagian pulang, Samarinda sudah pulang semuanya, kemudian Kutai Kartanegara sudah pulang semua, itu semuanya naik kapal feri DLU, dari dia berangkat dari Gorontalo ke Donggala ke Balikpapan, Pak.
1: Ya.
5: Dan masing-masing ke daerah masing-masing. Yang tinggal adalah perlu kami sampaikan bahwa Berau, Pasir, kontingen dari Kaltim, khususnya yang panitia yang masuk dalam kepanitiaan, kemudian masih mahuni sebagian yang mengikuti lomba, yaitu Padus, kemudian Tarian, kemudian Petebara masih ada yang tinggal. Harapan kami kepada pemerintah Provinsi Kaltim terkhusus kata satu, mungkin ada waktu beliau hadir untuk mengikuti acara puncak PENAS ke-17 Gorontalo. Ya. Ini salah satu harapan kami dan mewakili seluruh anggota peserta provinsi dari Katena Provinsi Kaltim. Ini harapan kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa di penghujung acara kita di Bapak narasumber sekalian. Mungkin kalau jika melihat semangat petani kita saat ini, seberapa optimis nih Pak Kadis dan juga Pak Anwar terkait masa depan pertanian Kalimantan Timur nih? Bisa di closing statementnya di kesempatan pagi hari ini dari Pak Kadis terlebih dahulu. Silakan Pak Kadis.
0: Tentu dalam hal apapun kita harus optimis ya. Dalam hal apapun kita harus optimis, termasuk bagaimana Kaltim bisa swasembada beras, kita harus optimis. Karena itu memang kita harus bisa berkolaborasi bersama-sama dan melakukan transformasi tata kelola. Saya bilang transformasi tata kelola. Jadi ada transisi yang kita lakukan secara perlahan dengan sebuah roadmap yang jelas dalam rangka memastikan bagaimana Kaltim bisa swasembada pangan, khususnya swasembada beras, dengan kolaborasi menghilangkan ego-ego sektoral. Jadi kalau kita ingin swasembada pangan di Kaltim, maka itu tidak bisa kalau hanya teman-teman yang mengurusi pertanian dan pangan saja, tapi harus berkolaborasi dengan banyak sektor, termasuk perangkat daerah lain, baik itu di pemerintah provinsi maupun tentunya di kabupaten kota, termasuk harus punya jejaring komunikasi kolaborasi dengan teman-teman pemerintah pusat, karena kewenangan terkait dengan Saprodi, dengan Alsintan, sarana prasarana itu ada di pemerintah pusat. Karena itu kami serukan kepada semua petani-petani kita, nelayan kita ya, di Kalimantan Timur, untuk senantiasa menjaga kesolidan, membangun komunikasi dengan pemerintah pusat, dengan pemerintah provinsi, dengan pemerintah kabupaten kota, kemudian kita bersama-sama menjalankan budidaya pertanian dalam arti luas, dari hulu hingga ke hilir, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi kita, menjaga kebersamaan sosial kita, dan juga memastikan kelestarian lingkungan kita secara berkelanjutan.
1: Ya. Terima kasih Pak Kadis. Pak Anwar, mungkin disampaikan kepada satu pesan kepada langsung Bapak Pemerintah, apa yang ingin disampaikan jajaran kawan-kawan dari KTNA sendiri, Pak? Silakan Pak Haji.
5: Terima kasih banyak kesempatan yang berapa kali yang diberikan kepada kami berkaitan dengan optimis kami dari pengurus Pusat Tani Nelayan Andalan Provinsi Kaltim, sangat optimis dalam hal ini untuk bagaimana caranya kita Provinsi Kaltim menuju swasembada beras. Ini salah satu tekad kami, dan insya Allah di bawah naungan kami, di bawah naungan Kepala Dinas Pertanian saat ini, dalam hal ini Pak Pami, beliau sangat peduli dan memberikan ruang pada kita KTNA untuk memberikan ruang untuk membantu beliau, khususnya di penyuluhan swadaya, di mana beliau berkomitmen akan memberikan satu pelatihan membantu beliau nanti apa program-program dari dinas, baik di Dinas Pertanian maupun yang ada yang berkaitan dengan KTNA nanti, itu akan kita bantu. Ini salah satu penghormatan kepada Kepala Dinas saat itu, bukan berarti kami menyanjung, tapi beliau sangat peduli di KTNA, organisasi KTNA. Kemudian insya Allah kami siap untuk mengawal program-program pemerintah atau Provinsi Kaltim dalam hal ini untuk memajukan, untuk sebagai ketahanan pangan di Kalimantan Timur betul-betul bisa kita mandiri. Kemudian swasembada beras kita akan kawal. Dan juga harapan-harapan kami, semoga kedepannya lagi ini yang program-program pertanian dalam arti luas ini bisa kita, apa kekurangan tahun sebelumnya, ya, apa kelebihannya tahunnya, itulah yang kita pertahankan bersama. Kemudian kami yang jelas segmen terakhir, KTNA tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI sekalian, dari perbincangan kita hari ini dipahami bahwa inovasi pertanian tidak hanya diukur ya dari kecanggihan dan inovasi, tapi juga dari sejauh mana manfaatnya dirasakan langsung oleh petani di lapangan. PNS KTNA menjadi momentum penting untuk mempertemukan kebijakan, teknologi, bahkan suara hati petani, sebab keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya ditentukan oleh program yang dirancang pemerintah, tetapi juga oleh keterlibatan aktif para semua pemangku kepentingan dan pelaku utama dari sektor pangan tentunya. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura Kalimantan Timur, Pak Fahmi Mawan. Terima kasih Pak Fahmi, dan juga Pak Ketua KTNA Kalimantan Timur, Pak Haji Anwar. Terima kasih Pak. telah berbagi pandangannya.
5: Halo, Pak. Terima kasih banyak. Salam.
1: Ya, dan telah berbagi pandangannya pada informasi kepada kami, dan saya Rizky Mengkarnata, Bung Gestan Nyata, dan juga Bung Novem Budi pamit undur diri. Terus bersama kami di Radio Republik Indonesia di kanal 97.6 FM MHz dan juga di kanal YouTube RRI di pemirsa juga tentunya. Berjumpa lagi pada Halo Kalimantan Timur yang topik berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
7: Halo Kaltim.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar, beredar di media sosial TikTok sebuah akun yang mengatasnamakan Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIKMSI. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, akun tersebut bukan milik Kapolda NTT. Dilansir dari akun Instagram resmi Humas Polda NTT, akun tersebut diduga digunakan untuk menghubungi masyarakat melalui pesan pribadi dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan identitas. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap akun yang belum terverifikasi, tidak memberikan data pribadi maupun informasi penting, tidak menanggapi permintaan mencurigakan dari akun tersebut dan segera melaporkan apabila menemukan akun serupa. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, Fira Amalia akan temani ruang dengar Anda dalam rangkaian Samarinda siang hari ini Selasa 23 Juni 2026, tentunya dengan informasi-informasi dan juga wawasan untuk temani aktivitas siang Anda pendengar. Dan nantikan juga nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan kepada Anda dialog khusus yang akan mendatangkan Imelda Agnes yang merupakan Direktur PT Sarana Kaltim Ventura. Dan juga pendengar, hari ini tanggal Selasa 23 Juni 2026 diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional di bidang teknik ya, di mana pendengar, peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran perempuan di dunia teknik. Selain itu pendengar, peringatan ini juga menjadi ajang untuk mengapresiasi kontribusi perempuan sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang lebih inklusif. Maka dari itu pendengar, dalam rangkaian Samarinda siang hari ini kami akan hadirkan kepada Anda informasi lebih lanjut mengenai peringatan Hari Perempuan Internasional di bidang teknik hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan,

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kan? Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank, mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan lembaga penjamin simpanan 2 yang terletak di Surabaya, yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Ku aman, ada LPS.

Masih bersama Anda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar, tentunya masih mengenai Hari Perempuan Internasional di bidang teknik yang diperingati hari ini tanggal 23 Juni setiap tahunnya. Di mana pendengar, tentunya perempuan ini telah berkontribusi dalam merancang dan membangun berbagai struktur maupun mesin penting selama berabad-abad. Akan tetapi pendengar, berbagai hambatan sosial dan budaya menyebabkan akses mereka terhadap pendidikan dan profesi teknik pada masa lalu sangat terbatas. Meskipun demikian, pendengar, keterbatasan tersebut tidak menghentikan perempuan untuk berkarya di bidang teknik, di mana pada tahun 1876 wanita bernama Elizabeth Bragg mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang meraih gelar sarjana teknik sipil dari Universitas Berkeley, yang akhirnya membuka jalan bagi generasi berikutnya. Lantas pendengar, tokoh-tokoh wanita apa saja yang terkenal dalam dunia teknik, terutama berhubungan dengan komputer, akan kami hadirkan kepada Anda informasinya setelah ini. Tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda Siang hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadirkan kepada Anda laporan terkini.
5: Laporan terkini.
7: Baik pendengar, saat ini kami telah terhubung dengan reporter RRI Samarinda, Rudi Mulyadi, untuk menyampaikan situasi terkini di Samarinda. Silakan rekan Rudi untuk informasi selengkapnya dari Anda.
8: Baik, terima kasih rekan Pira di studio. Saudara pendengar, saat ini kami berada di Simpang 4 Antasari Slamet Riyadi ya, yang menuju arah ke tepian, khusus ke wilayah timur ya dari Samarinda ini. Nampaknya aktivitas di sore hari ini cukup berarti, karena seperti biasanya jika hari-hari waktu anak masuk sekolah, jalur ini sangat padat ya. Dan di simpang 3 dari Antasari menuju Slamet Riyadi ini juga perlu kehati-hatian pengguna roda 2 maupun roda 4, karena di sini selain lampu merah juga jalan sangat sempit. Di sebelah kiri tempat kami melaporkan ini adalah ada pasar rakyat di sini. Dan kemudian menuju arah ke Slamet Riyadi, tepatnya di depan dari Islamic Center, nampaknya petugas dari Satuan Pengamanan atau Satpol PP, pemerintah kota Samarinda, tetap memberikan situasi yang aman, terkendali, berkaitan dengan para mereka yang sering mangkal di sisi kiri dari Jalan Slamet Riyadi, tepatnya di depan Islamic Center, yaitu penjual yang atau apa namanya mereka yang dilarang untuk mengikat berkaitan dengan rambu-rambu. Dan nampak juga halaman atau tempat terbuka hijau di sebelah kiri depan Islamic Center ini, kawasan ruang terbuka hijau RTH cukup rapi, bersih. Para petugas kebersihan untuk terus memberikan hal-hal yang terbaik, menjaga situasi yang cukup nyaman bagi masyarakat di kota Samarinda. Demikian sementara dia dimelaporkan, dan kita kembali ke Pira di studio, dan selamat siang.
7: Baik, terima kasih banyak rekan Rudi atas informasi terkini dari Anda, dan selamat kembali bertugas.
5: Laporan terkini.

Radio Republik Indonesia Samarinda, selain Elizabeth Brak yang merupakan salah satu perempuan di bidang teknik, terdapat juga perempuan bernama Ada Lovelace, juga menjadi salah satu tokoh penting yang dikenang dalam sejarah teknologi. Ia adalah sosok perempuan yang berperan penting merancang program komputer pertama di dunia bersama Charles Babbage. Dan saat Perang Dunia Kedua, perhatian terhadap pendidikan teknik bagi perempuan semakin meningkat karena kebutuhan tenaga kerja teknis yang tinggi. Meski demikian, pendengar, hingga kini bidang STEM masih didominasi oleh laki-laki, sehingga diperlukan upaya untuk terus mendorong kesetaraan gender di bidang teknik. Dan pendengar, itulah informasi dalam rangka Hari Perempuan Internasional di Bidang Teknik yang diperingati hari ini tanggal 23 Juni 2026 yang informasinya kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Demikian juga pendengar, nanti pada pukul 11 kami akan hadir kepada Anda dalam sajian dialog khusus yang akan mendatangkan Ibu Imelda Agnes yang merupakan Direktur PT Sarana Kaltim Ventura yang di Pro 1 RRI Samarinda, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.
1: Mau update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
2: Wow!
1: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
3: Mbak, berhenti mbak, berhenti.
4: Iki opo lho, aku mau digawa nengen diki.
3: Enggak mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
4: Tapi mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
3: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa mbak ke posko karena mbak buang sampah di sungai.
4: Bu, tolong saya jangan dihukum bu.
3: Jadi mbak tahu mbak salah?
4: Ya tahu lah, gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
3: Nah terus kenapa mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
4: Biar nggak suleten ibu saya itu loh bu, ngomelin saya terus. Tambah tangisan anak saya ini, stres lama-lama saya.
3: Suletan itu hanya mitos loh mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
4: Wadudu. Ojo to bu, piyeng ku anakku sopo sing openi.
3: Nah ya, mulut to mbak.
5: Stop buang popok bekas di sungai.

0: 1. Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia atau AKPSI optimis kebijakan sistem ekspor satu pintu atau one gate policy untuk komoditas minyak sawit mentah dapat memperbaiki tata kelola niaga sawit nasional. Ketua AKPSI Mudiat Nur menilai kebijakan tersebut berpotensi menekan praktik penentuan harga di bawah pasar dan transfer pricing yang selama ini mempengaruhi penerimaan negara maupun daerah. Mudiat yang juga Bupati Penajam Pasir Utara mengatakan, jika kebijakan ekspor satu pintu berjalan efektif, harga sawit domestik akan lebih stabil dan menguntungkan petani. Selain meningkatkan pendapatan negara, kebijakan itu juga diharapkan berdampak pada kenaikan dana bagi hasil sawit bagi daerah penghasil. AKPSI yang beranggotakan 164 kabupaten kota saat ini turut mendorong peningkatan DBH sawit dari 8% menjadi minimal 15%. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Row 1. Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadirkan kepada Anda sajian dialog khusus seputar serba-serbi PT Sarana Kaltim Ventura, solusi pendanaan usaha Anda.
1: Dialog khusus RRI Pro 1 Samarinda.
0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada. Sajian dialog khusus kembali hadir di ruang dengar Anda. Edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026 bersama saya Fira Amelia dan juga kru operator yang bertugas akan temani Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, tentunya berbicara mengenai pembangunan ekonomi daerah ya, tentu tidak bisa dilepaskan dari peran para pelaku usaha, khususnya para pelaku usaha UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian di Kalimantan Timur. Namun demikian pendengar, salah satu tantangan yang masih sering dihadapi oleh para pelaku usaha adalah keterbatasan akses terhadap sumber pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan usaha mereka. Dan pendengar, di tengah kebutuhan tersebut hadir berbagai lembaga pembiayaan yang menawarkan alternatif solusi permodalan. Salah satunya pendengar adalah PT Sarana Kaltim Ventura, di mana pendengar akan hari ini kami tuntas lebih dalam. Sebenarnya seperti apa PT Sarana Kaltim Ventura ini, apa saja produk dan layanan yang ditawarkan, bagaimana mekanisme pembiayaan yang diberikan, dan sejauh mana kontribusinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dan semua pertanyaan tersebut akan kita bahas dalam dialog khusus hari ini pendengar dengan tema serba-serbi PT Sarana Kaltim Ventura, solusi pendanaan usaha Anda. Untuk itu telah hadir bersama kita langsung di studio ada Ibu Imelda Agnes yang merupakan Direktur PT Sarana Kaltim Ventura. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat siang Ibu.
2: Selamat siang Mbak.
0: Kabar baik Bu?
2: Baik Mbak, terima kasih.
0: Baik, dan nanti pendengar kita jika ada yang ingin bertanya Ibu mengenai PT Sarana Kaltim Ventura juga dapat bergabung di dua jalur telepon kami pendengar 0541-7365-6634-3495 ataupun di jalur WhatsApp kami pendengar Anda dapat bertanya di pesan singkat ataupun telepon 0811-5544-976. Dan untuk Anda pendengar yang mendengarkan sajian dialog khusus hari ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan atau tanggapan Anda di kolom live chat kami Pro 1 RRI Samarinda ataupun di kolom komentar YouTube kami pendengar RRI Samarinda, di mana saat ini sajian dialog khusus bersama PT Sarana Kaltim Ventura juga dapat Anda saksikan secara langsung. Dan tentunya pendengar, mungkin Anda masih banyak yang lebih familiar ya dengan lembaga perbankan dibandingkan dengan perusahaan modal lain seperti PT Sarana Kaltim Ventura ini. Nah Ibu, untuk para pendengar kita nih yang belum tahu atau belum kenal, kira-kira PT Sarana Kaltim Ventura ini sebenarnya apa Ibu?
2: Ya baik, terima kasih Mbak. Kami ini salah satu perusahaan pembiayaan, jadi lembaga pembiayaan non perbankan yang berdiri sejak tahun 95. Jadi misi kami memang untuk pengembangan UMKM dan lebih menjangkau untuk mereka yang kekurangan akses ke perbankan. Istilahnya kami membantu dari awal, mungkin mereka sudah tambah besar bisa akses ke perbankan, kemudian lebih bankable kemudiannya gitu.
0: Berarti tujuannya adalah UMKM utamanya Bu, atau pasti ada di bidang lain Ibu dari PT Sarana
2: UMKM. Sasaran utamanya pasti UMKM Pak, karena kami memang maksud pendirian awalnya memang menjangkau untuk UMKM agar lebih naik kelas lah bahasanya begitu.
0: Oke siap. Kalau saya untuk PT Sarana Kaltim Ventura ini berarti pusatnya memang di Kaltim saja Ibu atau
2: di Kaltim Pak? Di Kaltim. Kalau Sarana Kaltim Ventura di Kaltim, tapi sebenarnya seluruh daerah itu ada. Jadi perusahaan modal Ventura daerah itu ada di beberapa tempat, tepatnya di seluruh Indonesia sebenarnya. Jadi di setiap provinsi itu ada Mbak. Di Jakarta ada, di Kalimantan Barat ada. Jadi sama Sarana Kalteng Ventura misalnya, Kalsel Ventura seperti itu. Jadi sama Mbak, setiap daerah ada. Dan kami di sini Kaltim, jadi pusatnya di Kaltim.
0: Oke, baik. Iya. Dan tentunya para pendengar kita nih penasaran nih Bu. Tentunya setiap lembaga pembiayaan kan tentunya memerlukan sumber pendanaan yang kuat nih agar dapat menjalankan kegiatan usahanya secara berkelanjutan. Apalagi tadi visi-misinya juga untuk membantu UMKM di daerah Kalimantan Timur. Nah, kalau misalnya dari PT Sarana Kaltim Ventura sendiri nih Bu, dari mana modal yang diperoleh Bu untuk melakukan kegiatan usahanya?
2: Awalnya kami kan didirikan dari mengumpulkan modal dari pengusaha setempat ya Pak Mbak ya. Ya itu kami kembangkan, ditambah juga otomatis juga ada pinjaman dengan perbankan, disupport dari pihak perbankan juga. Itu kami kembangkan hingga bisa menjangkau pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kaltim gitu.
0: Oke, siap. tadi juga disebut ternyata ada kerjasama dengan perbankan ya Bu. Nah, itu contoh-contoh kerjasama dengan instansi lain dengan PT Sarana Kaltim Ventura ini kira-kira apa saja?
2: Oh ada Mbak, pada beberapa waktu lalu kami juga menyalurkan pembiayaan berupa CSR dari perusahaan mereka. Mm-hmm. Pernah dari Angkasa Pura, pernah dari Pertamina juga pernah. Jadi seperti itu kita salurkan ke UMKM karena mereka pada saat itu tidak menyalurkan langsung melalui kami. Gitu.
0: Oke, baik. Gitu, dan ya, memang masyarakat ini mungkin lebih familiar untuk meminjam ke bank ya, Bu ya.
2: Iya, umumnya kan seperti itu.
0: Jadi pilihan utama seperti itu ketika membutuhkan tambahan modal untuk usahanya mereka. Namun ternyata PT Sarana Kaltim Ventura ini juga menawarkan berbagai skema pembiayaan ya, Bu ya, untuk karakteristik usaha mereka. Iya. Nah, agar masyarakat ini dapat mengenal lebih jelas lagi mengenai perbedaan antara pinjaman bank dan juga pembiayaan dari PT Sarana Kaltim Ventura ini, sebenarnya perbedaannya apa nih, Bu?
2: Yang paling mendasar, kami lebih ke pengusaha ya, Mbak. Mm-hmm. Jadi kami bukan sifatnya yang konsumtif, tapi lebih untuk modal usaha. Mm-hmm. Jadi pengusaha yang perlu mengembangkan usahanya untuk baik investasi, menambah kapasitas usaha, sehingga butuh tambahan modal kerja. Jadi bukan yang sifatnya, kalau di perbankan kan mungkin bisa sifatnya konsumtif ya, mm-hmm, untuk misalnya seperti KPR itu kami tidak bisa. Jadi melulu untuk pengembangan usaha, Mbak. Mm-hmm. Seperti itu.
0: Oh, berarti memang bidang yang ditawarkan oleh PT Sarana Kaltim Ventura ini
2: pengusaha lah untuk tambah
0: modal tambahan usaha.
2: Betul,
0: ya sejauh ini ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Dan mungkin pendengar kita juga banyak nih Bu kebetulan yang pelaku usaha UMKM, dan juga di Pro 1 juga menyediakan saran inspiratif untuk para pelaku UMKM dan mungkin pengusaha tersebut juga mendengarkan nih Bu sajian dari dialog khusus hari ini bersama PT Sarana Kaltim Ventura. Dan dalam proses pemberian pembiayaan untuk mereka nih Bu, tentu terdapat mekanisme tertentu untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran. Dan tentunya untuk memberikan pemahaman lebih lanjut dan juga lebih detail kepada para pelaku usaha UMKM yang mungkin tertarik mengajukan pembiayaan, mungkin bisa dijelaskan Ibu bagaimana cara pembiayaan yang dilakukan oleh PT Sarana Kaltim Ventura ini dan juga faktor apa saja nih yang mempengaruhinya Ibu.
2: Baik, ya. Jadi kami ini karena memang tujuannya lebih ke pengembangan UMKM Mbak ya, jadi kita melihat juga karakteristik usahanya, kemudian yang pasti kita melihat juga market pasar dia, dan utama juga kami melihat sliknya juga gitu. Dan di satu sisi usaha tersebut punya potensi untuk berkembang, kita lakukan apa ya, cross check dulu ya, untuk kemudian kita bisa tambahkan untuk dia mendapatkan permodalan dari kami. Mm-hmm. Seperti itu. Dan tujuannya nanti untuk apa? Dan pastinya setelah kita kerjasama, mm-hmm, akan ada kontrol ke pelaku usahanya gitu. Kami menyebutnya bisa pasangan usaha atau debitur.
0: Mm-hmm. Debitur ya?
2: Iya.
0: Kalau untuk syarat-syaratnya itu apa saja Ibu? Syarat minimal agar bisa lolos nih dibiayai oleh PT Sarana Kaltim
2: Ventura. Yang pasti tadi Mbak, sliknya bagus ya. Terus kemudian usahanya juga harus sudah berjalan kurang lebih 1 tahun. Syarat-syarat lainnya, data kependudukannya kita miliki, dan sebaiknya memang ada agunan Mbak. Mm-hmm. Gitu. Kalau misalnya proyek, misalnya untuk pembiayaan by project gitu ya, ada proyek apa gitu, itu kita juga bisa biayai Mbak. Tapi kita juga minta konfirmasi kontrak, ada kontrak kerjanya, jadi kita tahu kebutuhannya sebenarnya berapa, supaya tidak side streaming istilahnya, jadi salah penggunaan gitu. Jadi dananya diajukan untuk apa, ternyata penggunaannya bukan untuk itu. Itu yang kita harapkan,
0: bukan untuk usahanya.
2: Betul,
0: itu ya.
2: Jadi tidak lari ke usaha tapi malah ke konsumtif, itu kita hindari karena berpotensi ke yang lain kan gitu. Iya.
0: Berarti bukan hanya pendanaan di awal, tetapi juga PT Sarana Kaltim Ventura ini melakukan kontrol dan juga pengawasan ya.
2: Betul,
0: istilahnya Bu ya.
2: Pendampingan lah Mbak. Iya, okay, gitu.
0: Siap. Dan kalau sejauh ini Bu dari usaha atau UMKM di Kalimantan Timur yang telah dibantu oleh PT Sarana Kaltim Ventura ini, apakah ada testimoni-testimoni Bu yang baik nih, positif dari mereka?
2: Oh gitu. Banyak Mbak ya, ada beberapa nasabah kami juga yang sudah istilahnya ya sekarang sudah tidak di kami lagi ya, karena sudah jadi bankable dia. Mulai dari pembiayaan kecil, dulunya industri, ini salah satunya ya Mbak yang sudah pernah lolos, jadi industri saus rumahan. Dari saus rumahan akhirnya dia punya pabrikasi sendiri dan akhirnya bisa go nasional gitu.
0: Sekarang udah bukan UMKM
2: udah
0: lagi,
2: udah bukan UMKM ya. Lagi, jadi sudah tidak di kami lagi, sudah diambil perbankan. Tapi itu cerita suksesnya lah, salah satunya seperti itu.
0: Oke, okay, baik. Iya. Dan ini juga ada pendengar kita yang telah bergabung, itu ibu kebetulan juga salah satu pelaku usaha UMKM.
2: Iya,
0: kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Bang Sulaiman.
3: Selamat siang, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: Iya, selamat datang Bu di RRI Pro 1.
2: Iya.
3: Ibu narasumber ya, dari mana tadi, PT apa?
2: Sarana
3: PT Ventura.
2: Iya, ya, Sarana Kaltim Ventura, Pak.
3: Iya, jadi kebetulan sekali saya mendengar tadi informasi awalnya itu untuk UMKM ya kan?
2: Iya.
3: Itu tapi ada di untuk pengusaha.
2: Iya, Pak.
3: Nah, jadi kalau untuk UMKM itu kan skalanya skala kecil.
2: Betul.
3: Mulai dari awal yaitu pedagang-pedagang kecil, pedagang-pedagang kaki lima.
2: Mm-hmm.
3: Nah, supaya bisa bisa mendapatkan pinjaman ya kan.
2: Iya.
3: Apakah memang bisa dibantu Bu? Usaha kecil dan menengah karena skalanya kecil.
2: Uh-uh.
3: Sedangkan itu PT ya Bu ya,
2: iya,
3: perusahaan besar yang proyek kata Ibu itu.
2: Oh, iya.
3: Nah, jadi ini kita kan mulai dari nol istilahnya kan.
2: Iya.
3: Karena kalau pinjam di bank itu kan termasuk skala besar juga.
2: Mm-mm.
3: Kalau untuk UMKM ya, kalau memang bisa dibantu modal awal berapa kan,
2: iya,
3: untuk UMKM.
2: Iya.
3: Karena kita ini istilahnya kecil-kecilan.
2: Iya, iya Pak.
3: Nah, terus syarat-syaratnya apa?
2: Iya.
3: Iya kan?
2: Iya.
3: Nah, tentunya ada pakai jaminan atau enggak?
2: Iya,
3: gitu ya?
2: Iya. Baik Pak.
3: Nah, mohon di apa namanya? Di,
2: dijelaskan.
3: Lagi,
2: oh
3: ya,
2: baik, ya.
3: Yang maksud dengan UMKM itu sampai di mana bisa meminjam gitu? Nah,
2: oh,
3: apakah
2: iya,
3: bisa memang atau gimana?
2: Boleh Pak. Jadi gini, kami ya, ini kan memang.
3: Okay,
2: ya, maaf Pak, terima kasih atas ya, pertanyaannya.
0: Iya. Iya, baik.
3: Makasih,
0: siap, terima kasih Bang Sulaiman telah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu untuk ditanggapi terlebih dahulu.
2: Iya, baik, terima kasih, Mbak. Kini jadi untuk perusahaan untuk UMKM kami memang memberikan pembiayaan untuk modal usahanya. Kalau paling kecil bisa di 20 juta. Itu kita ada jaminannya. Tapi itu bisa diikat di bawah, istilahnya di bawah tangan ya, tidak di notaril. Itu kita siapkan prosesnya. Kemudian itu juga data-datanya otomatis kita lihat, usahanya kita kunjungi. Kemudian nanti penyalurannya langsung ke beliau dan kita lihat perkembangan usahanya, seperti itu Mbak. Kalau yang tadi disampaikan proyek-proyek itu lebih ke misalnya ada perusahaan, misalnya perorangan juga bisa. Kan ada ya Mbak ya, yang misalnya PL seperti itu, itu kita juga kasih pembiayaan. Tapi sifatnya tidak pakai jangka waktu yang lama, sesuai proyeknya.
0: Sesuai
2: jadi kita menyesuaikan
0: ya,
2: dengan proyek yang bersangkutan seperti itu. Misalnya 3 bulan ya 3 bulan, 6 bulan ya 6 bulan, jadi sesuai kebutuhannya. Gitu.
0: Oke, baik. Terima
2: semoga
0: kasih,
2: memuaskan ya Pak Sulaiman ya.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak jawabannya Ibu Imelda atas pertanyaan dari pendengar kita tadi Bang Sulaiman ya. Dan ini ada pertanyaan lagi Ibu dari pendengar kita di YouTube yang bertanya, apakah UMKM seperti kami ini dalam mengajukan pinjaman dilakukan BI checking dan tercatat pinjamannya di OJK?
2: Ya.
0: Apakah ada batasan jumlah yang bisa kami pinjam dan jaminannya berupa apa?
2: Ya? Oh, gitu. Baik. Terima kasih pertanyaannya. Memang setiap kali calon nasabah atau pasangan usaha mau mengajukan pembiayaan, pasti kami lakukan pemeriksaan SLIK dulu, karena kami sendiri lembaga yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, jadi kami sendiri harus menjaga itu apa, reputasi dari sisi pembiayaan kami. Maka pasti kami lakukan checking dulu. Terus untuk pembiayaan itu tidak berbatas ya Mbak. Kita bisa kasih pembiayaan asal sesuai dengan kebutuhan modal kerjanya. Kita sesuaikan. Kadang-kadang memang ada beberapa yang menyampaikan misalnya saya perlunya 500 juta gitu misalnya ya. Cuman kan begitu kita kunjungan, kita lihat lagi, kita hitung-hitung lagi, kita hitung bersama. Pak, ternyata itu kebutuhan Bapak cuman sekian loh gitu. Supaya tidak istilahnya over finance ya. Nah, jadi kita betul-betul memberikan sesuai kebutuhannya. Kecuali kalau pembiayaan itu sifatnya untuk investasi, itu pun kita tanyakan juga kembali kesiapan dana sendirinya berapa, karena investasi tidak pure dari kita, pasti ada modal, istilahnya kayak down paymentnya berapa gitu, dari kita berapa gitu. Nah itu baru kita bisa berikan biayaan, jadi sesuai kebutuhan ya Mbak. Dan memang ada jaminannya, jadi kita bukan tanpa jaminan, tapi ada jaminan yang harus kita cover gitu.
0: Jaminannya itu biasanya berupa apa ya, atau
2: bisa berupa tanah dan bangunan atau kendaraan gitu, karena kami juga diwajibkan oleh OJK juga seperti itu, dan ada asuransi yang juga harus kita siapkan seperti itu Mbak.
0: Tapi PT Sarana Kaltim Ventura ini bukan hanya memberikan modal awal, tapi juga tadi memberikan istilahnya sesi konsultasi ya,
2: betul,
0: Bu, agar
2: ya,
0: yang dipinjam ini tidak kebanyakan jadinya over budget tadi ya, over finance ya Bu ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, baik. Dan semoga menjawab ya pendengar kita yang baru saja melakukan ataupun meninggalkan komentar di YouTube kami. Dan Ibu tentunya sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan usaha nih, tentu PT Sarana Kaltim Ventura ini memiliki dampak terhadap perkembangan ekonomi daerah di Kalimantan Timur. Baik melalui peningkatan kapasitas usaha, tentunya juga penyerapan tenaga kerja yang sekarang bekerja di PT Sarana Kaltim Ventura, dan juga pemberdayaan UMKM Bu. Karena itu mungkin menarik untuk mengetahui kontribusi nyata yang telah diberikan khususnya dari PT Sarana Kaltim Ventura sendiri. Sejauh mana Ibu telah berkontribusi untuk perekonomian di Kalimantan Timur?
2: Terima kasih, Mbak. Kami sudah berdiri kurang lebih 31 tahun ya. Tepatnya 15 Juni tadi kami merayakan ulang tahun yang ke-31 tahun. Dari 31 tahun perjalanan kami ini, penyaluran kami sudah ke kurang lebih hampir 5.000 calon apa pasangan usaha ya, kurang lebih hampir 5.000 pasangan usaha, dengan jumlah pembiayaan yang sudah kami salurkan hampir kurang lebih hampir 1 triliun ya, 800 900 sekian miliar gitu. Tapi dari awal ya Mbak ya. Nah, saat ini kami masih memegang kira-kira 550-an akun. Jadi debiturnya masih sekian itu kami kelola. Itu peningkatan usahanya dari berbagai macam Mbak, mulai dari dulu kita pernah pembiayaan di baik kapal, jasa perkapalan. Saat ini juga kami masuk ke jasa transportir di sawit, baik juga jasa untuk angkutan sawit seperti itu Mbak. Jadi ya sudah cukup banyak lah ya peran kami di UMKM Kaltim gitu.
0: Maka tadi juga telah disebutkan testimoninya ya Ibu, ada yang sambal tadi.
2: Betul,
0: sudah go nasional. Jadinya sudah tidak di bawah PT Sarana Kaltim Ventura.
2: Betul, sudah tidak kami lagi, sudah di bankable. Betul.
0: Oke, baik. Dan Ibu kita jeda sejenak untuk sajian dialog hari ini. Dan pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda. Setelah ini pendengar kami akan lanjut lagi berbincang bersama Ibu Imelda dan juga mengenai PT Sarana Kaltim Ventura yang di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kak, akhir-akhir ini Ade sering banget tuh dengar tentang pentingnya investasi. Katanya sih, kalau kita nggak investasi, uang kita bisa tergerus inflasi. Maksudnya apa sih, Kak?
5: Oh, inflasi. Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu. Kalau harga-harga naik, tapi uang kita cuma disimpan di tabungan biasa yang bunganya rendah, nilai uang itu lama-lama bakal berkurang, Adia.
4: Jadi, kalau nggak diinvestasikan, uang kita makin lama makin gak cukup buat beli barang-barang. Gitu bukan maksudnya, Kak?
5: Yes, tepat, betul banget. Makanya, investasi itu penting. Dengan berinvestasi, kita bisa melawan inflasi. Jadi, uang kita tetap atau bahkan bertambah seiring waktu.
4: Tapi, emangnya investasi gak beresiko, Kak? Aku takut kalau uang tabunganku malah hilang.
5: Iya, emang sih. Investasi itu pasti ada resikonya. Tapi denger ya, ini ada tapinya nih Adia. Dengan memilih instrumen yang tepat dan sesuai profil resiko kita, kita bisa lebih tenang. Misalnya, kamu pilih reksadana atau emas. Ini biasanya lebih stabil. Bahkan mungkin kamu bisa pilih investasi properti atau saham. Ini jangka panjang, karena bisa mengimbangi dan bahkan bisa mengalahkan inflasi. Investasi jangka panjang itu memberikan efek compounding. Artinya, kita bisa dapat bunga atau keuntungan yang diinvestasikan lagi. Jadi, nilainya bisa diprediksi akan bertambah setiap tahunnya. Selain itu, investasi membantu kita mencapai tujuan finansial di masa depan.
4: Berarti, dengan berinvestasi, kita nggak cuma melawan inflasi dong. tapi juga punya cadangan keuangan buat masa depan. Iya kan, Kak?
5: Bener banget, Adia. Investasi itu ibarat payung untuk masa depan kita. Dengan pengelolaan yang baik, kita bisa punya kestabilan keuangan dan melindungi nilai uang kita.
4: Makasih ya, Kak. Adia jadi makin paham deh sekarang. Dan bakal cari tahu lebih lanjut tentang investasi yang sesuai buat Adia.
5: Siap. Selamat mencoba ya, Dek. Yang penting mulai dulu dari yang kecil dan sesuai dengan kemampuan. Pentingnya investasi untuk melindungi nilai uang dari inflasi dan membangun stabilitas finansial di masa depan.

0: cepat dan kuat lebih dari inflasi. Ingat, inflasi itu bagian dari pertumbuhan ekonomi. Jadi, gunakan kesempatan ini untuk menjadi lebih bijak dalam mengelola keuanganmu. Cerdas hadapi inflasi dengan investasi sejak dini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: 97,6 FM Pro 1 RRI 1.

0: Masih bersama Anda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dalam sajian dialog khusus bersama narasumber Ibu Imelda Agnes yang merupakan Direktur PT Sarana Kaltim Ventura. Dan tentunya pendengar masih mengenai serba-serbi PT Sarana Kaltim Ventura, solusi pendanaan usaha Anda. Dan Ibu, ini sudah ada pendengar kita lagi yang bertanya di kolom YouTube ya. Ada dua pertanyaan Ibu. Yang pertama dari Ibu Nita yang bertanya untuk jaminan apakah boleh atas nama orang tua atau nenek kakek. Dan juga pertanyaan kedua ada dari Pak Rizal yang bertanya apakah pinjaman tanpa jaminan bisa karena kami pedagang kecil. Silakan Ibu untuk tanggapi. Mungkin dari pertanyaan Mbak Nita dulu.
1: Terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Nita ya. Saat ini kami masih bisa menerima pembiayaan dengan jaminan orang tua, tapi hanya orang tua. Kalau kakek nenek tidak bisa, jadi hanya segaris ke atas gitu, atau segaris ke samping, bahasanya seperti itu. Jadi saudara kandung atau orang tua kandung, hanya itu. Terus lanjutnya boleh ya, dengan boleh. Pak Rizal tadi pertanyaannya jamin boleh pinjaman tanpa jaminan ya.
0: Betul.
1: Nah, saat ini kami tidak bisa pembiayaan tanpa jaminan karena ya itu tadi, sebagai komitmen dari si peminjam, si debitur tadi ke kami, jadi kami tetap meminta ada jaminan seperti itu.
0: Oke, baik. Iya. Dan tentunya dalam dunia usaha ini tadi telah disebutkan juga oleh Bu Agnes ya, terdapat ini kan perjanjian antara kedua belah pihak, jadi akan ada komitmen gitu agar mungkin tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Dan tentunya hal ini juga menjadi tantangan yang dihadapi oleh PT Sarana Kaltim Ventura. Kalau misalnya sejauh ini Bu, apa saja tantangan yang sudah dihadapi nih oleh PT Sarana Kaltim Ventura, dan sejauh ini bagaimana cara menghadapi tantangan tersebut?
1: Ya, sejauh ini sih kami, ya tantangan selalu ada ya Mbak, dari sisi pembiayaan itu selalu ada resiko pasti. Tapi kami selalu melakukan mitigasi resiko. Di satu sisi, kami juga tetap harus optimis mencari apa ya, debitur kami yang tetap bagus. Itu kita maintain debitur-debitur yang otomatis yang prospek untuk kita terus bina sehingga dia semakin besar usahanya. Jadi permodalan dari kami itu memang benar-benar bermanfaat untuk pengembangan usahanya. Seperti itu Mbak. Jadi kalau tantangan dengan yang lain, otomatis tetap kami berusaha untuk mengikuti persaingan dengan usaha-usaha sejenis. Seperti itu ya.
0: Oke, baik. Dan tentunya Ibu, kan saat ini dunia usaha ini sedang menghadapi berbagai tantangan ya, dan juga sekaligus peluang, misalnya seperti kenaikan harga pangan dan juga adanya Ibu Kota Nusantara yang membuka peluang bisnis ekonomi baru nih di Kalimantan Timur. Dan di tengah kondisi tersebut tentunya diperlukan strategi yang visioner dan juga adaptif nih Ibu. Kalau saya dari PT Sarana Kaltim Ventura sendiri, apa rencana dan juga strateginya dalam menghadapi kondisi perekonomian saat ini yang tentunya sangat fluktuatif Ibu?
1: Kami mengikuti perubahan

0: Otomatis perubahan ekonomi kita pasti menyesuaikan ya Mbak ya. Begitu juga kebijakan-kebijakan kami di kantor untuk pelaksana, untuk kegiatan ekonomi kami, terutama untuk penyaluran pembiayaan. Di satu sisi kami tetap optimis dengan menjalankan apa dari setiap masing-masing, kami menyebutnya VCO ya, kami untuk marketing di pembiayaan modal Ventura itu untuk tetap mencari peluang terutama di IKN karena memang banyak proyek baru. Jadi di sana itu kami menjaring sampai ke sana Mbak, karena kebetulan kami juga punya dua kantor perwakilan saat ini, jadi dan yang di IKN itu dijangkau oleh perwakilan Balikpapan. Maka itu tetap kami jalankan sehingga proyek-proyek baru yang ada di sana kami bisa apa ikut ambil bagian gitu.
1: Oke, baik. Iya. Ternyata ini jangkauannya sudah sangat luas ya Bu, sampai iya. ke IKN, dan tentunya ini juga menjadi peluang yang sangat luar biasa iya. dan alhamdulillah telah dijangkau oleh yang Balikpapan tadi.
0: Betul.
1: Ya. Oke, baik. Dan tentunya mungkin para pendengar kita yang merupakan para pelaku UMKM ini sudah mulai penasaran nih Bu, dan mungkin ada yang berminat. Mungkin dapat dijelaskan nih Bu, kira-kira apa saja nih produk atau layanan yang ditawarkan oleh PT Sarana Kaltim Ventura untuk iya. para pelaku UMKM kita.
0: Iya. Pembiayaan kami itu menyasar para pelaku usaha UMKM yang kecil dan menengah, dan syarat-syaratnya sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, usahanya sudah berjalan kurang lebih 1 tahun, sudah berizin juga, artinya sudah mungkin memiliki NIB. Syarat utamanya lagi SLIK-nya baik gitu. Itu jadi selebihnya kita akan lakukan kunjungan, analisa dari tim VCO. Nanti di internal kami juga ada analisnya yang akan dilakukan juga untuk mitigasi risikonya. Jadi dari setiap hal itu kita lakukan analisa setiap kegiatannya. Baik, okay, gitu.
1: Baik. Dan ini juga berhubungan dengan pertanyaan lagi nih Bu di iya. kolom YouTube kami. Ada dari Pak Rashid yang bertanya berapa lama proses pengajuan pembiayaan di PT Sarana Kaltim Ventura ini, dan apakah ada biaya-biaya terkait dengan pembiayaan tersebut?
0: Oh iya. Kalau proses, sepanjang datanya lengkap Pak Rashid ya, bisa kami kerjakan dalam waktu 1 minggu sebenarnya, asal lengkap ya. Jadi dari sisi awal itu datanya sudah lengkap dari awal, baik data kependudukannya, otomatis pertama kami lakukan checking dulu untuk sliknya bagus, agunannya mana yang mau diajukan, itu kita lakukan kunjungan dulu, kita lakukan penilaian kembali. Nah otomatis semuanya itu lengkap baru kita bisa proses. Terus kalau dari sisi biaya-biaya, itu biaya-biayanya biaya akad Mbak biasanya ya, provisi administrasi, terus selanjutnya biaya notaris dan biaya asuransi, hanya itu. Jadi tidak ada yang lain, tidak ada embel-embel yang lain ya, hanya ada itu. Provisi administrasi untuk kami sebagai lembaga pembiayaannya, untuk notaris ke notaris dan asuransi ke asuransi. Gitu. Jadi asuransi kita asuransikan untuk jaminannya, begitu pula untuk si calon debiturnya. Itu kita asuransikan.
1: Okay,
0: itu.
1: Baik. Dan sebenarnya memang proses ini kenapa sangat detail sekali dan juga mungkin cukup panjang ya Bu, karena agar kedua belah pihak juga enak ya Bu.
0: Iya.
1: Semuanya tahu sama tahu
0: iya,
1: istilahnya.
0: Jadi dijelaskan dulu di awal, sama-sama paham, Pak, kebutuhannya apa, datanya ini lengkap dulu baru kita bisa proses. Nah, proses itu kan secara otomatis setelah lengkap semuanya baru bisa berjalan. Gitu.
1: Oke, baik. Dan ini ada pertanyaan lagi Bu iya. dari pendengar kita di WhatsApp ya, pesan singkat dari Ibu Andriani yang bertanya, semisal tidak bisa membayar atau peminjam bangkrut, tindakan atau langkah apa yang akan dilakukan oleh PT Sarana Kaltim Ventura Ibu?
0: Oh gitu. Kalau bangkrut kami biasanya ya tetap kita tetap usahakan ya Bu, bukan berarti tiba-tiba tidak ditagih ya. Mungkin kita belikan relaksasi, salah satunya itu relaksasi untuk penyelesaian usahanya, penyelesaian kewajiban dia di kita. Dan kita cari tahu sebenarnya apakah mungkin ada sumber-sumber lain, mungkin usahanya bangkrut tapi dia mungkin bisa cari opsi dari pihak lain, dalam artian mungkin dari keluarganya, saudaranya, seperti itu. Jadi tidak serta-merta bangkrut terus kita oh iya diterima gitu, kita nggak gitu Mak. Jadi ya tetap ada penyelidikan lah bahasanya.
1: Tidak langsung dilepas seperti itu ya.
0: Tetap harus ada pertanggung jawaban kan, kita sama-sama punya komitmen ya. Kita membantu ya, tolong kami juga dibantu seperti itu.
1: Oke, baik. Dan tentunya ini juga mungkin para pelaku UMKM menjadi lebih tenang seperti itu, karena memang PT Sarana Kaltim Ventura istilahnya juga apa ya, sama-sama bertanggung jawab seperti itu ya Bu ya.
0: Okay, karena baik. Kami berusaha melakukan pendampingan ya Mbak. Gitu.
1: Okay. Dan ini ada pertanyaan lagi Ibu dari Ibu Yuliana yang bertanya, Ibu Melda, saya kalau usaha menjahit apakah bisa juga, terus jangka waktunya berapa lama?
0: Oh gitu. Terima kasih Bu Iliana pertanyaannya. Kalau penjahit pun boleh, itu kan termasuk salah satu jasa profesi ya. Misalnya nih lagi dapat pekerjaan borongan jahitan dari instansi, anggaplah dari RRI gitu. Harus pengadaan 50 setel, mungkin dananya nanti dibayarnya. Nah, kita bisa memberikan pembiayaan seperti itu asal kontraknya ada. Nilainya berapa, mungkin ibunya butuh untuk beli bahannya, kita bisa support di situ. Kapan selesainya, nanti kita sesuaikan dengan jangka waktunya. Jadi kita tidak serta-merta ibu pinjamnya pembiaya proses jahitnya hanya 3 bulan, ibu pinjamnya setahun, nanti kasihan ibunya gitu. Jadi begitu selesai, ya udah kita selesaikan juga gitu. Jadi sesuai dengan itu tadi yang saya bilang, pembiayaan by project, sesuai jangka waktunya, sesuai kebutuhannya. Jadi biar tepat sasaran, tepat guna gitu.
1: Oke, okay, baik. Dan tentunya ini juga udah dipikirkan secara matang oleh PT Sarana Kaltim Ventura ya Ibu, agar para pelaku UMKM kita juga mendapatkan untungnya gitu
0: ya. Jadi kita hitung lah ya, jadi sesuai kebutuhannya saja. Jadi tidak lebih, supaya dia juga tidak uangnya kemana-mana gitu bahasanya.
1: Oke, okay, baik. Dan tentunya para pelaku UMKM kita di Kalimantan Timur berharap nih Bu untuk memperoleh manfaat maksimal dari pembiayaan yang diterima. Tentunya bukan hanya dari sisi tambahan modal, tetapi juga dukungan yang dapat membantu perkembangan usaha mereka. Nah, misalnya dari PT Sarana Kaltim Ventura sendiri Bu, apa keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan atau pinjaman untuk para pelaku UMKM kita?
0: Otomatis untuk keuntungan mereka, mereka bertambah usahanya, kapasitas usahanya bertambah. Di satu sisi mereka juga akan semakin dikenal di dunia usaha, karena usahanya bertambah besar Mbak. Itu ya. Di sisi lain juga kami tetap menjaga hubungan baik dengan mereka, karena biasanya gini, setiap kali ada misalnya nih ada debitur datang ke kami, itu biasanya dia misalnya menyampaikan, saya rujukan dari bapak itu loh atau ibu itu loh gitu. Itu kan artinya kita punya kerjasama yang baik, punya hubungan yang baik yang kami jaga, supaya dengan mantan debitur maupun yang akan datang itu tetap bagus gitu. Jadi hal itu terus bekerja sama gitu. Jadi manfaatnya akan terus terasa untuk mereka, dan suatu saat mungkin mereka akan kembali lagi butuh pendanaan dengan kami, bisa kami berikan, karena reputasinya pada saat di kami pun bagus gitu. Iya.
1: Oke, baik. Dan tadi juga telah dijelaskan di awal ya, bahwa PT Sarana Kaltim Ventura ini juga tidak hanya memberikan modal, tetapi juga pendampingan, pengawasan gitu setelah berjalannya usaha mereka. Oke, baik. Dan ini ada yang bertanya lagi Ibu. Untuk asuransi jaminan yang harus dipasang, asuransinya apa saja ya Bu, serta untuk pembiayaan ini berapa suku bunganya dan total biayanya berapa ya?
0: Oh gitu. Kalau suku bunga kurang lebih Mbak, relatif ya, tapi jangan dibandingkan dengan perbankan. Otomatis kami masih di atas perbankan, apalagi yang dari Bank Himbara, jelas beda ya. Terus kalau untuk biaya-biaya dan asuransi itu, asuransi kami yang pasti harus ada asuransi jiwa, karena itu juga suatu kewajiban dari regulator ya. Asuransi jiwa dan asuransi kerugian atas jaminan, itu biayanya. Kalau yang lain-lain enggak ada sih Mbak. Tadi seperti saya sampaikan, biaya kami hanya di provisi administrasi itu di kami 2% ya. Saat ini 2%. Terus selebihnya itu kita mengikuti rate-nya masing-masing, karena kami juga tidak bisa ini kan, karena bekerja sama dengan pihak ketiga gitu. Gitu.
1: Oke, baik. Nah, kalau misalnya hal yang menjadi keunggulan nih Bu dari PT Sarana Kaltim Ventura dan juga lembaga pinjaman lain selain bank nih Bu, kan tentunya banyak perusahaan-perusahaan pinjaman lain ya Bu, yang menjadikan PT Sarana Kaltim Ventura ini lebih untung dan juga lebih unggul nih untuk para pelaku UMKM kita nih, kira-kira apa nih Bu?
0: Gitu ya. Dari sisi pembiayaan, kami berusaha untuk punya approach yang baik dengan pembinaan ke pendampingan pelaku-pelaku usaha kami. Kemudian ada sistemnya pembinaan untuk mereka mempunyai proses pembukuan yang lebih baik seperti itu, supaya mereka nanti bisa lebih bankable seperti itu. Kemudian dari sisi maintain, kami juga tetap selalu adakan kunjungan untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan mereka. Misalnya di tengah-tengah masa pembiayaan ternyata ada tambahan kebutuhan gitu, itu tetap kami jaga supaya nasabah kami itu tetap bisa berprogres, dan apa yang kami sampaikan, kami biayakan itu pembiayaannya betul-betul tepat guna dan tepat sasaran, terutama untuk perkembangan usahanya, Mbak. Itu
1: berarti memang pelaku UMKM kita ini sangat didampingi ya Ibu ya,
0: ya.
1: Untuk saat mereka pertama kali menjadi debitur sampai usahanya menjadi besar.
0: Iya.
1: Oke, baik. Dan ini ada pertanyaan yang menarik Ibu di kolom YouTube ya, dari Pak Yulvi. Menurut Ibu, sektor usaha apa saja yang paling prospektif nih di Kalimantan Timur dalam 3 hingga 5 tahun ke depan nih Ibu?
0: Nah gitu ya. Saat ini kayaknya kalau di Kaltim sawit ya Mbak ya.
1: Sawit.
0: Karena memang sawitnya di mana-mana nih. Jadi tapi kami lebih ke ini ya Mbak, ke pelaku-pelaku yang di bawah-bawah nih, maksudnya kayak mungkin di transportasinya, pengelolaan kebunnya, terus perawatan pemeliharaan kebun, seperti itu. Itu sawit yang kayaknya saat ini kalau di Kaltim itu.
1: Kalau misalnya dari PT Sarana Kaltim Ventura sendiri Bu, ada nggak sih Bu usaha yang dipreferensikan gitu, atau PT Sarana Kaltim Ventura ini menerima segala jenis usaha Ibu?
0: Oh iya. Saat ini sih kami tidak spesifikasi ke bidang usaha tertentu gitu ya. Jadi apa saja bisa, sepanjang usaha tersebut memang punya potensi untuk dikembangkan gitu. Jadi usaha tersebut memang potensinya bagus, market pasarnya jelas ya, dan memang punya peluang untuk dia bertambah besar dan butuh modal usaha, ya kami bantu gitu. Kami lakukan prospek untuk bisa dikembangkan, seperti itu Ibu.
1: Oke, baik. Ya. Dan ini mungkin ada pertanyaan terakhir nih Bu,
0: ya,
1: dari pendengar kita, dari Bang Sulaiman lagi nih Bu.
0: Oh iya, iya.
1: Yang bertanya, kalau misalnya kita pinjam 10 juta, asurannya berapa per bulan selama 1 tahun, dan apakah tidak ada potongan Ibu, lalu syarat-syaratnya apa saja? Dijelaskan lagi syaratnya Ibu, terima kasih dari Pak Sulaiman.
0: Oh iya, terima kasih Pak. Kalau misalnya pinjamannya 10 juta, tetap provisinya seperti tadi, ada 2%, dan selebihnya hanya asuransi, mungkin ke BPJS ya sifatnya ya. Kita pasangkan di asuransi BPJS-nya, karena itu juga sebagai salah satu bentuk kerjasama kita untuk asuransi jiwa gitu.
1: Oke, baik. Dan mungkin para pendengar kita ini sangat antusias ya Ibu ya, dan pertanyaan ini sangat banyak sekali. Mungkin
0: syukurlah ya, iya, semoga bermanfaat ya Mbak.
1: Baik, dan untuk para pendengar kita nih Bu, yang ingin mengetahui lebih lanjut dan juga tertarik mungkin untuk berkonsultasi, bertanya-tanya terlebih dahulu, dan juga insya Allah nih akan melakukan pinjaman dan juga bekerja sama dengan PT Sarana Kaltim Ventura, bagaimana Ibu cara untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang PT Sarana Kaltim Ventura ini?
0: Kantor kami nih saat ini berada di Jalan Antasari nomor 21. Itu kantor dari tahun 99 sudah di situ.
1: Tidak pernah pindah.
0: Iya, enggak pernah pindah. Terus bisa juga mengunjungi website kami ya di www.kaltimventura.com, atau bila mau misalnya mau konsultasi bisa menghubungi nomor WA di 0813 4637 0622. Itu bisa menghubungi kami, nanti misalnya ada apa akan dibalas dari pihak ininya, operatornya gitu.
1: Oke, baik. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin terlewat tadi webnya dan juga WA-nya, Anda dapat mengakses lagi siaran kami di kanal YouTube kami pendengar ataupun di RRI Digital. Dan Ibu sebagai closing statement ya, boleh Ibu disampaikan harapannya untuk para pelaku UMKM kita di Kalimantan Timur Ibu.
0: Iya, terima kasih Mbak. Nah, sebagai penutup ya, harapan kami ya sebagai salah satu lembaga pembiayaan, semoga para pelaku UMKM yang ada di Kaltim ini bertambah besar dan bisa makin menaikkan naik kelas kapasitas usahanya juga, otomatis juga dengan dukungan dari kami sebagai salah satu lembaga pembiayaan di Kaltim, PT Sarana Kaltim Ventura.
1: Oke, baik. Dan tidak terasa Ibu kita sudah sampai di penghujung dari sajian dialog khusus hari ini. Dan tentunya dari perbincangan kita tadi, kita telah mendapatkan banyak informasi ya, bahwa akses pendanaan ini merupakan salah satu faktor penting atau bahkan faktor utama ya, dalam mendukung pertumbuhan usaha. Dan tentunya kehadiran PT Sarana Kaltim Ventura ini menjadi salah satu alternatif solusi pembiayaan ya, yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnis mereka dan juga meningkatkan daya saing di tengah perkembangan ekonomi yang semakin dinamis. Baik, terima kasih banyak Ibu Imelda atas waktu, penjelasannya, dan juga informasi yang telah dibagikan kepada pendengar kami, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Terima kasih banyak Ibu.
0: Terima kasih.
1: Baik, dan pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sampai jumpa pada sajian dialog khusus selanjutnya. Dan tetap bersama kami pendengar, setelah ini kami akan acakan untuk bergabung bersama Pro 3 RRI dalam dinamika olahraga. Pro 1 RRI Samarinda, informasi dan inspirasi.
2: Pernah dengar tentang investasi? Ternyata itu bukan cuma buat orang dewasa loh. Kamu yang masih remaja juga bisa mulai berinvestasi dari sekarang. Dengan uang jajan yang kamu sisihkan, kamu bisa mulai investasi di aplikasi yang aman dan terpercaya. Gampang banget kok. Investasi bikin kamu belajar mengelola keuangan dan tentunya bisa bantu kebutuhan penting masa depan kamu. Bayangin deh, dengan menanam bibit investasi dari sekarang, kamu bisa punya tabungan yang lebih banyak buat kebutuhan penting di masa mendatang. Tapi ingat ya, lakukan riset dulu. Jangan asal ikut-ikutan. Pilih investasi yang paling cocok buat kamu. Yuk mulai investasi sekarang buat masa depanmu lebih matang dan cemerlang. Sikat investasi, masa depan pasti happy.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

107,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

0: Lionel Messi mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.

0: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albiceleste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facundo Medina.
1: Ada Enzo Fernandez saat tak ketinggian 1-2-3 berikan kepada Noel Molina.

0: berhasil mencetak gol keduanya atau best di laga kedua pada penyisihan grup J Piala Dunia 2026.
1: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritsch. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
2: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
1: Pemain Austria, Michael Gregoritsch, menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
2: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
1: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamsah melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk

0: Dari sepak bola kita ke lapangan tenis, di mana petenis Indonesia Jenis Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenis dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Jenis Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open. Namun langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lams dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martins mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martins menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun, Martins membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martins bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martins menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
1: Yeah, I'm happy to get... Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir, karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
0: Kemenangan ini mengantarkan Martins yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Bad Homburg Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada

period atau week rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut, tapi ya kami coba akan kerja keras maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada research timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari pemain.

suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih ketika mereka datang. Kita bakal beri penyambutan segala macam dari

futsal, di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. 4 tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Liliana Nadia.

0: atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil mengunci posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotrunada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
1: Alhamdulillah, Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal.

0: 5 klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
1: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
0: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. 4 tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, Capybara Angels, dan 6 ABP Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri

Pro 1 RRI Samarinda, kita jeda sinak dari sajian dinamika olahraga dan saatnya kumandang azan sholat zuhur untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Dan pendengar, saatnya kami ajak Anda kembali bersama Prosatu RRI Samarinda, pendengar, untuk melanjutkan serangkaian Samarinda siang hari ini. Sekaligus mengakhiri sajian dinamika olahraga bersama Pro3 RRI Jakarta. Tetap bersama kami pendengar di Prosatu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari M. Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
3: Pro 1 RRI Samarinda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi dalam rangkaian Samarinda siang hari ini. Pendengar, kabar baik untuk Anda yang merupakan penggemar dari Avatar, di mana Avatar The Last Airbender musim 2 melanjutkan kisah perang yang masih berkecamuk antara bangsa api dan juga negara-negara lain. Serial tersebut, pendengar, akan tayang di Netflix pada 25 Juni 2026, di mana serial live action ini sebelumnya telah diperbarui untuk musim 2 dan juga musim 3, dengan musim ketiga akan menjadi penutup cerita. Produser Christine Boylan dan juga Jabbar Raisani menjanjikan alur yang lebih mendalam serta hubungan antar karakter yang semakin kompleks. Mereka juga akan menghadirkan versi live action dari sejumlah adegan ikonik yang dikenal penggemar dari serial animasinya, di mana musim kedua dimulai setelah kemenangan Aang dan teman-temannya dalam menyelamatkan suku air utara dari serangan bangsa api. Setelah itu, Aang, Katara, dan juga Sokka melanjutkan perjalanan menuju kerajaan bumi untuk mencari dukungan dalam menghadapi Raja Api Ozai. Tujuan utama mereka dalam mencapai Ba Sing Se, kota besar yang menjadi pusat pemerintahan kerajaan bumi. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, juga dapat Anda akses di laman kami www.rri.co.id.

Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: pinggir sana yuk, Kak.
1: Kotor tuh, Dek. Lagi banyak sampahnya.
0: Ayo, Kak, ayo.
1: Iya, Dek. Tunggu. Tuh kan, kotor banget ini, Dek. Gimana mau main di pantai?
0: Ayo, Kak, bantuin Adek kumpulin sampahnya. Kata Bu Guru, sampah itu juga ada di laut. Banyak banget, Kak. Kan kasihan Nemo sama Dori dan yang lainnya.
1: Iya, sini sampahnya. Kakak yang bawa, Dek. Kita buang ke tempat sampah ya.

RRI Samarinda, masih informasi dari dunia perfilman di mana rumah produksi Imaginary memperkenalkan film terbarunya berjudul Operasi Pesta Copet. Sebuah drama komedi yang mengangkat kisah komplotan pencopet yang beraksi di tengah kemeriahan festival musik. Film ini sekaligus menjadi debut penyutradaraan Edi Kemot dan dijadwalkan tayang di bioskop pada Agustus 2026. Dibintangi oleh Iqbal Ramadan, Kristo Immanuel, Sulfa Maharani, dan Kawai Labiba. Melalui teaser poster yang telah dirilis, para pemain tampil dengan karakter yang berbeda dari peran-peran sebelumnya, di mana salah satu yang mencuri perhatian adalah penampilan Iqbal Ramadan dengan gaya baru yang jauh dari citra yang selama ini melekat padanya. Mengambil latar festival musik Pesta Pora, film ini menghadirkan cerita tentang aksi nekat para pencopet di tengah puluhan ribu penonton. Selain menyuguhkan unsur komedi, film ini juga mengangkat sisi kehidupan di balik hiruk-pikuk industri hiburan dan juga festival musik. Produser Ernest Prakasa menyatakan proyek ini menjadi salah satu produksi paling ambisius yang pernah dikerjakan Imaginary, dan menurutnya penggunaan lokasi festival musik yang sesungguhnya menghadirkan tantangan tersendiri selama proses produksi. Ia menjelaskan gagasan film tersebut sebenarnya sudah muncul sejak 2023 ketika Edi Kemot pertama kali menyampaikan ide ceritanya. Dan setelah melalui proses pengembangan selama 3 tahun, proyek tersebut akhirnya siap diproduksi dan ditayangkan. Untuk informasi dari dunia hiburan terkini, pendengar juga dapat Anda akses laman kami www.rri.co.id.

kreatif, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata kueteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.

0: 1. Lintas informasi pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar, pemerintah Kabupaten Kutai Timur berhasil mencatat kemajuan dalam diversifikasi ekonomi melalui pengembangan hilirisasi kakao. Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan daerahnya kini mampu menghasilkan biji kakao fermentasi berkualitas yang telah menembus pasar industri di Pulau Jawa. Sebanyak 12 ton kakao fermentasi asal Kecamatan Karangan dikirim perdana ke PT Rasantara Cipta Pangan di Bandung pada 17 Juni 2026 lalu dan akan dilanjutkan secara rutin sebanyak 25 hingga 30 ton setiap bulan. Ardiansyah menyebut keberhasilan tersebut menjadi tonggak penting penguatan sektor pertanian sebagai motor baru ekonomi kerakyatan di tengah dominasi sektor batubara dan juga sawit. Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Kutim Arief Nur Wahyuni optimis kepastian pasar kakao fermentasi akan meningkatkan pendapatan petani dan membuka lapangan kerja baru. Pemkab Kutim juga berkomitmen terus mengawal pengembangan kakao mulai dari budidaya, peningkatan mutu pasca panen hingga perluasan akses pasar. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
0: Row 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila,

91,1 Radio Republik Indonesia Samarinda masih temani ruang dengar Anda dalam rangkaian Samarinda siang hari ini, pendengar. Dan terpantau dari studio RRI, hujan baru saja turun dan juga cuaca masih cukup mendung, pendengar. Maka dari itu kami juga turut informasikan kepada Anda peringatan dini cuaca untuk wilayah lain di Kalimantan Timur yang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup wilayah Lokulu, Anggana, Samboja. Di Kabupaten Kutai Barat mencakup wilayah Muara Pahu. Di Kota Samarinda mencakup wilayah Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Sungai Kunjang, Lojanan Ilir, dan sekitarnya. Dapat meluas ke wilayah Batu Sopang, Muara Komam, Muara Samu, Muara Montai, Lojanan, Tengkarong, Kenohan, Kembang Janggut, Tengkarong Seberang, Muara Wis, Kelai, Segah, Long Iram, Melak, Parung Tongkok, Jempang, Pungan, Penyinggahan, Mukmanar Bulan, Tering, Sekolak Darat, Palaran, Samarinda Ilir, Samarinda Kota, dan sekitarnya. Kondisi ini, pendengar, diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

0: Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, pendengar, kami sampaikan kepada Anda pengumuman dari Pengadilan Agama Samarinda yang telah memanggil Ida Rahayu Ratningsih binti Pujiono, tepat dan tanggal lahir di Nganjuk 22 Februari 1986, beragama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman terdahulu di Jalan Jakarta RT 66 Blok CK nomor 12, Kelurahan Lobakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Dan sekarang keberadaannya tidak diketahui secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai termohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin 19 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Samarinda. Untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Muhammad Syahroni bin Marwi sebagai pemohon melawan Ida Rahayu Ratningsih binti Pujiono sebagai termohon, dan panggilan ini merupakan panggilan pertama. Selanjutnya panggilan ditujukan kepada Diki Bayu Chandra Wijaya bin Edi Susanto, tempat dan tanggal lahir di Jember 26 Februari 2002, beragama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman terdahulu di Jalan Irigasi Makmur 1 RT 50 Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat agar tetap menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin 19 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Samarinda untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Vina Rismawati binti Rianto sebagai penggugat melawan Diki Bayu Chandra Wijaya bin Edi Susanto sebagai tergugat. Dan panggilan ini merupakan panggilan pertama. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon dan juga tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan dan juga surat permohonan di Kepanitraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat dan juga termohon

0: bisa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi mbak, anakku ini nangis. Rewel baik lho.
0: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa mbak ke posko. Karena
1: mbak buang sampah di sungai. Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
0: Jadi mbak tahu mbak salah?
1: Ya tahu lah, gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
0: Nah terus kenapa mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
0: Suletan itu hanya mitos loh mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Wadudu. Ojo toh bu, pieng ku anakku sopo sing ngopeni.
0: Nah ya, mulut toh mbak.
2: Stop buang popok bekas di sungai.
3: Ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Informasi selanjutnya datang dari Presiden Prabowo Subianto yang akan meresmikan ruas jalan terbesar se-Indonesia dalam kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur hari ini. Di mana pendengar, kunjungan kerja ini mencakup sejumlah agenda seperti peresmian infrastruktur hingga menghadiri kegiatan keagamaan berskala nasional. Dalam agenda kunjungan kerja kali ini, pendengar, kepala negara dijadwalkan akan mengunjungi Kabupaten Sampang, dan di lokasi ini Presiden Prabowo akan meresmikan ruas jalan dengan panjang 1.151 km. Dengan diresmikan ruas jalan tersebut, maka hal itu akan menjadi ruas jalan yang terbesar di seluruh Indonesia. Bahkan hal tersebut juga menjadi bagian dari pelaksanaan instruksi Presiden Jalan Daerah atau IJD. Peresmian ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur jalan guna meningkatkan konektivitas antar wilayah. Dan hal ini diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta memperlancar distribusi barang dan jasa. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda akses juga di laman kami www.rri.co.id.

0: tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan.

talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang.

0: Cuma Kasih.
1: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, aparat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia bersama Polres Kutai Timur mengungkap jaringan peredaran narkotika lintas daerah dengan barang bukti besar, yaitu sekitar 92 kg sabu dan 1000 vape yang diduga mengandung zat terlarang. Empat tersangka dalam kasus tersebut kini masih menjalani proses hukum di Jakarta dan direncanakan segera disidangkan di Kutai Timur. Kapolres Kutai Timur AKBP Fauzan Arianto mengungkapkan keempat tersangka berinisial IPK, RA, RR, dan juga MA saat ini masih ditangani oleh BNNRI di tingkat pusat. Namun hasil koordinasi antara aparat menunjukkan bahwa proses persidangan akan digelar di Pengadilan Negeri Kutai Timur. Pengungkapan kasus ini disebut sebagai salah satu yang terbesar di wilayah Kutai Timur dalam beberapa tahun terakhir, di mana barang bukti dalam jumlah besar tersebut diamankan dalam operasi gabungan di kawasan perbatasan Kecamatan Kongbang dan juga Busang. Fauzan menjelaskan, selain sabu dalam jumlah besar, petugas juga menyita sekitar 1000 vape yang diduga mengandung zat berbahaya, di mana seluruh barang bukti ditemukan dalam rangkaian operasi yang dilakukan beberapa waktu lalu. Dari hasil pemeriksaan awal, pendengar aparat menduga jaringan ini menggunakan jalur distribusi lintas wilayah yang cukup panjang sebelum barang masuk ke sejumlah kota di Kalimantan Timur. Dan menurut keterangan para tersangka, narkotika tersebut diduga berasal dari luar negeri dan masuk melalui jalur utara Kalimantan sebelum diedarkan ke beberapa daerah. Dan pendengar, informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan Fira Amalia telah temani Anda sepanjang rangkaian Samarinda siang hari ini 23 Juni 2026 dan selain ini pendengar akan bergantian dengan rekan siar di Tarania akan temani Anda dan juga akan menyampaikan berita siang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: ini semua gara-gara ibu gak becus ngurus anak.
1: Loh, kok gara-gara ibu? Seharusnya bapak dong yang juga harus bertanggung jawab dengan anak-anak, bukan ibu.
0: Alah, kok malah nyalakan bapak? Bapak kan setiap hari cari uang untuk kalian.
1: Ya ibu juga kan banyak kegiatan di luar bapak. Ya arisan lah.
0: Ah, sudah-sudah. Dari dulu memang ibu gak pernah nurut apa yang dibilangin.
2: Pak, bu, sudah. Jangan bertengkar terus. Kak Ozi seperti itu karena tidak pernah mendapat perhatian dari bapak sama ibu. Setiap hari hanya sibuk dengan pekerjaan dan urusan di luar.
0: Kamu anak tahu apa?
2: Kami tidak hanya butuh materi, pak, bu. Kami juga butuh perhatian dan kasih sayang.
0: Alah.
3: Salah satu penyebab anak terjerumus menjadi pecandu narkoba adalah kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua. Mari, jauhkan anak-anak kita dari bahaya narkoba dengan memberikan perhatian, kasih sayang, dan meluangkan waktu untuk keluarga. Pesan ini disampaikan oleh
4: RRI Pro 1.
5: Mau update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
6: Wow!
5: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
7: Pro 1 FM.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Selasa 23 Juni 2026.
2: Provinsi Kalimantan Timur adalah merupakan satu dari 8 provinsi yang menjadi sorotan nasional, khususnya dalam hal peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Peringkat 10 besar nasional.
3: Binalah petani-petani lokal yang ada, apa namanya, penduduk-penduduk lokal lah yang intinya itu, supaya mereka melek mata untuk melihat keluar, oh begini, ada inovasi begini.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Dita Rania. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur memperketat pengawasan di kawasan Jalan Pesut, Kelurahan Sungai Dama, Samarinda. Langkah ini diambil guna mengantisipasi pengaktifan kembali aktivitas peredaran gelap narkoba di wilayah yang dikenal memiliki kerawanan tinggi tersebut. Berikut laporannya.
4: Evaluasi mendalam dilakukan terhadap 8 rukun tetangga yakni RT 9 hingga RT 16. Polda Kaltim kini menerapkan pendekatan preventive strike atau serangan pencegahan berbasis komunitas. Strategi ini berbeda dengan tahun 2023 lalu karena kini mengedepankan kolaborasi bersama masyarakat untuk memutus mata rantai jaringan di area padat penduduk tersebut. Polisi juga menerjunkan patroli roda 2 keliling gang sempit serta memperketat pengawasan orang asing bersama BNN. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Kombespol Romilus Tamtelahitu.
2: Provinsi Kalimantan Timur adalah merupakan satu dari 8 provinsi yang menjadi sorotan nasional, khususnya dalam hal peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Peringkat 10 besar nasional dari 34-36 mungkin provinsi yang ada ya sekarang. Dan kita menemukan ada dua zona yang kita buat. Pertama adalah zona merah dan kedua adalah zona kuning. Salah satu yang menempati ranking pertama di zona merah adalah Kota Samarinda. Upaya yang kita lakukan sekarang melalui program Kampung Bebas Narkoba yang kita pilih di Samarinda, ya, salah satunya adalah di Jalan Pesut, itu adalah merupakan sebuah program berkelanjutan.
4: Penguatan Kampung Bebas Narkoba diharapkan dapat menjadi benteng sosial yang kuat sehingga ekosistem kriminal tidak tumbuh kembali demi menyelamatkan generasi muda di Kalimantan Timur. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 resmi digelar di Gorontalo pada 20 hingga 25 Juni. Delegasi petani PENAS asal Kutai Barat pun diharapkan dapat menjadi sarana belajar teknologi pertanian dan membuka wawasan generasi muda di daerah. Kita simak laporannya.
5: Sebanyak 30 delegasi yang diberangkatkan yang terdiri dari 22 orang perwakilan kontak tani nelayan andalan KTNA dari berbagai kabupaten kota di Kalimantan Timur serta 8 orang panitia dan perangkat daerah yang bakal mendampingi selama kegiatan berlangsung dan pelaksanaan Pekan Nasional PENAS Petani Nelayan di Gorontalo diharapkan tidak hanya menjadi ajang perlombaan dan pertemuan nasional tetapi juga mampu membuka wawasan serta meningkatkan kapasitas petani lokal di daerah. Hal tersebut dikemukakan pengurus kontak tani nelayan andalan KTNA Kutai Barat Eka yang ia menilai kegiatan seperti PENAS KTNA memiliki manfaat besar bagi para petani karena menjadi sarana belajar yang langsung mengenai inovasi dan teknologi pertanian yang berkembang di berbagai daerah. Menurut Eka, pemerintah perlu memberikan kesempatan lebih luas kepada petani lokal untuk mengikuti kegiatan nasional agar mereka dapat melihat langsung praktik pertanian yang berhasil diterapkan di daerahnya masing-masing. Kepada RI, Eka mengatakan pengalaman mengikuti kegiatan di luar daerah dapat menjadi pemicu semangat para petani untuk mengembangkan usaha pertanian yang lebih modern dan produktif. Selain mendapatkan pengetahuan baru, petani juga dapat membangun jaringan dan pelaku pertanian dari berbagai wilayah di Indonesia. Dan Ika menilai daerah-daerah di Kutai Barat memiliki potensi pertanian yang besar untuk terus dikembangkan, salah satunya berada di Kecamatan Nyuatan yang memiliki lahan subur dan mendukung pengembangan berbagai komoditas pertanian.
3: Binalah petani-petani lokal yang ada, apa namanya, penduduk-penduduk lokal lah yang intinya itu, supaya mereka melek mata untuk melihat keluar, oh begini, ada inovasi begini. Banyak manfaat ikut ke sana, kita bisa melihat, kita bisa belajar. Kecamatan Nyuatan itu juga bagus. Mereka tanahnya bagus. subur mereka. Kalau bisa itu bantuan petani ini studi banding, dalam artian itu belajar. Belajar, enggak harus jalan-jalan dibawa kemanakah itu. Kemanakah untuk belajar supaya memacu, supaya semangat bertaninya. Nah, saya juga awalnya itu saya juga dibawa, nah akhirnya saya tahu oh begini-begini.
5: Sementara itu, masyarakat dan juga petani lokal Kutai Barat hanya menilai keikutsertaan dalam PENAS KTNA seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia pertanian di daerah, yang menurutnya transfer pengetahuan dan pengalaman dari berbagai kegiatan nasional perlu diteruskan kepada petani di tingkat desa. Ia pun berharap pemerintah lebih banyak memfasilitasi kegiatan pembelajaran dan studi banding bagi para petani, agar mereka memperoleh pengalaman langsung mengenai teknologi, inovasi, dan pola usaha tani yang berhasil diterapkan di daerahnya.
6: Itu kan yang dikirim itu kan ada yang menang lomba apa macam Bang Rizky. Nah, maunya kalau menurut saya yang dikirim itu bagusnya para petani-petani. Nah, petani-petani peternak, apa bukan saya yang mau, enggak. Tetapi petani-petani lokal lah supaya meningkatkan apa namanya pola pikir mereka, Bang Rizky. Nah, apalagi daerah kita ini kan daerah yang subur seperti di daerah Kecamatan Nyuatan, Kecamatan apa namanya Bongan, terus yang sumber-sumber perikanan juga, Bang Titin, itu ya termasuk kita ndak juga anu petani lokal yang tetap jalan terus itu.
5: PENAS yang berlangsung di Gorontalo pada tanggal 20 hingga 25 Juni 2026 menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan prestasi dan perlombaan, tetapi juga melahirkan inovasi dan kolaborasi yang mampu mendorong kemajuan sektor pertanian daerah, termasuk di Kutai Barat. Keikutsertaan tersebut menjadi momentum bagi Kaltim untuk menunjukkan kemajuan sektor pertanian sekaligus memperkuat peran petani milenial di tingkat nasional. RRI Samarinda, Rizky Multerta melaporkan.
0: Jalan putus di kawasan Jalan Tongkol dekat Jembatan 1 Samarinda dilaporkan warga menyebabkan gangguan keselamatan pengendara. Kondisi tersebut disebut telah memicu kecelakaan dan membahayakan arus lalu lintas dari dua arah. Berikut laporan selengkapnya.
7: Ini saya warga RT 1 di Jalan Tongkol, ujung Jembatan 1. Nah, kalau dari arah pelabuhan turun ke Jembatan 1, belok kiri lewat pinggir sungai Jalan Tongkol, ada jalanan putus, Mbak. Pas di depannya pencucian mobil.
8: Ria Fauzi, warga Samarinda, menyampaikan keluhan tersebut dalam program Halo RRI pada Senin 22 Juni 2026. Dia menyoroti kondisi jalan yang terputus di ruas Jalan Tongkol, tidak jauh dari kawasan Jembatan 1. Menurutnya, kerusakan jalan itu membuat pengendara kesulitan melintas, terutama pada malam hari atau saat lalu lintas padat. Sejumlah pengendara juga disebut kerap ragu menentukan jalur aman sehingga meningkatkan risiko kecelakaan. Ria Fauzi mengatakan kondisi tersebut sudah berlangsung dan berdampak langsung terhadap keselamatan pengguna jalan.
7: Dua hari yang lalu saya jatuh di situ, Mbak. Karena itu motor kan kalau mau belok itu naik jalan putus itu susah gitu loh. Apalagi sih, memang udah banyak korban sih yang jatuh. Saya sudah laporin ke RT. Terus bilang RT saya itu sudah sering, Mbak, saya laporin ke kelurahan. Setelah melapor ke kelurahan ternyata enggak ada ini. Yang harus kita lapornya kemana gitu supaya jalan itu diperbaiki. Karena itu memang termasuk juga jalan poros, Mbak, karena jalan Tongkol ini kan tembus kemana-mana.
8: Ia berharap pemerintah daerah melalui instansi terkait segera melakukan penanganan, baik perbaikan darurat maupun pemasangan rambu peringatan. Langkah itu dinilai penting untuk mencegah jatuhnya korban lebih lanjut di lokasi tersebut. Hingga kini, warga masih mengandalkan kewaspadaan masing-masing saat melintas di ruas jalan tersebut, sembari menunggu adanya tindakan perbaikan dari pihak berwenang. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Produksi jagung di Kampung Lutan, Kecamatan Longhubung, Kabupaten Mahakam Ulu mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Petinggi Kampung Lutan Sukarni Jaya menjelaskan budidaya jagung dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pakan ayam petelur yang saat ini berjumlah sekitar 1.000 ekor. Ketersediaan jagung lokal juga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pakan dari luar daerah serta menekan biaya produksi peternakan. Sebab ke depan, jumlah ayam petelur di Kampung Lutan ditargetkan meningkat menjadi 4.000 ekor seiring bertambahnya kapasitas produksi jagung. Penyelenggaraan Festival Takaturon pada 19 hingga 20 Juni menjadi wadah muda-mudi Kabupaten Paser untuk berkreasi. Kita simak laporannya.
9: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata telah sukses menggelar kembali event tahunan yakni Festival Takaturon kedua yang terselenggara dari tanggal 19 hingga 20 Juni 2026 kemarin di MTQ Putri Petung, Kecamatan Tanah Grogot. Agenda dengan tujuan menggerakkan sport tourism serta penguatan ekonomi kreatif tersebut rupanya juga mengembangkan kreativitas muda-mudi Bumi Daya Taka melalui orkestra akulturasi budaya. Seperti salah satu peserta dalam festival tersebut yakni Harmoni Orkestra Nusantara atau Harmonus dari Manpaser yang menampilkan kesenian musik melalui band, violin, angklung, gambang, sape, dan koir. Pelatih Harmonus Manpaser, Moh Tomar, mengaku event tahunan yang diselenggarakan oleh Disporaper ini dirasa sudah cukup bagus karena memberikan wadah bagi para pemuda di Kabupaten Paser, khususnya tingkat pelajar, untuk unjuk skill dan kemampuannya di hadapan ratusan masyarakat.
10: Apresiatif sekali sih, jadi khususnya yang kami ada di sekolah itu, kemudian masyarakat secara umum, baik itu organisasi ataupun lembaga kursus kayak gitu, kami punya wadah akhirnya setelah kami latihan, teman-teman tuh punya wadah untuk tampil di sini. Jadi sangat-sangat bagus, eman banget ini kalau tidak ada continuing secara terus-terusan, karena bagus banget acara ini.
9: Untuk festival berikutnya, Tomar berharap kepada Disporaper Paser agar kembali menggelar event serupa dengan lebih besar dan meriah, khususnya mengundang sosok artis maupun musisi terkenal. Sebab menurutnya tahun ini lebih ramai dari 2025 lalu, dan itu terlihat dari antusiasme masyarakat yang memadati area Putri Petung.
10: Untuk harapannya mungkin ada guestar deh.
11: Guestar.
10: Jadi misalkan band atau vokalis yang mungkin sudah waktunya ada guesternya,
11: mungkin artis ibu kota lah ya.
10: Nah, artis ibu kota
11: biar lebih ramai lagi,
10: lebih ramai, dan juga mungkin animo masyarakat ini dibanding, kalau saya lihat dibanding Takaturon yang pertama sangat lebih ramai ini nih,
11: lebih ramai lagi.
10: untuk penonton ya, antusias, apalagi tahun depan dengan ada salah satu guestar dari ibu kota, saya yakin tambah ramai.
9: Festival Takaturon yang diselenggarakan oleh Disporaper Kabupaten Paser ini merupakan event yang masuk dalam top 10 kalender event Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Biduk-biduk di Kabupaten Berau tidak hanya dikenal dengan Danau Labuan Cermin dan deretan pantai populer, tetapi juga menyimpan sejumlah destinasi tersembunyi yang belum banyak diketahui wisatawan. Salah satunya Batu Dua di sudut Kampung Pantai Harapan, yaitu dua batu karang raksasa yang berdiri berdampingan dan menawarkan pesona alami yang layak dikunjungi. Kita simak laporannya.
12: Di tengah deretan destinasi populer Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau, tersimpan sebuah surga kecil yang belum banyak diketahui wisatawan. Namanya Batu Dua. Sebuah destinasi wisata pesisir yang menawarkan perpaduan unik antara laut, batu karang raksasa, dan hutan mangrove yang masih alami. Batu Dua berada di Kampung Pantai Harapan dan menjadi salah satu destinasi andalan masyarakat setempat. Keindahan Batu Dua tidak hanya terletak pada karang raksasanya. Di sekeliling kawasan ini tumbuh hutan mangrove yang masih rimbun, menciptakan suasana teduh dan menenangkan. Akar-akar mangrove yang menjulur ke perairan menjadi habitat berbagai jenis ikan, kepiting, hingga burung-burung pesisir. Selebgram cilik asal Samarinda, Kayla, mengatakan Batu Dua di Kecamatan Biduk-Biduk merupakan salah satu destinasi favorit keluarganya. Selain berburu sunset, keluarganya juga hobi menghirup udara segar dari hutan-hutan mangrove yang masih alami.
13: Dari Samarinda.
12: Oke, kesini sama siapa?
13: Sama mama papa. Ke Batu Dua Biduk-Biduk.
12: Oh, kenapa pilihannya Batu Dua?
13: Karena airnya jernih, terus enak juga buat nyantai.
12: Oh, selain menjadi destinasi favorit hutan mangrove, wisata Batu Dua juga menjadi spot pancing andalan warga sekitar. Harun Awal, salah satu pemancing cilik asal Samarinda, mengatakan memancing di area sekitar wisata Batu Dua tidak perlu menyiapkan joran atau umpan karena batu-batu raksasa dan hutan mangrove sudah menyiapkan berbagai macam pakan.
14: Di sana ada pohon mangrove.
12: Selain tempat wisata, tempat ini apa?
14: Tempat jadi spot mancing.
12: Karena?
14: Karena banyak ikan dan kepitingnya.
12: Saat ini wisatawan berharap pengelolaan di destinasi wisata Batu Dua dapat lebih ditingkatkan dari fasilitas maupun kebersihan. Karena Batu Dua sudah menjadi destinasi favorit andalan wisatawan yang berada dari luar Kabupaten Berau. RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
0: Di tengah upaya mewujudkan ketahanan pangan, Kalimantan Timur memiliki kekuatan besar dari sektor perikanan yang didukung kekayaan sungai, pesisir, laut, dan budidaya ikan yang melimpah sebagai sumber pangan berkelanjutan bagi masyarakat. Laporan selengkapnya terangkum dalam dokumenter berikut ini.
15: Hamparan Sungai Mahakam yang membelah Kalimantan Timur telah menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat. Tidak hanya sebagai jalur transportasi, sungai terbesar di Kalimantan Timur ini juga menyimpan kekayaan sumber daya ikan air tawar yang melimpah. Belum lagi potensi perikanan laut di wilayah pesisir, seperti Berau, Kutai Timur, Paser, Penajam Paser Utara, hingga Balikpapan. Kekayaan tersebut menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu modal penting dalam menjaga ketahanan pangan di daerah. Di saat Kalimantan Timur masih menghadapi tantangan untuk mencapai swasembada beras, pemerintah mulai melihat pentingnya diversifikasi sumber pangan. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kalimantan Timur, Fahmi Himawan, menegaskan ketahanan pangan tidak hanya bertumpu pada beras semata. Saat ini, produksi beras Kalimantan Timur masih sekitar 157 ribu ton per tahun, sementara kebutuhan masyarakat mencapai lebih dari 350 ribu ton. Karena itu, pemerintah tidak hanya fokus pada pengembangan padi sawah, tetapi juga pangan lokal dan sumber protein lain yang tersedia melimpah di daerah.
16: Kalau pangan, sekarang kita pasti untuk karena kita punya target swasembada beras semampu mungkin di sampai akhir tahun ini, walaupun target kita pasti dalam 2-3 tahun mendatang mudah-mudahan kita bisa swasembada beras. Ya, jadi padi sawah, padi gunung, maupun juga alternatif pangan-pangan yang lain yang itu bisa sebagai pengganti beras yang mengandung karbohidrat, bahkan tapi lebih aman, lebih sehat daripada beras putih yang mengandung glikemik ya. Kita mulai bicara lagi tentang singkong, tentang ubi talas, tentang jelai yang ada di Mahulu, Kubar, Kukar. Nah, itu kita coba angkat lagi untuk memanfaatkan potensi-potensi pangan lokal kita.
15: Selain sumber karbohidrat, kebutuhan protein masyarakat juga menjadi perhatian. Disinilah sektor perikanan memiliki peran strategis. Melalui gerakan pangan murah yang rutin dilaksanakan pemerintah, Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim aktif menyediakan ikan dengan harga terjangkau untuk masyarakat. Penelaah teknis kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim, Eliana, mengatakan ikan bukan hanya sumber protein yang murah, tetapi juga mudah diperoleh karena Kalimantan Timur memiliki potensi perairan yang sangat besar.
17: Kami mempromosikan gemar memakan ikan terlebih daripada daging, karena dengan ikan pun kita bisa mengolah dengan berbagai variasi, dengan diversifikasi olahan seperti nugget ikan, pentol ikan, gilusup ikan. Jadi masyarakat tidak hanya terpaku untuk digoreng atau dikukus, tapi kalau dikukus pun akan lebih sehat untuk masyarakat untuk konsumsi makan ikan. Kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan itu sangat besar, cukup besar, karena sekarang dari ekonomi yang kita dari Kalimantan Timur khususnya kan ditunjang itu dari pertambangan nih. Nah, kita pelan-pelan akan beralih ke energi yang bisa kita budidayakan seperti ikan, ditambak juga. Dan kita memelihara di sekitar pekarangan rumah kita pun bisa gitu untuk ketahanan pangan dari warga Samarinda itu.
15: Besarnya potensi perikanan Kaltim juga mendapatkan perhatian dari kalangan akademisi. Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mula Warman, Iwan Suyatna, menyebut Kalimantan Timur merupakan salah satu wilayah dengan sumber daya ikan air tawar paling produktif di Indonesia. Menurut Iwan, kawasan Sungai Mahakam, khususnya di segmen tengah sungai, memiliki keanekaragaman ikan yang sangat tinggi.
18: Kaltim itu sumber daya yang besar tentang ikan. Lihat di Sungai Mahakam aja, Mak. Sungai Mahakam itu biasanya dibagi 3 segmen. Ada hulu, ada tengah, ada hilir. Mahakam itu yang paling banyak ikannya. Banyak jenisnya itu ada di tengah. Itu nanti berlimpah. Makanya kita tahan bahwa di Kaltim ini, selama di Mahakam tengah, itu merupakan pusat perikanan air tawar terproduktif di Indonesia. Salah satunya minimal. Ini kenapa? Karena merupakan supaya ikan-ikan yang dikirim ke Banjarmasin, ke Surabaya, ke Jakarta, itu dari situ. Cuma tadi itu perlu ada pembenahan di lapangan.
15: Kedepan kebutuhan pangan Kalimantan Timur diperkirakan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan ibu kota Nusantara. Kondisi tersebut menuntut pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memanfaatkan seluruh potensi pangan yang dimiliki daerah. Sektor perikanan menjadi salah satu jawaban penting dengan dukungan sumber daya alam yang melimpah, penguatan budaya dan peningkatan konsumsi ikan, serta pengelolaan yang berkelanjutan. Sektor ini berpeluang menjadi pilar utama ketahanan pangan di Kalimantan Timur. Arare Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Melalui Kongres Biasa Perdana, PSSI Kabupaten Pasir menggelar sosialisasi terkait akun siap untuk seluruh klub sepak bola. Kita simak laporannya.
9: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Kabupaten Pasir menggelar kegiatan Kongres Biasa sekaligus sosialisasi akun siap atau sistem informasi dan administrasi PSSI kepada seluruh klub di bawah naungan pada Senin 22 Juni 2026 kemarin di ruang rapat KONI Pasir Kecamatan Tanah Grogot. Kongres Biasa dan sosialisasi akun siap di Pasir ini merupakan daerah ketiga yang digelar se-Kalimantan Timur. Wakil Ketua PSSI Kaltim Syafruddin Duntu dalam agenda tersebut menyampaikan betapa pentingnya seluruh klub yang ada di bawah naungan PSSI Pasir untuk mendaftarkan klub dan pemainnya melalui akun siap tersebut.
19: Tiga hal yang harus dilaksanakan. Terus pertama, mengesahkan statuta edisi 2025. Kemudian tentang penetapan jumlah anggota PSSI, klub-klub tadi. Yang ketiga, mereka harus laksanakan siap semua klub. Sistem informasi siap itu tanpa ada masuk di akun siap, mereka tidak bisa bertanding. Jadi semua pemain itu pemain Pasir tidak bisa main di balik papan tanpa ada rekomendasi dari Pasir, dari klubnya di Pasir. Jangan sampai nanti kan ada timbul sementara yang membiayai ini yang di Pasir mainnya di balik papan, kan keenakan orang. Itu masalah siap, salah satu itulah.
9: PSSI Kaltim menegaskan seluruh klub yang ada di Pasir ini harus dipastikan terlebih dahulu kejelasan nama dan akta berdirinya klub serta pemilik atau owner agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Sementara itu, Ketua PSSI Kabupaten Pasir Abdurrahman KA menyebutkan, sementara ini pihaknya mendata ada sebanyak 42 klub di bawah naungannya. Ia menjelaskan karena adanya perubahan statuta 2019 ke 2025, maka klub-klub yang awalnya sudah terdaftar harus kembali melakukan pendaftaran melalui akun siap.
19: Nah, jadi klub ini nanti harus semua pemainnya masuk di akun siap. Akun siap. Nah, di akun siap itu tidak boleh pemain dari klub ini ke klub sebelah tidak boleh pindah-pindah lagi karena terdaftar dan sistem itu langsung ke PSSI Provinsi dan PSSI Pusat terdaftar di akun siap itu. Klub yang terdaftar di Pasir, yang terdaftar di ASPROV itu sudah ada akte pendiriannya. Nah, cuman klub-klub yang baru harus wajib akte pendirian, terus susunan pengurus apa segala, dan harus dibuat itu. Apabila tidak memenuhi itu, maka berdasarkan statuta tidak bisa lolos untuk jadi masuk ke dalam klub keanggotaan PSSI.
9: Abdurrahman KA memastikan seluruh klub yang terdata ini sudah memenuhi syarat administrasi, namun ada kemungkinan bermasalah di pemainnya. Hal itu dikatakannya lantaran selama ini pemain bisa bertanding membela klub lain dan berpindah-pindah klub, sehingga melalui akun siap ini memberikan penegasan agar klub maupun pemain harus mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan berdasarkan statuta. RRI Rendy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026. Labbaik Allahumma
20: labbaik, labbaik Allah. Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan.
0: Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus melakukan evaluasi pelayanan pemulangan haji 2026 untuk memastikan seluruh jamaah mendapatkan layanan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Berikut laporannya.
21: Memasuki pertengahan fase pemulangan jemaah haji tahun 2026, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus memperkuat evaluasi layanan guna menjaga kualitas pelayanan hingga kedatangan kloter terakhir. Evaluasi dilakukan terhadap seluruh aspek pelayanan, mulai dari proses kedatangan jamaah, akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, pengelolaan bagasi, hingga koordinasi pemulangan ke daerah asal masing-masing. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto Bajuri mengatakan, hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jamaah cukup tinggi. Berbagai masukan yang diterima dari jamaah menjadi bahan perbaikan agar pelayanan semakin optimal.
1: Untuk debarkasi Balikpapan, kami memang alhamdulillah setelah kami lakukan tes kepada jemaah yang datang, yaitu bertanya bagaimana pelayanan kami di debarkasi, mereka sangat puas katanya, alhamdulillah. Pelayanannya sangat baik sekali. Nah, tapi kita tidak jumawa terhadap jawaban daripada para jemaah haji tersebut. Kami selalu ingin berbuat berinovasi untuk kedepannya lebih baik lagi seperti itu. Karena tidak ada yang luput dari kesalahan dalam melaksanakan proses penjemputan ini atau penerimaan jemaah haji asal dari tanah suci ini. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi kita gitu, koordinasi kita sehingga jemaah haji betul-betul merasa terlayani di debarkasi sehingga tidak merasakan dia diterlantarkan atau dia diabaikan begitu.
21: Soeharto menegaskan keberhasilan penyelenggaraan haji tidak hanya diukur dari kelancaran operasional, tetapi juga dari kenyamanan dan rasa aman yang dirasakan jamaah setelah menjalani perjalanan panjang dari Arab Saudi. Menurutnya, berbagai potensi kendala seperti keterlambatan penerbangan, kondisi kesehatan, jamaah lanjut usia, hingga persoalan distribusi bagasi masih terus diantisipasi melalui koordinasi lintas instansi. PPIH juga memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, petugas daerah, serta unsur kesehatan agar tidak ada jemaah yang merasa terabaikan selama berada di debarkasi Balikpapan. Selain itu, setiap masukan yang disampaikan jemaah akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada kloter berikutnya maupun penyelenggaraan haji tahun mendatang. PPIH Debarkasi Balikpapan berharap budaya evaluasi dan inovasi pelayanan terus dipertahankan sehingga kualitas layanan kepada jemaah semakin profesional, humanis, dan memberikan kenyamanan bagi jamaah asal Kalimantan maupun Sulawesi. RRI Samarinda, Nisor Kula, melaporkan.
20: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia

Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur memperketat pengawasan di kawasan Jalan Pesut, Kelurahan Sungai Dama, Samarinda. Langkah ini diambil guna mengantisipasi pengaktifan kembali aktivitas peredaran gelap narkoba di wilayah yang dikenal memiliki kerawanan tinggi tersebut. Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 resmi digelar di Gorontalo pada 20 hingga 25 Juni. Delegasi petani PENAS asal Kutai Barat pun diharapkan dapat menjadi sarana belajar teknologi pertanian dan membuka wawasan generasi muda di daerah. Demikian berita siang hari ini, mewakili seluruh kerabat yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: manusia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya, dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, selamat siang pendengar. Hari Selasa 23 Juni 2026 di Tarania kembali menyapa Anda dalam rangkaian Samarinda Sore. Hari ini bersama dengan Anda hingga nanti merapat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, untuk membuka rangkaian Samarinda Sore hari ini, kami akan sampaikan panggilan sidang dari Pengadilan Agama Samarinda yang telah memanggil Diki Bayu Chandra Wijaya bin Edi Susanto. Tempat datang lahir Jember, 26 Februari 2002, beragama Islam. Pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman terdahulu di Jalan Irigasi Makmur 1, RT 50, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada Senin 19 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Vina Rismawati binti Rianto sebagai penggugat melawan Diki Bayu Chandra Wijaya bin Edi Susanto sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75, yaitu melalui media massa Radio Republik Indonesia Samarinda. Dan panggilan ini merupakan panggilan kedua. Selanjutnya pendengar, kami sampaikan berita kehilangan. Telah hilang sebuah BPKB kendaraan roda 2 dengan merek Yamaha dengan nomor polisi KT3971BAU dengan nomor polisi KT3971BAU dengan nomor rangka MH3S G5620PJ857631 dan nomor mesin G3L8E1835348 atas nama Agnesia yang beralamat di Jalan Meranti, Talangsari, RT 001, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara. Surat tersebut diperkirakan hilang atau

tercecer atau telah terbakar di sekitar Jalan Meranti Talangsari RT 001. Bagi Anda yang telah menemukan barang atau surat tersebut diharap dapat mengembalikan kepada Agnesia dengan alamat Jalan Meranti Talangsari RT 001 atau ke Bidang Layanan dan Pengembangan Usaha RRI Samarinda Jalan M. Yami nomor 8 Kota Samarinda. Dengar demikian panggilan sidang dan juga berita kehilangan yang kami sampaikan di siang hari ini, pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk 100% Indonesia Nasional. Kali ini bersama dengan Hetty Sunjaya, sosok yang dikenal sebagai pedangdut di era 90-an yang saat ini berkarir sebagai produser dan juga pencipta lagu pop Indonesia. Ia akan hadir di 100% Indonesia Nasional bersama dengan dua penyanyi bertalenta, Rona Keller dan juga J.Y., hanya di Pro 1 RRI Jakarta bersama dengan Tengku Syafiq dan juga Seliana Jamil. Selamat mendengarkan.
1: Di mobile application di RRI Digital, segera follow IG dan TikTok di RRI Pro 1 Jakarta @RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
2: Jadi kita gak hanya berdua ya, Kak Syafiq ya. Hari ini kita ada kedatangan tiga bintang tamu. Ada siapa
1: sekaligus
2: aja nih?
1: Nah, ini kita langsung aja ada 3 bintang tamu. Dan salah satunya tahu nggak dari mana?
2: Di mana?
1: Negara, salah satu negara atau benua yang favorit saya.
2: Apa tuh?
1: Dari Eropa pokoknya.
2: Wah, luar biasa. Kapan aja kita kesana ya?
1: Langsung nanti kita tanya-tanya ya. Langsung aja kita sapa ada Kakak Hetty Sunjaya. Selamat siang.
3: Selamat siang RRI Indonesia Jaya Merdeka.
2: Amin. Kak Hetty, mungkin bisa diperkenalkan dulu nih, kan dirinya tuh siapa sih?
3: Saya punya artis dua, yang satu dari benua
1: Eropa.
3: Betul. Yang tinggalnya di sana, tapi beliau ini asli orang Manado.
1: Noni.
3: Tapi karena di sana itu sudah lama, jadi sudah minum air di sana, makan makanan di sana.
1: Betul.
3: Jadi seperti orang. Jadi saya harus bicara seperti ini.
2: baik.
3: Saudik, saya bisa speak English, but no money.
2: Oke.
1: Okay. Ya, jadi ada siapa?
3: Ada Rona Keller.
2: Rona Keller.
1: Halo.
3: Beliau bersuamikan orang Swiss. Asli orang Swiss, suaminya di sana dan
1: Switzerland ya.
3: Jadi beliau ini memang hidupnya ya di sana. Beliau kesini itu ada giat seperti ini gitu. So yang sebelah kiri saya ini cantik.
1: Yes.
3: Bisa dilihat nanti di kamera, cantik sekali. Ini dua-duanya artis saya itu cantik. Cantik kalau saya manis.
2: Jadi
3: kalau ada orang bilang saya cantik, fitnah.
2: Saya
3: mau sebutnya tuh manis, sedap.
2: Sedap.
3: Yang sebelah kiri ini adalah J.Y. Kalau panggilan itu J.Y. Tapi kalau karena saya logatnya baru saat Inggris, jadi J.Y. J.Y. J.Y. ini penyanyi Jesse ya, Pushan ya. Tapi beliau juga bisa nyanyi dangdut, bisa pop. Cuman kebetulan yang dia rilis album single ini jazz gitu. Namanya J.Y.
2: J.Y. dan juga Rona Keller. Aku mau nanya nih, kesibukannya apa aja saat ini ya? Yang saya ini berarti bergabung sama Mbak Hetty ya?
3: Ya, di manajemen aku. Tapi saya berkolaborasi dengan manajemen Kendil Mas. Kendil Mas itu maksudnya restro. Dia Kendil Mas itu wadah untuk para seniman. Sekarang ini kita mau
1: berkolaborasi
3: tapi Kendil Mas ini sebagai wadah para seniman nantinya akan di kemarin sudah launching ya, tapi untuk the future time-nya itu kita Kendil Mas itu sebagai wadah daripada seniman, mau seniman penyanyi, artis, sinetron, film, pelukis, selawak, dan pokoknya genre semua di satu dengan seniman gitu. Wadahnya ada di Restro Kendil Mas Fatmawati.
1: Berarti Mbak Hetty itu kesibukannya mengurus itu sekarang?
3: Justru itu, harusnya saya nggak mau sibuk lagi.
1: Kan Mbak penyanyi juga, kenapa nggak ikut nyanyi?
3: Enggak, saya nyanyi
1: tetap masih
3: kalau sebagai artis penyanyinya masih show, masih ada acara. Tapi sekarang ini tambah lagi talenta baru sebagai pengkarya lagu. Jadi kedua belah artis yang di kantor saya ini menyanyikan karya saya. Jadi kalau Rona ini menyanyikan lagu dengan lirik bahasa Indonesia dan Jerman. Jadi aku saya mengkarya menulis lagu judulnya Ich liebe dich.
1: Ich liebe dich, aku cinta kamu. Ich liebe dich,
3: aku mencintaimu.
1: Ya, kalau bahasa Indonesia ada tuh.
3: Apa?
2: Apa tuh?
1: Ih, sebel ah.
3: Ih, sebel.
2: Baik, Pak. Sebel ah ya.
1: Ih, sebel ah.
3: Menigolok. Nah, kalau ya JY, kalau JY ini Indonesia banget, tapi dia genrenya fusion.
1: Oh,
3: jazz. Ya, walaupun kadangkala seorang JY ini malu, selalu nggak pede, selalu gimana, tapi tetap aku memberikan kesempatan. Ini kesempatan, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata tua. Saya, umur saya kan hampir mencapai kepala 6, tapi saya nggak mau diam. Saya harus berkarya. Biar nggak kena Alzheimer.
1: Betul.
2: Nah, tapi aku penasaran gimana akhirnya bertiga ini bisa berkolaborasi.
3: Yes, ini perjalanannya kalau kita ceritakan bisa sampai berbab-bab.
2: Oh, oke.
1: Okay. Singkatnya gimana?
3: Ya, jadi benang merahnya saja bahwa saya dengan Rona ini sudah lama kenalnya 25 tahun yang lalu.
1: Okay.
2: Wow. Okay.
3: Jadi selama 25 tahun ini ternyata nggak ada kabar ada di Swiss. Karena beliau ini kan pragawati di sana, nurse.
2: Nurse. Wow.
3: Karena ada dan keluarga pihak dari suaminya itu ada rumah sakit, punya rumah sakit, tapi beliau yang nurse. Lalu beliau banyak deh, langsung tanya aja deh sama dia.
2: Oke.
1: Tapi kalau jadi what am I gonna call you, Miss Rona?
4: Rona saja cukup.
1: Rona, oke.
4: Okay. Kalau kita tuh di Swiss, saya bicara Swiss ya. Nggak ada yang panggil sister, om, atau apa, kebanyakan kita panggil nama. Kecuali dengan orang yang tidak kita kenal. Kita panggil si. Kebanyakan sih, karena si itu kalau
3: si, buat si,
4: kita, bukan, kita kayak bapak, ibu. Nah kalau si di sana itu bisa perempuan, bisa laki-laki, tapi yang kita tidak kenal, atau ke polisi, atau orang tua yang di jalan, kita panggil si. Tapi kalau nggak, kalau sudah kenal, nggak ada kakak, nggak ada tante.
2: Nama aja gitu ya.
1: Tadi makanya aku tanya dulu, takut kan nggak sopan ya.
4: Iya,
1: jadi Rona sebelumnya nyanyi juga atau gimana?
4: Aku sebetulnya basicnya malah pertama itu mainnya film. Figuran tahun 88 itu sama almarhum Dorje. Itu juga secara nggak sengaja sebenarnya. Terus karena pada tahun itu saya masih main badminton, masih tinggal di asrama. Jadi waktu itu saya di Ragunan. Kalau di Ragunan itu artinya semua udah jadi pemain nasional.
3: PBSI.
4: Udah di PBSI, cuma pemerintah yang membiayai hidup saya.
2: Okay.
4: Cuman saya nggak sempat ke dunia, cuman kalau tingkat nasional aja saya sampai. Saya sempat juara International School. Waktu itu tim Indonesia finalnya ngalahin tim Malaysia. Saya di situ sama Aras Razak, Ricky Subakja, Arianto Arbi, Malek Mainaki, Antonius dan saya. Dan kita final dulu kok masa 3-0 ya. Ngalahin itu 5-0 ngalahin Malaysia di final.
2: Lalu sebenarnya kita masih banyak yang mau
1: ditanya. Kenapa
2: akhirnya bisa terjun ke dunia musik? Tapi ini kan ada pendengar dua sudah menunggu. Kita sapa dulu boleh ya. Oke, ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Bau-Bau.
2: Jauh ya.
5: Sulawesi Tenggara.
4: Tetangga Anda.
2: Ya, silakan Bang Albert.
6: Apa yang membuat Anda tertarik dengan Indonesia? Padahal Anda kan sudah yang luar biasa lah di luar negeri begitu. Yang kedua, apa tidak itu tidak makan biaya banyak begitu kalau ke Indonesia?
2: Kenapa Rona dan juga Jay ini tertarik gitu ya untuk berkarya di Indonesia? Kenapa nggak di negaranya gitu ya intinya ya, Bang Albert ya?
1: Terima kasih. Kita ke telepon berikutnya ada.
2: Ada Bang Benny Jo
1: dari mana tuh?
2: Halo. Bang Benny.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar? Tengku Safix bersama Celia Najami.
2: Sehat kita berdua ya, Bang Benny.
1: Sehat Bang Benny. Bung Benny.
7: Oke. Alhamdulillah sehat juga orang Manado ya. Kita langsung ke tiga bintang tamu. Ini dengar-dengar atau orang Manado ya?
2: Ada orang Manado. Makasih.
4: kakak mami dari Tinjep.
2: Wow.
7: Oh, kakak Karona.
2: Iya, Karona.
7: Karona, berarti dari kakak pemohon itu kan?
4: Nggak dengar kita di sini.
2: Oh, nggak begitu dengar ini suaranya lo, Bang Budijo.
3: Ini dengar di sini.
7: Oh, iya, no, iya, oke. Okay. Yang penting orang benar, Bu. Kita langsung ke pertanyaan untuk Kak Karona Keller. Ini ceritanya bagaimana sampai, ini kan orang benar, sampai mungkin lahir di Manado atau cuma asal Manado, besar di Jakarta ya. Ini ceritanya bagaimana sih sampai ke menjadi artis di kota Jakarta ya, kota okay. Metropolitan. Ceritanya apa yang Menyanyi

0: Albert ya pertama ya katanya yeah. nanya sebenarnya kalau apa kenapa namanya corona tertarik? Ini kenapa tertarik berkarya di Indonesia? Apakah nggak apa tadi kalau kata dia
1: kan nggak terlalu banyak biaya
0: pengeluarannya kan banyak
1: cukup besar. Sebenarnya saya sudah sebelum ini sudah ya. Pernah main film kan tahun 88. Okay. Terus karena kesibukan saya sebagai atlet tidak bisa tahun itu tahun 80-an kita atlet dilarang ikut entertain. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan atlet itu jadi bintang
0: itu
1: ya kan. Jadi ini tahun 80-an enggak bisa. Apalagi waktu itu saya masih junior kan. Waktu itu yang sempat di entertain tuh kalau nggak salah Lim Swee King sama Hastomo Arbi. Tapi kita nggak bisa karena belum nggak tahu kenapa gitu nggak bisa. Jadi saya nggak melanjutkan benar. Terus setelah itu saya berangkat lagi ke Eropa tahun 94-95. Kenapa pas pulang ke sini tiap tawaran lagi waktu itu yang nawarin Aditya Gumai ya salah satu produser film juga diajak main film sama beliau banyak sama beliau main film tapi saya main filmnya itu hanya kalau lagi pas liburan aja di Indonesia karena kalau di Eropa saya pelatih badminton gitu saya melatih badminton dan saya banyak bantu juga mantan-mantan atlet pada tahun itu yang sudah tidak kepake itu saya bawa ke Eropa untuk tinggal dan main di sana.
0: Jadi awal mula ke Eropa tuh seperti itu ya.
1: Iya.
0: Kalau tadi pertanyaan dari Bang Nijo ya.
2: Bang Nijo.
0: Banyak ini pertanyaannya tadi ya.
1: Iya, Nado.
0: Nado.
2: Nado. Nah, kok bisa jadi artis katanya?
1: Bisa jadi jalannya Tuhan
0: tadi sebenarnya gini sih pertanyaan Bang Benijo apakah Bang Corona ini lahirnya dari di Manado
2: terus
0: besar di Manado terus pindah ke Eropa atau seperti apa?
1: Lahir saya malah di Riau Pekanbaru.
2: Nyebrangnya jauh ya
1: karena dulu papi itu tinggal di sana sama mi terus saya ikut opa oma ke Jakarta ya akhirnya besar di Jakarta.
2: Oke.
0: Untuk KJY mungkin tadi pertanyaannya apa ya?
2: Menyanyi itu atau tidak atau gimana?
3: Sebetulnya enggak kalau dari halo perkenalkan saya JY terima kasih atas pertanyaannya dari Bang
2: Benijo.
3: Halo Benijo. Saya sebetulnya tidak ada background dari orang tua sebagai penyanyi atau pemusik mungkin mereka hanya sekedar hobi dan kenapa sekarang saya jadi menyanyi itu juga karena Tuhan yang seperti kata Corona karena saya tergabung di satu manajemen Resto Kendil Mas bersama ownernya Chang Oily nah di situ itu kan ada live musicnya. Jadi setiap malam saya belajar menyanyi lama-lama asik. Nah disitulah saya mulai belajar yang betul-betul bagaimana caranya menyanyi dengan diiringi musik live.
2: Itu dari tahun berapa kalau boleh tahu?
3: Dari tahun 2022 sebetulnya.
2: Jadi baru.
3: Baru sekali kalau dunia nyanyi yang betul-betul nyanyi di depan umum. Kalau waktu sekolah sih namanya anak sekolah ya berkegiatan MC menyanyi di panggung Agustusan dan segala macam semua orang mungkin masih mengalami gitu.
2: Jadi akhirnya baru merasakan namanya rekaman juga.
3: Ya.
2: Wow.
0: Keren
2: sekali.
4: Itu saya kakak.
2: Tapi Mbak Hita ada ada pertanyaan juga bagaimana membagi waktu katanya?
4: Ya itu tadi memang dengan adanya saya punya talenta baru, kesibukan menambah sebetulnya dan menambah dan banyak juga yang minta seperti yang kemarin ini kan dua hari yang lalu kan kita ada launching lagunya Rona dengan JY itu di Resto Kendil Mas dihadiri juga banyak artis-artis diva-diva semuanya hadir di situ. Ada Bang Chandra Darusman, Pak Jendra juga pada datang, ada Endang Story, nah pokoknya semua deh Dian Pesa, Obi Mesa, semuanya hadir itu pada saat malam itu. Ternyata benar-benar spektakuler, saya juga nggak merasa bangga dengan restro kendil yang di apa yang di orneri oleh Owi. Saya kalau panggil Owi ya, beliau tuh sangat mempunyai gagasan yang luar biasa untuk para seniman, bukan saya saja, tapi beliau sudah mencetuskan bahwa restro kendil mas ini akan menjadi wadah para seniman gitu loh. Saya bangga saat malam itu ya musisi. Jadi malam itu saya merasa di rapukan, di apa ya, nama saya itu diperbesar gitu. Jadi saya bangga. Terima kasih sekali lagi buat Restro Kendil Mas yang mana Chang Oi ya yang mempunyai gagasan yang luar biasa. Jadi kan kita juga banyak seniman atau pemusik atau pengkarya lagu yang sudah tidak produktif, kita akan produktifkan supaya mereka ada giat gitu loh. Ayo kita kolaborasi, ayo kita bangun, ayo para seniman bangkit lagi, jangan tidur. Gitu. Memang zaman ini kan sekarang kayak macam royalti ini kan sedang tidak baik-baik saja. Jadi ayo berkarya, jangan mikirin royalti. Royalti itu rezeki minallah ya. Ada aja, tidak dari royalti dari manapun bisa. Kita membuat satu lagu itu bisa dijual, bisa dibayar. Gitu loh. Kita bikin lagu, orang berminat pasti mereka kasih. Gitu loh. Jadi enggak usah tidur, enggak usah pasrah. Kebanyakan nih sekarang nih pengkarya-pengkarya seniman yang udah enggak produktif, udah udah patah semangat gitu loh. Makanya saya di sini hadir di Kendil Mas ini sebagai support lah. Ayo kita bangkit, kita berkarya. Gitu. Tidak ada istilahnya itu sudah mengalah, sudahlah malas, sudahlah.
2: Ini seperti semangatnya ada yang ada di penelpon juga nih, Mbak. Pengen nanya lagi nih, ada orang sudah menunggu di live kita.
0: Ada Ayu dari Maluku Tengah.
4: Halo Maluku.
0: Halo Ayu. Halo. Wah, nampaknya terputus ini ya. Ayu dari Maluku Tengah terputus ya. Ada juga Faris
2: dari Batu Malang. Halo.
4: Oh, Malang. Apa rek? Oh, iki wong arek iki.
5: Siang. Iya, langsung ya, Kak.
0: Iya, boleh silakan.
5: Tengku ya.
2: Iya, boleh. Iya.
5: Langsung ke dua-duanya aja ya. Kira-kira genre yang dimainkan itu apa? Itu aja. Singkat aja.
0: Genre yang
5: kebetulan baru mendengarkan tadi ya. Genrenya apa yang dimainkan?
0: Itu saja.
5: Kita aja mempunyai sukses semuanya ya.
2: Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mas Faris dari Batu Malang.
0: Terima kasih. Itu saja ya berarti ya. Ayu Maluku Tengah masih belum tersambung ya. Halo Ayu. Masih
2: terputus, nanti coba di
4: terlalu jauh ya.
0: Sinyal juga ya. Oke, langsung aja mungkin ditanggapin ya. Tadi kalau kata Mas Faris,
2: genrenya
0: apa? Mungkin dari, bisa di-spill dikit lagunya ya, dinyanyikan sedikit.
1: Kalau aku ke balat ya.
2: Balat
1: pop jatuhnya itu ya.
4: Pop melo.
1: Karena memang lebih ke situ sih karakter suaranya.
4: Dan True story.
2: That's your story.
4: Lagunya.
2: Story siapa ini?
1: Bahasa Jermannya atau
0: dua bahasa.
1: Jadi ini lagu satu ada bahasa Indonesia atau ada bahasa Jermannya?
0: Bahasa Indonesianya kali
1: bahasa
0: ya.
1: Iya. Aku terlalu mencintaimu. Bukan karena siapa kamu.
2: Good.
0: Dari seorang atlet bisa jadi penyanyi itu gimana sebenarnya, Rona?
1: Gimana ya? Sebetulnya aku dari kecil suka nyanyi.
0: Suka nyanyi.
1: Cuman ternyata rezeki awalnya dari film. Di film, di sinetron, sempat juga saya syuting buat layar lebar, film lepas. Tapi tahun 2000 saya itu dapat tawaran rekaman dari Rema Record, lagu Rohani. Terus tahun 2003 ya, baru rekaman itu dangdut malah awalnya.
0: Sempat dangdut
1: yang daerah tuh Hetty.
4: Gimana cara ngedek saya? Galak,
1: marah-marahmu.
0: Salah itu
1: nggak pas itu.
0: Sementara
1: aku kan penyanyi dangdut. Tapi waktu mau menjelang rekaman, saya sempet tuh tanya Rita, Mbak Rita Sugiharto, aku udah rekaman dangdut, nggak bisa nih gimana? Udah, kamu ke rumah gitu. diajarin sama dia. Tapi emang dasar nggak bisa cekok dangdut.
6: Iya, ya. Iya susah ya.
1: Susah.
6: Orang nggak mungkin suka semuanya.
1: Padahal bisa. Udah seorang Rita Sugiarto yang ngajarin, tetap aja nggak nyampe di saya.
6: Oke. Kalau kakak J sendiri, genrenya seperti apa? Tetap tadi jazz kayak gitu, fusion.
3: Jazz,
6: iya
3: ya. Pop jazz ya.
6: Berarti ciptaannya
3: banyak. Aku juga ya. Wow. Ke arah bosas.
6: Oke, bisa. Gimana nyaman nyanyinya?
3: Nyaman sekali sih.
6: Suka lah ya lagunya.
3: Akhirnya suka.
6: Akhirnya suka. Tapi nggak dipaksa kan untuk suka.
3: Enggak, kalau lagunya memang bagus.
6: Bagus.
3: Karena lagunya itu bersifat universal.
6: Oh. Oke.
3: Karena apa? Setiap orang pasti merasakan dekat hati dengan seseorang, entah ibu, ayah, teman, kekasih, kayak atau rekan kerja, gitu. Tetapi dengan satu kondisi dipaksa untuk rela melepaskan. Dan di sini saya ingin memberikan gambaran kepada terutama anak-anak muda saat ini. Banyak sekali yang mudah galau.
6: Betul. Era sekarang ya, anak-anak sekarang, betul.
3: Itu banyak terjadi, tapi ketika kita menerima keadaan itu dan harus dipaksa melepaskan, pasti kita akan bisa kuat.
6: Okay. Aku penasaran dengan profesi sekarang kakak J sendiri tuh apa sih? Jadi
3: saya lebih ke usaha sendiri.
6: Oke.
3: Ya, ada usaha sendiri, kemudian di Kendil Mas juga bergabung di manajemennya. Kemudian seperti tadi kayak saya bilang bahwa Kendil Mas adalah wadah. Itu memang dari 3 tahun yang lalu kita punya inisiatif. Sebetulnya sering di Kendil Mas itu mengadakan acara yang melibatkan artis-artis senior. Dan itu dimulai dari 3 tahun yang lalu. Penggagasnya sebetulnya 5 orang. Dari 3 tahun yang lalu itu ada Jang Oily, ada saya JY, ada Bunda Tati Suhartati, ada Ibu Lina Sobari, dan ada Ibu Hana satu lagi.
6: Oke. Tapi base-nya di Jakarta.
3: Di Jakarta.
6: Oke.
3: Ya, dan kemudian 3 tahun kemudian kita berani untuk membuat yang spesial ini di Kendil Mas, di tempat sendiri. Sebelumnya bekerja sama dengan mendapat kesempatan di salah satu tempat yang dulu sangat terkenal di Jakarta. Orang tahu. Tidak perlu disebut karena anak muda zaman dulu tuh
6: zaman
3: disitulah
6: dulu.
3: Gitu.
6: Itu era-era 80-an, 90-an ya.
0: Nanti kita akan lanjut.
6: Alright, seru banget.
0: Kita harus break sebentar dulu. Karena aku juga mau memperkenalkan lagunya Kak Ronald Keller juga sama Kak JJ ya. Nanti kita akan putarkan ya, Syafiq ya. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami menanya langsung dengan bintang tamu siang hari ini, boleh banget. Langsung gabungnya kemana Kak Syafiq?
6: Langsung gabung aja via WA kita di 0811 7972 7912 atau bisa via telepon di 021 344 1492.

0: pendengar ya, bersama saya Lid dan juga
1: saya Tengku Syafi. Yes.
0: Kita sudah mendengarkan dua lagu dari Karona dan juga Kak JY yang sudah saya putarkan tadi.
1: Asik
0: kita
1: banget.
0: Sapa-sapa dulu ya.
1: Boleh.
0: Ada pendengar-pendengar yang mungkin kita bisa sapa nih. Ada beberapa kota yang sekarang sedang mendengarkan Pro Satu dari Jakarta di seluruh Indonesia. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Ya, kita mau menyapa yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Ya, ada juga Manado, ada Manokwari, ada Mataram, ada Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak. Ada mana lagi nih?
1: Iya, kita mau menyapa juga ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pikabari.
0: Banyak ya kak ya. Yes. Oh ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay dan juga studio produksi ya, yang disebutkan satu persatu tadi. Semoga kabarnya baik-baik saja dan jangan lupa bergabung mendengarkan kita di 0811-7972-7912 atau bisa juga di nomor telepon
1: 0213-4441-499 dan 344-0696.
0: Iya, kita lanjutkan lagi
1: dengan
0: kita. Kita masih bersama dengan Kak Hetty Sujaya, ada Rona Keller dan juga
2: Halo.
1: Iya.
0: Wah, rame ya.
1: Rame sebelum kita penelpon ke penelpon kita mungkin Sally ngasih pertanyaan apa?
0: Kita tanya dulu ya.
1: Pertanyaan apa tuh?
0: Sebenarnya aku penasaran nih sama dua lagu yang tadi sudah kita putarkan nih ya. Lagunya Kak JY dan juga Karona. Sebenarnya proses waktu rekaman dari lagu-lagu baru ini boleh ceritakan enggak sih suasananya gimana waktu itu?
2: Rekaman.
0: Ya, pas rekaman.
2: Terima kasih. Untuk laguku lepas sebetulnya ini ciptaan Teh Hetty Sunjaya. Di aransemen sama salah satu yang sudah saya anggap juga anak. Namanya Ibnu. Di Bali. Halo Ibnu di Bali. Terima kasih.
1: Matur suksma.
2: Ya. Lalu rekamannya di
3: Cibubur.
2: Ada satu studio.
1: Dengan
2: yang punyanya tuh yang apa ya?
3: Yang video clip.
2: Rekaman itu Mas salah satu personel Bunglon, basis Bunglon yang punyanya. Kita rekaman di sana, mixing, proses mixing segala macam lewati akhirnya mengarah ke pembuatan video clip. Kebetulan itu pun yang menggarap sudah seperti anak saya sendiri. Terima kasih Alam Syah Alex. Video klipnya luar biasa, keren sekali. Jadi kami tim antara saya menyanyi, pencipta lagu, arrangement,
1: arranger,
2: dan video klip.
1: Kekompakan
2: yang luar biasa.
1: Susah nggak pas rekaman? Di direct langsung sama Teh Hetty atau gimana?
2: Pasti sesuai dengan yang Karona bilang, luar biasa, galak dan lain. Tapi hasilnya, luar memuaskan.
0: Galak
2: dan detail. Apa whatever, thank you so much Teh Hetty.
0: Kalau Kak Rona sendiri
1: gimana pengalamannya?
0: Pas terapan gitu.
3: Rekaman, waduh. Ini rekaman kita malam. Tapi ada story sebelum rekaman itu soal lagu Jerman ini, bahasa Jermannya ini ya. Karena tadinya nggak ada ide bahasa Jerman.
0: Nggak
3: ada sama sekali. Aku ditelepon, ayo dong, karena saya kan udah cukup lama tuh ya vakum dari dunia keartisan. Ini Hetty Sunjaya lah yang berhasil merayu saya. Ayo dong rekaman, Akhirnya saya bilang ada lagu nggak? Ada. Dapat lagu itu masih belum ada bahasa Jerman, ini masih full bahasa Indonesia. Terus saya terbang ke Jakarta, ketemu sama beliau pas puasa kemarin. Masih ngomongin lagu, lagunya ini nih, lagunya begini, belajar. Terus tiba-tiba besoknya mau rekaman, ini emang rada-rada spontan. Bisa nggak, say? Lagu ini yang part ini dikasih bahasa Jerman. Sementara kan nyanyi sama bicara kan beda.
1: Iya
3: kan?
1: Iya betul.
3: Bahasa lagu itu kan enggak sama
1: kayak bahasa ngomong.
3: Saya bingung ya. gak dapet-dapet nih. Terus besoknya lagi tinggal 4-3 jam rekaman itu. Datang baru tuh liriknya, liriknya tuh. Terus otomatis kan harus belajar dulu nyanyikannya bagaimana pakai bahasa Jermannya kan. Karena gak dapet, maksudnya belum ada di otak kayak gimana-gimana. Pas rekaman, aku bilang, kan dicoba, teh kayaknya salah deh, gak enak deh. Aku minta di 5 menit untuk belajar. Belajarnya juga di ruang take vokal, gak keluar. Oke, dapet teh, langsung. Gak ada lagi ke apa yang bermasalah, kita langsung nyanyi pada saat itu jam 7 juga. Cuma ya tetap ini agak-agak ngamuk-ngamuk, marah-marah. Sementara saya tuh ngelawan lagi. Tapi kalau aku gak bagus, aku bilang, teh cut dulu teh, kurang bagus disitu, kurang enak deh.
1: Oke, baik. Nanti kita langsung ini dulu. Kita langsung mau menyapa dulu ada penelpon.
0: Ada Fahri dari Samarinda.
1: Halo Fahri. Wow,
4: Samarinda. Halo. Apa garang ikam itu? Pian.
0: Halo Fahri.
3: Samarinda.
1: Fahri.
0: Halo Fahri.
1: Iya.
0: Ya, silakan Fahri.
5: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Itu aja. Oke deh. Itu saja ya.
1: Ada lagi Bang Fahri pertanyaannya?
0: Itu aja. Oke.
1: Baik, terima kasih. Kita langsung
0: kapan ke Samarinda? Langsung aja jawab kali.
1: Langsung jawab.
0: Singkat cara pertanyaannya.
1: Tapi benar tadi udah dijawab kapan diundang.
3: Kalau diundang pasti kita datang.
1: Tapi pernah ke Samarinda?
3: Belum pernah.
1: Belum pernah.
0: Semoga doang di sana ya.
1: Jadi pernah ke Samarinda juga?
2: Belum, baru sampai ke Pontianak, sampai ke Sambas sana.
1: Semoga bisa. Kalau Teh Hati mah udah sering
2: pernah. Dari Sabang sampai
3: Merauke. Itu jawabannya.
0: Jauh ya. Baik. Ada Ayu juga. Aduh, dari Maluku Tengah yang tak terputus ya. Halo Ayu.
6: Halo, aku Sparsan Indonesia. Kasihkan karya bangkitan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Sari, Bang Tengku Syafi.
1: Halo. Halo. Apa pertanyaannya, ya, Ayu?
6: Kembali.
0: Pertanyaannya apa nih untuk bintang tamu kita?
6: Iya, saya sama Mbak, sama selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
6: Saya langsung sebenarnya tuh kayaknya bisa juga buat berdua ya ini. Nyanyi itu kan punya skill gitu ya, kayak ibaratnya kayak Teh Bintang 5 gitu ya. Punya bahan masakan, suara bagus, tapi perbedaan masakan aja dan teknik masaknya menurut saya tidak rasanya. Terus sebagai seorang penyanyi ya, berdua nih gitu, menjaga mental dan emosi gitu ya. Jadi kan harusnya disiplin teknik, pasti tak putuh kerjanya gitu, punya kegiatan di luar menyanyi gitu. Terus ke mana sih menjaga mental emosi seorang penyanyi? Aja pertanyaan saya.
1: Oke.
6: Nanti dijawab ya.
0: Iya.
6: Terima kasih Pak Penijo, terima kasih Pak Widi, Bu Fatmawati dan semua yang akan proses
1: dari
6: Indonesia. Assalamualaikum dan selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Kita langsung.
0: Oh, ada satu lagi.
1: Ada satu lagi ya, nyambung kali ya.
0: Oke, nyambung ya langsung. Ada Sandra dari Banda Aceh. Halo Sandra.
1: Aceh, halo. Buhaba.
7: Buhaba. Cipokojaro, Batona.
1: Tambang Lang.
0: Silakan, Mbak Sandra.
7: Iya nih, punya bintang tamunya siapa ya?
0: Ada Hetty Sunjaya, ada Mbak Rona Feller sama Kaji.
7: Oh gitu,
0: penyanyi
7: legend gitu ya?
1: Betul.
2: Pendatang baru juga.
1: Pendatang baru
7: juga. Nanya aja gini, pernah ke berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi internasional gitu kan?
0: Oke. Okay.
7: Terus kemana saja? Selain misalnya ke internasional, misalnya kan ada mungkin ke daerah-daerah lain ya. Pernah nyanyi gitu. Terus kota mana sih yang berkesan gitu, seorang penyanyi gitu, misalnya berkesan dia apa yang menjadi suatu kenangan terindah sampai saat ini mungkin masih dikenang gitu deh.
0: Oke, itu saja.
7: Oke, makasih ya.
0: Terima kasih Mas Andra daripada Aceh. Lanjut ya satu lagi nanggung. Boleh. Ya. Ada Teh Dinda dari Bogor. Halo
1: Teh Dinda. Kumaha Damang?
4: Kumaha Damang? Euy, orang Bogor.
1: Iya, Teh Dinda.
8: Sehat, Teteh sehat.
0: Alhamdulillah ya. Silakan Teh di tiga narasumber nih.
8: Teh Hati, terus ya. Karona, satu lagi
0: ada KJY.
8: Iya, lagunya. Lagunya dua-dua tadi Teteh udah dengar. Ya. Yang satu sepertinya Irama Bosas ya.
1: Betul.
8: Bosas kan?
1: Betul.
8: Kalau nggak salah dua yang KJY ya, lagu KJY ya. Nah, Karona ini tadi, nah, ini pertanyaannya ke Teh Hati nih. Kenapa harus bahasa Jerman?
1: Kenapa harus bahasa Jerman?
0: Okay. Lagunya Karona ya berarti ya?
8: Ya harus lagunya Karona tadi kan ada bahasa Jermannya ya. Tadi saya dengar ini bahasa apa ya?
1: Kok beda ya?
0: Itu saja.
1: Sunda bukan gitu ya?
8: Karena tadi kan minta waktu 5 menit nih, karena kok tiba-tiba harus ada bahasa Jermannya gitu kan? Ini untuk Karena itu kenapa minta waktunya hanya 5 menit, padahal 5 menit nggak lama loh. Teh Hati, ya itu pertanyaan untuk Teh Hati itu tadi, kenapa harus bahasa Jerman?
0: Oke,
1: buat KJ ya.
8: Tapik, terus berkarya juga ya buat Tapik.
1: Iya, terima kasih Tete.
4: Atur nuhun.
8: Indonesia.
0: Terima kasih Tadina. Tiga tadi kita kumpulin dulu ya, Tapik ya.
1: Betul.
0: Mungkin dari pertama tadi siapa ya?
1: Dari ada Ayu.
0: Apa tuh pertanyaannya?
1: Pertanyaannya bagaimana mengontrol emosi.
0: Oh iya, dan juga mental.
1: Dan mental. Ronald Keller, bagaimana how mental, you control
3: mental,
1: the emotion mental. Dan
3: pas nyanyi.
0: Iya.
3: Jadi sebenarnya kalau untuk emosi itu gak bisa kita buat ya, karena kan kita udah nguasain dia punya lirik lagunya semua. Jadi otomatis emosi itu datang karena kita udah ngafalin, udah belajar lagu itu arahnya kemana lagu itu gitu loh. Jadi ya timbul secara otomatis aja, nggak bisa dibuat-buat emosinya itu. Bahkan waktu rekaman hampir nangis saya, cuman saya tahan karena kalau keluar air mata langsung udah pecah suara.
1: Betul. Dan ini ada langsung aja pertanyaannya dari Teh Dinda tadi, kenapa butuh 5 menit untuk bahas?
3: Untuk 5 menit itu sebenarnya untuk cara pengucapannya itu penggalnya di mana. Kalau di bahasa Indonesia kan lebih gampang karena kan kita hari-hari ya. Tapi kalau bahasa Jerman itu kan di mana penggalan kalimatnya? Enaknya gimana kayak di
2: hanya 5 menit itu kan waktu yang sangat pendek kok. Bisa hanya 5 menit.
1: Kok bisa hanya cuma 5 menit?
3: Karena aku kan ngambil contoh yang dari bahasa Indonesianya, cinta harus saling memiliki. Jadi aku harus belajar di situ. Jadi aku ambil di Begehets uns beide, ich liebe dich und du liebst mich, wir tun's und nicht mal weh. Dapatnya tuh di situ awalnya, karena liriknya tuh baru dapat. Ini mecahnya gimana ya? Kan nggak gampang. Jadi aku butuh waktu 5 menit. Karena jadi aku dengerin lagi yang bahasa Indonesianya dalemin. Bahasa Indonesia bunyi, aku ngomong di hati gitu. Aku bilang oke Teh, aku dapat. Itu artinya 5 menit.
0: Oke.
2: 5 menit itu waktu singkat. Hebat maksudnya.
1: Hebat.
2: Oh, cuman 5 menit.
3: Ya karena aku udah nguasain yang bahasa Indonesianya, bahasa Indonesianya. Begitu juga yang bahasa Jermannya. Ich hab es gefunden mit dir, nur mit dir bin ich glücklich. Itu kan juga gak gampang.
1: Betul.
4: Karena hari-harinya kan bahasa Jerman,
0: ya, jadi artikulasinya tinggal cocokin enaknya gimana.
3: Iya, tinggal cara nyenakinnya itu. Jadi aku ambil di situnya seperti itu.
0: Oke, kalau Kak Cie sendiri mungkin gimana nih cara menjaga mental dan juga emosi?
1: Betul. menjaga mental emosi mental. Itu.
2: Nah, itu yang memang agak kendala kemarin karena seperti tadi Kak Hetty bilang, saya orangnya malu, tidak berani karena memang bukan penyanyi awalnya dan mudah, aduh melo-melo, pokoknya mudah menangis lah segala macam. Kembali pengendalian itu ya karena support semuanya.
1: Oke.
2: Support yang sangat luar biasa. Akhirnya saya berhasil membuat satu karya yang semoga bisa diterima.
1: Dukungan yang terbesar dari siapa?
2: Semua porsinya sama sebetulnya. Karena yang satu galak, yang satu meredam, yang satu harus dramanya.
9: Pokoknya juga huru-hara ya.
1: Iya. Baik, satu pertanyaan sebelum kita break ke Teh Hetty. Kenapa harus ada bahasa Jermannya ya, tiba-tiba kepikiran itu?
2: Nah,
1: meng-collab itu antara bahasa Indonesia dan bahasa
9: ini
1: Jerman.
9: Ini semua pertanyaannya banyak seperti itu ya. Hampir 1200 orang yang nanya seperti itu ya. Okay. Jadi kenapa sih masih ada bahasa Jerman gitu? Jadi awalnya tadi Ronan bilang itu awalnya memang Indonesia semua.
1: Betul.
9: Tapi saya menyelipkan di dua bait, di dua song itu ada bahasa Jerman. Saya pikir

0: hampir 1000 lebih yang nanya itu.
1: Berarti udah nambah dong, tadi 1200 dari 1000.
0: Kan 1202 sekarang. Mudah-mudahan gue internasional
2: gitu, itu yang diharapkan.
1: Itu, karena kan sekarang musik itu lebih global.
3: Everybody kan sudah ada permintaan dari beberapa apa sih istilahnya netizen ya, kok sedikit sih kamu bahasa Jermannya, kenapa nggak disemuain? Udah ada, aku udah laporan itu, ada masuk di saya punya.
2: Ada masukan ya.
3: Kenapa sih bahasa Jerman? Ada juga orang Jerman langsung, gitu. Kenapa kok cuman itu?
2: Itu sedikit aja sih.
3: Bahasa Jerman.
1: Itu kan bisa bertukar budaya sehingga orang Jerman bisa dengar lagu Indonesia, orang Indonesia bisa belajar bahasa Jerman.
2: Nah. Baik. Kita hanya harus break sebentar
1: kita
2: lagi.
1: Break
2: ya.
1: Lagi. Kita break lagi, jangan kemana-mana.
2: Jangan lupa untuk Anda yang mungkin ingin bergabung ya siang hari ini bersama bintang-bintang tamu kita. Boleh gabung di 0811-7972-3912
1: dan di 0213441499 atau di 3440696.

0: pura-pura coklatnya aja, pura-pura cinta.
1: Betul banget.
0: Kita cintanya enggak pura-pura, apalagi cintanya bintang tamu yang hadir 3 orang ini.
1: Betul banget. Ada Kak Hetty Sunjaya,
0: betul,
1: ada Kak Laura Keller, dan
0: betul
1: juga Kak JJ.
0: Iya, saking kita enggak pura-pura cinta ini, kita mau men-challenge 3
1: betul
0: bintang
1: banget
0: tamu kita.
1: Yap, kalau di segmen ketiga ini ada yang namanya apa? Sirina. Boleh mungkin jelasin Kak Syafiq?
0: Sirina ini adalah
1: apa?
0: Tantangan, challenge untuk
1: tiga bintang tamu kita
0: ini. Ini tantangannya yang dibuat oleh Pak Produser kita, cukup menantang.
1: Sendiri-sendiri ya. Tantangan untuk Kak Hetty, Kak Rona, dan juga Kak Jai ini ya. Menyanyikan lagu
0: aku bukan
1: hidangan.
0: Apa?
1: Terus lagu Inch Libidich yang tadi.
0: Inch Libidich.
1: Oke. Okay. Dan juga
0: aku lepas.
1: Iya. Dengan karakter vokal
0: like Whitney Houston. Bagian refnya saja.
1: Bagian refnya aja satu-satu.
0: Satu-satu. Kita
1: mungkin
0: mulai dengan
1: siapa yang duluan?
0: Dulu, biar berani untuk menerima tantangan itu.
2: Kenakan pakai ini.
1: Enakan pakai earphone.
2: Bahasa apa nih? Yang Jerman ya.
0: Jerman. Ya, Inch Libidich. Ich liebe dich. Tapi vokal
2: enggak
0: dikit refnya aja.
1: Sedikit aja refnya.
0: Refnya. Tapi gayanya Whitney Houston.
1: Nah.
0: Oke. Okay. Jadi kayak enjoy.
1: Ya.
0: Tapi ich liebe dich.
2: Oke.
0: Okay.
1: Siap?
2: Siap.
1: Oke. Okay. 1, 2, 3.
2: Oke. Okay. Jili begrüß uns beide. Ich liebe dich und du liebst mich. Wir tun's um nicht Spaß weh.
0: Sebagai artis yang sudah melalang buana dari tahun era 90-an, oke, kita sekarang persembahkan Mbak Hetty Sunjaya dengan lagu Aku Bukan.
2: Aku Tidak Mau Kalah Dengan Artisku.
0: Benar.
3: Aku ini bukanlah makanan yang dihidangkan.
2: Sekarang Jaye.
1: Silakan. Ini agak sulit ya karena jazz.
2: Ya, kalau jazz agak sulit.
1: Sulit.
0: That's what we call a challenge ya.
1: Yeah. Wow.
4: Aduh, gimana ya?
1: Dengan suara lembutnya Kak JJ. Refnya
2: aja, refnya aja. Gimana ya?
4: Yang tersulit kayaknya.
0: Iya.

0: ya.
1: Bagus. Tapi waktu kemarin dua hari yang malu itu lantang, keren.
2: Keren ya. Wow, luar biasa.
0: Sebelum kita menutup, ada beberapa pertanyaan terakhir. Kira-kira ya. Kira-kira pernah satu panggung Mbak Heti ini?
3: Sering.
0: Gimana rasanya?
2: Gimana rasanya satu panggung dengan
3: bangga?
0: Bangga.
1: Waktu di Denpasar ya, waktu di Bali.
3: Bangga. Karena aku bisa satu panggung dengan seorang Hedi Senjaya. Bangga. Terlepas dari dia beli apa, Hedi itu menciptakan lagu buat saya, memberikan saya mentor di luar keartisan tuh, kita tuh udah kayak adik kakak. Walaupun sering ngoceh-ngoceh berantem,
0: pasti biasa.
1: Seperti kucing.
3: Karena dia sayang sama saya.
1: Seperti kucing dengan guguk.
3: Kayak aku lagi show kan, baju berantakan tuh dia yang
0: pasti yang ngoceh-ngoceh. Pernah satu panggung belum atau akan?
1: Hampir tiap hari ya.
0: Hampir tiap hari
1: di Kendil ya. Tapi kalau untuk yang profesional mungkin next ya.
0: Tapi apakah ada rencana buat berkolaborasi bertiga di satu single?
1: Harus.
0: Berarti harus pakai lagu saya Jangan Teh Hati aja.
1: Lagi bicara yang tadi apa, aku belum dengar.
0: Berarti kan belum pernah berkolaborasi tiga orang dengan bertiga. Nah, berarti saatnya buat single tapi pakai lagu ciptaan saya.
1: Siap.
0: Oke. Masuk.
3: Ya, aku aja.
2: Siap.
0: Kira-kira apa lagi, ada mau pesan-pesan untuk
1: ya, pesan teh manis dua
2: atau mungkin
1: dua.
2: Next projectnya
0: next
2: apa?
0: Project, benar.
1: Next projectnya.
0: Kan tadi udah dibilang next projectnya.
2: Itu bocoran sih. Mungkin ada yang lain.
1: Next projectnya itu kita akan tour, insyaallah ya.
2: Wow.
1: Tour itu mungkin ke Denpasar dulu kali ya, sayang. Denpasar dulu, baru ke ya pokoknya yang bisa kita jangkau dengan kapasitas yang kita bisa, insya Allah kita akan dijadwalkan.
2: Oke.
1: Kalau biasanya ini tanggal berapa di Denpasar kamu ya? Waktu itu yang aku
3: tanggal 7 Agustus.
0: Itu yang terdekat.
1: Yang terdekat. Mulainya apa, acara apa, kayak macam?
3: Enggak, ada juga aku sebentar bulan Juli. Cuman mereka lagi menyesuaikan dengan set agenda. Jadi aku diminta untuk sebagai undangan sama seniman untuk Jakarta. Berkolaborasi.
1: Sama di Denpasar ada yang saya
3: sama
1: udah dealkan.
3: Iya.
0: Udah didealkan. Saya jadi suka itu udah
1: deal-deal. Jadi Rona ini dipegang sama manajemen saya, Hedi Sunja Official. Jadi kalau dia show atau apa melalui saya yang manajerin. Jadi saya membuatkan lagu beliau juga, lalu manajerin show-nya dia. Jadi kalau dia mau macam-macam, saya akan diss dia. Karena saya sudah punya SOP. Gitu loh. Maksudnya apa? Dia harus menyesuaikan jadwal saya. Jadi bukan saya menyesuaikan dia, gitu loh. Karena memang dia banyak jobnya, tapi dia harus koordinasi sama saya.
0: Seperti kemarin, sinkron ya.
1: Kemarin kan ada dapat juga dari panitia Bali. Tanggal pokoknya Agustus juga ya, kalau nggak salah ya. Tanggal 7 itu ya. Nah makanya saya udah deal-dealan tuh. Saya bilang udah pokoknya pesawat begini, udah bebas segini, udah ya. Oke, siap, nanti kita tinggal follow ke manajernya PT itu. Ya udah. Nah, mungkin saya akan bawa JY ini. Gitu loh.
4: Manajernya lain.
1: Tapi manajernya lain. Manajernya Kendil. Jadi beda manajemen, tapi tetap kita kerjasama. Kalau misalkan jadi gini, saya sudah bilang sama dari Kendil Mas, kalau kita dapat job dari mana untuk Rona, kita harus dampingkan JY. Kalau JY dapat acara, Rona harus ikut. Gitu loh. Saya nggak mau kalau dia sendiri. Jadi saling. Kalau misalkan saya punya job, saya harus bawa orang dua ini. Kalau indoor. Misalkan acara PT, intansi, atau acara yang gathering, atau acara yang indoor lah sifatnya, aku pasti bawa beliau. Tapi kalau panggung terbuka, dangdut full, saya tidak berani membawa orang dua ini.
0: Karena berbeda genre.
1: Berbeda genre, satu, kedua, apa ya, untuk menguasai audiens lapangan terbuka begitu yang padatnya begitu.
0: It takes time.
1: Mungkin walaupun ikut tetap saya mendampingi mereka berdua gitu.
0: Memperkenalkan.
1: Memperkenalkan gitu. Itu aja sepertinya.
0: Kak JJ, gimana? Apa kedepannya ada apa harapan atau proyek lagi?
4: Harapan saya saat ini ya, saat ini hanya satu. Semoga karya yang saya bawakan saat ini bisa menginspirasi, bisa diterima oleh semua kalangan, terutama yang saya bilang generasi muda sekarang agar lebih kuat menghadapi sesuatu yang memang kadang-kadang tidak terprediksi awalnya kan. Semangat untuk generasi muda, tetap kuat, tetap berkarya, maju terus.
2: Luar biasa. Mungkin ada tambahan dari Karona.
0: Karona ada
2: pesan harapan, atau pesan, ya yang harus disampaikan ke Pak.
3: Pastinya lagu ini bisa diterima oleh semua masyarakat di Indonesia. Bisa menjadikan berkah
0: buat semua orang.
2: Oke, mungkin ada tambahan?
1: Tambahan aku ya. Apa namanya, semoga lagu yang saya karyakan ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia dan sekitarnya, dan bahkan insya Allah saya minta booming go internasional.
2: Amin.
1: Karena lagunya sendiri Rona ini akan dibuatkan lirik Jerman semuanya. Dan mungkin insya Allah beliau yang akan rekaman di Swiss. Ya, di recording di Swiss gitu. Ya kalau saya diajak ya alhamdulillah, enggak diajak ya enggak apa-apa gitu. Saya kan berharap diajak dong. Kan yang direct siapa?
0: Saya juga loh, pengen.
1: Boleh.
0: Jalan kalau saya.
1: Jadi saya cuma minta satu sama pencinta RRI dimanapun kalian berada, dari ujung sampai ujung lagi Indonesia. Mudah-mudahan lagunya Rona dengan lagunya JY bisa diterima dan selalu didengarkan. Dan jangan lupa tonton di YouTube-nya ya. Jadi lagu Rona ada di YouTube Hetty Sunjo Official, dan lagunya JY ada di Kendil Mas Official. Jadi jangan lupa subscribe, like dengan bijak, komen dengan bijak, dan share. Karena kalau nge-share itu adalah ini loh, sedekah jariah sebetulnya. Jadi kalau memang kalian mau dapat pahala, mau dapat apa namanya keberkahan, jangan lupa like, comment, and share lagu Rona Keller dan
0: dan jangan lupa di request juga di sini ya.
2: Terima kasih banyak Kak Hetty.
0: Terima kasih Kak Hetty, Kak Rona dan Kak Jay. Sukses terus. Semoga kita bisa berkolaborasi.
1: Amin. Saya perlu lagu kau.
0: Dan paling terima kasih juga buat para pendengar RRI Persatu ya. Terima kasih Bang Yudi semua. Zahwa dan Angel.
2: Betul banget. Dan saatnya kita berdua pamit undur
0: diri. Terima kasih.
2: Ya,
0: saya terima kasih.
1: Thank you.
5: Dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa 100% Indonesia.

Pendengar Prosatu Radio Republik Indonesia, Samarinda, demikian sudah kita dengarkan bersama pendengar 100% Indonesia Nasional bersama dengan Prosatu RRI Jakarta dan dengan Tengku Syafiq dan Seliana Jamil. Tetap bersama kami pendengar di Prosatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari M Yamin nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.

0: wabarakatuh. Prosotor Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong bank-bank himpunan bank milik negara atau Himbara menjadi perbankan patriotik dengan konsep menekankan peran perbankan dalam mendorong pemerataan ekonomi nasional. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Republik Indonesia Muhammad Kodari mengatakan, arahan tersebut disampaikan oleh Presiden saat bertemu pimpinan Himbara pada 18 Juni 2026. Dan Presiden menilai sektor perbankan memiliki posisi strategis dalam pembangunan ekonomi. Menurutnya, konsep perbankan patriotik tidak hanya mengukur keberhasilan dari besarnya laba, Himbara juga diharapkan memberikan dampak nyata bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, Presiden tetap menekankan pentingnya tata kelola yang baik, peran sosial dan ekonomi Himbara harus dijalankan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Pemerintah berharap kekuatan ekonomi yang dimiliki negara bisa dimanfaatkan lebih optimal dan dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat terwujud. Pendengar, demikian lintas informasi.
1: Lintas informasi.
2: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Siapa yang di rumah yang suka main banjir?
1: Tak, Bu Guru.
0: Wah, pintar. Jadi nggak ada yang suka main banjir ya? Ada yang tahu kenapa sebaiknya nggak main banjir?
1: Bahaya, Bu Guru.
0: Bahayanya gimana, Alia?
2: Airnya kotor, Bu.
0: Betul, air kotor bisa membuat kulit gatal. Kalau Kila, kenapa nggak mau main banjir?
3: Nanti kata Bunda kena listrik.
0: Betul, kalau ada kabel yang terbuka, listriknya bisa mengalir melewati air.
1: Ya, Bu Guru.
0: Jadi, sebaiknya jangan main banjir ya. Selalu ikut kata ayah dan ibu di

0: program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
1: FM
0: Pro 1 RRI Samarinda.
1: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Kentongan edisi 23 Juni 2026 bersama saya yang bertugas Niswar Kula dan juga Zulfikar Ali di meja gatekeeper, dan juga ditemani Bung Andriani di meja operator. Ya, kembali di program Kentongan, program yang senantiasa hadir membangun kewaspadaan dan meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat ya pemahaman terhadap berbagai potensi bencana yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Ya, dan pendengar RRI, selama kurang lebih 50 menit ke depan hingga pukul 16.50 waktu Indonesia Tengah, kami akan menemani waktu sore Anda melalui RRI Pro 1 Samarinda 97,6 FM. Dan siaran ini juga dapat disimak ya melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube RRI Samarinda, serta Facebook RRI Pro 1 Samarinda. Dan bagi pendengar yang ingin berpartisipasi dalam dialog sore hari ini, Anda dapat bergabung melalui sambungan telepon di 0541736566 atau 0541743495, maupun juga bisa teks ya ke WhatsApp di nomor 0811-5544-976. Ya, dan pendengar RRI, cuaca yang semakin dinamis dalam beberapa tahun terakhir ini tentunya menjadi tantangan tersendiri ya bagi daerah-daerah di Kalimantan Timur, termasuk di Kabupaten Kutai Timur. Dan curah hujan yang tinggi, banjir, tanah longsor, angin kencang hingga kebakaran hutan dan lahan ini tentunya menjadi ancaman yang perlu diantisipasi bersama. Dan sebagai salah satu kabupaten terluas di Kalimantan Timur, Kutai Timur ini memiliki karakteristik wilayah yang beragam, mulai dari kawasan permukiman, perkebunan, dan juga pertambangan ya, hingga wilayah pedalaman yang membutuhkan strategi mitigasi dan penanganan kebencanaan yang terencana, serta melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dan kesiapsiagaan menghadapi bencana ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan juga pemangku kepentingan, tetapi ini juga ini selalu berkolaborasi, memiliki peran penting dalam mengenali resiko, memahami langkah mitigasi, serta membangun budaya sadar bencana di lingkungan masing-masing. Karena itu di sore hari ini program Kentongan mengangkat tema antisipasi kebencanaan di Kutai Timur. Ya, kenapa penting mendengar? Karena tema ini sebagaimana kita mengetahui ya nantinya berbagai potensi bencana yang ada di Kutai Timur dan langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan pemerintah daerah dan kesiapan aparat di lapangan serta bagaimana peran masyarakat dalam mengurangi risiko dan dampak bencana. Dan untuk mengupas tema ini lebih mendalam telah tersambung bersama kita narasumber yang memiliki peran strategis dalam penanggulangan bencana dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kutai Timur. Kita sapa narasumber kita yang pertama, Ibu Dr. Haji Sulastin, SOS-MKES. Ya, nampaknya belum bergabung ya. Jadi kita beralih ke narasumber kedua kita, Bapak Petrus Ifung, SPMAP, Camat Kombeng, Kabupaten Kutai Timur. Selamat sore Pak Petrus, apa kabar?
3: Oke, selamat sore, kabar baik.
2: Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu bergabung dan berbagi informasi kepada pendengar Radio Republik Indonesia. Ya, baik, Pak Camat, ini sebelum nantinya kita sambil menunggu ya Ibu Sulastin masuk untuk mengawali perbincangan kita di sore hari ini, mungkin bisa ya diceritakan terlebih dahulu Pak, ini seperti apa kondisi Kecamatan Kombeng saat ini, dalam hal ini karakter wilayahnya, jumlah desa yang ada di Kecamatan Kombeng, dan tantangan yang paling sering dihadapi masyarakat terkait kebencanaan di daerah sana, Pak?
3: Baik, terima kasih atas kesempatan ini, kawan-kawan dari RRI Samarinda yang sudah bersama atau memberikan kesempatan buat saya untuk berbagi lah, ya. Berbagi pengalaman lah begitu ya.
2: Iya, betul.
3: Khusus untuk Kecamatan Kongbeng itu ada 7 desa. Dari 7 desa ini yang istilahnya kalau rawan banjir itu adanya di desa Miao Baru karena dia berada di pinggiran sungai, sungai Wahau. Kalau untuk desa yang lain itu ya saya tidak kategorikan itu kalau bencana banjir mungkin tidak termasuk.
2: Ya.
3: Tetapi yang lain mungkin kebakaran hutan atau lahan mungkin ya dari 7 desanya itu ya terkena semua kalau terkait dengan kebakaran hutan atau lahan begitu, Pak.
2: Baik, jika berbicara mengenai bencana nih, Pak Afwong, ini jenis bencana apa yang paling sering dihadapi masyarakat di Kecamatan Kongbeng?
3: Kalau bencana yang sering sih banjir termasuk di dalamnya adalah kebakaran. Tetapi kebakaran itu kan kebakaran rumah lah begitu. Kalau untuk lahan sih saat ini agak berkurang.
2: Oke, baik. Ini apakah dalam beberapa tahun terakhir, Pak, ini melihat adanya perubahan pola cuaca maupun peningkatan risiko bencana di wilayah Kongbeng nih, Pak?
3: Ya, kalau dalam beberapa ini ya, kalau ya saya hitung sih ada bulan berapa tadi itu memang itu banjir. Karena ini di penghulu sungai Wahau ya, posisi Miao Baru ini kan di penghulu sungai Wahau.
2: Ya.
3: Nah, jadi kalau untuk ini banjirnya sih, ya itu banjirnya itu aja yang ini. Dan juga nanti berdampak ke kecamatan-kecamatan lain yang dihilirnya seperti Marawahau, Telen, sampai ke Batu Ampar, sampai ke hilirnya begitu.
2: Iya, ya baik, mungkin terkait banjir ini, Pak, mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah sendiri seperti apa nih, Pak, sejauh ini?
3: Khusus untuk di Miao Baru sendiri ya, kebetulan ada bantuan. Prasarana yang ada di sana seperti perahu ada perahu karet, ada juga yang perahu besi gitu.
2: Jadi apakah perahu ini telah difungsikan, Pak, di waktu banjir kemarin?
3: Kalau ya ini kan tidak terlalu apa ya, tidak terlalu parah ya. Masih kalau di bagian di Kampung Miao Baru ini kan di RT 6 itu kan ya masih bisalah setinggi tidak melebihi dari 100,5 meter begitu. Masih posisi aman. Tapi yang ini ya, yang tahun ini ya.
2: Oke, baik. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, desa atau kawasan mana saja yang sering menjadi perhatian khusus karena memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi dan kenapa ini, Pak? Di desa mana?
3: Ya, khusus yang banjir tadi ini kecenderungannya Miao Baru, desa Miao Baru itu sendiri.
2: Iya. Dan memang desa
3: Miao Baru.
2: Dan karakteristiknya seperti apa itu, Pak, desanya, Pak?
3: Karakteristik apa maksudnya ini?
2: Wilayahnya seperti apa memang, apakah memang cekungan atau seperti apa memang berada di pinggiran sungai yang memang ketika debit air naik terjadi banjir seperti itu, Pak?
3: Ya, ya makanya dari awal kan saya sampaikan bahwa Miao Baru ini adalah di pinggiran sungai atau disebut dengan di bantaran ya.
2: Iya.
3: itu di posisi ya rata-rata di pinggiran sungai, tetapi beberapa tahun itu udah bergeser ke bagian atas. Nah, kebetulan di bagian atas ini ada semacam dataran tinggi. Jadi kebanyakan sudah, ya kebetulan itu kan ada jalan jalurnya jalan Trans Kaltim.
2: Ya.
3: Ini kebanyakan sudah di atas gunung lah istilahnya sekarang. Tetapi tidak menutup kemungkinan itu di bawah istilahnya di bantaran itu tidak banyak sudah orang membangun di situ, jadi cenderung sudah naik semua ke atas pembangunan, arah pembangunannya maksudnya. Nah, kalau untuk yang desa-desa yang lain, kenapa saya tidak menyebut terkait dengan banjir itu, mereka daerah transmigrasi dan semuanya kan sudah di atas semua.
2: Ya, baik, kita tahan dulu Pak Afun. Ternyata ini Ibu Sulastin ya sudah masuk ya lewat Zoom juga. Kita sapa dulu Ibu Dr. Haji Sulastin, Esos, MKes, MM, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kutai Timur. Selamat sore Ibu Sulastin.
4: Selamat sore. Saya mohon maaf ya kalau jika nanti putus, soalnya saya dalam perjalanan.
2: Ya, siap. Ya. Siap Bu, enggak apa-apa Bu. Ini apa kabar Bu?
4: Alhamdulillah baik.
2: Ya Bu, terima kasih Bu sudah bergabung lewat Zoom bersama kami di program Kentongan RRI Samarinda. Mungkin langsung saja Bu, ini sebelum kita berbicara lebih jauh juga tentang kebencanaan, bisa diceritakan Bu seperti apa gambaran umum kondisi ya kebencanaan di Kabupaten Kutai Timur saat ini, dan mungkin bisa dijelaskan juga tantangan yang paling sering dihadapi oleh BPBD dengan luasan Kutai Timur yang sangat luas ini Bu.
4: Baik, terima kasih. Kutai Timur ini kan sudah disampaikan tadi cukup luas ya. Kita, mitra kerja kita kan salah satunya BMKG ya, menyatakan bahwa ini sudah memasuki musim El Nino atau kekeringan. Tetapi nyatanya sering hujan gitu. Jadi sering hujan dan banjir gitu ya, salah satunya yang terjadi di Kombeng itu. Nah, tantangan kita itu tadi cuaca tidak menentu. Luas wilayah yang cukup luas ya, sama dengan Jawa Barat dan Jawa Tengah gitu ya. Nah, tantangannya itu ya luas itu, luas wilayah itu tadi yang cukup luas. Nah, terus yang sering terjadi sekarang ini menurut anu kan El Nino ya, tetapi hujan gitu, hujan banjir ya, di beberapa daerah. Iya. Di beberapa daerah di beberapa kecamatan gitu termasuk Kombeng. Tadi sudah disampaikan bahwa memang yang terjadi banjir itu salah satunya Kecamatan Kombeng Wahau. Ya memang yang sering terjadi itu di bantaran sungai gitu ya, yang dekat sekali dengan sungai gitu. Nah, tantangan kita ya masyarakatnya memang senangnya di bantaran sungai itu ya, harusnya kita menyampaikan kepada mereka untuk di tempat, tapi mereka memang kebanyakan seperti ini juga, mereka udah punya rumah di tempat lain, tetapi mereka tetap senang di bantaran sungai itu karena mungkin usaha dan lebih nyaman gitu ya. Itu mungkin. Jadi di Kutai Timur memang cuaca tidak menentu, yang seharusnya katanya panas tetapi hujan gitu. Seharusnya memasuki El Nino tetapi banjir gitu ya. Itu mungkin.
2: Baik, tadi dikatakan bahwa ini wilayah yang sangat luas dengan kondisi geografis yang beragam, Kutai Timur ini Bu. Ini seperti apa koordinasinya agar di lapangan ini langsung dieksekusi ini Bu, ketika misalkan terjadi banjir dan lain sebagainya ini Bu?
4: Alhamdulillah ya, kita BPBD sebagai koordinator dan komando, kita sudah banyak punya mitra-mitra gitu di lapangan. Salah satunya ada Destana ya, untuk garda terdepan kita jika ada bencana. Jadi kita koordinasinya melalui grup WA, itu selalu laporan setiap hari. Terus ada juga MPA untuk yang masalah karhutlah itu tadi, kebakaran ya. Alhamdulillah itu kita sudah siapkan. Dan kita juga sudah koordinasi semua lini ya, OPD terkait termasuk kecamatan. Dan kami baru-baru juga koordinasi ini dari Dinas Kehutanan Samarinda mengenai penanganan karhutlah itu seperti apa. Kita sudah koordinasi sinkronisasi. Kami juga sudah koordinasi di BMKG penyampaian-penyampaian masalah bencana dan tsunami gitu ya. seperti apa mitigasinya, bagaimana. Ini sudah koordinasi, jadi ada yang ada memang mitra kita, masyarakat yang garda terdepan itu yang selalu melaporkan ke kita jika terjadi bencana dalam penanganan itu, karena mengingat Kutai Timur luas kan tidak mungkin BPBD langsung turun saat itu juga ya, gitu.
2: Betul.
4: Nah, dengan laporan itu, dengan laporan yang disampaikan oleh mitra kerja kita, itulah yang menjadi landasan kita atau dasar kita apa yang harus kita persiapkan gitu.
2: Mungkin ya. Itu. Oke, baik. Ini jika melihat tren awal tahun hingga pertengahan tahun ini, Bu Sulasti, ini tren ya. Beberapa tahun terakhir ini, apa ada perubahan pola bencana yang dirasakan oleh BPBD Kutai Timur ini, Bu?
4: Ya, di dalam KRB kita itu ada 9 bencana kan.
2: Ya.
4: 9 bencana banjir, yang paling sering itu kan banjir dan longsor. Nah, sekarang ini tadi cuaca ekstrimnya ini lebih, cuaca ekstrimnya yang lebih menonjol gitu. Terus juga ada dari BMKG, makanya kami datang langsung ke BMKG itu, dan juga terjadi gempa gitu ya, tsunami juga sudah mulai mengincar kita, karena memang sudah historinya kan ada sudah di Kutai Timur itu 110 tahun yang lalu gitu. Nah, ini sudah stres katanya. Inilah yang kami sampaikan kepada masyarakat, edukasi supaya mereka tidak kaget, harus siap-siap gitu ya, selain banjir, longsor dan kekeringan ini gitu. Jadi itu yang ada perubahannya, karena sudah disampaikan oleh BMKG ya, kalau kita melihat apa yang disampaikan cukup ini ya, cukup ngeri juga gitu. Tapi bagaimana caranya masyarakat itu tidak panik dan tidak apa ya, kaget. Jadi kita minta yang punya kewenangan atau ini otoritas yang menyampaikan langsung ke masyarakat gitu. Kami sudah melakukan Zoom dengan kecamatan, dengan beberapa desa semuanya gitu, untuk menyampaikan hal itu dengan sekalian nih, dengan cuaca ekstrim seperti ini yang kita sampaikan.
2: Ya.
4: Ya. Kepada semuanya.
2: Baik, mungkin edukasi seperti apa, Bu, yang dilakukan? Apakah juga sudah dilakukan sosialisasi ya, Bu, terkait kebencanaan ini kepada masyarakat kita?
4: Ya, kami gencar-gencarnya nih melakukan edukasi ya, sesuai dengan apa yang cuaca kita sekarang. Kita edukasikan baik melalui kita langsung online gitu kan, melalui apa, media-media sosial gitu. Terus bahwa mereka, intinya masyarakat harus tahu, terutama yang disampaikan BMKG yang baru-baru ini kemarin cukup menggemparkan gitu ya, mengenai tsunami yang terjadi itu. Dan gimana sih masyarakat sudah harus tahu bagaimana mereka memposisikan diri gitu, kalau terjadi seperti misalnya tsunami tiba-tiba, karena kan hitungannya detik saja itu ya, atau menit gitu ya. Jadi mereka harus tahu titik kumpulnya di mana, mereka harus tahu bagaimana menghindar dari itu. Kita edukasi seperti itu. Kita sepertinya sering ketemu langsung sih. Dan pamflet-pamflet juga kita sebarluaskan gitu ya. Melalui WA kita sebarluaskan semua ke grup-grup WA gitu.
2: Oke, baik. Ini terkait bencana banjir, Bu. Ini wilayah mana saja yang selama ini menjadi perhatian khusus BPBD ya, dan faktor penyebab utamanya apa, Bu?
4: Ya, kalau untuk di kecamatan sih ada beberapa kecamatan ya yang memang menjadi langganan banjir. Tapi memang itu letaknya di bantaran sungai gitu ya, kayak di Kombeng misalnya tuh daerah bantaran sungai dekat sekali. Terus kayak Telen juga itu di bantaran sungai juga gitu. Kayak Wakau juga ya. Nah, jadi banjirnya ini kalau udah banjir dari Kombeng ke bawah gitu, bawah sampai ke bawah gitu. Tapi yang sering banjir saat ini, yang baru-baru ini ya di Kombeng, Wahau, itu banjir karena memang benar-benar letaknya itu di bantaran sungai gitu. Jadi tinggal masyarakatnya harus waspada sih, dan mereka juga sudah terbiasa sepertinya, karena memang apa ya, mata pencahariannya di situ gitu. Termasuk Sengatak Selatan ya, Sengatak Selatan juga itu di bantaran sungai, dekat sekali dengan sungai gitu. Hujan sedikit aja sudah naik gitu ya banjirnya gitu. Ya baru-baru ini di Wahau lah yang banjir besar kemarin di Desa Jabdan, itu kami turun langsung ya sampai masuk ke rumah.
2: Oke, baik.
4: Masyarakatnya juga malah effortnya tuh lebih tinggi, bersukaria bisa dijadikan yang dari desa-desa lain datang ke situ gitu, dianggap malah untuk mereka belajar berenang gitu ya.
2: Oke.
5: Bermain.
2: Ya, baik, kita tahan dulu, Bu. Ibu Sulastin nampaknya sudah ada penelpon ya. Baik, kita angkat dulu. Selamat sore. Dengan siapa di mana? Halo? Halo? Halo? Ya. Ya, nampaknya belum tersambung. Ya. Ya, kita ke Bu Sulastin lagi. Nah, ini selain banjir, Bu Sulastin, ini Kota Timur juga memiliki wilayah yang berpotensi longsor ini. Bagaimana pemetaan kerawanan longsor yang telah dilakukan oleh BPBD sendiri, Bu? Halo? Halo? Ya, nampaknya terputus ya. Ya, kita ke Pak Afung ya. Pak Afung, di monitor Pak. Halo.
5: Itu. Ya. Ya, halo.
2: Oke, ini baik Pak, ini seberapa besar ini pengaruh kondisi infrastruktur jalan terhadap penanganan bencana di wilayah Kompeng ini, Pak?
5: Ya, bagaimana?
2: Ini seberapa besar pengaruh kondisi infrastruktur jalan ya terhadap penanganan bencana di wilayah Kompeng, Pak? Apakah masih bagus atau seperti apa nih, Pak, kondisinya sekarang?
5: Ya, baik. Kalau untuk wilayah Kompeng ini untuk infrastrukturnya sudah lumayan bagus lah dibanding dengan beberapa kecamatan. Jadi saya anggap Kompeng ini dari segi infrastruktur jalan itu sudah saya anggap lumayan aman begitu. Terkecuali ada salah satu jalan penghubung antar desa itu mungkin sekitar 3 sampai 4 kilo. Ini yang masih jalan tanah, tetapi itu antar desa. Kalau yang untuk yang jalur ininya sudah aman.
2: Oke, mungkin ada harapan ya untuk kepada pemerintah kabupaten ini seperti apa, Pak?
5: Khusus yang jalur itu, jalur yang saya maksud tadi itu ya, antara Marga Mulia atau Suka Maju ke Sri Pantun atau Sido Mulyo. Ini kan ada memang jalan tanah itu, nah. Sesuai dengan hasil musrenbang cam itu ya, usulan kita tetap masukkan itu
4: yang di Kutai Timur.
5: Supaya itu dapat KRD, dilakukan pengerasan atau semenisasi. Okay. Itu harapan dari warga.
2: Oke, okay. Baik, terima kasih Pak. Kita kembali ke penelpon ya. Nampaknya sudah tersambung. Halo, selamat sore Pak Rudi.
6: Selamat sore.
2: Ya, silakan Pak.
6: Ya, dengan Mas Iwan nih.
2: Oh ya, oh, Mas Iwan, silakan.
6: Jadi gini, kami ini kan di Sangatta ini kan juga banyak keluarga di beberapa kecamatan di Kutai Timur ya. Di antaranya ada Kombeng, Telen, bahkan di Longpesana dan sebagainya. Nah, kita melihat bahwa dengan luasnya Kutai Timur itu, ketika ada bencana itu kan bagaimana BPBD dengan pihak-pihak kecamatan maupun pihak desa itu berkoordinasi. Karena mengingat bahwa kondisi kalau sudah banjir di Kutai Timur ini kan akses untuk misalnya komunikasi agak sulit. Sementara penanganan kita juga perlu tahu bahwa warga kita di daerah-daerah itu kan juga memerlukan pertolongan. Apakah sistem navigasi yang dilakukan oleh BPBD itu saat ini sudah terjaring dengan sistem penanganan darurat? Misalnya ada telepon darurat yang harus kita harus kita hubungi ke BPBD yang di tingkat kabupaten atau seperti apa? Karena waktu banjir beberapa bulan yang lalu di keluarga kami di Wahau itu, kami susah ini berkomunikasi gitu ya, berkomunikasi. Nah, mungkin dari ini ada telepon khusus atau ada ada sarana lain untuk kita bisa berkoordinasi agar warga kita juga segera mendapatkan bantuan, paling tidak penyelamatan secara darurat dulu lah, seperti itu Pak Iswan.
2: Ya, oke. Okay. Terima kasih Pak Iwan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya di sore hari ini. Ya, pertanyaannya kan bagaimana koordinasi antara OPD dan juga perlu adanya mitigasi penanganan darurat. Mungkin ada nomor telepon aduan khusus untuk berkoordinasi. Mungkin langsung dijawab kepada Kalak BPBD, Ibu Sulastini, seperti apa, Bu?
4: Baik. Suara saya terdengar ya?
2: Ya, baik, terdengar.
4: Terima kasih Pak Iwan, masukannya, pertanyaannya. Kami di BPBD itu ada grup WA, Pak. Semua masuk itu lintas sektoral. Semua camat, semua kapolsek, semua dan ramil dan tenaga relawan gitu. Nah, di masing-masing kecamatan itu kami punya koordinator. Jadi memantau setiap jika terjadi misalnya kayak di Wahau kemarin ya, kejadian gitu ya, banjir gitu. Ya, langsung itu laporan kami ada langsung dari yeah. dari kecamatan langsung lapor. Makanya kita koordinasi langsung dengan pihak kepolisian, pihak TNI, kita turun langsung. Kemarin saya langsung yang turun didampingi dari pihak kepolisian dan TNI gitu ya. Nah, kita ada kontak personnya, ada anunya, ada semua. Nanti kita sampaikan di sini nanti. Yeah. Ada semua gitu.

0: di TikTok ya nama saya langsung gitu, tapi kita juga punya ada khusus khusus ini ada juga apa khusus di BPBD ada. Nah kalau untuk lebih ininya saya langsung Dr. Sulastin gitu ya, di Facebook juga iya sama semua nama saya langsung. Jadi kalau terjadi itu mereka sering langsung sounding ke saya ya, sering kirim gitu. Oh. Ini ya langsung kita langsung tanggapin langsung gitu.
1: Ya, oke, okay, baik. Kita tahan sejenak lagi, Bu Nis. Nampaknya sudah ada penelpon lagi dari Samarinda. Ada Bapak Budiman Arif. Selamat sore, Pak Budiman. Halo. Ya, nampaknya terputus. Ya, kita ke Pak Afun. Ini juga seperti apa nih, Bu? Pak, di tingkat kecamatan sendiri terkait koordinasi bersama warga ini, Bu, terkait komunikasinya, Pak Afun.
2: Klarifikasi nama ya. Saya Petrus.
1: Oh ya. Ya maaf Pak Petrus ya, silakan Pak.
2: Ini tingkat koordinasi tadi ya.
1: Ya benar, komunikasinya seperti apa ke ya. Antar warga nih Pak?
2: Ya kalau khusus untuk ini saya tidak bisa ke yang lain ya, karena yang ini kan yang banjir ya. Nah, kalau yang banjir ini khusus desa Miao Baru. Nah, kalau ada informasi kan kami ada juga di WA grup yang Miao, yang namanya WA grup Miao Baru Dasyat. Nah, kalau sudah sungai sudah mulai naik atau banjir, itu ada anggota kita yang Miao Baru yang posisinya kalau lewat sungai itu mungkin mencapai 7-8 jam. Nah, informasi sudah disampaikan, oh ini banjir ini di Ulu Wahau ini. Nah, jadi kita sudah di Miao ini sudah bersiap-siap. Begitu.
1: Oke, okay, baik. Jadi, ya. Terima kasih Pak Petrus, ini nampaknya sudah tersambung kembali Bapak Budiman Arif dari Samarinda. Selamat sore Pak Budiman Arif.
3: Baik. Ya. Selamat sore saudaraku, semangat sehat sungai. Selamat sore, semangat sore. Saudaraku yang bangga mengenai Kalimantan. Begini, Bapak saudaraku, Bapak narasumber dan Ibu narasumber. Saya tinggal di kota Samarinda, di kotanya. Daerah saya kebetulan daerah rawan banjir. Ini saya perlu tanyakan dengan saudara sumber. Saya dengar tadi katanya itu bencana itu dari sungai. Deras detik air. Saudaraku, apakah Anda sudah penyebab utamanya? Apakah Anda sudah mengukur kedalaman sungai tersebut? Apakah Anda sudah mengukur lebar sungai tersebut? Ini Bapak Wali Kota Kalimantan Timur Samarinda, Pak Andi Abu, ini sudah membuktikan daerah saya ini rawan banjir. Daerah pemuda Samarinda Kota, saya tinggal di Pondok Pelatih Dalam. Itu benar hujan sedikit atau apa lagi, diserang dari udara hujan, diserang dari darat waduk lepas, diserang dari laut air pasang, tiga penjuru. Dan kami, Ibu mungkin tahu bagaimana situasi kondisi postur Sungai Mahakam. Lebar yang cukup lebar, dalamnya cukup dalam, panjangnya cukup dalam. Sungai Mahakam terkenal dengan arus derasnya, arus bawah. Ibu kalau menyaksikan, Bu, dengan terpaan, dengan dorongan air dari hulu, mungkin di hulu sana mengalami hujan besar. Begitu air turun ke Samarinda, air itu akan naik. Lajunya bukan main, Bu. Menuju daerah pelosok-pelosok anak-anak sungai. Apa yang diambil kesimpulan oleh Pak Andi Harun? Saya menyatu. Saya bisa menilai Pak Andi Harun menyikapi, dia menyatu dengan alam ini. Dan dia mempelajari sikap alam. Saya juga sering berteriak. Yang dia lakukan itu ialah setelah diukur dalamnya sungai, diukur lebarnya sungai, diukur panjangnya sungai, dia dalami. Karena Mumus sudah tidak terlalu banjir, termasuk Pemuda dan sebagainya. Dan ini masih berkelanjutan, mau diturap sama beliau.
1: Ya.
3: Nah ini bisa, Bu, sebagai contoh. Jadi kalau cerita setelah musibah, cara mengatasi, berorganisasi,

0: minta sama pemerintah provinsi. Jadi begini, belikan suatu 10 kabupaten alat berat untuk ekskavator longham yang panjang, yang sifatnya longham, yang bisa semacam amfibi, itu bergotong royong, bergiliran di mana daerah kabupaten yang rawan banjir, itu segera diberikan laporannya yang tepat dan kenyataannya. Kalau divideokan, baru nanti pemerintah provinsi dan sebagainya mengumpulkan dana untuk mengatasi, supaya masyarakat itu dengan tenangnya kehidupan, dengan tenangnya berusaha, dengan tenangnya memutar ekonomi, dengan tenangnya semangat membangun, begitu. Dikenali betul-betul medan kejadian alam itu. Ya. Kalau memang itu dari banjir, saya belum katakan apakah penyebab banjir, jelas dangkal. Apa sebab dangkal? Jangan disalahkan nanti masih sebagai masyarakat. Mungkin ada investor yang sedang bergerak untuk pendapatan daerah sana, bergerak di bidang tambang, korek sana, korek sini, datang hujan dibawa menuju sungai bu airnya, timba itu. Sehingga terjadi kedangkalan, masyarakat yang kena, terkejut dan sebagainya. Pemerintah banyak yang mencoba salah, tuduh sana, tuduh sini, cuci tangan sana, cuci tangan sini, pandai bicara dan sebagainya, mengeles kata orang itu, menghindar, itu tidak profesional.
1: Ya, ya, ya.
0: Jadi rakyat ini harus perlu diperhatikan dengan baik keadaannya, sehingga kita tetap semangat membangun Kalimantan Timur untuk kita semua. Terima kasih. Selamat siang dan salam Pancasila.
1: Ya, salam Pancasila. Ya, terima kasih Bapak Budiman Arief. Ya, mungkin langsung ditanggapi ya oleh Kalak BPBD Kutai Timur, Bu Selastini. Silahkan Bu.
2: Salam tangguh Bapak. Waduh, semangat sekali Pak. Senang banget saya dengar suaranya kayak penyiar Pak. Aduh. Baik Pak, terima kasih masukannya Pak. Kewenangan untuk itu ada di provinsi. Kami sudah melakukan koordinasi Pak ke BWS, ke PUPR, kami sudah lakukan koordinasi. Ternyata untuk sungai, pendangkalan sungai itu ada, kewenangannya itu ada di provinsi. Kami sudah lakukan koordinasi itu. Dan ini sudah berlanjut Pak, sudah ditindaklanjuti, sudah diminta datanya. Memang penyebab banjir itu kan perlu kita lihat dari situ, memang apa yang Bapak katakan itu benar. Tapi kami sudah berkoordinasi Pak. Cuma kewenangannya ini ada batasnya di kabupaten kota gitu. Kita sudah koordinasi semua OPD yang OPD yang terkait yang itu gitu ya. Dan barusan kami koordinasi Pak, ternyata di provinsi itu memang ada batas-batas wilayah. Misalnya ini, misalnya Sangatta Utara misalnya itu masuk wilayah Mahakam ya. Kecamatan Kombeng itu masuk BWS gitu. Nah, kemarin kami sudah koordinasi Pak. Kami sudah kirim datanya bahwa ini contohnya kayak di Bengalon itu banjir, terus oh ternyata itu ada pendangkalan sungai. Memang ada yang perlu dibenahi, perlu diinikan. Sudah kami koordinasikan itu Pak, tapi kewenangannya bukan ada di BPBD gitu. Kami mengkoordinasikan OPD mana yang terkait, yang punya kompeten, yang berkompeten dalam hal itu. Mungkin itu Bapak, terima kasih.
1: Ya, baik. Terima kasih Bu Sulastin ya atas jawabannya lengkap. Dan kita ke Pak Camat, Pak Petrus ya, terkait di kecamatan sendiri ini Pak, di drainase kita ini sedimentasinya seperti apa Pak? Apakah sudah juga dilakukan mungkin pengerukan di secara rutin di kecamatan Kombeng Pak?
3: Ya, kalau yang terkait pengerukan itu, kalau di wilayah Kombeng secara khusus untuk Sungai Wahau itu sendiri, ya seperti yang dikatakan oleh Bu Taban tadi itu, ya apalagi kalau kami di sini ini kan tidak ada kewenangan, hanya kalau pengerukan itu tidak ada. Justru yang kami mau khususnya di bantaran itu justru dikasih apa namanya ya
1: turap
3: yeah. Itu di bagian ulu RT1 itu kan sudah mulai tergerus itu. Mulai dari sungai Klat itu namanya, itu sudah tergerus. Jadi rumah itu sudah, kalau nggak salah sudah dua itu yang sudah terkena. Ya, justru kami khusus yang itu di turap. Justru kami minta di turap gitu.
1: Oke.
3: Kalau pengerukan itu enggak mungkinlah di sini karena memang sungai-sungainya kan sungai deras ini.
1: Kalau terkait sedimentasi sendiri Pak, di drainase di daerah Kecamatan Kombeng, apakah aman saja Pak?
3: Ya, aman-aman aja.
1: Oke, baik. Kita ke Bu Sulastin lagi. Ini bagaimana kesiapan personel atau dan peralatan ya, juga logistik BPBD Kutai Timur saat menghadapi kondisi banjir ini Pak, maupun kebakaran di Kutai Timur nih Bu Sulastin?
2: Ya, kondisi saat ini kami sudah melakukan semua pengecekan sarana ya, baik untuk karhutlah dan ini banjir. Nah kalau untuk satres banjir sendiri itu kami sudah sebarkan ke hampir semua desa itu sudah dapat perahunya gitu ya, yang untuk itu. Nah masalah logistik sendiri, alhamdulillah kita masih mencukupi dan kita selalu juga koordinasi dengan yang lain. Contohnya kita sama Basnas gitu ya. Yeah. Kalau memang ini kita kayak contoh kemarin tuh di Kecamatan Wahau segitu banyak kan, jadi kita koordinasi sama Basnas untuk logistiknya, kolaborasi gitu. Jadi semuanya bisa teratasi dengan baik gitu ya. Alhamdulillah gitu. Nah tadi saya sedikit mungkin untuk ini kan, kita dengan beberapa perusahaan juga sering koordinasi masalah logistik juga, mereka juga siap selalu menyampaikan kepada korban-korban yang kena bencana gitu. Dan kalau masalah logistik ini beberapa forum-forum sih biasanya kalau sudah terjadi seperti itu tuh pasti banyak yang berdatangan gitu loh, untuk mengumpulkan, memberikan logistik kepada yang terdampak bencana. Kalau di Kutai Timur hanya mungkin belum terorganisir dengan baik saja, bahwa yang dibutuhkan itu gitu ya, apa yang dibutuhkan gitu. Seharusnya kan memang BPBD yang mengkoordinir semua dari BPBD gitu ya, tapi ini sementara ini masih diberikan masing-masing gitu oleh para untuk yang memberikan logistik. Tapi kita intinya untuk memberikan kepada korban bencana ini terpenuhi semua. Dan yeah, untuk karhulat sendiri itu tadi kami sudah koordinasi dengan pihak kehutanan ya. Kehutanan itu juga punya masyarakat peduli api, punya sarananya. Jadi kita kolaborasikan gitu dalam penanganan itu. Ada Manggala Agni gitu. Jadi banyak sekali kalau untuk penanganan kebakaran ini sudah koordinasi beberapa dinas instansi dalam penanganan kebakaran ini. Mudah-mudahan ini nanti bisa kita tangani dengan baik jika terjadi gitu. Terima kasih.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Ibu Sulastin ya. Ini dari kacamata BPBD sendiri nih Bu, ini apakah masyarakat Kutai Timur saat ini sudah cukup memahami langkah-langkah mitigasi dan kesiapan menghadapi bencana nih Bu?
2: Alhamdulillah sih ya, karena sering kita edukasi baik melalui media, melalui langsung gitu ya, mereka kayaknya cukup memahami ya, apalagi dengan kita sering memberikan perakiraan cuaca yang sering disampaikan oleh BMKG kepada kita sampaikan kepada grup-grup WA misalnya, kita sampaikan kepada mereka bahwa ini akan terjadi hujan pada jam-jam segini, bisa menyebabkan banjir gitu misalnya. Nah mereka juga sudah antisipasi, sudah siap gitu, sudah tahu mempersiapkan diri mereka seperti apa, karena kami memang sudah melakukan edukasi-edukasi itu tidak hanya ke masyarakat ya, ke sekolah-sekolah juga iya gitu. Jadi masyarakat Kutai Timur sudah cukup mulai memahami sudah bahwa ini sudah terjadi, kalau terjadi banjir ya kami harus seperti ini gitu ya, harus menyiapkan ini. Dan BPBD sudah menyiapkan perahu misalnya seperti itu di desa-desa untuk digunakan jika memang itu mengganggu aktivitas, tidak bisa berjalan kaki atau menggunakan kendaraan lain gitu. Mungkin itu Pak.
1: Ya baik, terima kasih Bu Sulastin. Kita ke Pak Camat kembali, Pak Petrus. Ini saat ini kan pemerintah pusat dan daerah terus mendorong pembentukan desa tangguh bencana. Ini bagaimana implementasi program tersebut di Kecamatan Kombeng sendiri nih Pak Petrus?
3: Ya kalau di sini ya, kita udah istilahnya kita kalau sudah kena musim itu kan kita sering ada koordinasi ya sesama. Tidak juga ini pemuda-pemuda yang memang dapat ada hatinya untuk membantu terkait dengan kesiapsiagaan itu. Kalau dulu itu kami bergabung di tapi di SKPM ya, tapi enak berkomunikasinya begitu. Jadi kami selalu kalau ada kegiatan atau ada bencana itu kami selalu langsung. Tapi ini kan sudah ada organisasi-organisasi lain di kecamatan ini sudah ada mereka.
1: Kalau relawan sendiri Pak di Kecamatan Komes seperti apa Pak?
3: Ya relawan cukup baik. Itu kan baru ada dilakukan istilahnya apa ya apa ke misalnya ada kegiatan pemadaman apa kegiatan padam api begitu ya. Nah jadi mereka ada latihan simulasi lah begitu.
1: Kesepuluh.
3: Kebetulan di wilayah kecamatan apa di Kecamatan Kompeng kita dapat satu unit kendaraan. Ya. BPBD, nah, itu yang kita gunakan juga untuk antisipasi.
1: Ya, kalau kesadaran masyarakat ini terhadap pentingnya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di Kecamatan Komeng seperti apa, Pak?
3: Cukup bagus.
1: Ya.
3: Saya melihat sendiri kalau untuk khusus di Miau Baru karena ini kita berbicara banjir lagi. Kalau di kita lihat nyaksikan sendiri kalau di Miau Baru itu mereka langsung. Misalnya kalau ada ini ya kita langsung gotong royong. Misalnya kalau ada rumah yang terkena banjir ya rame-rame kita ngangkut barangnya ya semacam begitulah.
1: Oke baik ya, tak terasa kita sudah mau memasuki pukul 5 ya dan sudah 50 menit. Ya kita ke Pak Petrus dulu ya. Terakhir Pak Camat, apa pesan Bapak ini kepada masyarakat Komben dan Kutai Timur agar lebih siap menghadapi ancaman bencana yang bisa terjadi kapan saja ini Pak Petrus?
3: Ya saya berharap khusus untuk masyarakat di wilayah Kecamatan Komben atau ya kalau sudah berbicara Komben pasti ada sudah di bagian ilirnya. Jadi selalu melihat kalau di media itu wah, luar biasa dapat membantu untuk mendapatkan informasi. Jadi oleh sebab itu kepada masyarakat semuanya rajin-rajinlah untuk melihat media baik itu WA dan lain sebagainya supaya kita bisa dapat mengantisipasi bencana-bencana yang kita tidak duga. Karena apalagi yang dibilang oleh Bu Kaban tadi itu memang kami ada di grup di situ. Jadi cukup membantu kalau ada misalnya ini kemarau ya kita dapat di situ. Ini hujan kita dapat informasi dari situ. Demikian.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Petrus Sifun ya. Kita ke Ibu Sulastin. Pesan dan imbauan kepada masyarakat Kutai Timur agar semakin siap, tangguh dan mampu mengurangi risiko bencana di lingkungan masing-masing. Seperti apa Ibu?
4: Baik, terima kasih. Kepada semua masyarakat kita menghimbau ya, saya kenali lingkungannya ya, potensi bencana di sekitarnya, terus simpan kontak darurat ya, catat nomor telepon penting seperti BPBD setempat, pemadam kebakaran, kepolisian, fasilitas lainnya, terus tenang ya, tetap tenang, amankan diri misalnya. Pasti diri, terus jangan panik, jangan mudah percaya yang ada di sosial media, tapi percayalah dengan yang memang memiliki kewenangan dalam hal itu, cuman pemerintah ya. Jadi jangan percaya di sosial media kalau ini terjadi, tolong disimpan kontak itu, hubungi kami supaya berita itu benar-benar akurat gitu. Jadi intinya jangan panik kita menghadapi ini karena bencana adalah tugas kita semua. Jadi mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita, menjaga semuanya, keluarga kita, anak-anak kita, dan bagi yang pesisir mungkin jangan selalu bermain di pantai karena sudah ada peringatan dini dari BMKG, dan jaga lingkungan selalu.
1: Ya, jaga lingkungan selalu ya. Ya, terima kasih.
4: Salam tangguh, salam kemanusiaan.
1: Ya, salam tangguh, salam kemanusiaan. Baik, terima kasih kami sampaikan ya kepada Ibu Dr. Haji Sulastin ya, Kepala Pelaksana BPBD Kutai Timur, dan Bapak Petrus Ifung, Camat Kombeng, yang telah berbagi informasi pengalaman serta berbagi upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat yang menghadapi potensi bencana di Kabupaten Kutai Timur. Terima kasih Pak, Ibu.
4: Sama-sama.
1: Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, semoga dialog sore hari ini dapat menambah wawasan dan kesadaran kita semua bahwa ancaman bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu penting bagi masyarakat untuk memahami resiko yang ada di lingkungan masing-masing dan terus mengikuti informasi resmi dari pemerintah serta berperan aktif dalam upaya mencegah dan mitigasi bencana. Karena pada akhirnya membangun daerah yang tangguh terhadap bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga membutuhkan dukungan, kepedulian dan partisipasi seluruh masyarakat. Semakin kita siap menghadapi risiko maka semakin besar pula peluang untuk melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan keberlanjutan pembangunan daerah. Saya Nesuar Kula beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, tetap waspada, tetap siaga dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000.

0: 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
0: Ngapa, Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
0: Mak, ngitung segitu ya enggak bisa.
1: Bukannya enggak bisa, we. Agak susah aja nih angka-angkanya.
0: Alah, alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Selasa 23 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore ini bersama dengan saya Jubaida. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya sore ini ada rekan Listia. Selamat sore Listia.
1: Selamat sore rekan Jube.
0: Apa kabar Palangkaraya sore ini Listia?
1: Palangkaraya cuaca sore hari ini aman. Panas juga, tapi mendung nggak juga.
0: Oke, baiklah. Ada informasi apa Listia dari Palangkaraya sore ini?
1: Hari ini terkait Universitas Islam Negeri Palangkaraya pecahkan rekor MURI manasik haji mahasiswa terbanyak di Indonesia, rekan Jube.
0: Luar biasa, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Universitas Islam Negeri atau UIN Palangkaraya berhasil mencatatkan prestasi nasional setelah memecahkan rekor MURI melalui kegiatan manasik haji mahasiswa terbanyak di Indonesia. Kegiatan ini melibatkan 1.675 mahasiswa dan menjadi bentuk pembekalan, pemahaman, serta praktik ibadah haji bagi mahasiswa. Berikut Nursian Miftah Tarik melaporkan.
2: Persiapannya untuk memecahkan rekor ini melibatkan mahasiswa. Maka dari itu kami mengajak mahasiswa UIN Palangkaraya semester 4 dan 6 untuk mengikuti manasik haji. Dan alhamdulillah semua mahasiswa antusias sekali untuk mengikuti kegiatan ini.
3: Universitas Islam Negeri atau UIN Palangkaraya berhasil mencatatkan prestasi nasional setelah memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI dalam kategori manasik haji oleh mahasiswa terbanyak di Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 hari pada 19 hingga 20 Juni 2026 dengan melibatkan sebanyak 1.675 mahasiswa. Jumlah ini melampaui target awal panitia sebanyak 1.500 peserta. Kegiatan manasik haji ini digelar sebagai bentuk upaya UIN Palangkaraya dalam memberikan pemahaman serta pengalaman praktik ibadah haji kepada mahasiswa. Dalam pelaksanaannya, peserta mengikuti berbagai rangkaian praktik ibadah haji, mulai dari ihram di Mikot, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melontar jumroh Aqabah, tahalul, tawaf hingga mabit di Mina. Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji Republik Indonesia, Haji Puji Raharjo mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, pembekalan manasik haji sejak usia muda menjadi langkah penting untuk membangun kesiapan calon jemaah haji Indonesia di masa mendatang. Sementara itu, Senior Customer Relations Manager MURI, Andre Purwandono, menyampaikan bahwa hasil verifikasi menunjukkan jumlah peserta mencapai 1.675 orang dan memastikan UIN Palangkaraya resmi meraih rekor MURI. Sekretaris Manasik Haji UIN Palangkaraya, Jerina mengatakan persiapan kegiatan ini melibatkan mahasiswa semester 4 dan 6 sebagai peserta utama. Ia menyebut antusiasme mahasiswa menjadi salah satu faktor pendukung hingga kegiatan ini berhasil mencatatkan rekor MURI sebagai manasik haji mahasiswa dengan peserta terbanyak di Indonesia. Menurut Jerina, kendala yang dihadapi panitia selama pelaksanaan hanya berkaitan dengan teknis pengaturan peserta, mengingat jumlah mahasiswa yang mencapai lebih dari 1.600 orang. Namun, seluruh kendala tersebut dapat diatasi melalui kerjasama panitia sehingga kegiatan berjalan dengan lancar. Ia berharap kegiatan manasik haji ini dapat terus dilaksanakan untuk memberikan pemahaman serta literasi haji kepada mahasiswa.
2: Kemudian harapannya setelah pencapaian rekor MURI ini, tentunya kami ingin kegiatan manasik ini berkelanjutan untuk memberikan bimbingan kepada mahasiswa mempersiapkan persiapan terkait literasi haji. Karena tentunya haji itu merupakan salah satu rukun iman yang kelima dan perlu persiapan yang matang sekali, baik persiapan pengetahuan maupun juga persiapan fisik.
3: Salah satu peserta manasik haji, Maulidia, mengatakan kegiatan tersebut menjadi pengalaman yang sangat berkesan baginya. Ia menyebut kesempatan mengikuti manasik haji bersama ribuan mahasiswa merupakan pengalaman yang jarang didapatkan. Menurutnya, suasana kegiatan yang dibuat semirip mungkin dengan pelaksanaan ibadah haji membuat peserta lebih merasakan gambaran langsung pelaksanaan haji. Ia juga merasa bangga dapat menjadi bagian dari kegiatan yang berhasil mencatatkan rekor MURI.
4: Kalau untuk manfaat bagi diri saya pribadi, itu mungkin ini ya, saya jadi lebih mudah tahu gitu alur ibadah haji itu seperti apa, urutannya seperti apa. Karena selama ini cuma tahu teori aja, tapi ketika manasik haji ini, kami semua melakukannya secara langsung, jadi bisa lebih pahamlah urutan dan makna dari setiap rangkaian ibadah haji ini.
3: Rektor UIN Palangkaraya, Profesor Ahmad Dahoyir, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut. Ia mengatakan keberhasilan ini bukan hanya sebuah rekor, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan semangat pelajar serta memperkuat nilai spiritual mahasiswa. Melalui kegiatan ini, UIN Palangkaraya berharap mahasiswa tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga memiliki pemahaman keagamaan yang kuat. Capaian rekor muri ini menjadi bukti komitmen kampus dalam menghadirkan kegiatan edukatif yang memberikan manfaat bagi generasi muda. Norsa Emipta Tarik melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Jubedi Tarakan.
0: Iya, terima kasih rekan Listia. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju Bumi Tenontakan Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pemirsa dan pendengar, saat ini ada rekan Rusdi di Nunukan. Selamat sore, Rusdi.
1: Ya, selamat sore rekan Jubaida.
0: Iya, bagaimana kabar Nunukan di sore hari ini, Rusdi?
1: Alhamdulillah, untuk kabar Nunukan hari ini baik, aman, dan cuaca juga mendukung sekali.
0: Siap. Ada informasi apa, Rusdi, dari Nunukan?
1: Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang latihan kerja ini sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan memasuki dunia kerja bagi lulusan SMA dan sederajat, rekan Jubeda.
0: Iya. Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, sebanyak 76 lulusan SMA sederajat di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan mengikuti pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan kesiapan memasuki dunia kerja. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Sebagai daerah perbatasan dan pintu keluar masuk pekerja migran, Kabupaten Nunukan terus berupaya menyiapkan tenaga kerja yang siap bersaing di dunia kerja. Tahun ini sebanyak 76 lulusan SMA sederajat mengikuti pelatihan keterampilan di BLK. Para peserta mengikuti berbagai program pelatihan di antaranya teknik listrik, menjahit, pengelasan, pendingin ruangan atau AC, dan teknologi informasi. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan Suhadi mengatakan pelatihan tersebut ditujukan untuk meningkatkan keterampilan para lulusan sekolah agar lebih siap memasuki dunia kerja maupun membuka usaha secara mandiri.
3: Artinya kita bekali dulu mereka untuk kaitannya dengan tadi keterampilan tadi ya, latihan tadi. Ya harapannya nanti gini, setelah ini kan kita apa namanya, ada semacam komunikasi lah, membuat katakanlah grup WA atau apa. Nah itu nanti kan gini, kalau ada lowongan kerjaan jaya kita ini kan ya syukur-syukur mereka tidak sekedar katakanlah ini kan tadi pelatihannya juga pelatihan yang bisa mereka mandiri kan, bisa juga artinya mereka bisa usaha sendiri, meskipun awalnya seharusnya mereka ikut-ikutan orang dulu lah, nanti suatu saat dia bisa buka sendiri kan, seperti itu.
2: Suhadi menjelaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan penting bagi Kabupaten Nunukan, yang merupakan daerah perbatasan sekaligus pintu keluar masuk pekerja migran Indonesia. Menurutnya tenaga kerja lokal harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja agar mampu bersaing dan mengisi peluang kerja yang tersedia baik di dalam maupun luar negeri.
3: Ya sebenarnya kan gini, setiap kali ada informasi baru dari mereka kan juga lari ke kami juga. Makanya salah satunya tadi begitu kan, karena mereka kan lebih berbicara lowongan pekerjaan ke luar negeri kan, seperti itu. Nah sekarang katakanlah gini, mereka ada lowongan kerjaan di negara mana-mana-mana. Nah itu kan yang perlu kami tangkap, itu kan salah satu peluangnya itu. Artinya bagaimana nanti bisa itu katakanlah pelatihannya diadakan di BLK atau di LPK yang ada di Nunukan, supaya kita antisipasi kalau ada peluang kemudian kita siapkan lah, seperti itu.
2: Suhadi menambahkan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan secara berkala terus memberikan pelatihan kepada calon pencari kerja. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan daya saing tenaga kerja sehingga memiliki keterampilan yang memadai untuk memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Jubeda di Tarakan.
0: Terima kasih rekan Rusdi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kita menuju Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda sore ini ada rekan Dita. Selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore Jube.
0: Iya, gimana kabar Samarinda sore ini Dita?
1: Samarinda sore hari ini aman saja, alhamdulillah baik, tapi untuk cuacanya luar biasa panas di Samarinda sore hari ini.
0: Baik, berarti ini sama nih dengan kota Rakan sore ini Dita.
1: Iya.
0: Ada informasi apa Dita sore ini?
1: Dari Samarinda sore hari ini ada informasi terkait Polda Kaltim yang memperketat pengawasan kampung bebas narkoba di Samarinda.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Jube. Pendengar dan pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur memperketat pengawasan di kawasan Jalan Pesut, Kelurahan Sungai Dama, Samarinda. Langkah ini diambil guna mengantisipasi pengaktifan kembali aktivitas peredaran gelap narkoba di wilayah yang dikenal memiliki kerawanan tinggi terhadap narkoba tersebut. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani.
2: Evaluasi mendalam dilakukan terhadap 8 rukun tetangga yakni RT 9 hingga RT 16. Polda Kaltim kini menerapkan pendekatan preventive strike atau serangan pencegahan berbasis komunitas. Strategi ini berbeda dengan tahun 2023 lalu karena kini mengedepankan kolaborasi bersama masyarakat untuk memutus mata rantai jaringan di area padat penduduk tersebut. Polisi juga menerjunkan patroli roda 2 keliling gang sempit serta memperketat pengawasan orang asing bersama BNN. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Kombespol Romilus Tamtelahitu.
3: Provinsi Kalimantan Timur adalah merupakan satu dari 8 provinsi yang menjadi sorotan nasional, khususnya dalam hal peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Peringkat 10 besar nasional dari 34-36 mungkin provinsi yang ada ya sekarang. Dan kita menemukan ada 2 zona yang kita buat. Pertama adalah zona merah dan kedua adalah zona kuning. Salah satu yang menempati ranking pertama di zona merah adalah Kota Samarinda. Upaya yang kita lakukan sekarang melalui program kampung bebas narkoba yang kita pilih di Samarinda, ya, salah satunya adalah di Jalan Pesut, itu adalah merupakan sebuah program berkelanjutan.
2: Penguatan kampung bebas narkoba diharapkan dapat menjadi benteng sosial yang kuat sehingga ekosistem kriminal tidak tumbuh kembali demi menyelamatkan generasi muda di Kalimantan Timur. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saatnya kami kembali kepada Anda, Jube di Tarakan.
0: Terima kasih Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kami hadirkan dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa, saat ini dari Banjarmasin ada rekan Aditya. Selamat sore, Adit.
1: Selamat sore, Kak Jubay. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Gimana sebaliknya, Adit?
1: Sebaliknya di Banjarmasin kabarnya baik juga. Cuaca panas, dan cuaca panas itu paling asik main layang-layang.
0: Siap ya. Ada informasi apa, Adit, dari Banjarmasin?
1: Ini terkait tentang kembali maraknya lokasi, beberapa titik lokasi di Kota Banjarmasin yang dijadikan masyarakat bermain layang-layang yang bisa mengakibatkan kecelakaan atau mengganggu arus lalu lintas, Jubaidah.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Jubaidah. Pendengar dan pemirsa, ada dua lokasi yang menjadi titik perhatian pemerintah Kota Banjarmasin karena kembali marak dijadikan lokasi bermain layang-layang. Itu di kawasan Jembatan Putih dan juga di kawasan AKSN dan juga di Jembatan RK Ilir. Berikut laporan Juma Muhammad.
2: Masalah di Jembatan RK Ilir atau Pekauman ini adalah orang yang menonton. Jadi banyak kendaraan yang parkir di jembatan tersebut.
3: Aktivitas bermain layang-layang yang kembali marak menjadi perhatian serius Pemko Banjarmasin. Dua lokasi yang menjadi sorotan utama adalah kawasan Jembatan Patih Masih atau Jembatan HKSN dan Jembatan RK Ilir yang dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Namun menurut pelaksana tugas Kepala Satpol PP Kota Banjarmasin Hendra, di kawasan Jembatan RK Ilir aktivitas bermain layang-layang relatif masih terkendali karena dilakukan di lahan milik Pelindo yang berada di bawah jembatan. Hanya saja persoalan justru muncul dari banyaknya warga dan pengendara yang berhenti di atas jembatan untuk menyaksikan aktivitas tersebut. Kondisi itu dinilai mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan berpotensi memicu kecelakaan. Sebagai langkah antisipasi, Satpol PP Kota Banjarmasin akan menggandeng Dinas Perhubungan serta pihak kecamatan untuk melakukan pengawasan di lokasi-lokasi yang dianggap rawan. Satpol PP juga telah memasang sejumlah spanduk berisi imbauan di kawasan Jembatan Patih Masih dan Jembatan RK Ilir. Selain itu, petugas juga akan ditempatkan di lokasi pada sore hingga menjelang waktu maghrib saat aktivitas bermain layang-layang biasanya mencapai puncaknya.
2: Masalah di Jembatan RK Ilir atau Pekauman ini adalah orang yang menonton. Jadi banyak kendaraan yang
4: parkir di jembatan.
2: Nah, ini juga akan kami antisipasi dengan kawan-kawan di sub dan juga kawan-kawan kecamatan, khususnya di kelurahan masing-masing. Nah, untuk di Patih Masih ini akan lebih ekstra lagi, sama seperti tahun kemarin. Sebenarnya spanduk sudah kita pasang, imbauan sudah kita berikan, sosialisasi juga sudah jalan, tapi ini akan kita tempatkan anggota. Jadi insya Allah mulai.
3: Kekhawatiran datang dari sejumlah pengendara, Nur Sarikasi salah satunya. Warga Banjarmasin Selatan ini mengaku khawatir dengan aktivitas tersebut, apalagi jembatan RK Ilir sering ia lewati setelah pulang kerja.
5: Sekarang orang sudah mulai rame main layang-layang di atas jembatan itu. Khawatir kalau misalkan lewat-lewat gitu bisa nyangkut. Harapannya supaya pemerintah bisa menangani anak-anak yang sering bermain layang-layang di atas jembatan itu.
3: Namun demikian, upaya yang dilakukan saat ini masih sebatas pendekatan persuasif. Pasalnya hingga kini belum terdapat aturan khusus yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan penindakan terhadap aktivitas bermain layang-layang maupun kerumunan penonton di lokasi tersebut. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Banjarmasin, Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke Jubaidah di Tarakan. Silakan Jubaidah.
0: Iya, terima kasih Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore ini kita tutup dengan informasi dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dampak persoalan tumpang tindih regulasi membuat aktivitas ekspor perikanan Kalimantan Utara via udara dihentikan sementara. Berikut laporan Muhammad Rajabsyah.
1: Oh enggak, bukan stop sementara waktu. Maksudnya kalau pesawatnya tetap terbang, kita komitmen untuk tetap terbang dari Tarakan ke Hong Kong.
2: Aktivitas ekspor komoditas perikanan dari Kalimantan Utara menuju Hong Kong menggunakan pesawat kargo terpaksa terhenti sementara waktu. Kendala ini dipicu oleh persoalan pemenuhan dokumen komoditas yang dinilai tumpang tindih yang dikeluarkan instansi yang satu dengan yang lainnya. Kepala Balai Karantina Kaltara, Ici Langlang Buana Mahmud mengungkapkan bahwa hingga Kamis lalu pihaknya belum menerima lagi permohonan dokumen ekspor komoditas perikanan dari para pelaku usaha. Menurut Ici, mandeknya arus ekspor ini bukan disebabkan masalah operasional maskapai atau kesiapan komoditas, melainkan adanya dokumen pemenuhan mutu ekspor. Baik dari pihak karantina maupun bea cukai sebenarnya tidak menemukan masalah secara sektoral, namun sistem terganjal aturan yang belum sinkron.
3: Karena kan kalau kami di bordernya nunggu permohonan, jadi permohonan tidak ada masuk lagi sampai hari Kamis kemarin tidak ada. Ya prinsipnya mudah-mudahan nanti ada misalnya penyelesaian soal dokumen-dokumen lain itu yang dipersyaratkan itu aja. Ya mungkin hubungan dokumen mutu ya yang memang dipersyaratkan untuk pengeluaran komoditas perikanan. Di kami di BC kan prinsipnya kan ada aturan di kaminya. Kalau BC itu mungkin PMK, di kami peraturan badan ya, hubungan dengan dokumen lain dipersyaratkan. Jadi hubungan dokumennya jika belum muncul di aturan kami, itu kami tidak bisa menambahkan langsung. Nah, mudah-mudahan nanti dengan adanya apa istilahnya penyelesaian tingkat level pusat ya, bahwa itu seperti apa ya, tentunya
2: menurutnya, sebagai pelaksana di daerah, pihaknya berharap persoalan tumpang tindih regulasi ini bisa segera diselesaikan di tingkat kementerian atau pemerintah pusat agar ada payung hukum yang jelas bagi petugas di lapangan. Ekspor komoditi perikanan via udara sendiri sebenarnya sudah berjalan sejak 2 bulan lalu menggunakan pesawat kargo My Indo dengan tujuan Hong Kong, bahkan sempat mengangkut hasil perikanan Kaltara. Di sisi lain, pihak maskapai penyedia layanan kargo, yakni My Indo Airline, menegaskan bahwa operasional penerbangan rute Tarakan menuju Hong Kong sama sekali tidak dihentikan. Pesawat tetap mendarat di Tarakan sesuai jadwal, meski dalam beberapa hari terakhir terpaksa terbang tanpa membawa muatan perikanan. Perwakilan My Indo Airline, Elsie Apriani, menyatakan komitmennya untuk terus mendukung konektivitas ekspor di Kaltara. Menggunakan Boeing 737-800 Freighter, maskapai ini memiliki kapasitas angkut yang sangat besar, yakni mencapai 22 hingga 24 ton.
1: Oh enggak, bukan stop sementara waktu. Maksudnya kalau pesawatnya tetap terbang, kita komitmen untuk tetap terbang dari Tarakan ke Hong Kong dengan harapan ada perbaikan isi kargonya itu, tentunya ya Pak ya. Mudah-mudahan regulasinya bisa lebih mudah para eksportir, dan kami selaku penyedia transport juga akan senang banget kalau misalnya tidak cuma hanya ikan Pak ya, isi sebenarnya jenis kargo apapun bisa dinaikkan karena kita pesawat freighter Pak yang bisa sampai 22 ton.
2: Elsie mengajak para pelaku usaha dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan pesawat kargo ini untuk komoditas lainnya. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Selasa 23 Juni 2026 mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya juga ada mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali bersama Anda dalam Majalah Udara Kentongan edisi hari ini 23 Juni 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Samarinda memperkuat mitigasi dan juga koordinasi lintas instansi untuk mengantisipasi banjir dan tanah longsor menyusul tingginya curah hujan di dalam sepekan terakhir. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Samarinda Edi Susanto mengatakan hujan lebat pada 18 Juni 2026 lalu menyebabkan banjir di 16 titik dan juga berdampak pada 19 kepala keluarga atau sekitar 74 jiwa serta memicu kemacetan di sejumlah ruas jalan utama. Selain banjir, tanah longsor juga terjadi di beberapa lokasi termasuk di kawasan Sentosa Dalam yang merusak pagar SD Negeri 009 Samarinda. BPBD bersama dengan BMKG, Dinas PUPR, Balai Wilayah Sungai BWS, dan juga BPBD Kalimantan Timur terus melakukan koordinasi guna meminimalkan risiko bencana hidrometeorologi. Masyarakat khususnya yang tinggal di daerah rawan banjir dan longsor dihimbau meningkatkan kewaspadaan serta menjaga kebersihan saluran drainase untuk mencegah sumbatan saat hujan deras kembali terjadi.
1: Kita tentu sering mendengar istilah K3. K3 yang merupakan singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. K3 bukan cuma aturan, tetapi juga budaya yang harus diterapkan di tempat kerja. Mulai dari memakai alat pelindung diri, menjaga kebersihan lingkungan, sampai memahami prosedur kerja yang aman. Untuk itu, perlu diingat, bekerja itu bukan cuma soal menyelesaikan tugas, tetapi juga pulang dengan selamat dan sehat. Mari kita ciptakan budaya K3 yang kuat di tempat kerja dan di lingkungan sekitar kita. Dengan K3, kerja jadi aman, produktif, dan pastinya nyaman.

0: Aduh, banjir lagi. Bu, bu.
1: Iya, ada apa sih Niko?
0: Itu nah bu, mendung sekali. Anginnya juga kencang, sepertinya mau hujan lebat. Petir dan gun.
1: Astagfirullah, anginnya kencang sekali kok. Ayo masuk, tutup pintunya.
0: Nah kan bu, baru aja ngomong, sudah langsung deras.
1: Udah, beresin barang-barang ayo. Berkas-berkas dan surat-surat penting diamankan. Ini, ibu biar beresin juga barang-barang yang lainnya.
0: Iya bu, aduh, bakal banjir lagi nih rumah.
2: Bencana bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Siaga selalu dan amankan barang serta surat-surat berharga.

Dengan upaya perlindungan orangutan Morio di landscape Keraitan, Kabupaten Kutai Timur memasuki babak baru melalui usulan pembentukan areal preservasi habitat yang melibatkan pemerintah, akademisi, lembaga konservasi, dan juga perusahaan pemegang konsesi. Dalam konsultasi publik peta indikatif areal preservasi habitat orangutan landscape Keraitan, para pihak sepakat untuk memperkuat kolaborasi untuk menjaga kelangsungan hidup orangutan di tengah tekanan aktivitas industri dan semakin terfragmentasinya habitat alami. Landscape Keraitan seluas 560 ribu hektar menjadi salah satu kawasan dengan tingkat konflik manusia dan orangutan tertinggi di Kalimantan Timur. Fragmentasi hutan membuat sebagian besar populasi orangutan Morio hidup di luar kawasan lindung dan kerap memasuki area perkebunan, tambang hingga permukiman warga. Melalui konsep areal preservasi yang lebih fleksibel, perlindungan habitat dapat dilakukan tanpa mengubah status hukum lahan, sehingga aktivitas ekonomi tetap berjalan seiring dengan upaya konservasi satwa endemik Kalimantan tersebut.

0: Air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mak, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
4: Sampah yang berwarna hijau artinya hanya sampah-sampah organik yang dapat dibuang ke tempat tersebut. Sampah organik mencakup sampah-sampah alami seperti dedaunan, ranting pohon, dan sisa makanan. Sampah organik mudah terurai di alam. Selain itu, sampah organik juga dapat bermanfaat untuk bahan pembuatan pupuk kompos.
5: Sampah anorganik harus dibuang ke tempat sampah yang berwarna kuning. Contohnya adalah plastik, kaleng, styrofoam, dan sebagainya. Berbeda dengan sampah organik, bahan anorganik yang rata-rata merupakan benda yang diciptakan oleh mesin sangat sulit terurai. Bahkan, sampah seperti plastik baru dapat terurai di tanah selama ratusan tahun. Dan sebelum terurai, plastik tersebut dapat turut merusak lingkungan. Oleh karena itu, sampah anorganik harus dipisahkan dari jenis sampah lainnya dan didaur ulang.
4: Sampah berwarna merah menampung khusus sampah B3 atau sampah dengan bahan berbahaya dan beracun. Yang termasuk dalam kategori ini adalah pecahan kaca, bahan-bahan kimia, dan benda berbahaya lainnya. Dengan memilah sampah B3 ke kategorinya, diharapkan dapat meminimalisir atau menghilangkan resiko bahaya bagi petugas oranye atau masyarakat.

Dengan otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN memastikan tidak ada lagi aktivitas tambang ilegal di kawasan hutan konservasi dalam delineasi IKN hingga nanti Juni 2026. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan juga Keselamatan Publik Edgar Diponegoro mengatakan, Satgas Penanggulangan Aktivitas Ilegal IKN bersama aparat penegak hukum terus melakukan pengawasan dan penertiban sejak tahun 2023. Dengan 8 perkara tambang ilegal telah diproses secara hukum. Pasca penertiban, OIKN juga melakukan rehabilitasi lingkungan melalui revegetasi di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto. Sekitar 1.000 pohon ditanam di lahan bekas tambang ilegal seluas 1,6 hektar untuk memulihkan tutupan vegetasi dan keseimbangan ekosistem. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN, Mirna Safitri menegaskan pemulihan kawasan hutan membutuhkan konsistensi dan dukungan seluruh pihak untuk menjaga keberlanjutan lingkungan di IKN. Pendengar, informasi ini adalah informasi penutup untuk menjelang udara kentongan tengah di siaran ini 23 Juni 2026. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro Soto RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: keluar sih?
1: Emang kenapa? Masalah buat kamu?
0: Ya masalah dong mas, ini kan untuk pejalan kaki, bukan untuk parkir kendaraan.
1: Terus kamu apa? Mau cari ribut?
2: Sudah-sudah, biarin aja, gak usah dilayani.
0: Tapi Rin, ini trotoar untuk pejalan kaki kan, bukan untuk parkir kendaraan. Coba deh, sekarang para pejalan kaki mau lewat mana coba?
2: Ya, mudahan aja sih masnya itu nanti sadar, kalau apa yang dilakukannya salah.
1: Ya terserah kalian, kalian mau lewat mana kek, itu urusan kalian, bukan urusanku.
0: Dasar orang gak tahu aturan.
3: Trotoar untuk pejalan kaki, bukan tempat parkir kendaraan. Kembalikan trotoar kami. Kembalikan hak pejalan kaki.
4: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
5: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
6: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
5: Ayah.
6: Aduh, pancinya aman kan?
5: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
6: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
5: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
6: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
4: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
7: Dari M. Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
8: Pro 1 RRI Samarinda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengeklaim satu keluarga menangis terharu dan juga mendadak kaya karena berhasil mendapatkan bantuan dana hibah dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya, pendengar, klaim unggahan video yang memperlihatkan satu keluarga mendadak kaya dan menangis terharu tersebut karena mendapat bantuan dana hibah dari Menteri Keuangan RI Purbaya adalah hoax. Dilansir melalui Tirto, audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Adapun video asli unggahan tersebut adalah video reaksi satu keluarga setelah melihat pengumuman kelulusan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru atau SNPMB. Dan tidak ada kaitannya dengan bantuan dana hibah 2026. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa tidak pernah mengatakan atau mengumumkan perihal adanya bantuan dana hibah 2026 dan menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Sehingga informasi yang beredar dalam unggahan video tersebut adalah informasi hoax dan tidak benar. Pendengar, demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, meluluh lantak karena konflik sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dari segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran, Quran Surah At-Tuha ayat 1 sampai dengan 11 bersama dengan Ihsan Wal Ihsan dan juga dengan penerjemah Ria Ardah.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
1: Wow.

Demi waktu matahari sepenggalan naik, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu, dan tiada pula benci kepadamu.

Dan sesungguhnya, akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas.

Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan.

0: Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang minta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya.
1: Wa'an

0: dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Barang siapa yang kafir, ingkar, melanggar, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa yang beramal saleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan. Quran Surah Ar-Rum ayat 44.

dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berilah aku wasiat." Beliau menjawab, "Engkau jangan marah." Orang itu mengulang permintaannya berulang-ulang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau jangan marah." Hadis riwayat Bukhari.

Puasa Arafah, 9 Zulhijjah, dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura, 10 Muharram, akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim.

97.7 FM, mendengar Prosator Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, kebiasaan mendengarkan musik saat berkendara semakin banyak dilakukan masyarakat. Namun sebenarnya apakah penggunaan musik yang berlebihan ini bisa mengganggu konsentrasi dan juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas? Lalu, Korps Lalu Lintas Polri mengingatkan pengemudi agar tetap mengutamakan keselamatan selama berada di jalan. Musik bisa menjadi hiburan ya pendengar, tapi tidak boleh mengurangi kewaspadaan terhadap kondisi sekitar. Korlantas Polri juga menyampaikan bahwa musik memang bisa membantu menjaga kewaspadaan, tetapi juga berpotensi untuk menurunkan konsentrasi jika tidak digunakan secara tepat sesuai dengan situasi berkendara. Nah, ada sejumlah penelitian pendengar yang menunjukkan bahwa musik bisa saja mempengaruhi perilaku pengemudi selama perjalanan, dipengaruhi oleh tempo, volume, dan juga jenis musik yang berpengaruh terhadap fokus serta pengambilan keputusan. Ada penelitian juga dari South China University of Technology menunjukkan bahwa musik bertempo cepat bisa mempengaruhi kecepatan kendaraan. Musik dengan tempo di atas 120 BPM berpotensi meningkatkan adrenalin pengemudi. Nah, sebaliknya, musik dengan tempo 60 hingga 80 BPM cenderung membantu menjaga kestabilan emosi, dan kondisi tersebut membuat pengemudi jadi lebih tenang saat menghadapi berbagai situasi di jalan. Riset yang dilakukan oleh Boston University of Applied Science and Memorial University of Newfoundland juga menunjukkan bahwa respon pengemudi

bisa melambat, penurunan respon bahkan bisa mencapai sekitar 20%. Nah, selain volume, jenis musik juga perlu jadi perhatian ya pendengar untuk Anda yang mengemudi mobil, karena musik dengan struktur kompleks berpotensi untuk menyita perhatian selama perjalanan. Dan Korlantas juga mengingatkan pengemudi untuk menghindari aktivitas berlebihan selama perjalanan, seperti bernyanyi berlebihan, berjoget, maupun terlalu sering mengoperasikan gawai, dan hal inilah bisa mengganggu konsentrasi mengemudi Anda. Jadi pada kondisi tertentu pendengar, volume musik disarankan dikecilkan atau dimatikan sementara. Hal ini dilakukan saat hujan lebat, kemacetan, atau visibilitas jalan menurun, karena keselamatan tetap jadi prioritas utama dalam setiap perjalanan. Karena itu, musik sebaiknya menjadi penunjang kenyamanan, bukan sumber distraksi di jalan raya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 1. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, program Sekolah Garuda Transformasi membawa dampak positif bagi SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Tamrin di Jakarta. Peningkatan terlihat pada minat siswa yang melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Tenaga ahli Bakom Republik Indonesia Riki Tamba menilai bahwa program tersebut memperkuat daya saing siswa dan pemerintah ingin membuka akses pendidikan global secara merata. Menurut Riki, Sekolah Garuda juga membentuk karakter dan juga integritas para peserta didik dan nilai tersebut penting bagi calon pemimpin masa depan Indonesia. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik SMA Unggulan Tamrin Arif Nur Ridwan mengatakan minat siswa meningkat dengan signifikan. Jumlah peminat kuliah luar negeri hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Selain akademik, sekolah juga memperkuat pengembangan kepemimpinan dan karakter siswa dengan program yang dilakukan melalui pembinaan berkelanjutan di lingkungan sekolah. Guru pun turut memperoleh penguatan kompetensi untuk bisa mendampingi siswa dan pembaruan pengetahuan dilakukan dalam bidang pedagogi dan juga informasi perguruan tinggi. Sekolah Garuda Transformasi pendengar diharapkan akan memperluas peluang siswa Indonesia bersaing dengan global, dan program tersebut juga mendukung lahirnya generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Informasi ini pendengar kami kutip melalui laman rri.co.id.

Dengan Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat tadi Tarania pamit undur diri dari ruang dengar Anda telah temani sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya akan bergantian dengan rekan siar Deddy Purnama untuk temani Anda dalam Samarinda malam ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, selamat malam, dan sampai jumpa.

0: Javindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
1: Anduk,
2: handuk,
1: bal,
2: bol,
1: biskop,
2: bioskop,
1: potlot,
2: potlot,
1: pulpen,
2: vulpen,
1: salep,
2: zolf,
1: ember,
2: emmer.
0: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.
3: Indonesia itu keberagaman.
4: Indonesia itu toleransi.
5: Indonesia itu tangguh.
6: Indonesia itu pekerja keras.
7: Indonesia itu senyuman.
8: Indonesia itu kulinernya mantap.
9: Right or wrong, Indonesia is my country.
10: Hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri.
11: Aku cinta Indonesia.
12: Aku cinta Indonesia.
13: Kami

0: 1. Lintas informasi. Rom 1.
1: Baik pendengar Rom 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami hadirkan lintas informasi untuk Anda. Bank Indonesia mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas pada Mei 2026 sebesar 10.415,9 triliun rupiah. Pertumbuhannya mencapai 10.8% secara tahunan, meningkat dibandingkan pertumbuhan bulan April yang sebesar 9.2%. Meningkatnya jumlah uang beredar di bulan Mei ditopang oleh pertumbuhan uang beredar sempit M1 sebesar 15.3%, serta ditopang oleh uang kuasi sebesar yang tumbuh sebesar 6%. Sebagai informasi, uang beredar dalam arti luas M2 terdiri dari M1, uang kuasi dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter, sedangkan M1 adalah uang beredar dalam arti sempit. Uang M1 meliputi uang kartal yang dipegang masyarakat dan giro rupiah, termasuk uang elektronik serta tabungan rupiah yang dapat ditarik sewaktu-waktu. Peredaran uang pada Mei 2026 menurut laporan BI dipengaruhi oleh penyaluran kredit dan aktiva luar negeri bersih. Penyaluran kredit pada Mei 2026 tumbuh 10.8% secara tahunan, meningkat dibandingkan bulan April yang tumbuh 9.4%. Nilai penyaluran mencapai Rp8.759 triliun, kebanyakan disalurkan untuk kredit modal kerja. Sektor yang banyak mengakses kredit modal kerja adalah pertambangan dan penggalian dan industri pengolahan. Sedangkan aktiva luar negeri bersih pada Mei 2026 tumbuh sebesar 5.2% secara tahunan, pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 3.7%. Aktiva luar negeri bersih adalah selisih antara tagihan dan kewajiban sistem moneter kepada bukan penduduk. Sementara itu, penghimpunan dana pihak ketiga atau DPK pada Mei 2026 mencapai Rp9.698,7 triliun, tumbuh 10.8% secara tahunan. Demikian lintas informasi.
0: Lintas informasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil ya, yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogyanya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: heboh. Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut

sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kan? Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen, adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya, yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Ku aman, ada LPS.

0: masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimat, saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Barang siapa melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, maka dia seperti telah melaksanakan sholat separuh malam. Dan barang siapa melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka dia seperti telah sholat sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim.
3: Sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu,
4: kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
5: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
6: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
7: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Misi paket.
10: Tunggu, Mas.
11: Paket yang mana ya?
10: Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
12: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
10: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
13: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
14: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 FM

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku How to Respect Myself karya Yoon Hong-kyun merupakan panduan yang luar biasa untuk membantu pembaca mengembangkan rasa penghargaan terhadap diri sendiri. Dalam esensi buku ini, Yoon Hong-kyun membahas berbagai konsep dan strategi yang dapat membimbing kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang nilai diri dan pentingnya menghormati diri sendiri. Pada saat membuka buku ini, di awal buku ini menyoroti pentingnya memiliki pemahaman yang kuat tentang siapa diri kita. Yoon Hong-kyun mengajak kita untuk merenung tentang kekuatan, kelemahan, minat, dan nilai-nilai pribadi. Dengan mengenali identitas kita, kita dapat memahami apa yang membuat kita unik dan berharga. Hal ini yang memberikan dasar yang kuat untuk membangun rasa penghargaan terhadap diri sendiri. Selanjutnya, pentingnya menerima diri sendiri dibahas sepenuhnya, dan pemenuhan terhadap diri sendiri dibahas sepenuhnya, termasuk segala kekurangan dan kesalahan yang mungkin kita miliki. Buku ini memberikan wawasan tentang bagaimana melihat diri sendiri dengan penuh kasih sayang dan pengertian, daripada membebani diri dengan standar yang tidak realistis. Dengan menerima diri sendiri, kita dapat meraih kebebasan untuk tumbuh dan berkembang. Buku ini juga memberikan panduan praktis tentang cara mengatasi rasa takut dan ketidakamanan yang mungkin menghambat perkembangan rasa penghargaan diri. Yoon Hong-kyun merinci strategi untuk menghadapi ketidakpastian, mengatasi kegagalan, dan mengelola kritik dengan cara yang membangun daripada merusak. Kita diajak untuk melihat kesalahan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai tanda kegagalan diri. Selain itu, buku How to Respect Myself menyoroti pentingnya menjaga kesehatan mental dan emosional. Yoon Hong-kyun mengajak teknik-teknik relaksasi, meditasi, dan manajemen stres untuk membantu kita merawat diri secara holistik. Melalui pemahaman dan penghormatan terhadap kebutuhan diri, kita diajak untuk mengembangkan keseimbangan hidup yang lebih baik. Terakhir, buku ini menggarisbawahi peran penting hubungan sosial dalam membentuk rasa penghargaan diri. Yoon Hong-kyun menekankan bahwa menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain bisa memperkaya kehidupan dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk pertumbuhan pribadi. Lalu kita diajak untuk memilih hubungan yang membangun, meninggalkan yang merugikan, dan belajar berkomunikasi secara efektif. Dan secara keseluruhan, buku How to Respect Myself oleh Yoon Hong-kyun adalah panduan yang komprehensif dan mendalam tentang bagaimana mengembangkan rasa penghargaan terhadap diri sendiri dengan merangkum konsep-konsep tersebut. Kita bisa memperoleh landasan yang kuat untuk menghormati dan mencintai diri mereka sendiri dalam perjalanan hidup mereka. Demikian esensi buku berjudul How to Respect Myself karya Yoon Hong-kyun dari RRI untuk Indonesia.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, pendengar masih bersama kami di Samarinda malam ini. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, Kementerian Kebudayaan mendorong pelurusan sejarah W.R. Supratman sekaligus memperkuat literasi kepahlawanan bagi generasi muda. Langkah tersebut dinilai penting karena riwayat hidup pencipta Indonesia Raya masih menyisakan sejumlah perbedaan versi yang harus diluruskan. Komitmen itu disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon saat menerima keluarga W.R. Supratman di Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung di kantor Kementerian Kebudayaan pada Senin 27 Juni 2026. Menurutnya W.R. Supratman bukan hanya pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya bagi bangsa Indonesia. Ia juga berperan penting membangkitkan semangat kebangsaan pada masa perjuangan menuju kemerdekaan nasional. Karena itu kisah hidup dan perjuangan W.R. Supratman perlu dikenalkan lebih dekat kepada generasi muda. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperkuat pemahaman sejarah dan nilai kebangsaan di masyarakat. Ia ungkapkan, ya, Kementerian Kebudayaan telah menjalankan berbagai program penguatan literasi sejarah selama 2 tahun terakhir. Salah satunya melalui lomba menulis surat untuk pahlawan pada peringatan Hari Pahlawan setiap tahunnya. Selain itu, Kementerian juga memutar karya-karya musik W.R. Supratman di Museum Kebangkitan Nasional secara berkala. Program tersebut bertujuan mendekatkan generasi muda dengan sosok dan perjuangan para pahlawan bangsa. Ia menyampaikan pelurusan sejarah dapat dilakukan melalui penulisan buku berbasis silsilah keluarga dan sumber lisan. Langkah tersebut diharapkan mampu melengkapi berbagai informasi yang berkembang mengenai kehidupan W.R. Supratman. Perwakilan keluarga W.R. Supratman, Agustiani HS, menyambut baik dukungan yang diberikan Kementerian Kebudayaan tersebut. Ia menilai edukasi mengenai pahlawan nasional perlu terus diperkuat untuk meningkatkan literasi sejarah masyarakat. Mendengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id.
1: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama

negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: banyak sekali, Dah. Uang dari mana ini, Dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Dah. Uda kan tidak kerja, Dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Ima Fadilah melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Impres 16 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen tani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Impres Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara lebih efisien dan berkelanjutan.
3: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Impres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzanah melaporkan selengkapnya.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ardi Vindiatini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT, itu juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jenah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: Saya menerima perwakilan.
8: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan, pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3D, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Gagasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
9: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia. Dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIMI, di Kadin, di Apindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis. Sehingga menurut saya tetap harus didorong.
8: Sementara itu Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
7: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden. Karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol. Dan saya yakin bahwa Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
8: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC Nabil Hussein terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengolahan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metric ton produksi oleh tersangka.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC, yaitu Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batu bara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Sukoco selaku kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Aulia Wirahman, dan Cici Andini Bafa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nurgustianti, Haryanto, Nyermiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengolahan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
11: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Instruksi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
12: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
11: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
13: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
14: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
13: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Di darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, ya hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut bersama dengan pihak kepolisian ya.
14: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Diteskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan, peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
15: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
14: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
16: Melalui pendekatan berbasis ekosistem, Deal 2026 kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan...
17: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
16: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding, tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara, apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
18: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu, 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi di Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
17: Untuk itu, lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini, ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
0: Kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji. dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
20: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
21: Ibadah haji yang selesai, bukan kita pulang dari tanah suci. Sebenarnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak mulai berhenti. Oleh karena itu, asal sudah kita harapkan selamat berhenti. Doa, jusil, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus tunjukkan. Itu yang sesungguhnya belum jadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
20: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di tanah suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
22: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya berlangsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses debarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerimaan dan Penyambutan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar Wahyudin Hakim kepada Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi.
23: Ini PPIH Embarkasi Makassar menerima dan sekaligus menyerahkan jemaah kepada pemerintah daerah untuk diurus jalur pulangannya sampai di tempatnya masing-masing dan sama-sama mengajak Bapak Ibu membaca basmalah.
22: Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
24: Hanya dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada peningkatan ibadah bagi kita semua.
22: Usai prosesi penerimaan, rombongan Nujo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nur Diansa melaporkan selengkapnya.
1: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 ya.
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
1: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
2: Sementara Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
3: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar ada di GBK ini.
2: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multi cabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multi cabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multi cabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengundang.

demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmanta. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 91,2.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja.

0: betina kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, untuk Anda umat Buddha dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di malam hari ini akan hadir mimbar agama Buddha bersama Susilawati. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: dari FM nomor 8 Samarinda,
1: kanal informasi dan inspirasi.
3: Mimbar agama.
4: Baik Bapak Ibu serta Saudara Saudari Sedama, berjumpa lagi dengan saya Susilawati di siaran Agama Buddha pada kali ini. Sebelum kita mendengarkan sharing dhamma, terlebih dahulu kita memanjatkan Buandana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabbadisa anu parigamma cetasa newa jaga piatara matana kwaci ewang pio putu ata parisang tasma nahingse parang ata kamoti. Bila kita mengarungi dunia dengan pikiran, maka kita akan menemukan bahwa diri sendirilah yang paling dicintai, karena tidak ada siapapun yang dicintai oleh seseorang selain dirinya sendiri. Maka perhatikan dan hormatilah orang lain seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Samyutta Nikaya 1.7.5. Bapak Ibu serta Saudara Saudari Sedama yang berbahagia, pada kesempatan ini kembali kita berbagi atau mendengarkan sharing dhamma yang tentu saja masih berkaitan dengan cinta kasih penjaga dunia. Yang tentu saja umat Buddha masih ingat bahwa Tri Suci Waisak itu artinya adalah memperingati tiga peristiwa suci yang dalam kehidupan Guru Agung Buddha Gotama, yaitu adalah kelahiran Siddhartha sebagai calon Buddha, yang kedua adalah pencapaian pencerahan sempurna atau pencapaian penerangan sempurna yang kita biasa tahu. Yang ketiga adalah parinibbana atau kemangkatan Guru Agung Agama Buddha, di mana tiga peristiwa suci itu terjadi pada hari yang sama, yaitu hari purnama bulan Waisak, dengan tentunya tahun yang berbeda-beda. Kelahiran Pangeran Siddhartha sebagai calon Buddha itu ketika itu tercatat yaitu adalah tahun 623 sebelum Masehi, yaitu di India. Ketika itu di kerajaan Kapilawastu yang ayahanda beliau bernama Raja Suddhodana dan ibunya bernama Ratu Mahamaya Dewi. Yang kedua adalah ketika beliau mencapai penerangan sempurna, itu di Bodh Gaya, itu tahun 588 sebelum Masehi di India. Dan ketika itu beliau parinibbana itu adalah 543 pada usia 80 tahun di Kusinara, yaitu di India juga. Yang pertama tentu saja kita melakukan cara ritual, yaitu puja bakti. Setelah itu kita meditasi. Rangkaian-rangkaian acara itu adalah tentu saja kita pada intinya selalu melakukan pendalaman dhamma ajaran Sang Buddha, di mana di sana juga ada kegiatan-kegiatan sosial yang kita lakukan atau kegiatan-kegiatan budaya Buddhis lainnya, yaitu berbagai persoalan dunia dewasa ini. Seperti tidak jauh-jauh kita, yang pertama dunia keluarga, bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Seperti kita tahu, dewasa ini banyak sekali kekerasan yang masih menjadi bagian dari dunia. Contoh kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam sosial masyarakat, bahkan kekerasan dalam kehidupan beragama pun membuat kita seperti terkejut atau terhenyak ya. Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian yang berbahagia, karena kekerasan itu dilakukan kadang atas nama agama yang sebenarnya sama sekali itu bertentangan dengan ajaran agama tersebut. Di dulu kita tahu, yaitu adalah di Mahatma Gandhi ya, pada era zaman 1869, ketika itu menyatakan bahwa akar kekerasan itu adalah kekayaan tanpa bekerja, kesenangan tanpa hati nurani, pengetahuan tanpa karakter, atau perdagangan tanpa moral. Nah, beliau juga mengatakan ilmu tanpa kemanusiaan, ibadah tanpa pengorbanan, politik tanpa prinsip. Begitu banyak macam kekerasan yang terjadi dalam, yang dapat terjadi dalam berbagai bidang kehidupan sebagai suatu ekspresi perilaku bahwa kelompok orang atau secara fisik, secara verbal maupun mental yang mencerminkan tindakan agresi dan penyerangan terhadap kebebasan, itu terhadap martabat orang lain. Itu sering kita lihat misalnya maupun media-media cetak ataupun media televisi ya. Kita sering melihat hal-hal seperti itu. Buddha Gautama juga pernah menasehati seorang bhikkhu ya, yang keras kepala dan suka bertengkar dengan sesama bhikkhu yang lain. Nah, siapapun, beliau menasehati, yaitu siapapun yang memendam kebencian di dalam dirinya dengan berpikir bahwa ia telah menyiksa diriku, ia telah memukulku, ia telah mengalahkanku, bahkan ia telah merampas barang-barang milikku, maka kebencian itu tidak akan lenyap dalam benak hatinya. Beliau juga mengatakan dalam dunia ini kebencian itu tidak akan berakhir hanya dibalas dengan kebencian. Lalu kebencian itu dapat berakhir jika kita kembangkan cinta kasih. Nah, lalu pertanyaannya adalah mengapa masih ada orang-orang yang menyukai pertikaian misalnya? Ya, tentu saja karena masih banyak orang-orang yang tidak mengerti bahwa kita sendiri akan binasa di dunia ini, itu akibatnya akan terjadi perselisihan. Kita berusaha melenyapkan perselisihan, kita berusaha memahami kebenaran, ya. Demikian Sang Buddha juga menjelaskan bahwa jika ia yang memahami kebenaran itu akan berusaha selalu memahami perselisihan. Pada saat itu juga terjadi pernah di zaman Sang Buddha, pada saat terjadi pertempuran antara Raja Kosala dengan Raja Ajatasattu ketika itu di India, terjadi kekalahan oleh Raja Kosala. Dan tentu saja berarti kemenangan bagi Raja Ajatasattu. Nah, Sang Buddha juga memberikan nasihat yang berbunyi adalah, kemenangan itu sendiri menimbulkan kebencian. Orang yang kalah hidup dalam kesedihan. Orang dapat tenang dan damai batinnya apabila ia telah mengatasi kemenangan dan kekalahan. Itu ada dalam syair Dhammapada, syair Wagga 3, 5, 6 dan di ayat 201. Bapak Ibu serta saudara-saudari sedama yang berbahagia, di dalam agama Buddha dikatakan yang pertama ada beberapa hal yang berkenaan dengan tema cinta kasih penjaga dunia. Salah satunya adalah kita kembangkan cinta kasih sebagai pencegah kekerasan kita. Karena tadi di awal saya katakan bahwa kekerasan itu sering terjadi, baik itu kita lihat di media cetak, media elektronik, televisi dan lainnya, ya. Cinta kasih itu merupakan bahasa hati. Bahasa maksudnya dari hati ke hati. Cinta kasih adalah suatu kekuatan yang mengaitkan hati kita dengan hati untuk menyembuhkan dan menyatukan kita dalam kebersamaan yang sesungguhnya. Pikiran-pikiran cinta kasih itu yang sangat berkembang memiliki kekuatan magnetis, maksudnya yang mempengaruhi dan menarik hati orang lain. Dengan cinta kasih, kebahagiaan kita akan muncul, kebahagiaan manusia itu sendiri bertambah. Bahkan mungkin dunia juga menjadi lebih cerah, lebih mulia, lebih suci, serta menciptakan kehidupan tentu saja yang lebih baik. Nah, ketika kita mengembangkan cinta kasih, itu adalah cinta kasih yang dapat merupakan pengharapan kesejahteraan dan kebahagiaan terhadap semua makhluk hidup, tanpa dibatasi oleh sekat-sekat apapun, maksudnya. Baik itu bersifat persaudaraan seorang teman, ya, dengan teman, dengan orang tua, dengan sahabat, ya. Sifat-sifat persaudaraan, jadi cinta kasih yang merupakan sebuah kekuatan mental yang aktif. Setiap tindakan cinta kasih itu dilakukan dengan pikiran untuk membantu, menolong, menghibur, membuat orang lain lebih mudah hidupnya dan lebih mampu mengatasi kesedihan sendiri. Sabbe satta bhavantu sukhi tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu, suki hotu. Namo Buddhaya.
3: Mimbar Agama.

0: Gimana sih ini orang? Kok belum sampai-sampai juga sih? Apa aku telepon aja ya? Kok lama banget sih? Hampir 1 jam nih nungguin.
1: Aduh, maaf ya bang. Tadi saya keserempet. Untungnya gak apa-apa dan bisa diselesaikan dengan damai.
0: Loh, kok bisa keserempet?
1: Iya bang, emang salah saya juga sih. Tadi saya mau belok ke kanan, tapi ternyata rating motor saya ke kiri. Jadinya pengendara motor di belakang nyerempet saya deh.
0: Rating?
1: Aduh, kaki.
0: Lampu sein kali maksudnya?
1: Iya bang, lampu sein maksudnya.
0: Makanya, kalau naik motor itu konsentrasi, terutama pengguna lampu sein. Kalau kamu nyalakan yang ke kiri, ya belok ke kiri dong, bukan ke kanan.
1: Iya bang.
0: Yaudah, obati dulu sana lukamu.
2: Lampu sein menjadi salah satu alat komunikasi dengan pengendara lain saat di jalan. Lampu sein harus digunakan dengan tepat dan pada waktu yang tepat demi mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 FM. Lintas informasi.
4: Pro 1. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memaparkan sejumlah perbedaan antara Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT dan sekolah reguler. Program tersebut menjadi salah satu gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kualitas pendidikan nasional. Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen, Gogot Soeharwoto, mengatakan terdapat sejumlah aspek yang membedakan kedua model pendidikan tersebut. Sebagai gambaran, pihaknya juga menyandingkan dengan sekolah reguler, ada sejumlah hal yang mungkin bisa dijadikan pijakan. Menurut Gogot, penyelenggaraan SNT akan mengintegrasikan jenjang SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Sistem tersebut memungkinkan pembinaan bakat, minat, dan potensi siswa dilakukan secara berkelanjutan. Ia menjelaskan pengelolaan SNT berada dalam satu kepemimpinan. Kondisi itu berbeda dengan sekolah reguler yang pengelolaannya mengikuti kewenangan masing-masing jenjang pendidikan. Selain itu, kurikulum SNT akan mengadopsi kurikulum nasional yang diperkaya kompetensi global. Penguatan tersebut mencakup bidang sains, teknologi, teknik, matematika, dan olahraga. Kemendikdasmen juga menargetkan SNT menjadi wadah bagi siswa berprestasi. Peserta didik yang memiliki capaian akademik maupun non-akademik akan mendapat pembinaan secara berkelanjutan. Demikian Lintas Informasi.
3: Lintas Informasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Saatnya kami hadirkan drama radio dengan judul Mama Papa Kini Kusadar, produksi RRI Jakarta.

0: Wah, indah banget ya pemandangannya. Udah gitu, udaranya seger banget lagi.
1: Iya, senangnya kita bisa KKN di desa ini.
0: Iya dong.
2: Ah, norak lu semua. Kalau gua mah biasa lihat gunung dan pemandangan kayak gini.
0: Ah, lu Ham, semua juga pernah kali jalan-jalan ke puncak gunung, tapi enggak norak kayak lu.
2: Hahaha, bercanda.
3: Udah, jangan pada bercanda. Ini kalian udah pada nyiapin belum semua materi yang mau dikasih ke ibu-ibu di desa ini?
4: Udah, beres, tenang aja. Kita nikmati dulu pemandangan di desa Sumatera ini.
1: Eh, Nia, awas. Lu jangan ke tengah-tengah situ. Itu sungai arusnya deras banget, nanti lu bisa hanyut tahu.
3: Enggak, Jen, gua bakal hati-hati kok, aman aja.
0: Eh, udah. Mending kita nikmatin KKN kali ini.
5: Ayo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya sebagai kepala desa di kampung ini ingin memperkenalkan mahasiswa yang sedang KKN di kampung kita. Nah, selama mereka di sini, para mahasiswa ini yang akan membimbing bapak dan ibu untuk menerima penyuluhan tentang kesehatan, juga tentang tanggap bencana. Tenang-tenang ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, selanjutnya pertemuan kali ini saya serahkan saja ya kepada para mahasiswa KKN ini. Silakan, Dek. Ayo, silakan.
2: Ya, ayo.

0: keren emang nih Hamka.
1: Nah, sekarang kita makan dulu yuk. Seharian tadi kan kita udah ngasih pengarahan ke ibu-ibu di desa ini. Sekarang saatnya makan dan istirahat.
2: Iya nih, bener nih, lapar nih. Ayo yuk, makan dulu aja yuk.
3: Ayo, makan yuk.

0: Duh guys, hujan lagi gimana dong?
1: Iya hujan ya. Selama kita di sini, rasanya hujan terus deh.
2: Ini kok goyang ya? Airnya udah masuk rumah guys. Ya Allah.

0: Iya, alhamdulillah lu selamat.
1: Jenny, Mia, alhamdulillah kalian selamat, guys.
0: Gimana teman-teman kita yang lain, Rul?
1: Waduh, gue juga nggak tahu nih. Saat banjir tadi, harus air memisahkan kita semua. Gue berdoa aja sih, semoga aja kita selamat.
2: Iya, semoga aja mereka selamat ya.
0: Amin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang Bapak dan Ibu. Sebelum terjadi bencana ini, saya telah menghimbau untuk menaruh dokumen berharga dan sebagainya di dalam tas yang dibungkus plastik. Adakah yang sudah melaksanakan?
2: Ada.
0: Alhamdulillah kalau memang ada dan selamat. Nah, desa kita terisolir, jalanan putus. Untuk mempertahankan hidup, kita cari bahan makanan dari alam aja. Saya lihat masih ada pohon pisang yang ada buahnya, yang masih selamat dari banjir. Dan kita berdoa ya, Bapak Ibu, agar bala bantuan segera datang.
2: Amin.

0: Kita gak nyangka ya guys.
1: Kenapa Del?
0: Iya, saat kita KKN di desa ini terjadi bencana. Terus kita ngerasain juga, selama ini kita di kota udah hidup enak. Terus juga mama dan papa kita selalu manjain kita. Apa yang kita minta, mereka selalu kasih. Dan pada saat ini, kita ngerasain kemiskinan seperti orang miskin. Udah perut lapar, baju juga cuma satu yang kita pakai. HP kita juga hilang lagi. Ya pokoknya kita gak punya apa-apa deh sekarang.
2: Ya sekarang kita harus bertahan dan tetap bersyukur. Gak lupa sholat dan mohon ampun pada yang kuasa.
1: Sumpah, kalau KKN ini udah selesai, gue mau meluk mama papa gue ah. Kangen banget.
3: Bencana ini telah menyadarkan kita semua guys. Terutama kita, kaula anak muda yang selama ini cuek-cuek aja. Dengan mengalami langsung kejadian ini, bikin gue sadar betapa kecilnya kita sebagai manusia. Dan kita diwajibkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segala-galanya.
4: Ya Allah, ampuni kami ya Allah, yang selama ini berlumur dosa.

sadar, dimainkan oleh Jasmine sebagai Jenny, Nia sebagai Nia, Irul sebagai Ruli, Hamka sebagai Kaham, Daryl sebagai Ridel, Bagita sebagai Kepala Desa. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena. Pembawa cerita Desi Aldiana.

zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Selamat malam untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Ya, kembali informasi untuk Anda pendengar, kali ini dari mancanegara. Amerika Serikat meluncurkan mekanisme pemantauan melalui Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM. Mekanisme tersebut digunakan untuk memantau konflik antara Israel dan Hezbollah di Lebanon secara real time. Melansir dari Turki Today, langkah ini disebut bertujuan mengakhiri siklus kekerasan. Selain itu, langkah tersebut juga mendorong Israel dan Lebanon untuk bernegosiasi sebagai dua negara berdaulat demi mencapai perdamaian dan keamanan. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa mekanisme tersebut merupakan bagian dari upaya diplomatik yang lebih luas. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio telah berkomunikasi dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Lebanon Joseph Aoun. Komunikasi tersebut terkait penguatan gencatan senjata dan kelanjutan perundingan Israel dan Lebanon. Juga dijadwalkan melakukan pembicaraan di Washington pada 23 hingga 25 Juni dengan mediasi Amerika Serikat. Di sisi lain, Israel dilaporkan mempertimbangkan kemungkinan permintaan Amerika Serikat untuk melakukan penarikan bertahap pasukan dari sebagian wilayah Lebanon Selatan. Media Israel menyebut putaran baru perundingan akan dimulai untuk membahas rencana penarikan tersebut. Hal tersebut merupakan bagian dari program percontohan yang melibatkan militer Lebanon, sementara pasukan Israel dilaporkan telah melakukan reposisi di lapangan. Khan juga melaporkan bahwa Amerika Serikat telah menyetujui pembentukan mekanisme pemantauan pelanggaran gencatan senjata di Lebanon. Pembentukan mekanisme pemantauan tersebut melibatkan Iran dan Qatar, namun tanpa partisipasi Israel. Hal ini disebut terjadi karena keterlibatan Iran dalam mekanisme tersebut. Dengar informasi ini, kami kutip dari rri.co.id.

0: Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa dengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.
1: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
2: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
1: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
2: Is, kamu awas, hati-hati kamu terkena FOMO loh.
1: Hah? FOMO? Apaan tuh?
2: Jadi FOMO itu adalah

0: gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
1: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
0: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
1: Terus, aku harus gimana dong?
0: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
1: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
0: Sip.
2: Ayo, kita mulai ya.
3: Siap.
4: Oke, siap-siap. 1, 2, 3, action.
5: Stop. Apa-apaan kalian ini?
2: Aduh, si abang ini mengganggu aja.
3: Ya,
2: sudah action betul-betul, malah disuruh stop.
5: Kalian ini lagi ngapain sih? Pakai gaya-gaya seperti itu lagi.
3: Si abang ini ketinggalan zaman. Kan lagi ngetren nih bang, bikin konten pura-pura cacat.
5: Oh, jadi hanya untuk sebuah konten kalian bertingkah seperti ini? Astaga, ini tidak baik loh.
2: Ya, gak apa-apa kale. Kan pura-pura cacat gini pasti keren dan banyak yang nge-like.
5: Waduh, sebaiknya kalian hentikan deh. Karena dengan membuat konten seperti ini, sama aja kalian menghina penyandang disabilitas. Kalian bisa berurusan dengan hukum.
2: Hah? Iya kah? Gak jadi deh kalau gitu. Kita ganti tema lain aja.
6: Berpura-pura cacat untuk sebuah konten atau berdalih sebagai penyandang disabilitas untuk suatu tujuan tertentu adalah tindakan yang tidak benar dan menyinggung penyandang disabilitas. Itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda masih bersama di Samarinda malam ini pendengar ya. Jangan lewatkan nanti pada pukul 22. Tentunya kami hadirkan program acara pamungkas kami Ruang Rindu untuk Anda. Baik, pendengar, kembali informasi dari mancanegara, pendengar, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pemimpin Partai Buruh. Keputusan membuka jalan bagi pemilihan Perdana Menteri baru Inggris. Dilansir dari BBC News, ia menyampaikan pengumuman tersebut di Downing Street. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak lagi menjadi sosok yang paling tepat untuk memimpin partai menuju pemilihan umum berikutnya. Starmer juga menyampaikan bahwa ia telah memberitahu Raja Charles III mengenai keputusan tersebut. Partai Buruh kemudian diminta untuk menyusun jadwal pergantian kepemimpinan. Proses pencalonan dibuka pada 9 Juli dan ditutup pada 16 Juli sebelum masa reses musim panas. Jika terjadi kontestasi, pemimpin baru diharapkan sudah terpilih sebelum parlemen kembali bersidang pada September. Starmer menegaskan bahwa ia akan memastikan transisi kekuasaan berjalan tertib dan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri hingga proses tersebut selesai. Ia juga menyatakan akan memberikan dukungan penuh kepada penggantinya. Ia menilai bahwa Inggris saat ini berada dalam kondisi lebih kuat dan lebih adil dibandingkan sebelumnya. Andy Burnham disebut sebagai kandidat terdepan setelah menang dalam pemilihan Sela Makerfield dan mengumumkan pencalonannya dalam kontestasi kepemimpinan. Burnham juga mendapat dukungan dari West Streeting, sementara Alcorn masih belum menentukan sikapnya. Burnham menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Starmer, ya, yang menekankan pentingnya stabilitas serta fokus pada pertumbuhan ekonomi jika terpilih menjadi Perdana Menteri. Ia juga menegaskan akan tetap mengikuti aturan fiskal pemerintah, meskipun detail di susunan kabinet masih belum diputuskan. Starmer sendiri menjadi pemimpin Partai Buruh sejak tahun 2020 dan menjadi Perdana Menteri pada 2024 setelah kemenangan besar di partai tersebut. Ia akan mencatat sebagai Perdana Menteri Buruh dengan masa jabatan terpendek dalam sejarah. Pengunduran dirinya memicu berbagai tanggapan dari tokoh politik Inggris dan internasional. Sementara itu, proses suksesi kepemimpinan Partai Buruh kini resmi dimulai. Mendengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Pendengar Pusat Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadirkan Ruang Rindu. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
2: 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Izinkan Aku Menyayangimu ya, dari Terry ya. Lagu ini dipopulerkan oleh Iwan Fals ya, dan membuka kebersamaan kita di Ruang Rindu Kita edisi hari ini. Dan pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi 0541 743 495, 0541 736 566 ya. Silakan untuk Anda yang ingin berpartisipasi kembali untuk Anda ya di malam hari ini. Iya. Pendengar ya, di malam hari ini, siapa sosok yang paling Anda rindukan malam ini? Pelajaran hidup apa yang masih Anda pegang dari sosok tersebut, dan lagu apa yang mengingatkan Anda pada mereka? Iya. Ini sesuatu namanya juga ruang rindu ya. Pastinya kita akan merindukan sesuatu, seseorang ya, atau ini suasana yang kita rindukan ya. Kadang-kadang kalau malam itu pasti kita terngiang-ngiang orang yang sudah pergi ya, yang dulu bersama kita tapi sekarang udah pergi entah kemana gitu ya, atau sudah pergi meninggalkan kita semua ya, sudah berbeda alam ya. Kita coba sapa, ada siapa di malam hari ini ya? Ada Bunda Asih ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar?
1: Kabar Bang Deddy.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Tadi hujan apa enggak sama Rinda?
0: Hujan sebentar pagi tadi.
1: Sama pagi sini juga hujan sebentar.
0: Tapi ya, biar agak katanya agak dingin-dinginnya. Katanya air sana nggak hidup, nggak mengalir gitu ya, air PDAM.
1: Air PDAM mengalir sini Bang, tetap ngalir. Gak tahu ya kalau apa ya tempat lainnya itu ada ganti-ganti gitu loh Om. Anu Bang.
0: Oke, berarti bergiliran gitu ya
1: kalau
0: maksudnya ya.
1: Kalau rencana itu apa, listrik mau
0: digilir.
1: Giliran ya itu, tapi sini Balikpapan belum kena kok. Samarinda sudah kan?
0: Belum sih.
1: Loh, katanya sudah ada di situ.
0: Nah, kalau di tempat saya sih belum.
1: Ya itu sudah.
0: Bunda Asih.
1: Apa ini? Gimana?
0: Siapa sosok yang paling Bunda Asih rindukan malam ini? Dan
1: wah, yang paling
0: pelajaran hidup apa yang masih Bunda Asih pegang dari sosok yang Anda rindukan itu?
1: Yang paling kurindukan ya nomor satu ya suami ya, almarhum ya.
0: Ya pastilah.
1: Kalau ya ingat, ya kalau ingat dia itu ngasih saran sama kumpul anak-anak gitu itu ingat Bang, ya itu yang ngajari kalau namanya di Balikpapan kan kita pendatang juga.
0: Oke.
1: Jadi banyak suku juga, iya kan? Jadi suami itu yang ngajari sama anak-anak itu, kamu enggak boleh nyilah-nyilah teman gitu. Tapi sini kan banyak suku, jadi kita kumpul itu biarpun dia itu nakal, apa dia itu apa ya, main apa, ya ditemani aja, yang penting jangan diikuti kelakuannya gitu. Ya itu, tapi sini tuh sukunya banyak, nanti kamu benci temanmu suku itu, nanti kamu di jalan nanti diadang, ya kan?
0: Benar.
1: Jadi ya kita sama-sama ditemani gitu, namanya anak cowok itu kan gitu-itu ya, banyak anu itu kita.
0: Iya betul.
1: Ya, itu. Ya, alhamdulillah sampai sekarang anakku sudah nikah semua, sudah punya anak juga. Ya aman-aman aja lah sama teman-temannya, sama kampung gitu. Teman-teman kerja itu.
0: Ya nakal-nakal wajar-wajar anak-anak gitu ya.
1: Iya, sepenting jangan ngikuti kenakalannya sing melebihi batas gitu itu.
0: Benar.
1: Pokoknya ditemani gitu aja, ya kan? Ya alhamdulillah aman sudah sama anak sama cucu sampai sekarang.
0: Aman sudah.
1: Balikpapan tuh. 40 tahun. tahun loh Bang aku di sini sudah di Balikpapan tahun 86.
0: 40 tahun. Kalau dengan suami semasa hidup berapa tahun ini? Sampai ditinggal. Kenapa? Ditinggal pergi duluan.
1: Ditinggal tahun 22. Berarti 6 tahun jalan, 4 tahun jalan ya.
0: Oh, tahun 2022.
1: Tapi ya tiap Jumat pagi selalu ku datangi.
0: Iya.
1: Ke rumah singgah sananya.
0: Ke rumah. Ke rumah baru gitu ya.
1: Kita rasanya itu masih deket gitu loh. Ya namanya sudah 47 tahun kita kumpul loh, Bang. Ya,
0: kan? 47 tahun bersama ya.
1: Iya bersama. Kita nikah kan 75. Gitu. Udah punya anak dan jadi kita itu sudah puas ngurusi, sudah apa ya? Sifat apa itu
0: sudah. Iya, sudah kenal, sudah paham sekali sudah ya. Sudah
1: kenal semuanya. Ya itu. Jadi kita kalau tidur malam itu ya hanya ngenang kebaikan nih.
0: Iya,
1: tapi
0: betul.
1: Tapi ya gimana ya namanya sudah umur segitu, iya. Yang penting sudah puas kita ngurusi gitu.
0: Benar,
1: aja
0: sudah ya. Oke, lagunya apa nih? Ada lagunya banyak apa, lagu. Bang? Ada Isyana Saraswati Tetap Dalam Jiwa, ada Ebit Gade Untuk Kita apa? Renungkan.
1: Yang Ebit ada.
0: Ebit ada Untuk Kita Renungkan.
1: Ya itu aja, Ebit aja.
0: Oke.
1: Salamnya berhubung pertama kali buat semuanya yang mau masuk ke Pro RX sama Rinda. Malam, mati istirahat, semoga terhibur. Sehat semua, mati istirahat itu buat Bang Deddy juga.
0: Siap.
1: Metugas.
0: Ya.
1: Semoga sukses selalu. Selalu
0: amin.
1: Sehat juga bersama
0: amin.
1: Keluarga. Nanti kalau pulang hati-hati.
0: Siap Ibu.
1: Ya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bunda Asih di Balikpapan. Yang paling dirindukan malam ini adalah suami. Sosok apa yang paling dikenang ya? Ya, yang dikenang ya. Ini adalah nasihat-nasihatnya katanya tadi ya. Kita coba sapa ada siapa lagi malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Ini dengan Dulak Sarunding di Luwakulu.
0: Wah, di Luwakulu. Gimana cuaca Luwakulu nih, Julak?
2: Waduh, hujan lebat tadi tuh. Dua kali lebat tadi, Pak.
0: Dua kali lebat. Wah. Jadi
2: ini dengan siapa ini?
0: Dengan Deddy di sini.
2: Oh, dengan Deddy. Salam kenal dulu untuk Deddy ya.
0: Iya. Sudah berapa kali bergabung dengan Pro 1 ini?
2: Udah terhitung terus rasanya sudah dengan Baria. Dengan Mbak Dita, oh, udah salah tuh.
0: Berarti dengan saya baru sekali ya?
2: Ya baru sekali aja yang
0: karena ya, saya juga sudah jarang malam ini soalnya. Para mbak-mbak tadi yang sering malam soalnya.
2: Ya siap-siap Mbak Ede. Siap Pak Didi ya.
0: Alhamdulillah. Nah kalau Julak ini siapa sosok yang paling Julak rindukan malam hari ini?
2: Waduh, kalau yang serindukan ini rasanya bisa menangis ini kalau diceritakan ini.
0: Seseorang berarti ya?
2: Ini kan yang paling dirindukan kan kalau Julak sih, tapi ya orang tua, kan orang tua sudah tidak ada.
0: Betul.
2: Saya tuh kan tahun 88 nano Mas Didi. Ini Mas Didi kah Pak Didi?
0: Iya.
2: Pak Didi aja ya?
0: Jangan Pak, saya masih... Ketuaan masih ya? Remaja.
2: Ya Mas Didi aja ya.
0: Siap.
2: Begini Mas Didi, saya ini kan tahun 88 kan merantau dari Banjarmasin kan ke Samarinda ini kan. Umur 17 tahun tamat sekolah. Jadi ketemu orang tua tuh jarang tuh kan.
0: Orang tua di Banjar, sementara orang di Banjar ya orang tua ya.
2: Iya tuh orang tua di Banjar kan. Jadi saya umur 17 tahun tuh saya merantau. Nah jadi 5 tahun saya pulang kan baru pulang kan. Alhamdulillah saya pelalpiat itu merantau berangkat lagi. Lama dah pulang sampai orang tua nggak ada sampai dua-duanya ini nah. Tapi kalau diceritakan panjang betul. Saya ambil singkatnya aja. Nah jadi kalau masalah merindukan ya saya tuh termasuk bersalah Bang. meninggalkan orang tua, tapi kan keadaannya tuh
0: keadaan ya, keadaan yang memaksa gitu ya.
2: Itu dulu kali kan mulai dulu sudah kepingin merantau tuh, nah tamat sekolah mau merantau gitu nah. Tapi orang tua kan kayaknya nggak setuju, tapi namanya hati mendukung kan ya kan masih dia. Nah jadi sampai Julek nih punya istri orang Jawa di sini sampai berumah sudah.
0: Berumah di sini ya, jadi warga Kaltim gitulah ya.
2: Warga Kaltim sudah 38 tahun.
0: Nah pelajaran hidup apa yang Julek ambil dari sosok yang Julek rindukan ini?
2: Maksudnya tuh kayak apa itu?
0: Pelajarannya apa? Biasanya yang diingat itu apa? Perkataan orang tuanya seperti apa gitu? Yang paling diingat sama.
2: Artinya bilang orang tua kalau di kampung orang tuh bisa-bisa lah memilah-milahkan teman,
0: iya,
2: atau bagalah diri kita
0: bisa membawa membawa diri gitu ya.
2: Ya membawa diri. Artinya pesan-pesan waktu saya balik ya kan, artinya jangan lupa ditinggalkan yang lima waktu dan jangan panjang tangan, harus ringan tangan di kampung orang tuh kan,
0: iya, menyentuh
2: kan pasti dia. Jadi saya tuh rindunya tuh bukan main, tapi kan ini masalah merindukan, jadi agak terharu sedikit.
0: Benar.
2: Jadi saya nih di sini ya, anak saya kan umur 32 tahun, yang kedua 22. 22 tahun sudah. Jadi ya termasuk hampir jadi kaya-kaya sudah.
0: Iya, jadi kaya. Sudah bercucu berarti lah.
2: Cucu sudah itu anak 32 tahun tuh umur. Laki-laki dua-duanya. Jadi yang satunya masih kerja masih.
0: Ya, memang berat kalau orang tua itu melepas anaknya ke pergi merantau gitu ya, karena orang tua tuh khawatir sebetulnya ya.
2: Iya masih di. Saya itu kan abis tamat sekolah kan, itu pun berangkat mungkin nggak ngomong aku sama orang tua.
0: Wah. Ngomong, betul. Nah, kalau ngomong pasti tidak dibolehkan. Benar.
2: Oh, nekat kan. Cuma kalau saya ceritakan panjang betul, cuma ringkasnya aja kan.
0: Okay. Julek, ini request lagu apa nih? Ada Ari Lasso, ada Yana Julio, ada Kahitna, ada Delon.
2: Yang Ari Lasso
0: ini apa? Ari Lasso-nya Mengejar Matahari.
2: Sudah. Jauhnya apa Mengejar Matahari? Kayak apa itu?
0: Itu sudah.
2: Ya itu aja udah umpet Ari Lasso aja sudah.
0: Okay. Baiklah. Terima kasih.
2: Ya. Aku salamnya buat semuanya aja lah dimanapun berada.
0: Oke.
2: Siap semua ya. Untuk Mas Didinya.
0: Siap.
2: Selamat bertugas lah, mudah Mas Didi saya selalu
0: dan. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat
2: berani Julek Sarunding dengan Mas Didi.
0: Julek Sarunding ya namanya ya.
2: Kalau di radio Julek Sarunding aja bang, tapi supaya orang terkenal kan.
0: Siap. Nama selebriti lah ya.
2: Ya, begitulah ceritanya.
0: Oke. Siap.
2: Ya, terima kasih lah Mas Didi atas
0: waktunya. Yo,
2: selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Julek Sarunding ya namanya. Kita coba sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Bang De. Selamat berbaik rindu memori lewat lagu.
0: Wah, saya rindu juga dengan suara viola ini. Lama tak
3: bersama. Lama, kangen sama Bang. Dedi.
0: Iya. Lagi apa? Makassar bagaimana cuacanya?
3: Panas. Makassar mau panas banget.
0: Panas banget?
3: Kebangetan. Udah 4 hari. 5 kali ya.
0: Oh, berarti gak ada hujan?
3: Gak ada sama sekali.
0: Wah, karena memang sih masuk musim kemarau nih ya. Tapi karena ada El Nino, jadi hujan itu tidak bisa ditebak gitu.
3: Minggu lalu ada hujan sih, tapi nggak tahu deh musim mana.
0: Okay, kalau Viola nih, kita kan tadi ngobrolin masalah sosok yang paling dirindukan malam ini siapa?
3: Yang paling kangen, paling saya rindu. Mama papa Vio, papa sama mama.
0: Oh jelas lah orang tua ya.
3: Iya pasti orang tua.
0: Pastilah. Terus pelajaran hidup apa yang masih dipegang dari sosok yang Vio rindukan itu?
3: Pelajaran hidup. pertama itu yang sampai saat ini dia tanamkan jaga diri, lebih ke jaga diri, rendah hati.
0: Oh gitu. Iya, karena Vio kan perempuan harus pintar jaga diri.
3: Dan emang dari SMA dulu itu udah mandiri.
0: Oh, dari SMA sudah mandiri ya?
3: Udah mandiri. Mama waktu itu di Semarang, papa di Semarang, dia di Jakarta Barat. Jadi dia sama kakak sepupu di Jakarta Barat, SMA di Jakarta Barat. Sampai kuliah pun tetap mandiri.
0: Wah, keren, keren, keren. Berarti sudah terbiasa dengan kemandirian gitu ya?
3: Iya, jadi memang benar-benar harus jaga diri.
0: Gitu. Sekarang pun masih sendiri ya?
3: Gimana?
0: Sekarang pun masih sendiri.
3: Ya, benar.
0: Cari dong pendamping biar gak sendiri lagi.
3: Udah berkali-kali, tetapi belum, mungkin belum
0: ada yang... Belum srek gitu lah ya?
3: Belum srek.
0: Oke.
3: Okay. Apa sih? Belum merasa yang benar-benar nyaman belum.
0: Oke.
3: Okay. Ada sih, tetapi mungkin belum jaga.
0: Saya doain deh, biar... segera gitu ya.
3: Amin.
0: Segera dan bahagia gitu ya.
3: Insya Allah. Doain ya.
0: Oh pasti, pasti. Lagu apa ini? Masih ada Viera, ada Anditi, ada Audi, ada Kahitna, ada Delon, ada Naura dan Nola, ada Garasi.
3: Kalau Delon apa sih?
0: Delon itu lagunya Katon nih, Negeri di Awan.
3: Oh itu, saya suka banget Negeri di Awan.
0: Oke, okay, tapi dia lo yang nyanyi.
3: Boleh lah, siapa aja.
0: Oke, okay, baiklah.
3: Oke, okay, buat semuanya ya yang lagi dengerin. Lupa kalau yang ditanya siapa yang dikangenin saat ini, Bang Deddy loh.
0: Iya, karena saya juga lama gak siaran malam ini.
3: Iya, dan dia kan biasanya masuknya malam,
0: Bang. Iya, karena siang kerja gitu ya.
3: Ya sama kita.
0: Oke. Okay.
3: Selamat aktivitas.
0: Siap.
3: Terus, happy terus.
0: Oke. Okay.
3: Terima kasih.
0: You. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Viola yang ada di Makassar sudah bergabung ya. Yang paling dirindukan nih kebanyakan orang tua nih ya. Tadi Bu Asih pasangannya, suaminya gitu ya. Memang orang tua ini yang paling dirindukan. Kalau saya sih ayah saya ya, karena beliau pergi duluan gitu ya ke rumah barunya sana ya. Jadi ya yang paling dirindukan ya ayah ya. Betapa sosok seorang ayah itu ya sangat memperhatikan keluarganya gitu ya. Kayak saya jadi sadar setelah anak beranjak dewasa gitu, pengen kerja keluar gitu. Sama yang diceritakan sama Julak tadi ya, Julak Sarani tadi ya, wah Julak Anu, Julak Serunding tadi ya, mengatakan ya pergi merantau diam-diam gitu, orang tua tidak tahu. Ya kalau tahu memang dilarang nih. Saya juga sudah merasakan ini, anak sudah dewasa ya, sudah bekerja ya, pengen kerja di luar kota ya, saya larang lah karena namanya orang tua pasti khawatir ya, karena kita merasa dia belum cukup bekal ya, belum cukup berpengalaman untuk pergi keluar kota yang kotanya lebih besar dari kota kita sendiri ya, pastinya banyak halangan, tantangan segala macam yang akan dihadapi ke depannya. Karena anak ini biasanya pikirnya hanya pikirnya senangnya aja gitu ya, nggak tahu cara memanage masalah ya. Nah itu yang kita khawatirkan sebagai orang tua. Saya sudah merasa soalnya. Ya, kita coba sapa ada siapa nih yang ada di 736566. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Muhammad, apa kabar nih?
4: Sehat, suara saya yang selalu dirindukan.
0: Nah, itu dia.
4: Dengar suara Bang Muhammad. Bang Muhammad ya. Jangan salah, Bang Muhammad bukan Ahmad.
0: Nah,
4: Amat di radio sebelah.
0: Siapa Amat? Kurang M berarti ya?
4: Iya. Sama dengan kawal, ada namanya kawal utuh lumpak. Utuh lumpak tuh utuh pitak namanya, orang Jakarta Bang dia.
0: Oh, tapi namanya utuh.
4: Iya, utuh lumpak. Lumpak tuh kan bahasa Banjar. Kalau bahasa Jakarta pitak, nah itu. Jadi saya kerinduan dengan kawan Bang dia.
0: Oh, kawan, ini kawan ini.
4: Sudah lama Bang Edi enggak ketemu. Pas ketemu di par kakaknya di warung kita ngopi.
0: Oh, kebetulan ketemunya.
4: Enggak, ketemu anunya. Ipar adiknya, ipar kakaknya. Mat, ada akuan datang enggak, orang Tionghoa Bang Edi? Iya kah?
0: Oh, orang Tionghoa. Oh, kawan kawannya Bang Mawati yang dirindukan ini orang Tionghoa.
4: Ada 45 tahun atau 48. Jadi Bang Edi tahun akrab kan, tahun 78 itu. Akhirnya ada nomornya kah? Ada. Nah, dapatlah nomornya. Kita telepon Bang Edi, enggak ada yang angkat Bang Edi. Ada kali, 10-an kali. Ya sudah. Nah, langsung dibayangnya, saya tidak kenal, tidak berani ngangkat ya. Karena banyak masalah kan. Jadi dia punya kan 08-11-55. Jadi nggak diangkat Bang Edi. Jadi kan saya ada 08-11-55, 011-58 saya punya Bang Edi. Tapi yang petangkannya dari tadi sebut ya, itu nomor pribadi gitu Bang Edi. Akhirnya nggak diangkat Bang Edi. Sudah seminggu dia nelfon. Kenapa ini nelfon? Nah, belum habis itu kan namanya ada, saya hapus. Nah, habis itu dia nelfon Bang Edi. Habis itu kan kalau nomor yang gak kenal kan gak berbunyi. Tapi begitu dilihat di rumah, telepon dia. Telepon yang balik, Mat, ikan udah ajar. Iya. Nah, jadi Bang Edi, yang ikan telepon itu jadinya aku ada di Samarinda. Ya justru itu, tolong diangkat. Aduh, Mat, coba tahu kan saya kok angkat ya. Nah, itu Bang Edi kerinduannya Bang Edi. Orangnya tuh ya baik hati lah. Jadi lawas gak ketemu. Sekalinya Bang Edi, dia sekarang ada di Medan. Memang di Medan menjadi dulu rumahnya itu di kantor Golkar belakang mana?
0: Kantor Golkar yang di mana? Di Mulawarman?
4: Di Mulawarman.
0: Oh iya iya.
4: Jadi
0: iya.
4: Banyak tuh bantu Bang Edi. Masalah apa aja dia kadang-kadang kan berjalan di Janggora. Bukan saya ini tau jago enggak. Cuma kita artinya mendamaikan aja sih sebenarnya. Yeah. Masih muda-muda kita tuh.
0: Oh dulu pas masih berkawan itu masih bujang semua ya?
4: Bujang semua. Mumpulnya tuh di bios mahkamah tuh Bang Edi.
0: Oh iya mahkamah. Yang ya, sampingnya itu. Orang jual susu kedelai itu ya?
4: Iya sudah itu. Kapan-kapan di situ Bang Edi nyaman tuh.
0: Iya.
4: Boleh aja. Sorry suara anu kucing Bang Edi. Soalnya anak ini mau pindah anu berapa hari ini. Ke Balikpapan kan. Rupanya anak ini menantu Bang Edi dengarin ini di Balikpapan itu Bang Edi di streaming nih. Oh. Bapak ini tiap malam ya di radio tuh masuk. Kenapa sih? Iya, rindu aja Pak dengan suara Bapak tuh walaupun gak nelpon ya. Nah kemarin itu kan di RR itu masalah apa ya? Hutan hujan Mbak Ria. Bapaknya dengar direkamnya Bang Didi. Jadi, Bapak gak pernah masuk kok radio. Suaranya tuh kedengaran malam-malam ya. Nah jadi Bang Didi tak kalahnya juga dengan orang tua Bang Deddy. Nasihat beliau tuh banyak. Mat, ya, jauhi larangannya, jangan sampai mengambil barang orang. Itu Bang Deddy yang diingat tuh Bang Deddy. Ini jangan begadang terus. Sampai dicari, dicari dengan orang tadi. Mencari Bang Deddy, paling kita kan di pinggir sungai saja. Yang takutnya itu berkelahi dengan minum, tenang. Oh,
0: selalu minum kan. Ya, maka zaman-zaman mudanya Bang Mamat ini kan zaman-zamannya masih begeng-gengan gitu ya Bang Mamat.
4: Iya jadi itu apa namanya minum jadi. Ya, tapi saya bukan sombong ya, saya kalau di malam kadang pasti saya bawa barang tajam tuh jadi biasa dah. Soalnya kan mudah-mudahnya itu soalnya kita malam begadang apa cara bangun jadi. Begadang berujar tapi kita subuh tuh boleh sudah. Kalau masalah sholat jangan kesahkan lah, itu kan pribadi namanya. Jadi Bang Edi ya, kenapa sih Pak? Ya jangan begadang ya, karena berkelahi kapan, enggak Pak. Bapak ini marah Bang, enggak ada Bang, cuma menagur terus. Jadi kita kan agak melawan Bang Edi ya. Pak, bencong di subuh boleh Pak ya, bagi Yanu Muhammad. Pulang bawa orang ya Bang Edi, kebetulan Pak, ya Bang Edi ya. Nah, jadi Bang Deddy ingat orang tua itu Bang Deddy ya. Dengan orang tua itu haul kan Bang Deddy ya. Haul setiap tahun. Jangan, haul itu setiap saat, lima waktu. kan semua susun ilaruhi kan sebut namanya mulai walaupun kita duduk ini lah sampai insya Allah oh anu maunya Mang Deddy nanyi anu Deddy ngirim Fatihah terbuka lah pintu apa namanya kuburan tuh 270 depan kan begitu Mang Deddy ya itu rindon ke orang tua tuh ya haunya setiap saat kan begitu lagunya diputarnya Mang Deddy lah
0: oke.
4: Dari Mamat.

0: videonya harus ada ya. Ada videonya Bu Deddy. Itu taruhannya, bukan taruhan duit.
1: Oh iya.
0: Atau taruhan ini aja dah.
1: Seru-seruan aja gitu ya.
0: Sama aja sama dia. Itu kan menyenangkan kan begitu Bu Deddy ya. Jadi saya tuh merindukannya tuh rindu ini dengan bola dunia Bu Deddy.
1: Oke.
0: Okay. Itu punya Budi Mulyadi, Bang Deddy kan. Tahun lalu tuh Bang Deddy ya.
1: Iya.
0: Artinya hidup kita tuh sehat.
1: Benar.
0: Jadinya Mbak, siapa tadi yang Yola tuh bisa merindah, kita undang Bang Deddy.
1: Nah itu makanya.
0: Iya. Nah, siapa yang mau ketemu Bang Mamat yang seluruh suara yang dirindukan? Kita ketemu di RRI Bola Final.
1: Iya.
0: Bagaimana?
1: Sip.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Mamat. Kita putar lagu dulu deh ya, karena sudah 4 penelpon saya terima tadi ya. Ada untuk kita renungkan dari Ebit Giyade, dan juga ada, oh Ari Lasso-nya perbedaan ya. Ya bukan mengejar matahari tadi ya, perbedaan Ari Lasso ya. Untuk Julek tadi ya, Julek siapa tadi? Julek Sarunding ya. Kita hadirkan ya Ebit Giyade untuk kita renungkan, dan juga perbedaan dari Ari Lasso. Selamat mendengarkan.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

rintangan di jalan kita. Dahulu kala, ada seorang raja yang sangat kaya dan ingin tahu. Raja ini memiliki batu besar yang ditempatkan di tengah jalan. Kemudian ia bersembunyi di dekatnya dan melihat apakah ada orang yang mencoba memindahkan batu raksasa itu dari jalan. Orang pertama yang lewat adalah beberapa saudagar dan abdi dalam terkaya raja. Alih-alih memindahkannya, mereka hanya berjalan di sekitarnya. Beberapa yang keras menyalahkan raja karena tidak memelihara jalan. Tak satupun dari mereka mencoba memindahkan batu itu. Akhirnya, seorang petani datang. Lengannya penuh dengan sayuran. Ketika ia sampai di dekat batu, daripada hanya berjalan di sekitarnya seperti yang dilakukan orang lain, petani itu meletakkan bebannya dan mencoba memindahkan batu ke sisi jalan. Butuh banyak usaha, tetapi dia akhirnya berhasil. Petani itu mengumpulkan bebannya dan siap untuk pergi. Ketika ia mengatakan, sebuah dompet tergeletak di jalan di mana batu itu berada, petani itu membuka dompetnya. Dompet itu diisi penuh dengan koin emas dan catatan dari raja. Catatan raja mengatakan, emas di dompet itu adalah hadiah untuk memindahkan batu dari jalan. Raja menunjukkan kepada petani tentang apa yang banyak dari kita tidak pernah mengerti, di mana setiap rintangan menghadirkan kesempatan untuk memperbaiki kondisi kita.

0: kisah memori lewat lagu. Dua lagu sudah kami hadirkan ya. Tadi ada Perbedaan dari Ari Lasso dan juga tadi sudah hadir Untuk Kita Renungkan dari Ibit KD. Nanti selainnya akan hadir Negeri Daun dari Dialon dan juga Without You dari Air Supply ya, akan hadir. Kita coba sapa, ada siapa yang akan bergabung ya? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu, Pak Deddy.
0: Wah, Bung Arfan apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Bung Deddy.
0: Baik, Alhamdulillah. Saya juga baik, Bung Arfan.
1: Iya, Alhamdulillah.
0: Tadi ada Ayu, tadi Mbak gabung cuma pas lagu Ayu gabung. Semoga bisa bergabung lagi si Ayu ya. Bung Arfan,
1: yep.
0: Sumo.
1: Enggak juga deh.
0: Oh, jadi, enggak.
1: Ya, walaupun seharian panas pun, enggak terlalu panas malam.
0: Oke.
1: Okay. Aku rekam lagu juga, Deddy.
0: Apa? Yang mana?
1: Kahitna, Bang Deddy.
0: Hmm?
1: Kahitna boleh.
0: Kahitna ada. Cantik gitu lagunya.
1: Saya bebas merpati, Bang Deddy.
0: Tapi ini pilihannya cantik ini.
1: Oh, di situ ada cantik aja.
0: Mm-mm.
1: Yaudah, ya udah,
0: Bang Arfan.
1: Ya.
0: Nah, kalau Bang Arfan ini siapa yang paling dirindukan dan apa yang paling Anda ingat dari kalau, seseorang itu?
1: Kalau aku sih, ini cerita yang sudah berlalu, ya, ada yang sudah berlalu menjadi yang membuat cerita lah.
0: Ya, ya.
1: Jadi ini dulu kan sekarang kan banyak jinak-jinak merpati menjadi dia.
0: Oh, jinak-jinak merpati. Maka tadi pilih lagunya seperti itu ya.
1: Enggak, ya, tapi sekarang masih ada jadi lupa pasti loh gitu. Sekarang aja, iya, aku jauh dia muring-muring berdiri.
0: Oh gitu.
1: Iya, aku datang dia cok Deddy. Iya, nggak tahu kenapa itu. Tapi aku suka dia, sukanya dia apa deh? Kalau dia marah itu sulit sama suaranya berdiri.
0: Oh gitu.
1: Sulit, sampai sekarang nggak dengar suaranya berdiri.
0: Sampai sekarang nggak ada dengar.
1: Dari pagi sampai malam tidak ada.
0: Sibuk kali. Sibuk kali.
1: Tidak tahu.
0: Sibuk.
1: Sulit banget lah Pak Deddy. Aku sampai takut kalau ngomong Pak Deddy. Orang-orang iya macam kita hidup berdua aja nanti kalau di radio ini malu aku deh. Tidak tahu. Jangan dia merasa Pak Deddy.
0: Oke. Okay.
1: Aku sampai takut.
0: Oke, siap.
1: Oke, makasih Pak
0: Deddy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Ayu, semoga bisa bergabung ya Ayu ya, yang ada di Ambon ya. Masih ditunggu nih. Kita coba sapa dulu siapa lagi nih. Oh, ada Wahyu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Apa kabar?
2: Baik aja Bang Diri.
0: Baik ya.
2: Iya.
0: Gimana cuaca di Lubuk Sawah nih?
2: Cerah-cerah aja sih.
0: Cerah-cerah aja ya.
2: Iya, tadi ada hujan lewat tadi hujan, siang tadi.
0: Benar, hujan lewat tadi siang. Cuma sebentar saja ya.
2: Iya, habis itu cerah lagi.
0: Nah, kalau Wahyu nih siapa nih? Sosok yang paling Wahyu rindukan malam ini dan pelajaran hidup apa yang masih Wahyu pegang dari sosok tersebut?
2: Sosok, waduh kayak siapa aja sosoknya?
0: Oh iyalah. Nah,
2: terserah siapa aja Bang Dede ya. Kalau dari teman ya ada salah satu teman yang dirindukan itu adalah
0: teman wanita apa teman laki-laki nih?
2: Laki-laki Bang Dede.
0: Oh saya kira temannya teman-teman tapi sayang gitu ya enggak ya?
2: Enggak ada itu teman wanita jarang saya Bang Dede.
0: Oke.
2: Kalau wanita sih nggak ada sih kalau
0: nggak ada ya.
2: Mantan malah ada.
0: Oh mantan malah ada.
2: Iya tapi kalau itu nggak dirindukan Bang Dedi.
0: Nggak dirindukan.
2: Untuk apa ngerindukan mantan kan? Iya kalau teman ada waktu itu ya ada kenangan lah sama dia di bulan Ramadan waktu itu. Jadi itu ya masih teringat sampai sekarang. Dan dulu itu kan masih zaman-zaman ini ya beli-beli kayak tempelan gitu Bang Deddy di stiker gitu lah.
0: Stiker.
2: Iya kayak di pasar malam gitu. Jadi pas beli itu tuh kita tempel ada satu entah itu merek apa gitulah. ya logo sesuatu lah, entah itu dari film atau kartun gitu di zaman itu yang viral-viral. Nah itu kita beli kan tulisan kayak logo gitu. Jadi kita belinya tuh couple Bang Dede sama. Nah itu ditempel di motor, di bagian-bagian tertentu di motor-motor kita masing-masing. Sampai sekarang itu enggak saya lepas Bang Dede.
0: Duh, berarti motornya masih awet juga?
2: Iya masih awet, enggak dijual-jual juga. Masih masih jalan sekarang motornya. Itu 2012 kayaknya.
0: 2012.
2: Iya. Itu masih bertahan, itu tempelannya masih bertahan.
0: Jadi, wah.
2: Wah, itu rasanya gimana gitu kalau ngelihat itu tuh, wah ini kok masih di sini. Mau dilepas juga kayaknya
0: sayang gitu ya.
2: Iya, itu penuh kenangan soalnya. Jadi itu kenangan sama
0: teman ya.
2: Salah satu teman saya itulah yang banyak lah itu kenangan sama dia. Entah itu jalan bareng ataupun ya kenangan yang bulan Ramadan itu waktu dorong motor itu Bang Deddy. Dorong motor sampai batal puasa itu. Ya, itu sih itu kenangan yang menyebalkan tapi akhirnya
0: kalau selalu dirindukan ya.
2: Iya kalau diingat sekarang malah dirindukan. Iya lagunya yang lain apa nih Bang Deddy?
0: Yang lain masih ada Viera Kesepian, ada Audi.
2: Audi apa?
0: Audinya tak seperti dia.
2: Iya Viera aja dah.
0: Viera.
2: Saya kira anu Audinya menangis semalam ini.
0: Oh enggak. Jangan menangis lah semalaman, nanti dikira tetangga apa gitu ya.
2: Jangan nangis ini, kebetulan mau tidur ini Bang Dini. Soalnya mau gaskan lagi nih, ada pertandingan Portugal nanti.
0: Betul.
2: Portugal lawan Uzbekistan.
0: Nah itu dia.
2: Untuk Bang Dedinya selamat bertugas saja.
0: Oke.
2: Makasih juga waktunya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Wahyu. Dibang Wahyu dari siapa? Halo saat malam. Halo. Selamat malam. Iya kita putus dulu ya. Coba siapa ada siapa nih? Iya. Halo saat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Bang Dedi ini ya.
0: Iya.
3: Oke deh. Aku lagunya lagu Adiliandi, boleh kah?
0: Adiliandi.
3: Iya, haruskah aku hidup bersama
0: denganmu? Tapi ini lagunya saya format sudah.
3: Oh, enggak boleh dipilih ya.
0: Ada Yana Yulio, Cinta Tak Pernah.
3: Bagus loh lagunya itu sesuai dengan tema tuh.
0: Haruskah aku hidup?
3: Iya, Bang Dedi.
0: Dengan siapa ini?
3: Dengan Arman, ini orang Lojana.
0: Oh, Bung Arman Lojanan. Gimana Bung Arman cuaca di sana Bung Arman?
3: Adem ayem.
0: Lojanan Lantara. Kilo berapa ini?
3: Daerah Simpang 3.
0: Oh, Simpang 3. Yang ada Yana Yulio, Anditi, ada Audi. Baratnya ini ada
3: Audi aja.
0: Audi. Oke. Okay.
3: Cuaca cerah di sini Bung Dedi. Langit penuh bintang, bulan separo.
0: Oh, bulan separo.
3: Iya. Lalu lintas Sungai Mahakam penuh dengan tongkang batu bara, Bu Neri.
0: Oh, sampai malam penuh memangnya. Apa enggak istirahat itu?
3: Antrilah. Karena malam kan sepi dia tuh. Antri satu-satu sampai ke sana tuh. Hulu-hulu sana dia satu-satu dia. Jaga jarak melewati jembatan Mahakam Ulu.
0: Benar.
3: Ngeri suaranya mesinnya, kalau yang narik kontennya besar itu suaranya degung ya.
0: Menggelegar juga ya.
3: Iya, apalagi kalau arusnya deras, turun, air turun, kan harus antri, jadi dia narik lagi, dia mundur, muter dia anunya, apa takutnya itu. Kan gak ada remnya tongkangnya.
0: Iya, gak ada rem, jadi harus mahir memang ya.
3: Iya, harus mutar arah dia balik, mutar ke hulu. Jadi semua komando mutar ke hulu. Nah, itu karena kan di lewat jembatan Mahakam Ulu antri harus ada dipandu itu. Satu-satu yang sama gepak-gepak itu nanti yang tiang itu. Oke, kembali ke tema. Apa temanya Bang Didi?
0: Temanya tadi sosok yang paling dirindukan dan pelajaran hidup apa yang masih Bang Arman pegang dari sosok tersebut hingga saat ini.
3: Sebenarnya kalau spiritual ada, secara manusiawi ada.
0: Apa itu ya?
3: Spiritual Rasulullah Bang Didi.
0: Oh iya, semua itu kayaknya.
3: Cuman yang paling aku kenang pesan itu kata-kata sifatnya itu sidik amanah tablik patonah, sidik benar amanah dipercaya, tablik menyampaikan, patonah cerdas. Itu aja yang dipakai itu Bang Didi.
0: Benar.
3: Sebagai kalau sosok mah
0: pedoman hidup gitu ya.
3: Ya, itu sebagai orang muslim. Wajib itu dipakai Bang Didi agar supaya kita lurus-lurus saja berjalan. Yang kedua dari manusia saat ini ya. Itu ada sosok teman itu kenalnya di Facebook Bang Didi.
0: Kenal di Facebook.
3: Iya, tapi dia tahu aku.
0: Tapi tiba-tiba nah, menghilang gitu apa seperti apa?
3: Dia menghilang di tahun 2020 tadi menghilang oleh karena mungkin tugas atau apa. Nah, orangnya cerdas Bang Didi. Dia lulusan UI kedokteran, IPK-nya 4.6.
0: Cerdas berarti. Tinggi
3: ya,
0: itu.
3: Ada lagi yang lebih, iya, ada lagi yang lebih tinggi dari dia, 4.7. Jadi seluruh Nusantara Kaltim dia yang pegang tuh IPK-nya tuh.
0: Wah, hebatnya apa? Hebat ya.
3: Yang iya 4.7 orang Jakarta. Nah, itu wah orangnya cerdas sekali Bung Deddy untuk diskusi, tukar pikiran, bla bla bla. Wawasannya luas dia tuh. Umurnya 28, sekarang 33 umurnya.
0: Wah, masih muda berarti.
3: Iya. Dia tugas di Jakarta sekarang, bolak-balik aja ke sini. Nah, cuma sudah hampir 5 tahun enggak pernah kontak lagi. Aktif sih HP-nya. Cuman sibuk dia karena pekerjaannya itu ada 2 itu.
0: Apa itu?
3: Susah dihubungin.
0: Oh, kerjanya ada 2 ya.
3: Iya, yang pertama kan dokter. Yang terakhir, yang kedua itu rahasia negara. Jadi orangnya cerdas, cerdik juga Bung Deddy.
0: Oke.
3: Iya, jadi kalau kita kepengen wawasan tentang dunia medis, wah enak pencerahannya. Tentang dunia apa namanya tuh pengobatan herbal, wah, jago juga dia. Kemudian tentang banyak hal lah pokoknya Bang Deddy.
0: Wah, oke.
3: Ya itu tadi IPK-nya aja 4.6. Nah itu. Oke deh, itu aja Bang Deddy.
0: Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya Pak Arman, kita coba hadirkan dua lagu lagi untuk Anda. Ada Negeri di Awan dari Delon, nanti juga ada Without You dari Air Supply. Selamat mendengarkan.

wanita Indonesia, Nike Ardila, sempat membawakan single berjudul Aku Takkan Bersuara karya komposer Malaysia Sari Amri di tahun 1994. Awalnya lagu ini akan dibawakan oleh Era Fazira, tetapi malah menjadi hits besar oleh vokal Nike. Lagu ini juga dikenal dengan judul Suara Hatiku, yang bermakna tentang kesetiaan dan pengabdian pada pasangan. Single ini masuk di dalam album berjudul Duri Telindung dan beredar di negeri jiran Malaysia pada tahun 1994. Lalu kemudian dirilis kembali dalam album berjudul Suara Hatiku pasca kematian sang penyanyi di tahun 1990.

Sebuah lompatan yang mengubah segalanya. Diceritakan, ada sebuah kotak, di mana kotak tersebut ternyata di dalamnya terdapat seekor belalang. Belalang tersebut sudah berada di dalam kotak dengan kurun waktu yang begitu lama. Suatu hari, belalang tersebut telah berhasil keluar. Karena sudah keluar dari kotak yang selama ini mengurungnya, belalang itu merasa penuh kebahagiaan. Akhirnya yang selama ini ia nantikan tercapai juga. Kebahagiaan yang belalang miliki diekspresikan lewat lompatan yang dilakukan ke sana kemari. Hingga suatu saat, ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya, di mana belalang yang ia temui ternyata mampu melakukan lompatan yang jauh lebih tinggi dan lebih panjang. Belalang yang dahulunya di dalam kotak penasaran, apa rahasia dari lompatan tinggi dan panjang belalang lainnya? Dengan penuh rasa penasaran dan keberanian, akhirnya belalang yang tadinya dalam kotak tersebut bertanya kepada kawan lainnya. Apa yang membuatmu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh dari aku? Padahal jika dari usia dan ukuran tubuh kita masih sama, apa rahasianya? Tanya belalang dengan rasa penasaran. Dengan perkataan tersebut, kawanan belalang lainnya merasa terheran-heran dan mulai menjawab. Selama ini kamu di mana? Sudah sewajarnya belalang yang berada dalam bebas bisa melakukan apa yang akan dilakukan. Jawab belalang dengan lompatan jauh tadi. Seketika, jawaban tersebut membuat sadar belalang yang terbebas dari kotak. Ia merasa terlalu lama menyerah dengan keadaan, membuang waktu, tidak percaya diri, dan penuh ketakutan untuk mencoba. Jika kondisi belalang dalam kotak tersebut juga kerap kita alami, di mana kegagalan, ucapan, cemoohan, tanpa dukungan orang lain dan masih banyak lagi kerap kita alami. Kita kerap kali membatasi diri dan tak berani mencoba karena ada dukungan dari luar. Kita terlalu terpaku terhadap ucapan orang lain dan mulai mengubah pola pikir kita seakan-akan apa yang belum kita coba pasti akan mendapatkan hasil yang buruk. Sehingga ketika ada orang lain bisa, kita mulai penasaran apa rahasianya. Padahal keberanian, pantang menyerah, sabar, dan semangat dalam keadaan apapun adalah beberapa faktor yang bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan gerbang kesuksesan. Ubah pola pikir kita untuk lebih berani dalam mengambil langkah awal lebih dekat dengan kata sukses.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi, tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI

Sudah bukan rahasia lagi jika emas adalah jenis logam mulia yang paling digemari masyarakat karena dianggap aman dan minim resiko dengan pergerakan harga yang dinamis. Lalu, apa yang menyebabkan harga emas bisa naik turun? Berbagai situasi yang terjadi sekeliling seperti politik, ekonomi, krisis, resesi, atau perang adalah salah satu pemicu naik dan turunnya harga emas. Saat terjadi krisis atau perang, biasanya harga emas akan melonjak naik. Hukum penawaran dan permintaan juga berlaku pada emas. Lebih besar permintaan emas ketimbang penawarannya, harga logam mulia naik. Sebaliknya, harganya akan turun apabila penawaran lebih besar daripada permintaan. Harga emas juga sangat tergantung dari kebijakan moneter yang diambil Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed yang menaikkan atau menurunkan suku bunga. Kalau The Fed menurunkan suku bunga, emas berpotensi naik harganya karena dolar menjadi tidak menarik sebagai pilihan investasi. Begitu sebaliknya, inflasi yang membuat harga-harga barang semakin naik juga berdampak pada harga emas. Semakin tinggi tingkat inflasi, maka semakin mahal pula harga emas. Harga emas dalam negeri mengacu pada harga emas internasional yang dikonversi dari dolar Amerika Serikat ke mata uang rupiah. Oleh karenanya, harga emas sangat dipengaruhi oleh pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Apabila nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah, maka harga emas lokal menguat atau tinggi. Sebaliknya, bila nilai tukar rupiah menguat, maka harga emas lokal cenderung turun.

Belajar dari lubang paku. Kisah inspiratif berikut ini adalah tentang seorang anak yang memiliki kondisi temperamen yang begitu buruk. Lalu, ia diberikan sebungkus paku dari ayahnya. Ayahnya berkata, jika anak tersebut sedang dalam kondisi marah, ia harus memukul paku ke pagar. Hari pertama, ia menancapkan paku sebanyak 37. Namun, seiring berjalannya waktu, paku yang ia tancapkan ke pagar mulai berkurang. Hingga pada suatu waktu, ia berhasil tidak menancapkan paku ke pagar. Keberhasilan yang ia lakukan diceritakan kepada ayahnya. Sang ayah mulai memberikan perintah kembali untuk mencabut semua paku yang ia tancapkan di pagar sebelumnya. Lalu, ketika anak tersebut telah menyelesaikan tugasnya, ia kembali menceritakan kepada ayahnya. Lalu ayahnya mengajaknya keluar untuk melihat pagar tersebut dan berkata, "Bagus, Nak. Kamu sudah menyelesaikan tugasmu dengan baik. Kamu sudah berhasil menguasai rasa amarahmu. Tapi, bagaimana dengan pagar tersebut? Masih tetap ada lubang yang tersisa dari tancapan paku itu?" tanya sang ayah kepada anak. Lalu ayah tersebut mulai memberikan penjelasan singkat dan berkata, "Lubang paku ini seperti amarah yang kau lontarkan kepada orang lain, Nak. Mungkin kau berhasil meminta maaf kepadanya dan tak akan mengulanginya. Namun, apakah luka yang akan mereka terima bisa dengan cepat sembuh?" ucap ayah tersebut. Dari cerita ini kita bisa belajar, jika ucapan dan tindakan yang didasari oleh rasa amarah hanyalah akan memberikan bekas luka kepada orang lain. Meski mereka memberikan ucapan maaf kepada kita ketika permintaan maaf kita lontarkan. Namun, apakah kita bisa menjamin luka yang mereka rasakan dari ucapan atau tindakan yang kita lakukan atas dasar amarah bisa sembuh? Mungkin tidak. Bukan bagaimana cara mereka memberikan ucapan pengampunan kepada kita, tapi bagaimana kita mengendalikan emosi hingga tak menyakiti orang lain. Mungkin lidah adalah salah satu bagian tubuh yang terbilang tidak membunuh orang lain. Akan tetapi, ucapan yang keluar dari mulut kita terkadang adalah salah satu senjata yang menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Maka dari itu, mengontrol emosi adalah kunci untuk tidak menyakiti orang sekitar kita. Semua butuh tahap, namun jika kita berusaha, tentunya hasil mengendalikan emosi dalam diri juga akan lebih mudah tercapai.

0: yang sudah hadir ke ruang dengar Anda. Silakan kembali, kami undang Anda untuk berpartisipasi 0541 7365 6605 1743 4095. Ada siapa, kita coba sapa. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo Ruang Rindu.
0: Iya. Waalaikumsalam. Ibu Wira, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga keluarga sehat juga. Amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Apa temanya Bang Dedi?
0: Temanya, siapa sosok yang paling Ibu Wira rindukan malam ini? Kemudian, pelajaran hidup apa yang masih Ibu Wira pegang dari sosok yang Ibu Wira rindukan?
1: Kedua orang tua sih yang dirindukan.
0: Kenapa?
1: Karena dia selalu mengajarkan kita kalau hari-hari atau bekerja jangan suka bohong.
0: Betul.
1: Jangan suka bolos kerja.
0: Benar.
1: Harus jujur. Benar. Harus sabar menghadapi orang lain, jangan emosi. Itu yang saya
0: yang melekat sampai sekarang ya.
1: Iya. Jadi sabar kita menghadapi di kantor maupun di rumah maupun tetangga.
0: Nah itu dia, karena semua itu ada di lingkungan kita sendiri gitu ya.
1: Iya Bang Dedi.
0: Jadi kita harus bijak ya dalam bertindak gitu ya.
1: Iya Bang Dedi.
0: Lagunya apa nih? Masih ada Yana Yulio. Oke, ya. Baiklah.
1: Salam dulu Bang Dedi ya.
0: Siap.
1: Salam untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Salam sukses dan sehat selalu.
0: Amin.
1: Kalau pulang hati-hati Bang Dedi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wira. Silakan untuk Anda yang ingin kembali berpartisipasi 0541 7365 6606, 0541 7435 4095, atau di WhatsApp kami 0811 5544976 ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi. Waktu kita sudah semakin di penghujung acara ini ya, jadi silakan untuk Anda yang masih ingin bergabung ya bersama kami, masih kami buka di jalur telepon. Kalau tidak ada, kita coba hadirkan dua lagu kembali untuk Anda di malam hari ini, menikmati suasana malam dengan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda. Ada Kesepian dari Viera dan juga Yana Yulio, Cinta Tak Pernah Dusta.

0: buah kebaikan. Suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan, datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata luluh lantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan, anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun kelak, tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita kecil tersebut, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk membagi kebaikan.
1: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
2: Wow.
1: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhut, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

Pro 1. Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, ya, di segmen akhir untuk Ruang Lindu kita malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, berpartisipasi di malam hari ini. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan juga dapat menemani suasana malam Anda bersama orang-orang tercinta tentunya, ya. Yang mana, ya, di malam hari ini juga, ya, untuk Anda yang sedang merindukan seseorang, ya, untuk kembali bersama, walaupun itu hanya sekedar angan, ya. Semoga orang yang sudah kita rindukan, ya, apabila dia sudah pergi lebih dulu, kita doakan, ya, semoga pasti kita akan bertemu kembali di sana, ya, di sisi Yang Maha Pencipta, ya. Baik, pendengar Pro 1 RS Samarinda, semoga sekali lagi apa yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua, ya. Dan semoga Anda pun diberikan kesehatan, ya, dan semangat, ya, untuk Anda menjalankan rutinitas Anda. Jangan lupa cek kembali pintu rumah Anda, jendela, ya, keadaan rumah, ya, pokoknya, ya, regulator, pipa gas, ya, kemudian keran air yang mungkin lagi ngisi air, ya, itu jangan dibuang-buang. Air krisis, ya, ada di sebagian wilayah Balikpapan itu lagi demo karena 5 hari berturut-turut, ya, air tak kunjung nyala, ya, jadi tak kunjung mengalir. Jadi kita hemat-hemat air. Terima kasih banyak untuk Anda semua. Semoga sehat dan tetap semangat. Selamat malam dan sampai jumpa.

Bila kita menganggap masalah sebagai beban, kita mungkin akan menghindarinya. Bila kita menganggap masalah sebagai tantangan, kita mungkin akan menghadapinya. Namun, masalah adalah hadiah yang dapat kita terima dengan sukacita. Dengan pandangan tajam, kita melihat keberhasilan di balik setiap masalah. Masalah adalah anak tangga menuju kekuatan yang lebih tinggi. Maka, hadapilah dan ubahlah menjadi kekuatan untuk sukses. Tanpa masalah, kita tidak layak memasuki jalur keberhasilan. Bahkan hidup ini pun masalah. Karena itu, terimalah sebagai hadiah. Hadiah terbesar yang dapat diberikan oleh Induk Elang pada anak-anaknya bukanlah serpihan-serpihan makanan pagi. Bukan pula eraman hangat di malam-malam yang dingin. Namun, ketika mereka melempar anak-anak itu dari tebing yang tinggi. Detik pertama, anak-anak elang itu menganggap induk mereka sungguh keterlaluan. Sesaat kemudian, bukan kematian yang kita terima, namun kesejatian diri sebagai elang, yaitu terbang. Pendengar, bila kita tidak berani mengatasi masalah, kita tidak akan menjadi seseorang yang sejati.

Pendengar Radio Republik Indonesia Programa 1 Samarinda, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian program acara siaran yang kami hadirkan sepanjang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dan kami akan langsung bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menantikan siaran langsung pertandingan Pesta Bola Dunia ya, antara Portugal melawan Uzbekistan, nanti hadir pada pukul 1 dini hari ya, yang berlangsung dari Stadion Houston, Amerika Serikat. Kita akan langsung bergabung bersama Pro 3 Jakarta.

Amerika Serikat Pat Hegseth menekankan bahwa selama puluhan tahun Pentagon telah menopang kemakmuran Amerika Serikat, mulai dari mendukung dominasi dolar hingga melindungi perdagangan global. Menurut Hegseth, kekuatan militer terbesar di dunia memberi stabilitas, keterdugaan, dan keuntungan ekonomi yang nyaris tak terbatas bagi Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Lazio resmi menunjuk mantan pelatih tim nasional Italia, Gennaro Gattuso, sebagai pelatih baru mereka yang diumumkan pada Selasa hari ini. Gattuso bergabung dengan Lazio setelah meninggalkan posisinya sebagai pelatih Italia. Mantan gelandang AC Milan berusia 48 tahun itu mengakhiri masa tugasnya bersama Gli Azzurri usai gagal membawa negaranya lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso menggantikan Maurizio Sarri yang berpisah dengan Lazio pada Mei lalu. Keputusan tersebut diambil setelah Bianco Celesti hanya mampu finish di peringkat ke-9 Serie A musim 2025-2026 dan kalah dari Inter Milan pada final Coppa Italia.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: rendang.
1: Aku bawa gado-gado.
2: Aku ayam betutu Bali.
3: Bubur manado, Jo.
1: Eits, jangan lupa berdoa dong.
2: Tapi aku berdoanya beda, loh.
4: Aku juga.
2: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
1: Amin.

0: Persaingan grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Selesau Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara di Piala Dunia 2026 ini yang

0: 2026 bakal jadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola. Bukan cuma soal gengsi, tapi soal angka. FIFA resmi menambahkan peserta dari 32 jadi 48 negara. Ini artinya peluang negara buat masuk makin terbuka lebar.
1: He held up by Guardiol. Messi away from Guardiol. And Argentina all the way in the final. For Messi, for Argentina. Absolutely superb.
0: Gak cuma itu. Ini pertama kalinya tuan rumah Piala Dunia ada di tiga negara sekaligus.

membanggar 32 besar. Jadi total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Maraton bola sesungguhnya. Nah, dengan 48 negara ini, menurut sobat makin seru nggak? Komen di bawah ya.

0: Menyapa Malam.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Di kesempatan malam hari ini kita memasuki info musik dan jika nanti ada informasi yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Menemani malam hari Anda, kami hadirkan langsung 420 featuring Carita Utami Mangung.

0: Internasional. Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat.

menelusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Arif Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 24 Juni 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di perairan barat Bengkulu dan Selat Makassar. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan barat Lampung, dari Bengkulu hingga perairan barat Bengkulu, Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Barat, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara dan Kepulauan Riau, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat juga potensi hujan ringan di sebagian besar Sumatera, Serang, Jakarta, Bandung, dan Semarang. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin. Serta terdapat potensi udara kabur di Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Merauke. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Palu, Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, dan Ternate. Serta terdapat potensi udara kabur di Sorong.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti shelter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentong.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Jangan kemana-mana. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam laporan pandangan mata pertandingan Portugal versus Uzbekistan, dan tentunya dengan komentator bola nantinya ya. Dan saya undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Selesau Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juni 2025, hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
1: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Dan legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
0: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
1: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat jelang dini hari. Karena pertandingan tim dini hari per 3 hari akan memandu jalannya pertandingan antara Portugal melawan Uzbekistan di grup K perhelatan Piala Dunia 2020 kali ini di putaran kedua. Di grup K

0: sebelumnya ataupun beberapa pertandingan terakhir bagaimana Cristiano Ronaldo. Kenapa Cristiano Ronaldo? Karena kemarin Messi udah mecahin rekor tuh. Kita akan ngobrol pada malam hari ini bersama pengamat sepak bola, ada Bung Jupri Alexander. Bung Jupri, selamat dini hari, salam sehat, salam olahraga.
1: Salam olahraga Bung Fajar, apa kabar?
0: Baik, Bung Jupri sehat ya?
1: Sehat
0: banget ya. Ini fans Cristiano Ronaldo, bukan fans Portugal, fans Cristiano Ronaldo ini mengharapkan tampil impresif malam hari ini, setidaknya menciptakan gol. Perburuan sepatu emas terus berlanjut. Mbappe kemarin golin juga, dua. Tambah pusing nih. Saya ingin tahu bagaimana nih prediksi kita ngobrolin dari apa namanya, mungkin head to head udah pernah ketemu ya kedua belah tim ini?
1: Belum
0: pernah ya?
1: Baru pertama.
0: Tapi gimana nih prediksinya di babak pertama ini, jalannya pertandingan antara Portugal melawan Uzbekistan di grup K ini?
1: Ya, tadi yang seperti dikatakan Bu Fajar ya, bahwa ini kan laga yang akan sangat menentukan ya, terutama sebenarnya lebih ke Portugal ya, karena mereka datang dengan nama besar dan kita tahu Portugal datang dengan label juga sebagai salah satu favorit juara juga. Tapi kemarin di pertandingan pertama kita melihat penampilannya benar-benar anti klimaks ya. Mereka kesulitan, benar-benar kesulitan. Artinya kalau kita lihat mereka tidak mampu untuk bisa apa ya, menerobos ya, menembus pertahanan yang kita tahu sangat-sangat solid dibangun oleh Kongo. Dan sorotan tentu kalau kita lihat selain kepada Portugal adalah kepada Cristiano Ronaldo.
0: Okay.
1: Yang Bu Fajar katakan, karena kalau kita lihat di pertandingan kemarin, Ronaldo memang sangat-sangat minim kontribusi ya. Jadi kalau kita bicara, dia hanya melakukan 3 tembakan dan 3-3-nya off target. Tidak ada tembakan yang off target
0: dan on target enggak ada ya.
1: Ada on target. Jadi kalau kita lihat, tapi kalau kita ambil gambar yang lebih besar ya. Portugal juga di pertandingan kemarin hanya 7 tembakan juga. Jadi 3 off target dari Ronaldo, artinya cuma 7 totalnya. Jadi memang bisa dibilang memang performanya secara tim juga memang benar-benar di apa ya, tidak sesuai ekspektasi lah gitu. Jadi artinya tidak maksimal. Dan saya kira menghadapi, kalau kita bandingkan dengan Kongo, bahkan Kongo 8 tembakan loh.
0: Oh, iya, lebih unggul gitu. Padahal Portugal salah satu negara yang difavoritkan untuk melaju ke minimal semifinal, bahkan ke final, bahkan ada gambaran begitu. Kenapa? Karena ada Bruno Fernandes, pemain Manchester United yang baru saja memecahkan rekor assist terbanyak sepanjang masa karir dari pemain Manchester United.
1: Ya,
0: ataupun Liga Inggris ya, seluruh Liga Inggris atau?
1: Di Liga Inggris.
0: Betul. Luar biasa, assist terbanyak. Otomatis siapapun pemain depan dari Portugal itu harusnya bisa dimanjakan. Serangan demi serangan itu bisa di build up ataupun dibangun dengan materi pemain Portugal sekarang ini, terlebih dengan nama besar Cristiano Ronaldo. Tapi statistik mengatakan berbeda. Kemarin itu hanya beberapa kali tembakan yang diciptakan oleh Portugal, bahkan untuk sang bintang Cristiano Ronaldo off target 3-3. Oke, kita akan undang pendengar, mungkin bagaimana pandangannya nih ya. Saya coba tanya, sapa dulu nih. Ada Pak Angtong di Pekanbaru. Pak Angtong, selamat malam.
2: Selamat dini hari.
0: Iya, masih belum. Ya. Silakan.
2: Jadi kalau prediksi Pak Angtong, Portugal itu 0-1. Kalau kita sebut Portugal Uzbekistan, berarti Portugalnya yang bertindak tuan rumah. Jadi 0-1 Portugalnya.
0: Oke.
2: Okay. Portugalnya kemasukan, bukan memasukkan. Kalau João Neves, Pedro Neto, Bruno Fernandes, kalau Ronaldo masih ada di Portugal, itu yang ada mukanya masam semua.
0: Wah, ini saya akan tanyakan langsung kepada Bung Jupri. Makasih Bang Tong.
2: Bung Rono itu beban buat
0: Oke. Oke. Baik. Baik, makasih Bang Tong. Ini sebenarnya saya melihatnya di sosial media banyak yang mengatakan demikian, tapi ada yang tidak sependapat. Beberapa warga negara Portugal sendiri banyak yang mendukung bahwa give it to Ronaldo, kasih assist aja udahlah gitu. Masih percaya bahwa sang mega bintang ini bisa menjadi suatu pembeda.

0: khas Portugal. Tapi kita coba ke Surabaya, ada Pak Sarwi. Pak Sarwi, halo. Terputus, Pak Sarwi bisa dihubungin kembali ya. Lalu ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, halo.
1: Ya, selamat malam.
0: Malam, ya. Gimana nih Pak Andi?
1: Ya, kalau ngeliat di klasemen di grup K ini, ya gak ada pilihan lain. Pasti Portugal bisa mengatasi Uzbekistan gitu ya.
0: Ya.
1: Dan mega mereka Ronaldo mandul di partai perdana.
0: Oh, ya sekarang ini gimana? Kalau menurut prediksi Pak Andi?
1: Ya insya Allah Ronaldo bisa gitu mencatatkan namanya.
0: Oke, baik.
1: Apalagi di sokong apa sama Pedro Neto maupun Joao Felix gitu ya.
0: Oke. Okay. Baik.
1: Saya kira itu aja.
0: Oke, baik. Makasih. Selamat malam. Pak Leman di Lampung. Halo, Pak Leman.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam, Pak Leman. Waalaikumsalam.
2: Bung Fajar.
0: Iya, silakan, ya. Pak Leman.
2: Iya, kalau saya sebegini, Bung ya. Kalau prediksi saya itu ya Portugal lah kalau itu. Ya, kita mengandalkan apa namanya Cristiano Ronaldo gitu kan.
0: Iya.
2: Yang walaupun dia usianya sudah 13 tahun, jadi masih kuat lah gitu, jadi jangan dianggap enteng gitu.
0: Jangan dianggap enteng dari Ronaldo. Jadi iya, Portugal betul. Masih dijagokan oleh Pak Leman untuk bisa memenangkan
2: betul,
0: laga ini.
2: Betul oh. Sekali. Saya hanya mendapat 2-0 lah gitu.
0: 2-0, mantap.
2: Malam ini gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih.
2: Terima kasih. Selamat malam.
0: Malam, iya. Ya, meskipun di awal pertandingan Uzbekistan juga tidak tampil impresif, kebobolan 3 ya. Dari Kolombia, tapi ada satu gol yang diciptakan oleh Uzbekistan. Artinya daya gedor Uzbekistan juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Meskipun kalau nggak salah itu malah justru pemain belakang ya yang ngegolin ya.
3: Abusbek, sorot ini gelandang serangnya.
0: Oh, gelandang serang.
3: Serang Abusbek Pazulaev.
0: Oh, Abusbek Pazulaev ya. Nah ini bagaimana sih pemain kunci dari Uzbekistan ini siapa aja nih? Jujur aja saya. Jujur, nggak ada yang tahu.
3: Ya kalau saya lihat memang kuncinya ada di tiga pemain ya. Artinya kalau kita lihat ada di depan ada Eldor Semurodov,
0: okay.
3: Yang menjadi memegang peran sebagai kapten tim. Kemudian ada Abosbek yang kita tahu juga pemain yang kreatif di depan, dan kalau kita lihat juga memang posturnya mungil, mungkin sekitar 160-an. Tapi kalau kita lihat,
0: gimana sama Messi?
3: Masih hampir-hampir mirip kayaknya.
0: Mirip, ya.
3: Messi sedikit. Tapi kalau kita lihat dia punya kreativitas, punya visi dan juga kecepatan yang ya saya kira akan bisa memberikan kesulitan lah buat para pemain dari Portugal. Dan
0: posisinya sebagai gelandang serang.
3: Dia sebagai gelandang serang, dan ada di belakang ada Abdulkadir Kusanov ya, pemain belakang yang kita tahu juga di musim ini belakangan jadi andalan Pep Guardiola di Manchester City. Jadi saya kira saya kira memang tiga pemain yang punya peran penting lah. Ini pemain belakang, pemain tengah dan juga pemain depan. Jadi tiga pemain ini saya kira tapi memang harus diingat juga mereka butuh support juga dari rekan-rekannya yang lain. Artinya bukan hanya soal tiga pemain. Ini menghadapi Portugal yang secara kalau kita bicara
0: kolektif ya.
3: Ranking juga sangat jauh. Portugal kan ada di peringkat 9 sedangkan Uzbekistan ada di 54. Jadi memang komparasinya jauh dan dilihat juga kalau kita bicara kualitas ya, kedalaman tim tadi sangat-sangat unggul Portugal, tapi lagi-lagi di lapangan kan soal bagaimana juga kesiapan ya, kesiapan
0: iya,
3: dari para pemain.
0: Benar banget.
3: Dan kalau kita lihat mungkin Uzbekistan saya kira pendekatannya mungkin akan agak mirip dengan saat melawan Kolombia, mereka mungkin akan main lebih ke dalam, mungkin main dengan 3 back atau 5 back menjadi pilihan sembari menunggu memang opsi untuk bisa melakukan serangan balik. Tapi sedangkan bagi Portugal pilihannya adalah bagaimana mereka sekarang harus berani bermain lebih agresif, bermain lebih menyerang karena mereka harus menang. Karena kalau kita bicara kalau sampai mereka gagal lagi, situasinya akan sangat-sangat berat buat mereka untuk bisa lolos ke babak 32.
0: Oke, baik. Pak Adi di Aceh. Pak Adi, selamat malam.
4: Selamat malam, Pak.
0: Iya, gimana nih kalau pandangannya Pak Adi? Prediksinya?
4: Kalau saya prediksinya lebih ke Portugal.
0: Iya. Oh, menjagokan Portugal. Oke. Berapa kira-kira skornya?
4: Kalau skornya mungkin 3-0 atau sampai 4-0, Pak.
0: 3-0 sampai 4-0. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo kira-kira ngegolin nggak kalau prediksinya Pak Adi?
4: Mungkin bisa saja dia, Pak.
0: Oh dia, oke. Baik, makasih Madi. Wah, sekali lagi pendengar untuk yang ingin bergabung, matikan volume radionya ya, biar suaranya nggak delay ataupun feedback ya. Dari Pak Arjuna di Makassar, halo. Nah, ini Pak Arjuna dimatikan dulu volume radionya.
5: Pagi,
0: Pak Arjuna di Makassar.
5: Ya.
0: Silakan, Pak Arjuna.
5: Iya. Saya beli Portugal ini, Bung.
0: Kenapa jagain Portugal? Kalau melihat dari lawannya nih, Uzbekistan.
5: Ya, karena kebetulan di Indonesia ini kan ada beberapa nih, termasuk pelatih dan pemain asing merumput di Indonesia ya. Lumayan kacor juga dia punya pemainnya ya.
0: Pemain siap, maksudnya Pak Arjuna? Bermain di Indonesia?
5: Pelatih dari bandara Portugal itu.
0: Oh, oke. Okay. Ya, berarti.
5: Dan nota Pak Ars dalam saya itu, Bu.
0: Oke. Okay. Oh, iya, iya. Menarik nih. Ya, ya. Terima kasih, Pak Arjuna. Wah, ada Bu Dinda nih di Bogor. Bu Dinda, halo.
6: Halo, selamat malam.
0: Masih malam. Iya, silakan Bu Dinda. Emang nonton bola nih, Bu Dinda?
6: Nonton dong. Oh, nonton. Salam olahraga.
0: Ajaya. Jagoin siapa?
6: Salam olahraga Bung Jupri.
3: Salam olahraga Bu Dinda.
6: Kemarin mau masuk gak kedapet, gak dapet kayak ada kuis nih.
0: Kayak ada kuis. Gimana nih kalau Bu Dinda? Jagoin siapa?
6: Pasti Portugal lah.
0: Kenapa?
6: Iya, walaupun akibat dari satu-satu waktu sama Kongo kan.
0: Iya.
6: Jadi banyak netizen di segala penjuru yang bilang Ronaldo. tapi Ronaldo tetap mega bintang.
0: Mega bintang. Oke.
6: Okay. 3-1 buat Portugal.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih. Ya. Sebentar. Ya, baik, terima kasih. Ya, Bu Dinda, terima kasih ya. Nah, tadi ada yang menarik dari pendengar kita di Pekanbaru, Pak Ahtong.
3: Ya.
0: Itu pun kalau tidak salah saya ingat itu ada komentator sepak bola Coach Justin yang mengatakan juga bahwa selama Ronaldo masih di dalam pitch di lapangan hijau, itu akan mengganggu mood dan mentalitas teman-temannya gitu. Nah, ini gimana nih kalau pandangannya Bung Jupri? Karena kabarnya juga dari performa yang pertandingan pertama itu terlihat sekali bukan bermain untuk tim tapi untuk dirinya gitu. Jadi kontribusinya dirasa sangat minim, bahkan skornya poinnya itu 6, sekian lah, saya lupa. Ya. Silakan Bung Jupri.
3: Ya, kalau saya melihatnya lebih ke apa ya? Lebih ke kolektivitas ya. Artinya kalau kita bicara individu ya Ronaldo kita tahu memang selalu jadi tumpuan ya, dimanapun dia bermain gitu. Itu ekspektasi yang wajar buat siapapun.
0: Okay.
3: Dan kalau kita lihat memang performa dia di pertandingan pertama ya memang di bawah standar seorang Ronaldo gitu. Karena kalau kita lihat sepanjang pertandingan tidak ada tembakan, itu kan menunjukkan bahwa bagaimana dia kesulitan ya. Kesulitan dalam hal bagaimana mereka mencari peluang-peluang yang bersih. Bahkan ada satu momen kemarin yang sempat juga jadi ramai. Ada momen saat sebenarnya peluang bisa lebih terbuka buat Portugal ketika harusnya boleh lepas ke Bruno Fernandes.
0: Tapi diambil oleh Ronaldo.
3: Tapi diambil
0: oleh
3: Ronaldo. Nah itu yang akhirnya memang menjadi bumbu-bumbu lainnya lah. Jadi saat ini saya kira momennya buat Ronaldo untuk buktikan terlepas soal rivalitas dengan Messi dan atau dengan nama-nama lain. Tapi yang lebih penting sekarang adalah dia harus fokus untuk bagaimana Portugal bisa meraih kemenangan. Karena itu yang harus menjadi yang terpenting. Karena situasinya kalau Portugal sampai tidak bisa menang, bahkan untuk melawan tim yang bisa dikatakan paling lemah di grup ini gitu, Uzbekistan, ya ini pasti kritiknya akan sangat-sangat hebat gitu untuk Portugal. Jadi sekarang yang terpenting buat Portugal adalah bagaimana mereka meraih kemenangan, bagaimana mereka main lebih baik, dan support saya kira juga harus diberikan juga buat Ronaldo, karena lagi-lagi dia adalah pemain utamanya lah gitu ibaratnya.
0: Oh, oke.
3: Okay. Ini Ronaldo. Oke. Okay. Kalau kita tadi Bung Fajar katakan Bruno Fernandes mampu menciptakan rekor asis di Liga Inggris, tapi lagi-lagi yang memang menjadi superstar Portugal sejauh ini sampai dengan saat ini ya masih Cristiano Ronaldo gitu. Jadi saya kira kalau kita bicara dia menghambat tim, saya kira lebih kepada bagaimana kemarin kalau pertandingan kemarin yang kita bicara. Karena di kualifikasi Piala Eropa Portugal baik-baik aja. Ronaldo main juga gitu. Tapi kalau kita lihat secara lebih dalam soal bagaimana performa dia, memang kalau kita bicara di 10 laga terakhir di turnamen besar, di Piala Eropa, di Piala Dunia, memang nggak ada gol buat Ronaldo. Jadi kalau kita lihat memang ini menjadi tanda apa ya, saya kira bisa menjadi beban, bisa menjadi motivasi buat Ronaldo untuk bisa membuktikan bahwa dia masih bisa berbuat untuk Portugal di Piala Dunia kali ini.
0: Baik, ada Pak Dalijan, saya coba sapa dulu Bung Jupri. Ada Pak Dalijan di Bantul. Pak Dalijan, halo, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Mas Macan.
0: Iya, silakan Pak Dalijan.
7: Oke, kalau ini Portugal itu ya kalau menang tipis 1-0. Tapi kecondong imbang kalau saya sih.
0: Oh, kok bisa?
7: Ya, kira-kira aja semalam itu Irak kan betul kan 3-0. Nah, kebetulan.
0: Iya, baik. Jadi kalau ini sekarang ini malam hari ini prediksinya gimana Pak Dalijan?
7: Iya, kalau Portugal kalau menang tipis 1-0, tapi kecondong ke imbang tuh.
0: Oke, jadi lebih
7: sih nggak tahu 0-0 atau 1-1.
0: Oh, aduh, ini agak membosankan kalau 0-0 kayaknya. Pak Dalijan, terima kasih atas prediksinya.
7: Assalamualaikum.
0: Jaya, Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, halo.
8: Halo, selamat
0: malam. Ya, malam Mas Sarwi, silakan.
8: Malam, selamat gabung dengan siapa ya?
0: Dengan Fajar, salam olahraga Jaya, Pak Sarwi. Dengan Bung Juprianto Alexander.
8: Iya, selamat.
0: Selamat malam.
8: Ya. Ini kan Portugal kan calon 4 besar.
0: Iya.
8: Jadi menurut saya
0: calon 4 besar nih.
8: 21 lah menurut saya.
0: Oh, masuk. Baik. Makasih. Oke, statistik. Kita main statistik. Dari negara seluruh dunia itu 195-an dibagi 4 itu ya 48 jumlah negara yang bertanding di Piala Dunia kali ini. 1/4 dari negara di seluruh dunia itu main di Piala Dunia. Sayangnya aja kemarin Indonesia tinggal selangkah lagi padahal tuh ya. Harusnya kita masuk juga tuh.
3: Iya, iya.
0: Ya. Tapi dari 1/4 negara di dunia yang masuk Piala Dunia 2026 kali ini, ada satu negara yang langganan juara juga, masuk ke final juga, tapi 3 kali beruntun tidak masuk Piala Dunia adalah Italia. Artinya, nama negara besar, favorit, dan lain sebagainya, itu tidak menjadi jaminan juga untuk bisa melaju ke babak selanjutnya. Begitupun Cape Verde yang mind-blowing, luar biasa. Ini sebuah rekor juga, pertama kali tampil di Piala Dunia langsung mendapatkan 2 poin seri-seri ya.
3: Ya.
0: Tapi mencetak skor itu hal yang sangat di luar prediksi mungkin orang-orang gitu ya. Sampai bisa sampai seri. Tapi ya ini tadi dari berbagai statistik termasuk juga performa Portugal 5 pertandingan terakhir dan Uzbekistan 5 pertandingan terakhir, walaupun yang tidak dijagokan Uzbekistan, tapi bagaimana sih kalau dari prediksinya Bung Jupri, bisa nggak kalau dari Pak Dalijan itu kemungkinan bisa jadi seri gitu?
3: Ya kalau kita lihat statistik Portugal ya saat melawan Kongo, mereka penguasaan bola sampai 75% aja.
0: Wow.
3: 5% operannya bahkan hampir 800.
0: Wow.
3: Tapi tembakannya cuma 7.
0: Ah, ini menjadi tanda tanya kan?
3: Tanya kan? Berarti kan operannya jangan-jangan baik pas aja. Itu yang saya kira memang harus diubah di pertandingan kali ini. Artinya mereka harus berani melakukan progresif passing gitu. Artinya mencoba untuk paling tidak memberikan ancaman yang konstan buat pertahanan dari Uzbekistan. Karena kalau kita Uzbekistan saat lawan Kolombia, mereka penguasaan bolanya 39. Jadi memang mereka tim yang dengan pendekatan memang bermain lebih defensif. Nah, saya kira dengan Uzbekistan lebih bertahan, harusnya Portugal bisa lebih berani gitu. Berani untuk bisa lebih dominan, berani untuk menciptakan peluang. Dan kalau kita lihat di line up kan ada perubahan juga. Kalau kita lihat Bernardo Silva tidak masuk di line up, tidak masuk di tim utama, kemudian digantikan oleh João Félix.
0: Oh, João Félix ya masuk ya?
3: Yang dimainkan. Jadi saya kira memang mungkin Portugal akan
0: berarti kuat di sisi saya. Félix kiri?
3: Di kiri.
0: Kanannya? Ya,
3: Pedro Neto di kanan.
0: Oh, Neto masih? Oke, berarti gelandang serangnya
3: tetap
0: Bruno, depannya tetap
3: ya tetap sehat.
0: CR7 dipercaya untuk menjadi starting line up untuk Portugal. Lalu kemudian bagi Uzbekistan nih, sudah turun belum ini? Yang diturunkan kira-kira siapa aja nih, Bu?
3: Sudah.
0: Iya. Itu yang harus menjaga lini serang dari Portugal tuh perlu menjadi catatan juga mungkin dari lini belakangnya nih.
3: Ya kalau kita lihat kemarin juga kipernya kita lihat sudah diganti juga Nematov ya, diganti.
0: Oh, Nematov.
3: Iya. Nematov masuk menggantikan Yusupov di posisi penjaga gawang karena memang kalau kemarin ada satu kesalahan ya, yang dilakukan oleh Yusupov di,
0: okay,
3: di momen gol kedua, saya kalau nggak salah, saya ingat gol kedua dari Kolombia. Di luar itu kalau kita lihat sebenarnya performa dari Uzbekistan ini kalau bisa dikatakan dengan 3 pemain belakang ya, atau terkadang mungkin 5 saat bertahan, sebenarnya banyak celah juga. Itu yang kita lihat di pertandingan lawan Kolombia, itu yang membuat pemain-pemain seperti Luis Diaz, bintangnya Kolombia, kita lihat sangat-sangat leluasa juga,
0: yeah,
3: masuk ke kotak penalti. Jadi saya kira akan ada momen buat Portugal, saya kira untuk mereka bisa masuk ke dalam area kotak penalti. Tinggal bagaimana sekarang chemistry di depan gitu, bagaimana kolaborasi tentunya João Félix kalau kita bicara di sisi kiri, Ronaldo, dan juga nanti Pedro Neto. Ini tiga pemain ini harus bisa saling berinteraksi dengan baik lah, saling bekerja sama okay, dengan baik, karena kalau enggak akan sangat sulit.
0: Oke, okay, baik. Baik, Bu Jupri kita tahan dulu, dan juga pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, kita kumandangkan dulu Indonesia Raya.

0: Nacional.
1: Ya, pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Kedua belah tim, baik Portugal maupun Uzbekistan, sudah berada di lapangan hijau. Bung Jupri, nanti kita akan bahas di rehat babak pertama ya.
2: Ya.
1: Kita langsung saja menuju ke Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Portugal versus Uzbekistan.

Pro1. Pendengar Pro1 RRI Samarinda sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kan? Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank, mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan lembaga penjamin simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Ku aman, ada LPS.

0: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
1: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Radio Republik Indonesia Samarinda jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, sesaat lagi kami akan hadir kepada Anda dan juga sampaikan kepada Anda informasi-informasi dari daerah Kalimantan Timur dalam penyampaian berita pagi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Rabu 24 Juni 2026.
2: Pertama, saya setuju kalau pesantren yang jenisnya begini kita tutup. Karena ini memberikan citra yang buruk untuk pesantren di seluruh Indonesia, terkhusus lagi yang ada di Kalimantan Timur.
3: Ya, tahun ini kita insya Allah 30% nanti kita sudah bisa bagi ketika siswa baru masuk. Ini sudah berproses, 65.000 siswa.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Fira Amalia.

0: Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap 12 santriwati di salah satu pondok pesantren di Kutai Kartanegara mendapat perhatian serius dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Gubernur Kaltim, Ruti Mas'ud, meminta Majelis Ulama Indonesia mengambil sikap tegas terkait kasus tersebut. Berikut laporannya.
1: Gubernur Kalimantan Timur, Ruti Mas'ud, meminta Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kaltim mengambil sikap tegas terkait kasus dugaan kekerasan seksual terhadap 12 santriwati di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam sambutannya pada pengukuhan pengurus MUI Kaltim masa bakti 2025-2030 di Ruang Ruhi Rahayu Selasa kemarin, Rudi meminta MUI mengeluarkan fatwa terkait kasus yang ramai diberitakan tersebut dan dinilai sangat mencoreng nilai moral.
2: Pesantren di wilayah Kutai Kartanegara bagaimana mencabulin 12 daripada santriwati ini. Ini tentu kita harus sikapin. MUI Provinsi Kalimantan Timur juga harus memberikan fatwanya bagaimana. Pertama, saya setuju kalau pesantren yang jenisnya begini kita tutup. Karena ini memberikan citra yang buruk untuk pesantren di seluruh Indonesia. Terkhusus lagi yang ada di Kalimantan Timur.
1: Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum MUI Kaltim Muhammad Rashid mengatakan kasus dugaan kekerasan seksual tersebut sebenarnya telah beberapa kali dibahas di lingkungan MUI. Namun, menurutnya MUI tidak berada pada posisi sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengeksekusi atau menjatuhkan sanksi terhadap sebuah lembaga pendidikan.
3: Sebenarnya sudah dalam bahasan berapa kali. Di dalam persoalan itu, tentu Majelis Ulama bukan pada ranah eksekutor. Majelis Ulama adalah pemberi pemahaman kepada masyarakat. Diminta fatwa kepada komisi fatwa itu tidak bisa karena hukumnya sudah jelas. Jadi fatwakan yang hukumnya ada perbedaan.
1: Meski begitu, Rashid memastikan MUI telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Agama yang memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan pondok pesantren agar segera menindaklanjuti kasus kekerasan seksual yang diduga melibatkan petinggi ponpes tersebut. RRI Samarinda, Sela Deva, melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan program seragam sekolah gratis kembali berlanjut pada tahun ajaran baru. Sekitar 65 ribu siswa SMA, SMK, dan SLB menjadi sasaran program ini. Kita simak laporannya.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud memastikan program seragam sekolah gratis tetap dilanjutkan pada tahun ajaran 2026 hingga 2027. Program tersebut menyasar sekitar 65 ribu siswa baru, jenjang SMA, SMK, dan SLB di seluruh Kalimantan Timur. Saat ini proses pengadaan bantuan masih berlangsung dan sebagian seragam ditargetkan sudah dapat diterima siswa saat memasuki masa awal sekolah. Pelaksana tugas Kepala Disdikbud Kalimantan Timur Armin mengatakan, pemerintah menargetkan sekitar 30% bantuan dapat dibagikan lebih awal kepada siswa baru. Menurut Armin, jumlah penerima bantuan tahun ini tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya.
5: Ya, tahun ini kita insya Allah 30% nanti kita sudah bisa bagi ketika siswa baru masuk. Ini sudah berproses, 65 ribu siswa.
4: Program seragam gratis menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk membantu meningkatkan beban biaya pendidikan yang harus ditanggung orang tua saat memasuki tahun ajaran baru. Pada pelaksanaan sebelumnya, bantuan yang diberikan meliputi seragam nasional putih abu-abu, seragam pramuka, tas sekolah, hingga sepatu. Program tersebut juga menjangkau siswa baru di sekolah negeri maupun swasta yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Disdikbud Kaltim memastikan, proses distribusi akan dilakukan secara bertahap agar bantuan dapat diterima siswa sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pemerintah berharap program ini dapat membantu pemerataan akses pendidikan sekaligus mengurangi beban ekonomi keluarga saat tahun ajaran baru dimulai. RRI Samarinda, Nisor Pula, melaporkan.
0: Perum Bulog mencatat realisasi penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP hingga pertengahan tahun, distribusi beras telah mencapai lebih dari 40% dari target nasional. Berikut laporan selengkapnya.
6: Perum Bulog melaporkan realisasi penyaluran beras dalam program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP terus menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2026. Capaian tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri. Hingga saat ini, realisasi penyaluran SPHB telah mencapai 43% atau sekitar 361 ribu ton dari total target 828 ribu ton. Program ini menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam menjaga stabilitas harga beras di tingkat pasar. Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Analisis Harga Perumbulok Muhammad Wawan Widayanto mengatakan, capaian tersebut menunjukkan kinerja distribusi yang berjalan sesuai rencana, bahkan pada beberapa periode melampaui target.
7: Untuk SPHB bulan April dan Mei sudah melampaui target untuk masing target bulanannya, di mana April sebesar 142% dan di bulan Mei 131%. Strategi yang kami lakukan yang pertama untuk distribusi minyak kita ini adalah Perumbulok sudah prioritas distribusi atau satuin ke pasar SP2KP dan pasar rakyat lainnya. Ini sesuai dengan surat dinas internal kami kepada seluruh pimil di seluruh Indonesia. Bulog juga berkoordinasi dengan Desperindak untuk penampingan toko-toko di pasar SP2KP dan pengecer lainnya untuk melengkapi izin usaha atau NIB sesuai Permendag tahun 2025.
6: Pada Mei 2026, tercatat kenaikan volume penyaluran sekitar 4.700 ton atau 4,37% dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara untuk bulan Juni, distribusi masih terus dilakukan guna memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai daerah. Bulog juga melaporkan realisasi bantuan pangan nasional telah mencapai 88%. Program tersebut mencakup penyaluran 614.000 ton beras serta 122 juta liter minyak goreng ke seluruh wilayah Indonesia. Dalam capaian tersebut, pemerintah terus mendorong percepatan distribusi untuk menjaga ketersediaan pasokan di pasar. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya menekan potensi kenaikan harga pangan serta menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika inflasi nasional. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA dorong penguatan komoditas kelapa dalam. Pemprov Kaltim fokus menjaga sawah produktif dan ketahanan pangan masyarakat. Kita simak laporannya.
8: Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kalimantan Timur Anwar mendorong pengembangan kelapa dalam sebagai komoditas unggulan baru, sementara pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperkuat perlindungan lahan sawit produktif. Menurut Anwar, selain padi dan jagung, kelapa dalam memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan karena permintaan pasar terus meningkat, termasuk dari luar negeri. Dan Anwar menyebut sejumlah importir asal Tiongkok menunjukkan minat untuk membeli kelapa dalam dari Kalimantan Timur dengan harga kompetitif. Berbicara kepada RRI, Anwar mengingatkan tantangan sektor pertanian saat ini adalah berkurangnya luas lahan akibat alih fungsi menjadi perkebunan, pertambangan, maupun kawasan permukiman. Karenanya, ia berharap upaya pemulihan dan pelindungan lahan pertanian terus diperkuat.
9: Dari pertanian padi sawah, di mana sekarang kan Kaltim kita tahu semua bahwa yeah, banyak beralih fungsi, termasuk sawit, dari sawah dijadikan lahan sawit, kemudian tambang sebagian. Justru tantangan kita, khususnya di Kalimantan Timur, bagaimana mengembalikan lahan pertanian kita ini kembali seperti pendatang awal, Pak. Misalnya di 45 ribu hektar di Kalimantan Timur, tolong dikoreksi Pak kan nanti apabila kami salah, sampai sekarang kan hilang sekitar 15 ribu hektar ini. Mungkin penyebabnya dialihfungsikan jadi sawit, kemudian ke tambang. Kemudian kemudian di perumahan. Mungkin salah satu itu.
8: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kalimantan Timur Fahmi Himawan mengatakan, luas lahan baku sawah yang tercatat mencapai 46.640 hektar. Namun berdasarkan data terbaru, sawah produktif yang masih aktif sekitar 31.000 hektar. Fahmi menjelaskan, sekitar 15.000 hektar lahan sawah telah beralih fungsi, dan dari jumlah tersebut, sekitar 9.000 hektar masih berpotensi direhabilitasi, sedangkan sekitar 6.000 hektarnya lagi tidak lagi memungkinkan dikembalikan menjadi sawah. Menurut Fahmi Himawan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur saat ini terus mengupayakan perlindungan lahan sawah melalui penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B, rehabilitasi sawah, serta program percetakan sawah baru di sejumlah daerah.
10: Untuk kembali menjadi sawah produktif. Tetapi di angka 6 ribuan hektar itu betul-betul memang sudah tidak bisa lagi dialihfungsikan kembali menjadi sawah karena sudah beralih fungsi tadi, baik lahannya yang beralih fungsi ataupun komoditas di atasnya yang sudah berubah, ya, yang sudah berganti. Nah, terkait dengan hal ini memang upaya yang kita lakukan oleh pemerintah Provinsi Kaltim beserta teman-teman kabupaten kota dan lintas sektor, jadi bukan hanya Dinas Pertanian, tapi kami berkolaborasi dengan teman-teman dari Dinas PUPR tingkat provinsi dan juga harus melibatkan teman-teman dari BPN, kantor pertanahan yang ada di kabupaten kota maupun BPN provinsi, adalah bagaimana memastikan lahan baku sawah kita tadi yang 31 ribu hektar itu bisa kita pertahankan dan kemudian kita jadikan sebagai lahan sawah yang dilindungi, sehingga nanti bisa kita tetapkan di dalam LP2B kabupaten kota melalui rencana tata ruang kabupaten kota.
8: Selain itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga mengembangkan potensi padi ladang di wilayah pedalaman seperti Mahakam Ulu dan Kutai Barat guna mendukung ketahanan pangan dan swasembada beras di Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Rizky Multianta melaporkan.
0: Sebanyak 1.000 mahasiswa Universitas Mulawarman Samarinda mengikuti kegiatan penguatan kapasitas hak asasi manusia dan uji publik rancangan Undang-Undang HAM yang digelar Kementerian HAM RI untuk memperkuat pemahaman generasi muda mengenai nilai-nilai hak asasi manusia. Kita simak laporannya.
6: Kementerian Hak Asasi Manusia atau HAM Republik Indonesia terus mendorong peningkatan pemahaman HAM di kalangan generasi muda. Salah satunya melalui kegiatan penguatan kapasitas HAM dan uji publik rancangan Undang-Undang HAM yang digelar di GOR 27 September Universitas Mulawarman, Samarinda pada Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 1.000 mahasiswa dari berbagai fakultas dan program studi di Universitas Mulawarman. Hadir sebagai narasumber utama Wakil Menteri HAM RI, Mugianto, yang memberikan pemaparan mengenai kebijakan nasional HAM serta peran generasi muda dalam pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Timur Umi Laili mengatakan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai prinsip-prinsip HAM, sekaligus menjadi ruang dialog antara pemerintah dan generasi muda.
11: Pahami oleh ya, adik-adik mungkin masih sama ini berkaitan dengan penegakan HAM, ya enggak? Ya. Padahal tusi daripada Kementerian HAM itu bukan hanya penegakan, tapi penghormatan. Bagaimana kita bisa memberikan penghormatan antara manusia yang satu dengan yang lain, itu harus saling menghormati juga HAM. Itu yang kita harus pahamkan melalui sosialisasi penguatan itu, penghormatan. Kemudian ada perlindungan. Nah, bentuk perlindungan sebenarnya ada enggak masih masyarakat yang apa stunting, ada nggak masyarakat yang tidak sekolah, ada nggak masyarakat yang hak kesehatannya, bagaimana disabilitas, bagaimana masyarakat ada, itu perlindungan. Belum lagi mengenai pemenuhan. Nah, pemenuhannya bagaimana dipenuhi ketika ada disabel, misalnya dibantu alat-alat bantu disabilitas kerjasama dengan dinas sosial.
6: Umi menambahkan perlindungan HAM dapat diwujudkan melalui berbagai upaya, mulai dari pemenuhan akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Pemerintah juga terus mendorong pemerataan akses layanan dasar bagi masyarakat di berbagai wilayah. Melalui kuliah umum tersebut, mahasiswa diajak memahami HAM tidak hanya berbicara mengenai pelanggaran atau konflik, namun juga mencakup sikap saling menghormati, menghargai martabat manusia, serta menjaga hak-hak bersesama dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini juga diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang memiliki kesadaran HAM yang kuat dan mampu menjadi agen perubahan di masyarakat. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur resmi memiliki kepengurusan baru untuk masa bakti 2025 hingga 2030. Pengurus yang baru dikukuhkan diharapkan mampu memperkuat peran MUI sebagai pelayan umat sekaligus mitra strategis pemerintah. Kita simak laporannya.
1: Sebanyak 235 pengurus Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kalimantan Timur masa bakti 2025-2030 resmi dikukuhkan oleh Wakil Ketua Umum MUI Pusat Muhammad Khalil Nafis di Kantor Gubernur Kaltim Samarinda pada Selasa kemarin. Seusai dikukuhkan, Ketua Umum MUI Kaltim, Muhammad Rashid, mengatakan kepengurusan baru ini akan fokus memperkuat program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
12: Kita mengevaluasi kegiatan Majelis Ulama selama 5 tahun. Memang jumlahnya banyak. Kalau nggak salah 167 kegiatan dalam 5 tahun. Itu yang kita lihat adalah bahwa belum tajam efek dampaknya, sehingga ke depan itu semua program kita arahkan bagaimana supaya berorientasi kepada kegiatan yang berdampak kepada masyarakat.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum MUI Pusat Muhammad Khalil Nafis mengingatkan pengurus MUI Kaltim yang baru dikukuhkan agar menjadi pelayan umat sekaligus mitra pemerintah yang mampu menjaga kepentingan masyarakat. Menurut Khalil, MUI juga memiliki tugas menjembatani aspirasi masyarakat kepada pemerintah agar kebijakan yang diambil tetap berpihak kepada kepentingan umat.
13: Pemerintah memberikan kebijakan yang memihak kepada umat. Oleh karena itu, kita berharap mereka sebagai khodimul ummah, sebagai pelayan umat, sekaligus akan menjadi shodiqul ummah, menjadi mitra teman pemerintah yang sebaik-baiknya. Tentu namanya teman tidak membenarkan semua meskipun salah, tapi mendukung atas sebuah yang benar, dan ketika ada salah tentu diluruskan.
1: Di sisi lain, Kolil juga berharap pembangunan yang berlangsung di Kalimantan Timur dapat berjalan seimbang antara kemajuan fisik dan pembangunan moral dengan didorong kontribusi dari para ulama. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
0: Kesejahteraan guru mengaji di Kalimantan Timur terus meningkat dengan adanya pemberian insentif di sejumlah daerah. Namun masih ada kabupaten dan kota yang diharapkan dapat meningkatkan dukungan serupa. Berikut laporan selengkapnya.
14: Kota Bontang tercatat memimpin dengan insentif tertinggi saat ini sebesar 2 juta rupiah. Kutai Kartanegara menyusul dengan alokasi 1,5 juta rupiah. Balikpapan dan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga rutin mencairkan insentif sebesar 500 ribu rupiah. Dukungan ini bertujuan menjaga fokus pengajar pendidik generasi Qur'ani. Namun, belum sepenuhnya dirasa oleh semua wilayah di Kaltim. Sekretaris Wilayah BK Paksi Kaltim, Mispan, mendorong agar adanya peningkatan kesejahteraan bagi pengajar Al-Quran guna menambah semangat pencetak generasi Qur'ani yang berakhlak mulia.
15: Biasa, anak-anak semangat sekali, ya kan, mereka untuk menghafal Al-Quran. Dan sama dengan yang ada hari ini, kemarin ada namanya apresiasi, bahkan langsung dari pimpinan daerah, itu yang dipakai oleh Ibu Camat, langsung memberikan apresiasi berupa donasi mereka perorangan sekian tahu saya. Nah, yang kedua, kami mohon kepada daerah-daerah tingkat 2 kabupaten kota yang belum mengapresiasi tentang pendidikan Al-Quran, mari kita sama-sama galakan Al-Quran. Ini memang Al-Quran apa yang katakanlah Presiden Jokowi memang betul-betul. Dan yang lebih membanggakan, Mbak, kami dari Provinsi Kalimantan mengapresiasi BK Paksi Balikpapan itu sudah mengeluarkan juara internasional dan bahkan atau di luar negeri dari KPK Darussalam Kota Balikpapan. Mungkin ini.
14: BK Paksi Kaltim mendorong adanya peningkatan kesejahteraan bagi para guru ngaji tersebut. Di seluruh wilayah Kaltim segera menyamaratakan standar insentif ini. Hal tersebut krusial demi melahirkan generasi emas yang berakhlak mulia. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Mahakam Ulu terus berjalan di sejumlah kampung. Proyek pembangunan fisik gedung koperasi tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat desa dan ditargetkan selesai pada bulan ini. Project Manager Officer Koperasi Desa Merah Putih Mahulu, Muhammad Taufik menyebutkan, saat ini terdapat 3 bangunan KDMP yang sedang dalam tahap pembangunan. Ketiga gedung tersebut berada di Kecamatan Long Bagun, masing-masing berlokasi di Kampung Ujabilang, Kampung Long Melaham, dan Kampung Mamahak Besar. Pemerintah dan pihak terkait terus melakukan pemantauan terhadap progres pekerjaan agar pembangunan dapat selesai sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kehadiran gedung KDMP diharapkan mampu mendukung aktivitas koperasi desa, sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat melalui berbagai program usaha dan pelayanan yang akan dikembangkan di masing-masing kampung. Rangkul penjajah budaya lokal khas Paser, Festival Takaturon diharapkan bisa rutin digelar dan lebih meriah lagi. Berikut laporan selengkapnya.
16: Suksesnya penyelenggaraan event tahunan Festival Takaturon 2026 yang kedua kalinya digelar oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser menuai tanggapan positif baik dari masyarakat serta kepemudaan hingga pedagang atau pelaku UMKM yang mengisi tenan. Festival yang usai terselenggara dari 19 hingga 20 Juni 2026 belum lama ini dibilang cukup sukses dan ramai jika menilik pelaksanaan pertama pada 2025 lalu di MTQ Putri Petung, Kecamatan Tanah Grogot. Salah satu pelaku UMKM yang mengisi tenan menjual pernak-pernik budaya lokal, Asmarianti, selaku owner Borneo Aksesoris, mengatakan Festival Takaturon yang kedua ini sangat diapresiasi olehnya dan teman-teman pedagang lainnya. Menurutnya, melalui event ini memberikan wadah tersendiri bagi para pelaku usaha, khususnya yang menjual aneka kerajinan tangan khas Dayak Paser, Kalimantan Timur, seperti dirinya, untuk lebih mengenalkan kebudayaan lokal.
17: Ini sangat positif sekali ya, terutama mengangkat budaya pasir sendiri seperti itu, supaya di luar sana, dunia luar lebih tahu lebih luas lagi kalau budaya pasir seperti ini, seperti pertunjukan seni, kuliner-kulinernya, geria atau aksesorisnya seperti itu, iya.
16: Wanita yang akrab disapa Ibu Uti itu juga menyampaikan besar harapannya untuk Festival Takaturon ketiga pada 2027 mendatang bisa lebih meriah lagi. Selain itu juga agar event berikutnya bisa lebih banyak merangkul teman-teman UMKM yang menjajakan dagangan aksesoris budaya lokal seperti dirinya.
17: Harapannya dari pemerintah selalu support dan juga pihak-pihak terkait. Terutama juga kami pelaku UMKM ya, bantuannya, dukungannya seperti itu. Untuk ini sendiri dari saya, pelaku ini apa? Untuk galeri aksesoris ini masih kurang, sangat kurang ya. Pelakunya ataupun yang apa ini namanya, yang memperlihatkan seperti ini ya, masih kurang. Jadi sangat butuh support pemerintah dan harapannya semakin agar supaya lebih banyak lagi. Ya, mengingat ini kan langka ya, bahan baku dan pelakunya sendiri.
16: Festival Takaturon yang diselenggarakan oleh Disporapar Kabupaten Pasar ini mengusung sport tourism dan penguatan ekonomi kreatif serta menjadi wadah pengembangan kreativitas pemuda-pemudi Kabupaten Pasar. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Harga sejumlah keperluan pokok di pasar tradisional Ujo Pilang, Kabupaten Mahakam Ulu relatif stabil. Namun terjadi penurunan daya beli masyarakat di perbatasan Kalimantan Timur. Berikut laporan selengkapnya.
18: Penurunan daya beli masyarakat mulai dirasakan di wilayah perbatasan Kalimantan Timur, termasuk di Kabupaten Mahakam Ulu. Kondisi tersebut terlihat dari berkurangnya aktivitas transaksi di sejumlah lapak pedagang di pasar tradisional Ujo Pilang dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan pantauan di pasar tersebut, harga sejumlah kebutuhan pokok masih relatif stabil. Komoditas seperti daging ayam, telur, dan beras belum mengalami perubahan harga yang signifikan dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Meski demikian, Alvin, pedagang pasar tradisional Ujo Pilang mengatakan, di antara jenis kebutuhan pokok tercatat mengalami kenaikan harga. Komoditas cabai dan minyak goreng menjadi salah satu yang mengalami penyesuaian harga akibat terbatasnya pasokan yang masuk ke wilayah Mahakam Ulu. Kenaikan harga pada sejumlah barang tersebut juga dipengaruhi tingginya biaya distribusi menuju daerah perbatasan. Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah membuat harga komoditas tertentu lebih rentan mengalami perubahan ketika terjadi hambatan pasokan maupun kenaikan ongkos transportasi.
19: Sebelumnya tetap, kalau waktu Natal ada yang naik, ya dari besar itu naik, 65 bisa. Itu akhir kemarin 60, tetap stabil aja ya. Stabil. Minyak goreng naik mas, yang 1 liter 28, yang 2 liter 53. Sebelumnya 50 yang 2 liter, 25 yang 1 liter. Kalau yang naik lagi yang kelihatan muncul itu Lombok, cabai 110, 100 mas. Kalau sebelumnya 89, telur ayam tetap pak 5000. Pasang surut mas hasilnya. Kalau harga melonjak itu ya turun. Kalau harga agak stabil ya lumayan lah. Agak sepi mas. Ya memang bahan-bahan pokok juga susah, mahal juga.
18: Di sisi lain, para pedagang mengaku jumlah pembeli mengalami penurunan dibandingkan kondisi normal. Masyarakat cenderung lebih selektif dalam berbelanja dan memprioritaskan kebutuhan utama untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang ada. Meski daya beli masyarakat melemah, ketersediaan sebagian besar kebutuhan pokok di pasar tradisional Ujo Pilang masih terjaga. Stabilitas harga pada sejumlah komoditas utama diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menjaga aktivitas perdagangan tetap berjalan di kawasan perbatasan Kaltim tersebut. RRI Lombagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga. Dalam ajang kejuaraan nasional sepeda di Jawa Barat, atlet Kabupaten Pasar masuk skuad tim nasional Indonesia setelah meraih medali emas. Berikut laporan selengkapnya.
16: Pengurus Indonesia Cycling Federation Kabupaten Pasar belum lama ini ikut ambil bagian dalam kejuaraan nasional Indonesia Road to National Championship yang diselenggarakan dari tanggal 18 hingga 21 Juni 2026 kemarin di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Dalam event tersebut, sebanyak 5 pesepeda andalan Bumi Daya Taka diturunkan untuk mengasah kualitas sekaligus unjuk kemampuan dari hasil program latihan yang dijalani selama ini. Kelima atlet tersebut yakni Andini Putri Anastasia, Cherlyn Novitasari, Eka Mulyani, Raffi Akbar Harlim, dan Dendra Aditama yang masuk pada kategori U23. Hasilnya, salah satu atlet pasir atas nama Andini Putri Anastasia berhasil meraih medali emas pada kelas individual road race 70 km sekaligus layak mengenakan jersey merah putih atau masuk skuad Garuda Tim Nasional Indonesia untuk dipersiapkan menghadapi event level internasional mendatang. Dikonfirmasi RRI, salah satu pengurus yang juga turut mendampingi atlet menjalani program latihan, Muhammad Novel menjelaskan selama hampir 4 tahun para atletnya ini menjalani TC di Sidoarjo untuk mengasah kemampuan.
20: Base camp-nya memang di sana, ya termasuk persiapan porpro dan event-event lainnya. Pokoknya event-event nasional lah, tingkat nasional diikutin.
21: Oh, biar menambah jam terbang juga ya?
20: Nah, betul mas.
21: Itu kelima atlet kita ini latihan di Sidoarjo itu dari kapan bang?
20: Sudah berapa tahun ya? Ada 3-4 tahunan lah kurang lebih. Atlet ini ya memang dulunya dia dibawa nama lain. Sekarang udah 2 tahunan, mulai 2025 dia ikut pasir sudah.
21: Sudah terdaftar sebagai warga pasir ya?
20: Iya.
16: Novel juga menyampaikan karena pesepeda pasir turut menjadi bagian Garuda Muda Indonesia, maka sangat diharapkan dukungan peralatan latihan pertandingan seperti unit sepeda sebagai pemecut motivasi.
20: Kami sih berharapnya butuh support yang lebih lah untuk sepeda ini kan, biar lebih berkembang dan semangatnya anak-anak ini kan lebih bergairah.
21: Motivasi lah ya.
20: Ya. Nah, jadi yang dapat emas ini kelas woman U23 TRR road race, individual road race namanya.
16: Sementara ini pesepeda pasir masih terus fokus mengejot program latihan di Sidoarjo hingga menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi. Kemudian dalam waktu dekat ini pengurus Kabupaten ICF akan melaporkan hasil kejuaraan nasional ini kepada Dispora Par Pasir sekaligus meminta bantuan alat latih tanding. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026.
22: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan.
0: Jemaah haji kloter 11 embarkasi Balikpapan tiba dengan selamat di asrama haji kelas 1 Balikpapan setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kedatangan jemaah mendapat pengawalan dan pengamanan dari Satgas Gabungan Haji Polda Kalimantan Timur untuk memastikan seluruh proses berjalan aman, tertib, dan lancar. Pesawat yang mengangkut jemaah haji kloter 11 Gabungan Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur mendarat di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan sekitar pukul 11 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya, rombongan diberangkatkan menuju asrama haji Balikpapan hingga tiba sekitar pukul 13 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah. Sebanyak 360 orang yang terdiri dari 356 jemaah dan 4 petugas kloter mengikuti prosesi penyambutan dan serah terima dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan kepada Panitia Haji Daerah. Petugas juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, termasuk 66 jemaah lanjut usia dan 13 pengguna kursi roda, dengan menyiapkan layanan kesehatan, akomodasi, dan mobilitas yang memadai.
22: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia,

Sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap 12 santriwati di salah satu pondok pesantren di Kutai Kartanegara mendapat perhatian serius dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Gubernur Kaltim Ruti Mas'ud meminta Majelis Ulama Indonesia mengambil sikap tegas terkait kasus tersebut. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan program seragam sekolah gratis kembali berlanjut pada tahun ajaran baru. Sekitar 65.000 siswa SMA, SMK, dan SLB menjadi sasaran program ini. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Fira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Fira Amalia, temani ruang dengar Anda pada rangkaian Samarinda pagi hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Kondisi lalu lintas pagi ini pendengar di sekitar studio RRI Jalan M. Yamin masih ramai lancar ya, dengan kendaraan yang sudah cukup ramai berlalu lalang dari arah M. Yamin menuju Malang Botswana maupun sebaliknya pendengar dari arah Malang Botswana menuju M. Yamin. Dengan cuaca yang cukup cerah pagi ini pendengar dengan langit biru ya, dan semoga lalu lintas pagi ini di sekitar M. Yamin maupun di Kalimantan Timur dimanapun Anda berada tidak menghambat aktivitas Anda. Selamat beraktivitas pendengar dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya. Hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 FM.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI dalam penyampaian Warta Berita Sentral.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman.
2: Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis.
0: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini.